0: dia ingin menemukan jati dirinya sebagai hamba Allah. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Rahim, Ghafur. Dia adalah yang Maha penerima taubat, Maha pengampun, Rahman, Rahim, yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha pengasih, Maha penyayang. Bahkan disifatkan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penyayang, jauh lebih pengasih kepada seorang hamba daripada ibu atau orang tua hamba tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Karena Allah memiliki sifat kasih sayang yang sempurna. Dia harus yakin, manakala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menerima dia. Ya ibadi, kullukum mukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian telah melakukan banyak dosa di siang hari dan malam hari, sementara aku Maha pemberi ampunan, Maha pemberi taubat. Mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hina yabqa thuluthal lail al-akhir faqala man yad'uni fa'astajib lah man yas'anuni fa'u'tiya lah au fa'u'tiya man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, setiap malam di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia, kemudian dia berfirman, mana hamba-hambaku yang ingin berdoa, yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana hamba-hambaku yang ingin meminta, aku akan penuhi permintaannya. Mana hamba-hambaku yang ingin meminta ampunan, yang ingin bertaubat, aku akan ampuni, aku akan berikan taubat. Ini yang pertama kali harus diyakini oleh seseorang yang ingin hijrah dari dosa zinanya. Kemudian yang kedua, dia harus optimis, ya, bahwasanya dosa-dosa dia yang telah lalu mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pasti Allah akan ampuni manakala dia bertobat dengan tulus dan jujur. At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, seorang yang bertaubat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan itu sama saja seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, termasuk dosa zina. Kemudian yang ketiga, dia harus meyakini janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak hanya akan menghapus dosa dia, ya, tidak hanya akan melebur dosa yang pernah dia lakukan karena zina, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan. Akan menggantikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, dengan syarat dia jujur dalam taubatnya, dia benar-benar ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dengan keimanan yang benar. Ya, dia menyesali perbuatannya, kemudian dia buktikan ketulusan taubatnya tersebut dengan amal saleh. Tidak percaya? Silakan buka surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak berdoa berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berdoa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa tanpa hak. Orang-orang yang tidak pernah berzina. Dan siapa yang melakukan dosa-dosa besar ini, Allah mengancam akan memberikan balasan siksaan yang berlipat ganda. Dan dia akan kekal di neraka kelak, wallahualam. Ya, manakala dia berbuat kesyirikan, pernah membunuh jiwa, pernah berzina. Kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali man taba, orang-orang yang bertaubat, dia menyesali perbuatan dosanya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berazam bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Wa amana, kemudian dia memperbaiki keimanannya. Dia belajar tentang akidah sahihah. Dan ini dibutuhkan ilmu, dibutuhkan seorang ustaz yang membimbing dia ya ke jalan sunnah. Kemudian wa amila salihan. Wa amila amalan salihan. Dia mengamalkan amal saleh. Dia buktikan ketulusan taubatnya itu dengan melakukan amal saleh. Dan dengan melakukan salat, ya, puasa atau bersedekah. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang seperti ini, Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka tersebut justru dengan pahala dan kebaikan yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah dia menutup segala aibnya. Jangan pernah menceritakan aib atau dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu kepada orang lain, kepada makhluk. Hanya akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hanya berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang mukmin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ma'iz, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan dia pernah melakukan zina. Dia menyesal, ingin bertobat, ingin hijrah. Dia menghadap Rasulullah SAW seraya dengan penuh penyesalan. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tahirni, tahirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku, sucikan aku. Yang dia inginkan adalah ya, agar hukuman had ditegakkan pada dirinya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waihak, irji' wastaghfirillah wa tub ilaihi. Waihak, irji' wastaghfirillah wa tub ilaihi. Celaka engkau, kembalilah engkau, pergi. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan ini adalah dalil bahwasanya orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya, dosa-dosa besarnya itu akan gugur. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menukil pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seseorang yang telah melakukan dosa-dosa besar semisal zina, ya, cukup bagi dia untuk menutup aibnya dan dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak wajib bagi dia untuk meminta agar had, hukuman had, ya, ditegakkan pada dirinya. Tidak wajib. Dia cukup bertaubat dengan taubat yang nasuh, menyesali perbuatan yang telah dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi Anda yang pernah melakukan zina, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah lebih sayang kepada kita, ya, melebihi kasih. sayang ibu kita sendiri. Bagi hamba yang kembali kepadanya, maka Allah akan menyambutnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, berbuat kezaliman pada dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa besar, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni setiap dosa. Bagi hamba yang tentu saja kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
2: Masih.
3: Weh, monggo.

0: Banyak utang, bos.
1: Iya.
0: Ada doanya loh, biar mudah bayar utang.
1: Apa, apa, apa?
0: Ini doanya nih. Monggo.
2: Begini Mas Tri, doa agar mudah melunasi hutang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Langit sekali lagi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu Mas Tri. Lanjut Mas Tri.
3: Soal jawab.
4: Bismillah, afan Pak Ustadz Syafiq, bagaimana untuk meraih bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab? Selain meneguhkan bertauhid dan tidak berbuat syirik, sementara jumlah tersebut dibilang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah bilangan makhluk Allah yang beriman.
5: Barakallahu fikum jamaah. Ya, kalau bicara bagaimana menjadi 70 ribu golongan, sebenarnya dari 70 ribu golongan itu ada tambahan, yang tambahannya hanya Allah yang tahu. Ada tambahan di setiap 1.070 ribu lagi. Kemudian setelah itu ada cakupan Allah yang Allah akan berikan. Tapi jumlah itu memang jumlah orang-orang spesial. Kalau kita bicara jumlah umat Islam sekarang udah berapa? 1.7. Ini yang hidup. Entah yang sebelumnya berapa yang udah mati. Makanya ketika Allah mengatakan tentang al-muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah, Allah mengatakan qalilun. Subhanallah. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhir. Memang Allah sebutkan tuh muqarrab, orang-orang yang spesial ini, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu banyak dari golongan yang pertama dan sedikit dari golongan yang terakhir. Terus tugas kita gimana? Tetap berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita pesimis. Enggak boleh kita mengatakan aduh kayaknya enggak mungkin. Allah kalau mau kasih sama antum tinggal katakan kun fayakun. Tinggal sekarang pelajari gimana supaya jadi termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama, perbaiki tauhidnya, perbaharui tauhidnya. Nabi SAW menjelaskan tentang golongan ini, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Alladzina la yastarqun, mereka yang enggak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, enggak ada percaya sama suara-suara burung ya, sama binatang-binatang yang lewat, enggak ada mereka percaya gitu. Hati mereka bergantung sama Allah. Wala yaktaun, mereka tidak berobat dengan cara kai, dengan besi panas itu jemaah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah manusia-manusia yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin sama Allah dan menyandarkan semua urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka antum tetap optimis karena ada Allah sebutkan thullatun minal awwalin wa qalilan minal akhirin, ada, tetap ada. Jadi harapan untuk menjadi yang 70 ribu tetap ada, tinggal berusaha. Dan muslim itu tugasnya berusaha dan berharap. Soalnya kalau orang itu jamaah ingin menjadi yang nomor 1, insyaallah turun-turun jadi nomor 2, nomor 3. Tapi kalau dia ngomong anak kayaknya nomor 10 gak apa-apa, jadi itu nomor terakhir dia, maka berusaha tetap jadi nomor 1 dan nomor 2. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Karena engkau adalah wanita, maka sudah selayaknya engkau menyadari tentang bagaimana Allah menciptakan dirimu, dan Nabi memperingatkan tentang fitnah yang muncul darimu. Karena engkau adalah wanita, maka banyak para lelaki melemparkan pandangan matanya kepada dirimu, kecuali mereka yang memiliki kemuliaan jiwa, menundukkan pandangannya karena takut tentang fitnah yang ditimbulkan olehmu. Karena engkau wanita, tanpa hiasan pun engkau adalah hiasan dunia. Bukankah Nabi menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah? Dunia ini hiasan, dan sebaik-baik perhiasannya dunia adalah wanita yang salihah. Karena engkau wanita, ketika perhiasan digantungkan pada dirimu akan tampak semakin indah. Tapi bila itu untuk suamimu, karena Nabi-Mu mengatakan ketika ia ditanya, ayul mar'atil khair, wanita manakah yang paling baik wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, wanita yang bila engkau memandangnya, engkau merasa senang terhadapnya. Karena engkau wanita, ketahuilah terlalu banyak hati para lelaki yang hancur bahkan binasa karena kalian wahai para wanita. Nabimu sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang bahayanya dirimu, inna awwala fitnati bani israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah para wanita. Karena engkau wanita, sungguh semua yang datang darimu ujian bagi para lelaki. Lebih tepatnya dikatakan fitnah bagi mereka. Innal mar'ata awrat, wanita itu awrat. Dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, ia ujian bagi para lelaki. Karena engkau wanita, engkau butuh dimuliakan, dan tidak ada yang bisa memuliakanmu kecuali Rabbmu, Allah Azza wa Jalla. Maka karena engkau wanita, tutuplah auratmu yang telah Allah perihara kehormatan dirimu. Jagalah kehormatan suamimu, kalau Allah akan mengangkat derajatmu. Karena engkau wanita, akan lahir darimu anak-anak yang akan memuliakan agama ini, dan Allah memuliakan mereka, lalu dia menjadi kebanggaan bagimu. Karena engkau wanita, maka ingatlah, dimanapun kamu berada, bisa jadi engkau menghancurkan, tapi bisa jadi dengan sebab engkau Allah akan mengangkat derajat para lelaki. Wahai para wanita, kami menyeru kepada anda semua sebagaimana Allah dan Rasulnya menyeru kepada engkau, tutuplah auratmu, jangan engkau tampakkan apa yang ada padamu. Cukup untuk Rob yang menciptakanmu keindahan yang ada padamu. Kemudian untuk suamimu, cukup dia yang bisa melihat apa yang pantas ia lihat. Kami menyuruh kepada kalian wahai para wanita, jangan engkau ganggu orang-orang yang berusaha mengkhusyukkan hatinya kepada Rabbmu. Niscaya dunia akan lebih indah, lebih mulia jika engkau tahu Allah mengawasimu. Jika engkau tahu dengan sebab kamu Allah akan meninggikan derajat semua orang-orang yang saleh. Jika engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala, lahir darimu generasi-generasi yang mulia. Wahai para wanita, camkanlah, engkau tidak selamanya muda. Walaupun engkau tua, engkau tetap fitnah. Engkau tetap fitnah dan ujian bagi lelaki, kecuali jika engkau berada pada batasan yang telah Allah tetapkan padamu.
1: Sahal bin Abdullah al-Tustari, Abu Muhammad, salah satu nama besar, nama yang cukup populer di tengah-tengah para ulama, dan ada salah satu nasihat baik dari beliau ke Ahlul Hadith, ketika beliau melihat Ashabul Hadith, beliau bilang, ijtahidu alla talqallaha illa wa ma'akum al-mahabir. Bersungguh-sungguhlah sehingga kalian tidaklah berjumpa dengan Allah kecuali bersama dengan tempat tinta. Jadi sungguh-sungguh wahai Ahlul Hadith, sehingga kalian gak ketemu sama Allah pada hari kiamat nanti kecuali bersama dengan tempat tinta. Maksudnya apa? Maksudnya apa hadirin? Maksudnya catatlah ilmu gitu loh, tinta. Jadi usahakan catat tuh, sehingga ketika kalian meninggal, kalian dibangkitkan, catatan kalian tuh banyak gitu loh. Ya, catatan Tazkiratul Sami 3 buku, ah itu tuh hadirin. Catatan kajian misalnya, gak usah Sabtu malam deh misalnya, kajian malam minggu 4 buku, sama aja Sabtu malam, malam minggu, ya anggap aja. Jadi 4 buku itu ternyata bermanfaat pada hari kiamat. Ini nih hadirin. Kenapa? Karena kan kita udah bahas salah satu adab di majelis adalah mencatat. Dan bukan hanya adab semata atau adab yang bermana, attitude, tidak. Tapi ini ibadah, antum nyatat itu ibadah. Karena Nabi bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Makanya kata, karena para ulama mengerti benar hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, bersungguh-sungguhlah. Jadi kalau belajar tuh, ngaji tuh sungguh-sungguh, catat tuh. Sehingga tidaklah kalian berjumpa dengan Allah, kecuali kalian bawa tinta yang banyak. Bawa buku-buku catatan yang banyak, numpuk tuh gitu loh. Alhamdulillah udah, misalnya buku kedua, buku ketiga, buku keempat, atau notebook kedua, notebook ketiga, notebook keempat. Itu nanti bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Dan banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Mereka berpikir mereka cukup hanya mengandalkan ingatan mereka saja atau hanya mendengar saja. Gak catat. Gitu, perlu dicatat. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita melihat teman kita di samping kita gak nyatet, jangan buruk sangka. Jangan, gak boleh kita dididik nih harus husnudzan sama saudara kita. Lihat teman gak nyatet, oh mungkin madhabnya madhab Bukhari orang ini. Ini madhabnya Bukhari. Nanti nyatetnya di rumah. Sebagian Imam Bukhari nyatetnya di rumah. Dan dalam beberapa majelis, jarak antara majelis dengan rumah beliau jauhnya 1 bulan perjalanan. Dan belum bisa catat sempurna. Jadi kalau antum melihat orang gak nyatet, jangan dinyinyirin, kagum. Ya Allah, hebat banget nih orang Bukhari. Nah, kalau kita yang gak kayak Imam Bukhari, ya tahu diri lah. Ya, kita nyatet gitu loh, kita nyatet. Tapi sama orang lain, mungkin dia ingat dia kuat gitu loh. Dan penting hadirin. Dan itu ternyata bermanfaat pada hari kiamat. Salah satunya mengatakan Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah, dan beliau ulama yang hidup di era 200-an. Beliau meninggal di tahun 283 Hijriah. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Cecep Hafidhahullah Ta'ala, statement yang cukup panjang, tapi di beberapa cetakan atau di beberapa nuskho kalimatnya cukup pendek, dan kita bahas yang pendek aja. Karena yang versi komplitnya itu hanya contoh. Itu hanya contoh, dan khawatir terlalu panjang membahas contoh tersebut. Kata Sahal bin Abdullah rahimahullah, man arada nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dhalik. Barang siapa yang ingin melihat majelis-majelis para nabi, ini barang siapa yang kepo nih, aduh gimana sih itu majelisnya Nabi Yunus, majelisnya Nabi Musa, majelis Nabi Isa, majelisnya Nabi Sulaiman, majelisnya Nabi Daud, maka hendaklah dia melihat majelis-majelisnya ulama, majelis-majelis ulama. Kalian akan dapat bayangan gimana majelis para nabi dengan melihat majelis para ulama. Itu hadirin, seperti itu.
2: Soal jawab.
3: Tuan izin bertanya, apakah membaca zodiak termasuk kesyirikan? Udarullah, ana tadi malam tidak sengaja membacanya sekilas, walaupun ana tidak mempercayainya. Dan apakah benar salat ana tidak diterima selama 40 hari? Dan apakah ada taubat khusus? Syukran, jazakallah khairan, Ustaz.
4: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Subhanallah ya. Ana lihat tiap hari atau tiap pekannya zodiak itu ada di media-media, di berita-berita ya. Kenapa? Karena orang itu ingin tahu dengan masa depan dia. Dia ingin tahu. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Yang gua itu enggak ada yang tahu. Besok engkau di mana enggak ada yang tahu. Makanya muncullah ramalan-ramalan bintang. Yang kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk datang ke tempat peramal ya, orang pintar ya, yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan terjadi, yang disebutkan man atakahinan aw arrafan lam tuqbal lahu shalah 40 yawman. Barang siapa yang datang kepada seorang peramal dukun yang menceritakan tentang hal-hal yang akan datang, maka salatnya enggak akan diterima selama 40 tahun. Sekarang kondisi antum membaca zodiak tersebut, ramalan. Kadang-kadang ramalan itu berkaitan dengan diri antum atau ramalan itu berkaitan dengan diri orang lain. Apakah antum membaca itu untuk mencari tahu atau tidak? Ustaz, datang aja kan gak boleh sama Nabi SAW. Iya, karena datang itu pintu untuk antum menanyakan kepada itu orang, kepada zodiak tersebut antum ingin tahu tentang diri antum. Maka tatkala antum sudah membacanya, nasihatnya beristighfarlah kepada Allah SWT, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan dari dia, antum enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kadang kala dulu waktu anak SD, kita kan memang punya bintangnya itu, jemaah. Kenapa kita dikasih bintang? Karena tanggal lahir kita itu berdasarkan bulan-bulan Masehi. Bulan-bulan Masehi. Ya dari kita Januari sampai Desember. Yang kita tahu bulan-bulan ini juga ternyata bukan bulannya.

0: maka Allah akan menerima taubatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita benar-benar beriman dengan rukun iman yang 6, dan salah satu 6 rukun tersebut iman kepada Nabi dan Rasul, masa kita enggak penasaran? Kalau kita benar-benar yakin seyakin-yakinnya, dan bukan hanya yakin, cinta dengan para Nabi dan Rasul, masa enggak ada penasaran? Hadirin, kaidahnya apa sih? Orang yang jatuh cinta kepo, hadirin. Betul enggak? Enggak ya? Antum seumur hidup enggak pernah jatuh cinta? Kesian banget hidup antum. Iya kan? Pasti penasaran. Nanya namanya siapa? Gitu. Kalau di masa di usia-usia antum, setelah nama pertanyaan kedua, masih jomblo apa udah merit gitu loh. Ya buat apa antum lihat sempurna ternyata udah merit, kan percuma. Cuma satu penasaran, ini orang siapa sih? Nah begitu juga kalau anda cinta kepada para nabi dan rasul, masa anda gak penasaran? Gimana majelisnya ya? Gimana majelisnya? Ya saksi, orang yang gila bola, hadirin, terus pas final Piala Dunia dia ketiduran, dia gak nonton tuh tadi malam, dia akan cari itu. Gimana pertandingan tadi malam? Gimana gol-gol tadi malam? Kenapa? Karena dia suka bola. Nah katanya anda cinta kepada para nabi, masa gak penasaran gimana ya majelis-majelis? Gimana alur majelis mereka? Nah kata para ulama, kalau anda pengen tahu, anda lihat, datang tuh ke majelis-majelis para ulama, lihat bagaimana ilmu disampaikan. Karena al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewarisnya para nabi dan rasul. Dan hadisnya sudah kita bahas, hadirin. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu gak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilma, namun yang mereka wariskan adalah ilmu agama, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mendapatkan ilmunya mereka, maka dia baru saja mendapatkan warisan dengan jumlah yang sangat banyak. Sama, karena yang disampaikan ulama itu ilmunya para nabi dan rasul. Ilmunya para nabi dan rasul. Makanya kan kita mungkin pernah dengar bagaimana Abu Hurairah prihatin ketika melihat hiruk pikuk manusia di pasar pada saat itu, di pasar kota Madinah. Abu Hurairah lagi jalan lewat pasar kota Madinah, lalu beliau terdiam, beliau memperhatikan hiruk pikuk orang-orang pasar. Akhirnya hiruk pikuk itu memaksa beliau menyampaikan kepada mereka, ya ahlas suq, ma'ajazakum, wahai orang-orang pasar, alangkah lemahnya kalian, alangkah ruginya kalian. Bingung orang pasar, apalagi yang berhasil dapat omset yang banyak, baru hasil ngejual 3 lusin, kok rugi sih? Ini kita baru mau habisin barang, kenapa rugi? Yang pembeli yang dapat ikan segar, kenapa rugi? Kita baru dapat ikan nih. Qalu wa madzaka ya Abu Hurairah? Apa maksud engkau wahai Abu Hurairah? Kenapa kita dikatakan orang yang begitu rugi, begitu lemah? Abu Hurairah menjelaskan, qala mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassamu wa antum hahuna. Gimana enggak rugi? Itu warisan Nabi lagi dibagi-bagiin, kalian malah sibuk di sini. Kalian malah ribet di sini.

0: Ini warisan lagi dibagi ini. Ada tadhabun fata'khuduna nasibakum minhu. Kenapa kalian enggak pergi ke tempat pembagian lalu ambil bagian kalian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Udah di break dulu lah. Ini lagi dibagi-bagi ini, nanti kan juga bisa. Dan tinggalkan aktivitas kalian, pergi ke tempat pembagian biar dapat tuh, rugi enggak dapat. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar aina huwa ya Abu Hurairah. Lalu mereka semangat. Siapa yang enggak semangat dengar kata warisan? Coba kita, ibu-ibu, dengar kata warisan semangat enggak? Oh enggak. Ya Allah, antum beruntung punya istri yang ada di belakang. Enggak tertarik dengan dunia. Masya Allah. Apa udah pergi semuanya? Sudah enggak ada. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa aina huwa ya Abu Hurairah, dikejar Abu Hurairah, di mana tuh tempat pembagiannya wahai Abu Hurairah? Qala fil masjid, dan tempat pembagiannya ada di masjid tuh, kata Abu Hurairah, kan di pasar, di masjid. Fa kharaju sura'a, maka mereka bergegas keluar dari pasar menuju masjid. Oh, semangat hadirin. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Dan Abu Hurairah diam aja di tempatnya. Enggak beranjak. Ditungguin tuh. Dilihatin tuh orang-orang berbondong-bondong ke masjid, lalu ditungguin di tempat yang sama. Hatta raja'u. Benar tuh gerombolan orang-orang pasar enggak bertahan lama di masjid, balik lagi ke pasar. Gitu. Datengin Abu Hurairah. Faqala ma lakum? Kata Abu Hurairah, kok udah balik nih? Kenapa cuma sebentar? Ada apa dengan kalian? Faqalu ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjid. Wahai Abu Hurairah, kita udah tadi udah cek ke masjid, udah pergi ke sana. Fadakhalna fihi, falam nara syai'a yuqassam. Lalu kita udah masuk, tapi enggak ada pembagian harta waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah bertanya balik kepada mereka. Wa ma ra'aitum fil masjid? Apa yang kalian lihat di masjid? Wa ma ra'aitum fil masjid ahada? Abu Hurairah mengatakan, emangnya kamu enggak lihat? Kalian enggak lihat satupun orang di masjid? Faqalu bala. Kita lihat sih ada orang-orang di masjid, tapi enggak ada pembagian warisan. Ra'aina qauman yusallun. Yang kita lihat cuman sebagian orang lagi salat, wa qauman yaqra'una al-Qur'an, dan sebagian lain lagi pada baca Al-Qur'anul Karim, wa qauman yatadzakkaruna al-halal wal haram, dan sebagian yang lain lagi mengkaji hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan. Apa kata Abu Hurairah? Faqala lahum Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, waihakum, celaka kalian. Fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu warisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah dan qala Rasul. Firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pasar pun terdiam. Itu kalau mau cari warisan itu hadirin. Dan kualitas value dari warisan tergantung kualitas seseorang. Tergantung kualitas seseorang. Tergantung kualitas seseorang. Orang yang seumur hidupnya hanya jadi Pak RT, kira-kira sama gak dengan warisan orang yang menjabat sebagai menteri dua periode? Beda hadirin. Lalu pertanyaan simpelnya, bagaimana dengan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Itu tuh. Gimana kita dapatkan? Kembali ke ucapan Sahal bin Abdillah. Di majelis-majelisnya ulama. Di majelis yang mengkaji buku-buku para ulama. Kita tidak mengklaim ulama. ulama dan gak pantas kita mengklaim diri kita ulama. Dan ini bukan tawadu, ini hakikat. Tapi paling enggak dengan kita mengkaji buku para ulama, kita bisa mengambil bagian dari ucapan Sahal bin Abdillah. Dan tentu saja dengan berbagai macam kekurangan dan kekhilafan kita. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ucapan dari Sahal bin Abdillah.
1: Anda wahai wanita-wanita yang masih menebar aurat dengan cara yang murah, kapan lagi aurat itu ditutup?
2: Kenapa wanita harus berjilbab? Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena Allah yang memerintahkannya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenal. Yang dengan itu mereka tidak akan diganggu. Islam menyuruh memakai busana muslim. Kalau tidak mereka memakai busana muslimah, mereka akan menjadi mangsa laki-laki.
1: Maka wanita-wanita yang seperti ini diancam dengan masuk neraka.
2: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra.
3: Neraka jahannam lebih panas.
2: Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
4: Soal jawab.
5: Suami, ini dari ibu-ibu semua jemaah. Suami yang tidak mengajarkan anaknya agama, tidak semangat menuntut ilmu, hanya nafkah yang dicari, apakah itu termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak? Hanya mengandalkan ma'had, tempat anak dititipkan. Suami seperti ada kekecewaan terhadap orang tuanya. Apakah hal ini yang membuatnya berlaku seperti itu? Abai terhadap anak. Jazakallahu khairan. Nah, jemaah rahimakumullah, tadi sempat ana singgung bahwasanya pendidikan itu ada tiga faktor penting: rumah, sekolahan, dan lingkungan masyarakat. Kalau orang tua hanya menitipkan kepada sekolah, ingat sekolah itu sebenarnya hanya membantu kita. Membantu. Tugas utama tetap tugas orang tua. Ada beberapa pesantren itu kalau hari Sabtu dan Ahad anaknya suruh pulang. Jadi pesantren itu memang cocok untuk orang yang tinggal di kota tersebut. Jadi hari Sabtu anak itu harus dipulangin. Orang tuanya gak datang dipanggilin Gojek online. Apa? Ojol. Teleponin datang, kirimkan ke orang tua. Kenapa pesantren itu ingin menyampaikan pesan kepada orang tua? Tolong kamu juga didik anak kamu. Bukan hanya kami yang mendidik. Pesantren itu hanya membantu. Sehingga ketika anak pulang ke rumah, ada orang tua yang merusak hasil didikan pesantren. Mamanya di pesantren, murojaah Quran. Pulang liburan, gak ada murojaah Quran. Oh ini liburan, Masya Allah. Anak ini di pesantren tidak akan selama-lamanya. Dia akan kembali kepada lingkungannya. Maka ketika sampai kepada lingkungan, tolong hasil didikan pesantren dijaga. Mamanya anak-anak jam 9 malam tidur di pesantren. Di rumah, tolong tetap diberlakukan itu. Di pesantren tidur setelah zuhur. Di rumah pun tetap dijaga. Ini sebagai bentuk kerjasama sinergi yang baik antara pesantren dan rumah serta nanti dengan masyarakat. Terus kalau dikatakan apakah ini bentuk kedurhakaan orang tua, ya bisa jadi orang tua yang tidak peduli sama anaknya, dia hanya masukkan pesantren. Dan banyak loh jamaah, ana menjumpai orang seperti ini di kampus kita. Ada orang tua yang naruh anaknya di SD kita. Kemudian dia marah-marah, Ustaz, anak-anak kok gak hafal juz amma, Ustaz? Loh, anak yang lain kok hafal, anak ngomong. Itu yang lainnya hafal. Jadi di sekolah itu diajarin juz amma, di rumah murojaah. Ini orang tua gak pernah murojaah. Pokoknya dia harapkan anaknya hafal juz amma. Padahal di situ ada buku penghubung. Sudah ditulis hari ini menghafal ini, besok tambahannya hafalan ini. Tapi orang tua gak peduli. Maka kalau dikatakan dalam pertanyaan ini, apakah termasuk kedurhakan orang tua terhadap anaknya? Mungkin ada unsur kedurhakan di situ, tapi bisa jadi laki-laki ini sudah memilih istri yang baik. Anda berjumpa dengan seorang pengusaha, dia ngomong, ada banyak kesalahan yang Anda lakukan dalam kehidupan ini. Kalau boleh Anda sampaikan yang benar, Ustaz, yang Anda lakukan dalam kehidupan ini satu, Ustaz. Memilih istri. Benar, Ustaz. Alhamdulillah, kata dia. Anda dapat istri itu. Anda gak perlu bantu dia didik anak, dia udah didik anak dengan benar, Ustaz. Jadi kalau seorang suami sudah sukses memilih istri yang sesuai dengan kriteria syariat, maka alhamdulillah beban dia semakin berkurang. Dia pulang ke rumah, tetap dia perlu mendidik, membantu istrinya mendidik anak-anaknya, tapi paling tidak dia pulang ke rumah, lihat anak-anaknya pada baca Quran, ya. Lihat anak-anaknya pada sholat. Bukan didikan bapaknya, didikan ibunya. Terus kalau dikatakan apakah ini pengaruh dari pendidikan dia, dari orang tuanya. Orang tuanya sama gak? Seperti dia sebenarnya. Ya, bisa jadi itu menjadi pengaruh. Ada anak-anak yang hidup dalam pendidikan yang keras dari orang tuanya. Ketika dia jadi bapak, dia mengulangin apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Semalam Ustaz Yasir bagaimana dia dipukul sama orang tuanya. Tapi ketika beliau sudah belajar agama, beliau jadi nahan diri. Beliau tidak mengulangi apa yang telah terjadi sama dirinya. Itu pentingnya ilmu. Sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang diulang-ulangi oleh orang tua yang mungkin juga mereka tidak faham tentang pendidikan yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Sebenarnya kalau memang ghibah ada maslahatnya, misalnya, misalnya taruhlah kita sama tetangga, kita cerita suamiku tetangga ini saya enggak kuat sama dia, dia begini begini begini, ini ghibah. Tapi boleh. Kenapa? Kita sedang mencari solusi atau kita ingin, dan tidak mungkin kita mengatakan ada seorang yang saya benci. Ya, tidak mungkin. Ternyata tetangga kita, suami tidak akan paham. Maka mudah-mudahan kalau memang itu ada maslahat yang kita inginkan, maka mudah-mudahan itu bukan ghibah. Tapi kalau sekedar saya benci sama orang itu, saya benci terus apa faedahnya suami tahu? Tapi kalau itu berkaitan dengan kita terganggu kehidupan kita, misalnya. Tapi kalau hanya ketemu benci sama orang sesekali, ya sudah, jangan diceritain. Tetapi orang itu misalnya sering datang kepada kita, sering mengganggu kita, kita merasa terganggu, maka tidak jadi masalah. Kita gibahi dia dalam rangka untuk mencari solusi menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Jadi maksud saya, ghibah itu diperbolehkan kalau dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Tapi hanya sekedar mengungkapkan, oh saya benci sama perempuan itu, perempuan gini-gini, itu ghibah murni. Ya. Oh saya enggak suka umu fulana, kenapa? Badannya bau, sudah gini, ini ghibah murni. Oh itu saya benci sama perempuan itu, kenapa? Enggak becus ngurus anaknya. Anaknya jadi pengajian lari-lari, dia biarin aja. Ini ghibah murni, enggak ada faedahnya. Tapi kalau itu ada masalah yang kita hadapi, maka kita ghibah insyaallah tidak apa-apa karena sedang mencari solusi.
6: Dan Syekh memulai rahimahullahu taala dengan perkataan beliau bahwa di antara hal-hal yang sangat mulia daripada faedah daripada husnul khuluq, akhlak yang baik adalah mengikuti perintah Allah tabaraka wa taala dan perintah rasulnya, dan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Dan sesungguhnya ini di dalam husnul khuluq ini adalah ibadah yang luar biasa yang membutuhkan zaman yang sangat panjang dari seorang hamba, dan dia berada dalam sebuah hal yang sangat nikmat, hal yang sangat penuh dengan kedamaian bersamaan dengan pahala yang sangat besar yang dia dapatkan. Di dalam ini, dalam kalimat ini, Syekh Abdurrahman Sa'di menyebutkan kepada kita beberapa keutamaan berakhlak mulia, berhusnul khuluq. Yang pertama, orang yang berakhlak mulia itu patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, karena Allah yang memerintahkan dia untuk melakukan itu, dan Allah yang menganjurkan manusia untuk berakhlak mulia. Dan Nabi SAW telah menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak di dalam anjuran untuk berakhlak mulia. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia, dia mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang sangat baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang menginginkan ganjaran daripada Allah tabaraka wa ta'ala dan hari akhir, dan selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang sangat banyak. Betapa banyak kemuliaan bagi seorang muslim yang mengetahui akhlak yang mulia, dan kemudian dia berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah imamnya orang-orang yang berakhlak mulia. Di antara manfaat yang disebutkan oleh beliau bahwasanya seorang muslim ketika dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia selalu dalam keadaan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang bertaqarrub kepada Allah dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, maka orang berakhlak mulia pun sedang bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahir wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perkataan, perbuatan yang zahir atau yang batin. Di antara amalan-amalan ibadah itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak mulia dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupannya, hari-harinya selalu dalam keadaan ibadah, hari-harinya selalu dalam mendekatkan dirinya kurbah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Ketahuilah saudaraku, akhlak mulia menuntut anda untuk mengamalkannya dalam waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang menuntut adanya pahala yang sangat besar. Seorang yang berakhlak mulia, maka dia harus latihan setiap saat. Dirinya dilatih setiap saat untuk berakhlak mulia di dalam muamalahnya bersama manusia. Dia harus pandai bagaimana hidupnya dalam kondisi akhlak yang sangat hebat. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Setiap dia bermuamalah bersama manusia, dia selalu berakhlak mulia, sehingga waktu dia untuk mengamalkan ibadah ini adalah waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu saudaraku, ketika Nabi ditanya tentang orang yang banyak ibadah, yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan kemudian akhlak yang baik. Kemudian Nabi juga mengatakan akrabukum minni manzilah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik, yang paling dekat kepadaku kedudukan nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan hadis-hadis dalam masalah ini sangatlah banyak.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ya

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk mewujudkan penghambaan atau ubudiyah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Jadi tujuan hidup kita, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini bukanlah sia-sia, melainkan untuk mewujudkan peribadatan hanya untuk Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Penting untuk kita fahami apa itu ibadah, ya, karena ini adalah tujuan hidup kita. Ibadah memiliki beberapa definisi. Jika kita lihat apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendefinisikan ibadah dari sisi ini, ya, apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah. Ismun jami'un yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, ya, zahir maupun batin, baik itu adalah ucapan batin, ucapan hati atau amalan hati, ya, baik itu adalah amalan lahiriah, ya, perbuatan atau amalan yang kita lakukan secara lahiriah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Sekali lagi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sifatnya zahir maupun batin. Jadi ibadah berdasarkan definisi ini, yang pertama, dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa berupa amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan lahiriah. Kemudian dari sisi hakikat ibadah itu sendiri atau unsur terpenting yang harus ada pada suatu amalan sehingga amalan tersebut bisa disebut sebagai ibadah, maka para ulama memiliki definisi tersendiri. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mengatakan bahwasanya unsur utama yang paling fundamental dalam ibadah ada dua, yaitu kamalul mahabbah wa kamalul khudu. Ya, kesempurnaan cinta kepada zat yang disembah atau yang diibadahi, dan kesempurnaan ketundukan dan kehinaan kepada zat yang diibadahi atau disembah. Harus memenuhi dua unsur ini, barulah sesuatu bisa disebut sebagai ibadah. Di samping dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kemudian memberikan contoh pendekatan. Seseorang yang tunduk menghinakan diri, ya, kepada orang lain, sementara dia membenci orang tersebut, ini tidak bisa disebut sebagai ibadah. Kecuali jika dia menghinakan diri, ya, menundukkan diri di hadapannya, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada orang tersebut. Inilah ibadah. Ibadah yang seperti ini hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hanya mencintai orang lain, dia mencintai sesuatu, baik itu benda maupun manusia, ya, apapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mencintainya, namun dia tidak tunduk dan menghinakan diri kepada sesuatu tersebut, maka ini pun belum bisa disebut sebagai ibadah. Contohnya adalah kecintaan seorang bapak kepada anaknya. Ya, kecintaan ini tidaklah bermakna bapak tersebut beribadah kepada anaknya. Intinya, hakikat ibadah harus memenuhi dua unsur ini. Kamalul mahabbah wa kamalul khudu. Kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan, dan kesempurnaan kerendahan, ya, ketundukan, dan kehinaan di hadapan zat yang diibadahi. Dan ini hanya berhak ditujukan kepada Allah semata. Itulah sebabnya para ulama mengatakan, seseorang yang memberikan penghormatan dan pengagungan dengan wujud kehinaan, ya, pengorbanan, seperti misalkan menyembelih kurban. Terdahulu di kalangan jahiliyah ada orang-orang yang manakala datang orang yang mereka agungkan dan cintai, ya, sebagai wujud penghormatan mereka dan sebagai wujud ketundukan dan penghambaan mereka, mereka menyembelih kurban yang paling berharga untuk orang tersebut. Ini adalah ibadah. Ya, manakala ibadah yang seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka seseorang telah jatuh dalam kesyirikan yang besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya belum bertobat sebelum wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, syirik besar. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan tersebut. Inilah hakikat ibadah, definisi ibadah atau pengertian ibadah yang harus kita fahami, karena ini adalah tujuan hidup kita, agar jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala namun dia bukanlah ibadah menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk makhluk namun pada hakikatnya itu adalah ibadah, sementara ibadah hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soal jawab.
3: Ada banyak hadis yang menerangkan pahala amalan ringan tapi pahalanya seperti amalan besar. Contoh, membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca Al-Quran. Atau duduk dari subuh sampai isyrok sama dengan umroh, haji dan umroh. Apakah dengan melakukan amalan ringan tersebut sudah mencukupi dan tidak perlu lagi amalan yang berat? Bukan begitu maksudnya, Pak. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, apakah yang satu baca Al-Ikhlas 3 kali, yang satu baca Al-Quran seluruhnya, pahalanya sama? Ya bedalah. Bukan itu maksud Rasul. Ya, kalau antum baca surat Al-Ikhlas, maksudnya bahwa isi kandungan Al-Ikhlas ini, karena isinya tentang tauhid, ya, penetapan bahwasannya Allah satu-satunya zat, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, Allah ya, sebagai satu-satunya zat tempat bergantung seluruh makhluk, maka Al-Quran isinya, ya, kebanyakan tentang itu. Bukan berarti antum baca Al-Ikhlas sekali samanya sama dengan yang baca apa, ya, sepertiga Al-Quran. Beda, bukan begitu. Sebab kalau begitu caranya, Rasulullah pasti nganjurin umatnya baca Al-Ikhlas tiap hari 3 kali. Tapi yang Rasulullah anjurkan apa? Iqra Al-Quran, bacalah Al-Quran dalam sebulan, khatamkan. Kata seorang sahabat, "Hai Rasulullah, aku mampu mengkhatamkan lebih dari itu, lebih cepat." Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 15 kali hari. Kata sahabat ini, "Hai Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari itu." Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 7 hari. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari. Itu yang Rasulullah anjurkan. Kalau ternyata al-akhal ikhlas tok 3 kali sama pahalanya, ngapain Rasulullah menyuruhmu khatam? Tentu beda. Demikian pula orang yang zikir setelah subuh sampai dapat pahala haji dan umroh. Apa maksudnya? Iya. Apakah sama pahala dengan orang yang umroh? Bahkan Pak, itu kan amalan sunnah, bukan amalan wa. Amalan sunnah dibandingkan dengan sholat wajib masih berat yang wajib dong. Iya tidak? Iya. Lalu apa maksudnya di situ? Iya, bahwasanya pahalanya sama dengan haji dan umroh. Iya. Artinya bahwa aslul ajri, pokok pahalanya sama, saking besarnya pahala di situ. Tapi bukan berarti sama dengan orang yang benar-benar haji. Misalnya ada yang orang yang pergi haji umroh, sementara antum di sini cuman dikir sampai dari subuh sampai syuruk. Lalu antum bilang ke mereka, saya nggak perlu haji, nggak perlu umroh. Iya, saya cukup di sini aja. Kita katakan salah pemahaman antum tuh. Sebab kalau seperti itu jadinya, Rasulullah pasti ya nggak perlu haji lagi. Para sahabat nggak perlu haji, nggak perlu umroh.

0: Definisi sunnah ada beberapa macam. Jadi sunnah, definisi sunnah ada beberapa macam. As-sunnah, misalnya sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih. Sunnah menurut ahli hadis itu ma utifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takrir, sesuatu yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan atau takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu bukan hanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi juga sunnah. Ya, jadi kalau antum, misalnya antum dapatkan suatu amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menyampaikannya melalui sabdanya, maka itu juga termasuk sunnah. Misalnya gini, Nabi bersabda tentang keutamaan puasa Daud, itu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Tapi dalam riwayat-riwayat lain kita tidak pernah dapati Nabi lakukan itu puasa Daud. Nabi pernah enggak puasa Daud? Mana dalil yang menjelaskan Nabi pernah puasa Daud? Oke lah, kalau seandainya kita belum menemukan dalil Nabi pernah puasa Daud, tapi Nabi menyampaikan melalui sabdanya. Beliau sampaikan melalui sabdanya, melalui ucapannya. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini pun termasuk apa? Sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya perbuatan Nabi. Perkataan Nabi juga sunnah. Persetujuan Nabi juga sunnah. Kemudian juga ada sunnah inda fuqaha. Sunnah menurut ahli fikih, seperti apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa. Ini pengertian sunnah inda fuqaha.
1: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba dan berkata, man dhalladhi yad'uni fa'astajibalah wa man dhalladhi yastaghfiruni fa'aghfirah wa man dhalladhi yas'aluni fa'u'tiyah. Mana orang-orang yang mohon ampun kepada aku, aku akan ampuni. Mana orang-orang yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Mana orang-orang yang menyuruhku, aku akan kabulkan permintaannya. Mana orang minta kepadaku, aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan akan begitu terus sampai datangnya fajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah begitu sayang kepadamu wahai manusia, sehingga dia mendekat di sepertiga malam yang terakhir, menanti dirimu berdiri di hadapannya.
2: Dan dia menjanjikan ampunannya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: muda.
1: Kamu bersalah kepadanya. Dia menjanjikan ampunan. Kenapa engkau tidak bangun, saudaraku? Kenapa engkau tidak bangun, saudariku? Apakah engkau tidak membutuhkan ampunan dari Rabbmu? Atau engkau tidak peduli akan diampuni atau tidak dosa-dosamu? Soleh apapun dirimu beramal soleh, jaminan pintu surga terbuka belum ada.
2: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba,
1: dan dia menjanjikan ampunan.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz, berikan dengan berkaitan dengan doa, bagaimana cara agar terhindar dari doa jelek yang sudah terlanjur diucapkan oleh orang tua kepada anaknya? Minta tolong, berdoa kepada Allah, minta ampun, ya, dan berdoa agar tidak di kabulkan doa tadi. Makanya hati-hati kalau ngomong, jangan sampai kita berdoa jelek untuk anak, ya, celaka kamu, jangan. Atau berdoa jelek, jangan berdoa jelek untuk anak kita. Berdoa yang baik-baik saja. Toh ujung-ujungnya pengen sama-sama dikabulkan. Lebih baik berdoa yang baik dikabulkan Allah daripada doa jelek dikabulkan Allah. Lebih baik doa baik dikabulkan Allah. Saya tanya, mana yang lebih bagus? Doa jelek dikabulkan Allah atau doa bagus dikabulkan Allah? Ya lebih baik doa bagus. Doanya orang tua itu kan mustajabah. Hanya doa yang bagus-bagus. Kalau sudah terlanjur ya berdoa, minta maaf, harus berdoa sama Allah. Jangan sampai terkabul. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya, minta ampun sama Allah, ya, dan diganti dengan doa-doa yang baik untuk anak kita sebagai kafaratnya, sebagai penggugurnya, doakan yang baik-baik untuk anak kita. Wallahu a'lam.
5: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
6: Hadis selanjutnya, hadis 1285. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ad-Darimi, Imam Ahmad, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah secara marfu, dan ini lafaz Imam Ahmad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amin qad walla harrahu wa mashaqqatahu wa mu'natahu, falyujlishu ma'ahu, fa in aba falyunawilhu aqlatan fi yadihi." Apabila pembantu seseorang dari kamu telah datang membawa makanan, sementara dia yang sudah merasakan panasnya, capeknya, susah payahnya memasak makanan tersebut, maka hendaklah dia menyuruh pembantunya duduk bersamanya makan. Tapi jika pembantunya tersebut enggan untuk duduk bersamanya, suruh dia ambil dari makanan yang sudah dia masak tersebut. Ya. Syekh Al-Albani berkata, walahu anhu turukun katsirat mutawatiratun. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan banyak sehingga hadis ini mutawatir. Hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, kata beliau. Hadis ini menunjukkan, ya akhwal Islam azakumullah, adab yang sangat mulia terhadap pembantu. Bahwa ya, dalam Islam, pembantu itu tetap dia manusia yang harus kita hormati. Iya, kalau di masyarakat kadang ya kayaknya pembantu itu statusnya jelek, padahal sebetulnya enggak sih. Pertama dia mencari nafkah yang halal, dia juga berusaha untuk ya menghindarkan dirinya dari minta-minta. Iya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, apabila pembantu seseorang membawa makanan yang sudah dia masak, ya, sementara dia yang sudah capek memasak, belum bau bawang yang diiris-iris bikin pedih mata, belum lagi tangannya yang teriris, belum lagi wah capek pak, maka kata Rasulullah SAW, suruh dia duduk bersama kita, makan dengan kita. Kalau dia enggak mau, biasanya pembantu malu terkadang kan, Suruh dia mengambil dari makanan yang sudah dia masak. Masya Allah, betapa indahnya Islam ya akhwal Islam. Iya, betapa kita ya akhwal Islam, iya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai ya seorang pembantu yang sudah capek memasak untuk kita. Ya, harus. Makanya Islam itu Pak, agama yang tahu diri. Agama yang mengajarkan kita untuk menghargai ya. Menghargai apa namanya? Jerih payah orang lain. Seseorang yang sudah berjerih payah dan yang lainnya, hargai dia, hargai. Apalagi kalau yang masak itu istri antum. Yang terkadang ada seorang suami cueknya minta ampun, istrinya sudah capek masak gini gini gini gini gini. Pas disediain, disajiin apa kata suaminya, kok gak enak banget sih mah? Ya, asin. Kan gak enak banget gitu. Ya, padahal dia sudah capek dan yang lainnya, kasihanlah dia, hargai dia. Capeknya dia hargai. Ya, jerih payah dia hargai. Gimana kayak caranya supaya ya enak gitu di apa namanya didengarnya ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Maka kita ya akhi kita berusaha menjadi orang yang bisa menghargai jerih payah orang lain. Ya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

gerang ki segere wis arang-arang. Nek tuwa ngenteni metune nyawa. Ora suwe terus bongko, diobong neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik engkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala. Antawisipun ciri-ciri tuwa niku nek ngombe wedang krasa seger. Ngombe es teh awake pating greges, gembreges. Dados ciri mai kita sami sampun tuwa. Nek empun tuwa dikatah-katahi golek dalan padang. Mboten kaya gaplek pringgilan saya tuwek saya petakilan. Sebab nek empun tuwa ngenteni metune nyawa. Nek nyawane pun metu bongko diobong neraka menawi kita sami mboten ngati-ati gesang wonten ngalam donya. Dados nalika yuswa sampun sepuh kita sami kedah ngatah-ngatai muhasabah. Ngitung-ngitung sepira dosane, sepira ngamal soleh. Supados kula panjenengan sami mlebet golonganipun tiang-tiang ingkang dawa umure kathah ngamal soleh. Nalika sampun sedo pinaringan husnul khotimah, sedo kanthi kahanan ingkang sae, mboten sedo kanthi kahanan sing elek. Mila wonten unen-unen asring paring pangandikan faya laitas syababu yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Menawa kahanan enom isoh bali, aku bakal ngandakake apa sing ditindakake dening wong-wong sing tuwa. Maknane pun umur niku mboten saged wangsul malih. Mila nalika Allah Subhanahu wa taala maringi jatah yuswa ingkang tasih wonten, tasih diparingi gesang, kita manfaataken kangge ngaji, ngamal soleh, sedekah lan pinten-pinten kesaenan supados kita sami pinaringan umur sing barokah, pinaringan husnul khatimah, menawi sampun sedo mlebet jannah swarganipun Allah ingkang langgeng. Wallahu taala alam.

Hukum tayamum di kereta api. Pertama, hukum asal dalam bersuci adalah menggunakan air. Untuk membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu, sementara untuk hadas besar dengan cara mandi junub. Sementara tayamum dengan tanah statusnya sebagai badal atau pengganti. Dan tidak boleh menggunakan badal selama yang asal atau air masih memungkinkan untuk digunakan. Terdapat kaidah yang menyatakan, apabila yang asal tidak memungkinkan dilakukan, maka digunakan penggantinya. Talqih al-afham. Kedua, hukum tergantung ilahnya. Salah satu di antara kaidah dalam masalah fikih, keberadaan dan ketiadaan hukum itu tergantung dari ilahnya.

Majmu'ah Al-Fawaid Al-Bahiyah. Yang dimaksud ilah adalah kondisi yang menjadi latar belakang adanya hukum. Misalnya, ilah diharamkannya khamar adalah memabukkan. Sehingga semua bahan konsumsi yang memabukkan, hukumnya haram, baik itu zat gas, cair, maupun padat. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang boleh tayamum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan tiga cara bersuci. 1. Wudu. Inilah cara bersuci dari hadas kecil. 2. Mandi junub. Ini cara bersuci dari hadas besar bagi mereka yang junub. Kedua cara bersuci di atas menggunakan air. 3. Tayamum dengan tanah. Merupakan pengganti wudu dan mandi. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan syarat bolehnya tayamum. 1. Bagi mereka yang sakit sehingga tidak memungkinkan menggunakan air. 2. Bagi mereka yang tidak mendapatkan air setelah berusaha mencari. Inilah latar belakang orang boleh melakukan tayamum. Yang itu semua sama sekali tidak ada hubungannya dengan safar. Sehingga orang boleh saja tayamum ketika tidak sedang safar karena alasan sakit atau tidak memiliki air. 3. Bagi musafir yang bisa mendapatkan air atau memungkinkan menggunakan air, dia tidak boleh tayamum. Karena tayamum adalah pengganti, sementara wudu adalah asal. Dan tidak boleh melakukan pengganti selama yang asal masih memungkinkan dilakukan. Mereka yang berada di kereta masih sangat memungkinkan untuk wudu. Toilet di kereta airnya cukup memadai. Volume air yang dibutuhkan untuk wudu tidak lebih banyak dibandingkan volume yang dibutuhkan untuk menyiram kotoran setelah buang air. Demikian, Allahu A'lam.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah sosok yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah tabaraka wa taala. Jangankan fenomena alam berupa gerhana, ketika muncul awan gelap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak kegelisahan beliau. Beliau khawatir umat beliau akan ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang hidup di zaman beliau ketika itu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama' أقبل وأدبر دخل وخرج وتغير وجهه. Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala melihat awan hitam di langit, ya, awan hitam yang biasa kita lihat, yang kita sangka selalu membawa air hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat hal tersebut tampak beliau khawatir, ya, terlihat dari raut muka beliau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mondar-mandir, ya, masuk rumah, keluar rumah, gitu seterusnya, dan berubah raut muka beliau. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala tentu saja mengenali hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan kepada Aisyah, la adri la'allahu kama qala qaumun falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bi rihun fiha adabun alim. Wahai Aisyah, aku tidak tahu, boleh saja awan hitam itu seperti awan hitam yang datang kepada kaum Hud alaihi salam, satu kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengirimkan azab yang pedih, ya, kepada mereka. Mereka mengatakan ketika melihat awan hitam, ya, menaungi ladang-ladang mereka, mereka mengatakan ini adalah air hujan yang akan turun membasahi ladang-ladang kami. Allah membantahnya dengan mengatakan bal huwa mastajaltum bih, bahkan itu adalah azab yang kalian minta-minta untuk disegerakan. Rihun fiha adabun alim, di balik awan hitam tersebut ada angin dahsyat, ada azab yang sangat pedih, azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Manakala Rasulullah SAW melihat awan hitam seperti itu, tampak ketakutan dan rasa khawatir dari wajah beliau. Falamma amtaratis sama surya anhu, ketika langit menurunkan hujan, raut muka beliau berubah, tampak gembira, tampak bahagia, karena ternyata awan hitam tersebut bukanlah membawa azab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Hud alaihi salam. Fenomena seperti gerhana, ya, itu seharusnya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan fenomena gerhana, melihat awan hitam saja beliau takut, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia dan hidup di tengah para sahabat yang kita tahu mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang-orang yang jauh dari kesalehan, jauh dari ilmu, bahkan orang-orang berilmu sangat sedikit di tengah-tengah kita. Kita hidup di tengah-tengah fitnah. Maka seharusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah mengirimkan atau memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami memperlihatkan atau mengirim tanda-tanda kebesaran kami melainkan itu agar menjadikan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, bagaimana cara mencegah kemungkaran dengan hati? Nah, Ustaz.
3: Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mencegah kemungkaran dengan hati? mencegah kemungkaran dengan hati. Di antara salah satu caranya adalah menjauhi perbuatan itu sendiri. Ketika kita misalnya melihat ada sebuah kemungkaran, tidak mungkin rasanya bagi kita untuk merubah dengan kekuatan, dan juga tidak mungkin rasanya kita merubah dengan lisan kita, maka kita rubah dengan hati. Bagaimana merubah dengan hati? Yaitu kita jauhi kemungkaran tersebut kalau seandainya bisa kita untuk menjauhinya. Namun kalau seandainya kita tidak bisa menjauhinya, karena kita berada di dalam arena tersebut yang mana tidak memungkinkan bagi kita untuk keluar, maka kita ingkari dengan hati, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas dari kemungkaran yang dilakukan. Karena Allah tahu perasaan hati atau masalah hati adalah masalah urusan kita dengan Allah, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu siapa yang mengingkari dengan hati atau siapa yang tidak. Karena mengingkari dengan hati itu bisa jadi dengan menjauhinya, bisa jadi dengan mengingkarinya kalau seandainya kita tidak bisa menjauhinya. Dan itulah di antara bentuk cara kita untuk mengingkari kemungkaran dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.
1: Mutiara nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa UFIT TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang merupakan hadis yang menjadi dasar oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam mengimani salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ulu atau maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah, para pengikut Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum, mereka adalah umat yang mengendalikan akidah mereka atau mengatur keyakinan mereka berdasarkan dalil. Lawan dari Ahlu Sunnah adalah Ahlul Bid'ah, yang mereka adalah berbalikan daripada Ahlu Sunnah, yakni dalil-dalil yang ada mereka kendalikan untuk melegitimasi apa yang mereka yakini terlebih dahulu. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali mendapati mereka yang tidak berpemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi ayat-ayat atau hadith-hadith yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berusaha menakwilkannya ke sana kemari, memelintir maknanya, tidak menafsirkannya sebagaimana makna yang rajih, makna yang zahir, yang seketika bisa difahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang memiliki fitrah yang lurus. Namun mereka menggunakan filsafat, menggunakan analogi-analogi yang jauh, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dikenal oleh as-salafus saleh. Salah satu yang sering mereka pelintir ke sana kemari adalah hadithul jariyah. Hadith yang dikenal dengan istilah hadith al-jariyah. Al-jariyah artinya seorang budak kecil, budak wanita. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Katanya bahwa ada seorang budak kecil, ya, budak wanita kecil yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" Di manakah Allah? Faqalat fis sama. Si budak menjawab, "Allah fis sama." Ya, nanti saya akan jelaskan apa pengertian dari kata-kata fis sama. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan lagi, "Man ana?" Siapakah aku? Kata si budak, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka Nabi berkata kepada Muawiyah, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena dia adalah seorang budak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari jalur sahabat yang berbeda. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang lafadznya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijariyatin sauda'a a'jamiyyah, dengan membawa seorang budak wanita atau anak kecil budak wanita kecil, berkulit hitam, dan a'jamiyah, tidak bisa berbahasa Arab. Faqala ya Rasulullah, orang laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna alayya itqu raqabatin mu'minah, saya memiliki tanggungan atau kafarat yang harus saya bayar berupa memerdekakan seorang budak yang beriman, sambil membawa budaknya ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada budaknya, aynallah, di manakah Allah? Fa asyarat ila sama, maka si budak ini memberikan isyarat dengan telunjuknya ke arah atas, ke langit, yang artinya Allah ada di sana, di atas. Faqala laha man ana, kemudian Nabi bertanya kepadanya, siapakah aku? Kata si budak ini, fa asyarat bi isba'aha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sama. Kemudian si budak mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah Rasulullah dan juga ke arah langit. Kenapa? Dia tidak pandai berbahasa Arab. Maksudnya, engkau adalah Rasulnya yang dari sana. Ya, ini yang ada di atas sana. Ay anta Rasulullah. Faqal a'tiqha. Setelah mendengar jawaban si budak ini, Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut, merdekakan dia. Ini sah menjadi kafaratmu. Demikian juga dalam kitab Sunan An-Nasa'i dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, maupun dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, semuanya mengandung pertanyaan aynallah, dan jawabannya juga fissama. Terkadang menggunakan jawaban lisan dan terkadang dengan isyarat ke arah langit. Nah, dari riwayat-riwayat ini jelas sekali bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Ulu, beliau mengatakan, hadza haditsun sahihun, ini adalah hadis yang sahih, akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairu wahid, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan yang lain-lainnya, minal a'immah fi tasanifihim, banyak imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Yamurru yumirrunahu kama ja', para ulama, para imam ahlu sunnah itu meriwayatkan hadis ini begitu saja, sebagaimana yang mereka terima dari para perawi, para guru-guru mereka. Tidak pakai ditakwil, tidak pakai dipelintir ke sana kemari. Mereka fahami sebagaimana zahirnya. Wala yata'arraduna lahu bita'wilin wala tahrif. Mereka juga tidak pernah mengotak-atik hadis ini dengan menakwilkan begini begitu atau dengan merubah-rubah maknanya. Wa hakadha ra'aina kulla man yas'al aina Allah. Demikian pula kullu man yus'al afwan, siapapun yang ditanya di manakah Allah, maka secara fitrah, secara naluri dia akan menjawab Allah ada di atas sana. Yubadil bi fitratihi wa yaqulu fis sama', dia akan segera menjawab Allah ada di langit. Ya. Nah, dari sini kata Adz-Dzahabi rahimahullah, ada dua masalah penting yang dikandung oleh hadis ini. Yang pertama, masyru'iyah atau disyariatkannya seseorang menanyakan di mana Allah. Tidak seperti sebagian orang yang menganggap ini adalah pertanyaan yang mungkar, pertanyaan yang tidak layak, dan sebagainya. Subhanallah, Nabi SAW menanyakan hal tersebut kepada seorang budak, dan Nabi SAW adalah manusia yang paling mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliaulah yang paling layak untuk takut kepada Allah, ya, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling jauh dari ungkapan-ungkapan yang tidak menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, qaulul mas'ul fis sama', disyariatkan yang menanyakan di mana Allah kepada seseorang, dan disyariatkan yang ditanya untuk menjawab Allah ada di langit. Nah, sekarang apa pengertian Allah fis sama', Allah ada di langit? Ada dua pengertian yang dijelaskan oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami hadis ini, yang kesemuanya bermuara kepada menetapkan sifat ada di atas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sifat al-ulu, dan yang ada di atas adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kedudukannya, bukan hanya kekuasaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu dari tiga sisi. Yang pertama uluwudz-dzat, dan ini yang diyakini dan ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang diingkari oleh sebagian kalangan ya ahlul bid'ah. Yang kedua uluwul manzilah, kedudukan yang tinggi, dan uluwul qahr, yang ketiga adalah kan Allah yang ada di atas sana, maka Allah bisa mengatur semua yang ada di bawahnya, bisa memaksa semua yang ada di bawahnya untuk tunduk kepada Allah. Adapun uluwul qahr dan uluwul manzilah tidak diingkari oleh ahli bid'ah. Yang diingkari oleh mereka adalah uluwul dzat, yakni ketinggian dzatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dzat Allah ada di atas sana. Nah, kata-kata fis sama, kata-kata fi dalam bahasa Arab sering digunakan dalam pengertian ala atau fauqa. Jadi di atas. Ketika sama di sini ingin dipahami sebagaimana langit yang itu adalah makhluk Allah, maka Allah fis sama artinya Allah di atasnya langit. Dan langit adalah sesuatu yang ada di atas kita, sesuatu yang mutlak ada di atas kita. Nah, Allah ada di atasnya itu semua. Berarti Allah ada di atas yang sifatnya mutlak, di atas segala yang ada di atas kita. Atau kata-kata as-sama di sini artinya adalah al-ulu itu sendiri, yaitu ketinggian, arah atas itu sendiri. Jadi fi di sini sebagaimana yang difahami dalam bahasa Arab juga, ketika fi, kata-kata fi itu digunakan untuk menyebutkan tempat, maka as-sama di sini bukanlah langit yang merupakan ciptaan Allah yang ada awan, ada atmosfer itu, bukan. Tapi as-sama di sini adalah arah atas. Ay Allah bil ulu. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Mulk ayat ke-16, Allah berfirman, "A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Yang artinya, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di ketinggian sana? Bisama di sini tidak berarti Allah ada di suatu makhluk yang namanya langit, bukan. Tapi Allah ada di arah atas. Atau Allah ada di fokus sama, di atasnya langit itu sendiri. Jadi tidak ada masalah ketika kita ingin menafsirkan fi dengan penafsiran fauqa atau ala, ataukah kita menafsirkan sama dengan penafsiran al-ulu itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Taubah ayat yang kedua, fasihu fil ard, maka berkelilinglah kalian wahai orang-orang musyrik, fil ard, di bumi, maksudnya adalah fauqal ard, bukan di dalam perut bumi kita suruh membuat gorong-gorong, membuat lorong-lorong, tidak, tapi di atas bumi. Jadi fi di sini bermakna fauqa, bermakna ala. Atau as-sama itu artinya adalah al-ulu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah ada di atas yang sifatnya mutlak, bukan atas yang merupakan makhluk. Ya, sedangkan kita ini, kita hanya mengenal atas, yang kita kenal sekarang adalah atas yang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ada di atas itu semua. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita tidak mengenal mana itu atas, mana itu depan, mana itu belakang, karena semuanya adalah bersifat nisbi. Akan tapi arah atasnya Allah Subhanahu wa taala adalah atas yang sifatnya mutlak, yang tidak dibatasi oleh ruang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Surga dan neraka, di sini kita akan menentukannya dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan saleh atau jalan taleh. Orang-orang yang Allah berikan catatan kitabnya di tangan kanannya, catatan kitabnya di tangan kanannya.
3: mereka.
5: Wahai penduduk mahsyar, ini kitabku, bacalah. Bacalah kitabku. Kitab ini di dalamnya penuh dengan catatan amal saleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga, selalu kita hisab di permukaan bumi, supaya ringan hisab kita di yaumil mahsyar.

0: saya hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya.
1: Alia, utufu hadania. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
0: Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau berjalan di jalannya surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, jangan salahkan Allah, karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat, dialah penentu nasib kita di akhirat.
2: Soal jawab.
3: Pak Ustadz dan semua jamaah yang sedang ngaji ini, bagaimana cara untuk mengamalkan asma dan sifat Allah Ta'ala dalam aktivitas kita? Jazakallah khair. Kathah antawisipun ingkang wong salwangsul kawula aturaken nggih menika ngamalake asmaul husna niku kagem sarana tawasul dumateng Allah. Nggih. Pripun niku ayatene? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lan Allah Subhanahu wa taala anggadai asmaul husna. Fad'uhu biha. Ndongowo nyuwuna marang Allah Subhanahu wa taala kanthi nggunakake asmaul husna. Asmaul husna kathah antawisipun mau disebut dipun sebat Ar-Razzaq, Al-Matin, Ar-Razzaq ingkang maha maringi rejeki. Dados kita sedaya nalika nyuwun rezeki dumateng Allah nyebat asmaul husna. Ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq urzuqni. Nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala saking gangguanipun mengsah. Ya Jabbar, ya Matin unsurni. Nggih, duh Allah ingkang maha kiyat, ingkang maha kukuh lan bakuh. Kula nyuwun pitulungan dumateng paduka. Nggih. Niku antawisipun ngamalaken asmaul husna. Antawisipun malih nalika napa niki kita maos antawisipun al-asmaul husna, asmaul husna niku wonten al-alim, Allah ingkang maha mirsani. Ya guna kita sedaya ajeng colong jupuk, ajeng ngapusi, ajeng tumindak maksiat ketah emut al-alim, Allah niku maha mirsani sedan tentu mindakipun menungso. Ajeng tumindak maksiat, Allah iku al-alim, Allah mirsani apa sing bakal tak tindakake. Wis ora sida wae astaghfirullahal azim utawi ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan sedanten niku kelebu nggih tumindak ngamalake al napa al asma was sifat lan tasih kathah tuladha sanesipun. Wallahu taala alam bissawab.

0: Kehidupan dunia yang kita lalui ini seperti tadi disampaikan adalah ujian. Dan kita tidak bisa menjalankan ujian itu dengan baik kecuali melalui bekal ilmu. Ilmu. Dengan ilmu itulah kita jadi tahu ini yang benar, ini yang keliru, ini yang diridhai oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah, ini yang hak, ini yang batil. Tapi tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Kemudian dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kunci dari setiap problem yang ada. Dan untuk menjadi seorang menantu yang baik sesuai dengan tuntunan Islam, maka jadilah menantu yang betul-betul bernilai agama tinggi, bernilai akhlak tinggi. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkan ia dengan putrimu. Bahkan kata Nabi setelah itu, barang siapa yang menolaknya, faman lam yaf'al, siapa yang tidak melakukannya, akan ditimpa musibah fitnah yang besar. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita terus bisa berusaha, bersemangat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan sebab-sebab yang lumrah dan mubah untuk kita lakukan, untuk menjadi seorang suami yang baik, yang salih, untuk menjadi istri yang salihah, untuk menjadi menantu idaman bagi setiap mertua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya, berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Siapapun kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah.
1: Amin.
0: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surga kelak. Allahumma amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah Anda?
1: Surat rahmati Allah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Ya. Artinya ketika seorang dia berdoa, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang dia berdoa kepada Allah, di waktu yang sama dia juga memohon kepada Allah pertolongan. Maka dari itu di kalangan ulama salaf membagi doa menjadi dua. Pertama adalah doa ibadah, dan yang kedua adalah doa ul mas'alah. Doa ibadah artinya semua doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang misalnya tidak dikabulkan doanya, aslinya dia sedang beribadah kepada Allah, maka tidak ada masalah. Begitu juga dengan doa mas'alah jenis yang kedua, artinya seorang memohon kepada Allah al-hal atau juga jalan keluar dari apa yang menimpa dirinya dari kesulitan. Oleh karenanya kalau seorang misalnya dia ingin rezeki, memohon kepada Allah dengan mengatakan ya razzaq urzuqni, wahai zat yang pemberi rezeki, berikan aku rezeki. Atau kalau dia meminta ampunan, ya ghafar ighfirli, wahai yang zat yang menerima ampunan, ampunilah saya. Begitu juga misalnya seorang mengatakan ya rahman irhamni, wahai zat yang mahar rahman, berikan aku rahmat engkau, dan begitulah seterusnya. Oleh karenanya doa merupakan ibadah, dan yang kedua adalah doa bisa jadi dia adalah solusi ketika seorang mengatakan atau berdoa dengan doa mas'alah. Jangan pernah meremehkan doa walaupun kelihatannya sederhana. Maka saudara-saudara dirahmati Allah, tak ada yang kecil dalam segala urusan dalam agama ini, seluruhnya dia membawa maslahat. Oleh karenanya di kitab ini disebutkan beberapa riwayat atau hadis yang menjelaskan ternyata doa itu adalah salah satu dari sejumlah jalan yang menghantarkan seseorang ke dalam surga. Bukankah setiap kita ketika kita berdoa, kita memohon ya doa-doa yang terbaik kepada Allah, apakah dia atau kita misalnya memohon surganya, memohon perlindungannya dari api neraka, atau kita berdoa supaya kita diselamatkan di atas sirat, ya. Atau kita berdoa kepada Allah agar kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Atau seseorang misalnya dia berdoa kepada Allah agar diberatkan timbangan amal kebaikannya daripada amalan keburukannya. Atau seorang yang dia berdoa kepada Allah agar Allah matikan dia dalam keadaan mukmin, dan begitulah seterusnya. Kemudian poin ketiga yang juga penting, bahwa doa seorang mukmin memiliki adab. Maka adab-adab ini usahakan kita kerjakan. Jangan seorang kemudian dia melalaikan adab-adab dalam berdoa, ya akhirnya doanya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia suudzon kepadanya. Nah, di antara adab-adab yang sudah sering kita ketahui bahwa pertama diarahkan hanya untuk Allah saja, tidak boleh untuk yang lain. Kemudian seorang memanggil dengan nama-nama Allah dalam doanya. Sebagaimana halnya ketika Allah Rasulullah menyebutkan lillahi ya asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang terindah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ya, dan seterusnya nama-nama Allah yang indah. Dan itu lakukan kalau kita berdoa dengan memanggil dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang lain adalah seseorang jangan isti'jan. Artinya jangan buru-buru dengan doa. Nabi mengatakan innallaha yuhibbul mulihin. Allah mencintai orang-orang yang terus berulang kali diulang-ulang doanya, tidak pernah bosan. Orang yang suudzon kepada Allah, dia meninggalkan doa. Katanya da'utu falam yastajib li. Aku sudah berdoa, kemudian tidak ada yang atau Allah tidak mengabulkan doaku. Akhirnya apa? Dia tidak mau berdoa lagi. Ini adalah satu kesalahan. Oleh karena itu, di antara doa atau di adab yang lain adalah seorang ketika dia berdoa kepada Allah, usahakan setiap kita doa dengan sungguh-sungguh, hatinya hadir, hatinya ada dan hadir di situ. Jadi bukan dia hati yang ghaflah atau lalai, atau hati yang dia jauh dari kekhusyuan dalam doa. Bagaimana seorang misalnya dia mengatakan kepada Allah, Allahumma rzuqni, sementara hatinya tidak mengikuti apa yang dia ucapkan, atau hatinya dalam keadaan lalai. Inilah masalah kita sekalian. Maka dari itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa doa ibarat busur yang direntangkan, artinya anak panah yang hendak dikeluarkan dari busur tersebut, makin keras menariknya, makin semakin kencang dia akan lari keluar dari busur tersebut, doa semakin kuat niatan dan keimauan atau himmah orang yang melakukannya, maka dia akan semakin kuat asarnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam amalan yang itu dia berdoa dengannya. Baik, kemudian termasuk juga adab yang lain adalah ya tadi ya, jangan seseorang kemudian ketika berdoa dia justru apa mengarahkan doanya kepada yang lain karena dia tidak paham. Ada sungguhnya dia meminta kepada Zat yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kuasa dengan segalanya. Dia berdoa kepadanya dan dia tidak butuh kepada yang lain. Mungkin saudara-saudara yang dirahmati Allah, di antara adab yang lain selain seorang suudzon kepada Allah, istijal juga di antara yang terlarang adalah ternyata seorang dia meninggalkan doa atau tidak berdoa sama sekali dengan alasan misalnya seseorang mampu melakukannya. Katakanlah misalnya dia ujub karena mobilnya baru kemudian masuk tol lalu dia tidak berdoa. Atau seorang misalnya dia mendapatkan uang yang sangat banyak lalu dengan itu dia tenang dan dia bilang saya bisa melakukan apa saja. Atau seseorang misalnya yang mengatakan atas dirinya bahwa dia bangga dengan akalnya, bahwa dia seorang yang pandai, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kesalahan. Saudaraku dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat yang sahih ya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdala min Allahumma inni as'aluka ma'al mu'afa fid dunya wal akhirah. Salah satu doa yang memudahkan seorang masuk ke dalam surga adalah doa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani, ma min da'watin yad'u biha al-'abdu. Tidaklah ada satu doa yang diucapkan oleh seorang hamba afdala min Allahumma inni as'alukal mu'afah, daripada seorang mukmin yang dia berdoa, Rabbi, wahai Allah, katanya Allahumma atau ya Allah inni as'alukal mu'afah, sesungguhnya aku mohon padamu mu'afah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kapan itu dia minta atau di mana untuk apa dia minta? Al-mu'afa fi dunya wal akhirah. Ampunan di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa dia memohon kepada Allah al-mu'afa. Dan Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin. Jadi semua umatku ini dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya kecuali mujahirin, orang yang menjaharkan kemaksiatan, artinya dia menampakkan kemaksiatan dan dia bangga karenanya, dan ini yang terancam tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia misalnya dalam keadaan seorang yang dia berdosa lalu dia hancur hatinya ketika berbuat dosa lalu dia bertaubat, insyaallah dia akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang mujahirin ya fil ithmi wal ma'asi wa dhunub, orang yang menjaharkan kejelekan, kemaksiatan ataupun dosa-dosa adalah perbuatan yang tercela. Oleh karena itu kalau ada orang berzina sembunyi-sembunyi dengan berzina terang-terangan, maka jelas yang berzina terang-terangan dia lebih berat ya, dan lebih besar dosanya. Bahkan seolah-olah dia mengajarkan kepada orang lain atau mengajak, berbuatlah kalian seperti yang saya lakukan. Tapi kalau yang sembunyi, dia takut, mungkin juga walaupun salah ya, dia malu dengan orang atau dengan manusia, yang sesungguhnya dia harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih ada ciri keimanan dan itu bagian dari iman. Nah, kemudian termasuk juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ucapan Allahumma ya, inni as'aluka al-mu'afa fi dunya wal akhirah. Al-mu'afa fi dunya, seorang dilepaskan dari dosa dan kesalahan. Al-mu'afa fil akhirah, artinya dia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, hadis ini sebagai hujah atau dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masalah doa yang dia pesankan kepada kita sekalian menunjukkan kedudukannya tinggi di hadapan Allah, dan doa ini jangan pernah diselewengkan atau disepelekan oleh seorang hamba. Kemudian doa yang lain di antara doa-doa yang memudahkan seorang dimasukkan ke dalam surga, misalnya dari Abi Malik Al-Asja'i an abihi radhiyallahu taala anhu anna rajulan Katanya ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Jadi ada seorang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya berdoa kepada Allah Rabbku? Faqala sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wa yajma'u asabi'ahu illa ibham illa al-ibhama fa inna haula yajma'u dhalika yajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Hadis ini menyebutkan dari Abi Malik Al-Asja'i dari ayahnya, semoga Allah meridai keduanya, katanya, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Bagaimana ya Rasulullah saya mengucapkan ketika saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengajarkan, qul Allahumma ighfirli, maka ucapkanlah Allahumma ighfirli, artinya aku mohon padamu ampunan. Kemudian warhamni, berikan aku rahmat. Wa'afini warzuqni, kemudian selamatkanlah aku dan berikan aku rizki, dan berikan aku rizki. Wayajma'u asabi'ahu ilal ibham, dan Nabi SAW menggabungkan jari jemarinya kecuali ibham. Ibham itu apa ya, ibu jarinya. Wa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhiratak, sesungguhnya ini semua menggabungkan kebaikan dunia dan menggabungkan dengan kebaikan akhirat. Baik, saudara dirahmati Allah, hadis ini sebagai dalil atau hujjah yang dibawakan di sini oleh Abi Malik Al-Asja'i menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apakah yang aku ucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku, maka Nabi menyebutkan di sini beberapa yang penting. Pertama adalah Allahumma ighfirli, aku mohon padamu ampunan, ampunan dari segala dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah warhamni, ya Allah berikan aku rahmat, warhamni. Lalu yang ketiga wa'afini, ya Allah berikan aku afini, atau juga apa mananya adalah bisa afia, kesehatan, keselamatan, termasuk juga ampunan, termasuk juga di sini yang terakhir adalah warzuqni, dan berikan aku rizki. Wayajma'u asabi'ahu ila al-ibham, kemudian Nabi SAW menggabungkan jari jemarinya kecuali al-ibham atau ibu jarinya, dan beliau mengatakan, katanya, ha'ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirat, maka inilah engkau menggabungkan ya, dunia dan akhirat engkau dengan dua ini, mana yang bagian dunia, mana yang bagian akhirat. Akhirnya hadis ini kan Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni, ada empat. Oleh karenanya mungkin bisa dimasukkan di sini bahwa ini hanya mewakili doa-doa yang ada, tapi intinya seluruh doa dalam keadaan baik, dan doa-doa tersebut adalah doa-doa yang insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mirip doa di antara dua sujud, ya kan? Di riwayat yang pertama Rabbighfirli Rabbighfirli, atau riwayat yang lain ya, dengan kalimat yang mirip dengan ini, tapi ini bukan untuk bacaan di antara dua sujud.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Kita teruskan hukum nun tanwin, nun sukun dan tanwin. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa adalah samar. Artinya samar. Artinya nunnya disamarkan. Nun sukun ini disamarkan. Ikhfa. Kapan terjadi? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang jumlahnya ada 15 huruf. 15 huruf itu terangkai dalam sebuah syair. Sifza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Jadi 15 huruf yang terangkum dalam bait syair ini dalam setiap awal-awalnya. Shif artinya sot, za, za, sana, sa, kam, kaf, ja, jim, syah, sun adalah shin besar, qad adalah qaf, sama adalah sin, dum tayyiban, dal, ta, za, fa, ta, do, zo. Ini ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dengan huruf ini semua, 15 ini, maka dibaca dengan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Nah, cara pengucapan ikhfa adalah ketika nun kita baca, langsung kita persiapkan kepada huruf yang ada di depannya, sehingga dengungnya itu berada di atas huruf yang akan kita baca. Nah, untuk memudahkan, kita bagi ikhfa menjadi tiga. Dalam kitab Wiyatul Murid disebutkan Syekh Athiyah mengatakan ikhfa ada tiga. Itu ikhfa ada tiga, yaitu akrab, ausat, dan abad. Akrab artinya dekat dengan nun. Dekat dengan nun itu hurufnya adalah dal, ta, to. Contoh, nun sukun bertemu dengan dal. Min dunillah. Min du. Jadi ketika baca nun sudah ancang-ancang dal. Min dunillah. Nun sukun bertemu ta, misalkan antum. Ketika baca an itu sudah persiapan ta. Antum. Ini bukan bacanya angtum, bukan n, banyak yang baca dengan ng, sehingga dia malah persiapan kaf. Harusnya persiapan ta, antum, bukan angtum. Kalau angtum dia persiapan kof dan kaf. Nah, antum. Nah, itu yang tepat. Antum. Nun sukun bertemu dengan ta. Begitu juga dengan to, sama. Min toyibati marzaknakum. Min toyibati. Min to. Jadi min to. Nah, seperti itu. Ketika baca nun sudah persiapan huruf to. Ini dekat. Dal, ta, to dekat dengan nun. Maka tidak terlalu jauh. Oke, kemudian abad. Abad adalah yang jauh. Yang jauh adalah kaf dan qaf. Kalau nun itu ada di antara ujung lidah, maka ujung lidah dan tengah, yaitu antara ujung lidah dan lam, di bawahnya lam sedikit. Nah, qaf ada di sini, ada di pangkal lidah, maka agak jauh. Jadi ibaratnya ini adalah lidah, qaf ada di sini, nun ada di sini, maka ini nun ada di sini. Ini agak jauh, sedangkan dal, ta, to ada di sini, berdekatan, maka disebut dengan akrab. Kalau abad, qaf, kaf ini agak jauh, nun ke qaf, kaf jauh. Nah, ketika mengucapkan nun sudah ancang-ancang kaf,

0: bibir. Anfal. Fa kan bacanya fa, maka anfal anfusikum. Ya begitu. Semua begitu juga dengan contoh sin. Bertemu min sayiatikum. Jadi nun dipersiapkan huruf yang seterusnya. Itu caranya seperti itu untuk ikhfa, dan dengungnya dua harokat. Anfusikum, itunya dua harokat. Anfusikum. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan untuk ikhfa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jawab. Izin bertanya, bagaimana menumbuhkan perasaan selalu diawasi Allah? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Selalu merasa diawasi Allah ini sifat muraqabah. Dan tingkatan di atasnya adalah sifat ihsan. Sifat muraqabah yaitu sifat merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau beramal seakan-akan melihat Allah. Ya, seakan-akan engkau melihat langsung Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak mampu, maka yakinlah dengan muraqabah. Yakinlah bahwa Allah mengawasi Anda. Allah melihat Anda, Allah mendengar Anda, Allah menyaksikan Anda semuanya. Ya, ini sifat muraqabah. Merasa diawasi Allah, sifat ihsan, seakan melihat Allah, tentu dengan hati kita, dengan keimanan kita, seakan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, menumbuhkan sifat ini, ya tentu ini tumbuh dari ketakwaan kepada Allah. Dan takwa adalah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, maka hati kita semakin kuat ketakwaannya, maka semakin bersih. Semakin kuat kita mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka hati kita semakin bersih, semakin bercahaya. Ketika hati bercahaya, ia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang akan membahayakan di akhirat, mana sesuatu yang akan membahagiakan di akhirat. Ia, maka ia tahu dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dibangun di atas ilmu. Ya, maka kewajiban kita untuk menuntut ilmu adalah kewajiban kita sepanjang hidup kita. Ya, tidak ada putusnya, tidak ada habisnya. Kesempatan kita semuanya untuk menuntut ilmu hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Apa yang kita pelajari adalah sangat kecil dari ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Maka apa yang kita dapatkan itu sedikit dari ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada para nabi, para rasul. Kita belum punya apa-apa, kita sangat sedikit, masih banyak yang kita tidak tahu. Ya, maka kita harus terus menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf kita, "Atil ilma kullak yu'tika ba'dah." Berikan untuk ilmu segala yang Anda miliki. Ya, maka ilmu akan diberikan kepadamu sebagiannya atau sebagian kecilnya. Artinya sudah semangat dengan segala yang kita miliki, sedikit kita dikasih ilmu. Ya. Maka hendaklah kita bersemangat untuk menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Maka Allah mudahkan kita semuanya untuk sampai pada sifat takut kepada Allah, ya, sifat merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih kurbannya tidak sah. Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah

0: radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jika ada seorang Muslim yang baru berniat kurban setelah masuk tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia mulai tidak memotong kuku atau rambut sejak tanggal itu. Keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah, beliau menyatakan, siapa yang berkeinginan untuk berkurban di pertengahan 10 Dzulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah sebelum dia berniat untuk berkurban. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan keabsahan kurban. Artinya, sekalipun ada orang yang memotong rambut dan kukunya, baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurban yang dilakukan tetap sah. Lebih dari itu, orang yang melanggar larangan hadis di atas, jangan sampai menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkan rencana kurbannya. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, demikian pula, jangan sampai seseorang meninggalkan rencana kurban karena dia telah memotong rambut atau kukunya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Majelis Al-Alukah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Jarullah. Setelah beliau menjelaskan larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban, beliau mengatakan, hanya saja wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat karena melanggar larangan memotong kuku. As'ilah wa ajwibah muhimmah. Demikian, Allahu a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اقتربت الساعة وانشق القمر

Wa du'a'u lahum bitawfiq. Dan di antara nasihat kepada imam kita, yaitu kepada penguasa kita, adalah mendoakan mereka dengan taufik. Yaitu kita mengatakan, ya Allah, berikanlah taufik kepada penguasa kami, berikanlah mereka hidayah, mudahkan mereka untuk memikul amanat ini, jadikanlah mereka berhukum dengan kitabmu, menghidupkan sunnahmu. Maka ini adalah doa kebaikan untuk pemerintah kita. Dan sebagian ulama seperti Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara ciri, ya, di antara ciri seseorang termasuk ahlu sunnah apabila dia mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ini penting, ya. Beliau mengatakan rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu min ahli al-ahwa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan fa'lam annahu min ahli sunnah aw kama qala. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu. Mengatakan misalnya, ya Allah, laknatlah penguasa ini, laknatlah presiden ini, laknatlah, dan seterusnya. Maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibu hawa, dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, maka ketahuilah bahwasanya dia termasuk ahlus sunnah. Ini adalah yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para salaf. Disebutkan oleh dari Imam Ahmad dan juga dari Fudail ibn Iyad, bahwasanya keduanya mengatakan, law alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha lil hakim aw kama qala. Seandainya aku mengetahui aku memiliki doa yang mustajab, yaitu doa yang apabila aku berdoa kepada Allah aku akan dikabulkan, niscaya aku akan jadikan doa mustajab tadi untuk siapa? Untuk pemerintah. Ya, bukan untuk dirinya sendiri. Mungkin kalau kita yang diberi, kira-kira minta apa kita? Ya, minta naik pangkat, ya, minta ya harta, minta kesenangan-kesenangan dunia. Ini kalau kita. Tapi kalau para ulama, maka pikiran mereka jauh ke depan. Ya, sehingga Imam Ahmad mengatakan, aku akan jadikan doa tersebut untuk pemerintah. Kenapa demikian? Ditanya, kok bisa demikian? Maka beliau menjawab, karena seandainya aku gunakan itu untuk mendoakan pemerintah dan dia menjadi baik, maka dia menjadi baik dan umatmu juga akan merasakan kebaikannya. Ya, berarti melihat masalah yang lebih besar. Kalau pemerintah kita baik, ya, dan berpegang teguh dengan sunnah, mendukung kegiatan-kegiatan agama, tentunya kebaikan akan kita rasakan. Maka ini termasuk fikih, ya, termasuk pemahaman yang dalam yang dimiliki oleh para a'immah. Mereka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Dan ini yang kita lihat masya Allah menjadi kebiasaan para khatib di Saudi Arabia, baik yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Setiap mereka berdoa yang ketika khutbah Jumat, pasti tidak lupa mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Bahkan bukan hanya pemimpin yang ada di Saudi, ya, mereka juga mendoakan pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, didoakan oleh mereka. Ya, dan ini adalah fikih, ini adalah pemahaman yang dalam. Karena apabila pemerintah kita dan pemerintah kaum muslimin seluruhnya mendapatkan taufik untuk berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Al-Quran, maka tentunya ini adalah kebaikan bagi seluruhnya.

0: demi hari kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap hari kita harus sadar tujuan hidup kita bukanlah harta. Tujuan hidup kita bukanlah tahta. Tujuan hidup kita bukanlah nama dan popularitas. Akan tapi tujuan hidup kita adalah ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang akan bertahan di atas ruku dan sujud, mereka yang akan bertahan di atas tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mereka yang bertahan di atas kejujuran dan tidak khianat,
1: jujur dan tidak mencurangi timbangan,
0: memberikan sesuai dengan kewajiban dan tidak korupsi,
1: dan tidak melakukan rishwah, sogok menyogok,
0: karena itu akan membuatnya keluar dari jalur tujuan hidup. Mereka yang setiap hari akan peduli kepada orang miskin dan orang-orang lemah,
1: mereka yang setiap hari peduli kepada
0: akhlak yang mulia,
1: tutur kata yang sopan,
0: bakti kepada orang tua,
1: ramah kepada tetangga,
0: dan berbuat kebaikan untuk manusia banyak. Akan tetapi ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat itu dan mengejarnya, akhirnya usia habis untuk mengejar itu, dan ketika

0: berkata, Rabku, wahai Rabku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa'asaddaqah, aku mau berinfak, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh.
1: Yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha,
0: Allah tidak akan pernah undurkan
1: kematian. Khabirun bima ta'malun,
0: apabila sudah tiba waktunya.
2: Jawab.
3: Pertanyaannya berkaitan dengan topik, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di dekat kita, di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang prinsipil dan mendasar, dan perbedaan yang tidak prinsipil. Perbedaan pada perkara yang prinsip dengan perbedaan yang bukan prinsip. Sebelum memberikan contoh real, saya berikan analogi terlebih dahulu. Ada dua orang insinyur menjadi tim terbangunnya masjid atau sebuah gedung ini, misalnya. Mereka berselisih pada dua hal. Mereka berbeda pendapat pada dua hal. Hal yang pertama adalah perbedaan mereka. Si A berkata, bangunan ini sebesar ini tidak perlu ventilasi. Semuanya tembok. Cukup berikan saja satu pintu keluar masuk. Si B dalam satu tim berkata, gak mungkin, namanya gedung harus ada ventilasi selain pintu. Kita bukan insinyur saja, insya Allah sudah bisa menjawab mana kira-kira pendapat yang lebih benar, pendapatnya si insinyur A atau si insinyur B. Kenapa? Karena urusan ventilasi sesuatu yang disepakati. Prinsip harus ada, sebuah gedung akan menjadi sehat, nyaman, representatif kalau sirkulasinya baik. Begitu kan? Ini hal yang pertama. Mereka juga berselisih pada hal yang kedua. Ornamen gedung ini bernuansa kayu saja, kata si A. Kata si B, ya jangan kayu lah, kalau zaman milenium seperti ini ya pakailah aluminium. Kayu aluminium. Tidak prinsip. Kayu mungkin ada nilai art yang diinginkan. Kalau aluminium mungkin dari sisi yang lain. Tidak masalah. Yang penting ventilasinya baik, pondasinya bagus, semua bahan-bahan bangunannya juga oke, hanya sentuhan ornamennya saja, kayu atau aluminium, masing-masing memiliki nilai tersendiri. Maka kita tidak bisa bilang bahwa si A lah yang benar atau si B lah yang benar. Masing-masing memiliki kemungkinan benar. Analogi ini bisa membantu kita untuk memahami perbedaan dalam lingkup agama. Ada perbedaan yang bersifat prinsip, dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Misalnya perbedaan bahwa para sahabat itu seluruhnya atau mayoritasnya murtad. Sebentar. Terus akan kita kemanakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran? Tidak usah kita hadirkan yang banyak itu, cukup satu saja. Ayat 100 dalam surat At-Taubah, dalam surat 9 ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Yang terdepan, yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, siapa berarti? Para sahabat. Tidak ada yang maksudnya yang lain, tidak ada, hanya para sahabat. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kemudian Allah menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalam surga. Mungkinkah Allah ridha kepada seorang murtad? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah akan siapkan surga bagi seorang yang murtad? Tidak mungkin. Maka kita lebih percaya ayat ini atau kesimpulan, pendapat, justifikasi sebagian orang meskipun atas nama Islam menyatakan bahwa para sahabat murtad. Ini tidak perlu diperdebatkan. Jelas Allah yang benar dalam Al-Quran, mereka keliru. Berapa persen kelirunya? 100%. Tidak boleh terjadi perbedaan dalam hal ini. Para sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di surga. Pasti Ustaz, pasti. Masa kita ragu terhadap firman Allah? Tidak boleh kita ragu, tempatnya para sahabat Nabi di surga. Titik. Itu yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak sekali ayat yang persis tadi. Mudah untuk dilihat, surat At-Taubah ayat 100. Jadi kalau ada seseorang berselisih dengan kita dalam hal prinsipil ini, kita bilang ini perselisihan yang tidak perlu dilihat. Ini perselisihan yang prinsipil. Jelas mana yang benar, mana yang keliru. Seperti jelas mana yang benar dan mana yang keliru pada dua insinyur tadi pada perihal ventilasi. Gak mungkin namanya gedung gak dikasih ventilasi. Adapun yang bukan prinsipil, pada rincian permasalahan fikih, tata cara pelaksanaan cabang-cabang ibadah, maka ini mungkin terjadi perbedaan. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah tatkala seseorang i'tidal dalam salat, ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian dia bangkit dari ruku, i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Yang satu mengembalikan tangannya terposisi di dada, yang satu terjulur ke bawah. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Membatalkan sholat mereka atau tidak? Mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak? Menjadikan mereka mengingkari ayat tertentu atau hadis tertentu atau tidak? Berbeda. Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan itu Ustaz? Surat An-Nisa ayat 59. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, jika kalian berselisih pada sesuatu, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, وَالرَّسُولِ, kembalikan kepada Rasul, kepada sunnah-sunnahnya. Yang paling dekat dengan ayat Al-Quran, yang paling dekat dengan hadis Nabi, itulah yang benar. Meskipun tidak pada permasalahan prinsipil. Jadi menyikapinya adalah sesuai dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Dan itu semua subhanallah kembali lagi kepada satu ajakan. Apa itu? Belajar. Agar kita jadi tahu mana yang prinsip, mana yang bukan. Mana yang akar, mana yang cabang. Mana yang membuat kita harus bersikukuh di atas prinsip kebenaran, mana yang masih mungkin kita berikan kelonggaran? Ini semua tidak bisa dijawab, tidak bisa disikapi kecuali dengan ilmu. Makanya ada satu kaidah dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya sama para ulama, tanya kepada orang yang berilmu. Dan ada satu pemandangan yang pernah, ada satu fenomena yang barangkali sudah terlihat di zaman ini, pernah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Orang-orang yang berilmu sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika yang berilmu semakin langka, mulailah manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmu agama. Saya terjemahkan dengan bahasa sedikit santun. Sebab sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, secara tekstual artinya adalah panutan tokoh pimpinan yang bodoh. Kalau ini menyakitkan, dangkal ilmu agama. Jadilah para panutan yang diacungi jempol itu justru dari kalangan orang yang dangkal ilmu agama. So, apa yang terjadi? Fasu'ilu, karena mereka sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh panutan, maka mereka akan ditanya tentang agama. Pak, apa hukumnya ini? Bagaimana menurut Bapak itu? Mereka ditanya. Fa'aftau, mereka pun gengsi kalau enggak jawab. Mereka menjawab, berfatwa. Bi ghairi ilmin, kata Nabi, sayangnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Lalu berakhir seperti apa? Fadallu wa adallu. Mereka tersimpang dan mereka dapat menyimpangkan banyak orang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, yang duduk di kursi seperti ini, siapapun dia, bukan ringan. Setiap ucapan yang keluar dari lisannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara atas nama agama bukan seperti berorasi. Bicara atas nama agama, dia menjadi wakil, seakan-akan menjadi wakil agama atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicara tentang agama. Maka siapapun harus terpanggil untuk berilmu, belajar agar dia jadi tahu mana sih kebenaran. Kemudian kalau terjadi perbedaan, mana perbedaan yang perlu disikapi dengan ini, mana yang perlu disikapi dengan itu, dan begitu seterusnya. Maka dengan kedewasaan ilmu, dengan kematangan ilmu, kita akan dapat benar menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut.

Hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang dan kita insyaallah sering mendengarnya. Di mana Hudzaifah berkata di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an yudrikani." Hudzaifah berkata, orang-orang bertanya tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Sebab aku merasa takut jika seandainya kejelekan itu menimpa kepadaku. Maka Hudzaifah berkisah dan menyebutkan, dulu aku dalam kejelekan, jahiliyah, lalu datang kenabian, datang kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Maka baginda Rasulullah mengatakan, na'am. Lalu pokok bahasan dalam hadis ini. Faqala Hudzaifah, fahal min ba'dil syarri min khairin ya Rasulullah? Qala na'am, walakin fihi dakhalun. Qala wa ma dakhalu ya Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Qala fahal min ba'dil khairi fihi dakhalun min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhu qadafuhu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Qala famadha ta'muruni in adraktu dhalik. Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Al-hadis. Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, tetapi ada kabutnya. Lalu Nabi SAW ditanya apa kabutnya? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu munculnya orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku. Yang dimaksud di sini munculnya ahlu bidah. Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, yaitu munculnya para penyeru yang menyeru ke jurang api neraka. Siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka dia akan dijerumuskan kepada api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada aku jika seandainya aku mendapatkan masa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, komitmenlah, tapakilah, ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana aku jika tidak mendapati imam, tidak mendapat jamaah? Faqalat fa'tazil tilqal firqa kullaha, tinggalkanlah firqah-firqah itu walaupun kau ya mati dalam keadaan makan akar-akar dan engkau seperti itu tetap dalam keadaan istiqomah. Jadi dalam keadaan apa? Istiqomah. Hadis ini memberikan isyarat kepada apa yang kita sedang bahas. Dan kita juga akan mengisyaratkan bukti ini. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Isyarat yang pertama, bahwa hadis ini memberikan kabar, berita, berupa kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, bahwa akan muncul fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada umat ini, yaitu yang dinamakan fitnah syubhat,
fitnah syubhat dan ahlinya, yaitu yang memunculkan syubhat ini, yang memunculkan penyimpangan, yang memunculkan kesesatan. Mereka adalah para pemimpinnya, mereka adalah wali-walinya yang akan menyebarkan, yang memunculkan, yang membawanya, yang dinamakan dengan du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru ke jurang api neraka. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam banyak hadis seperti akan munculnya orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu, akan munculnya yang dinamakan al-a'immatul mudillun, para pemimpin yang menyesatkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu apa? Munafik alimul lisan, orang-orang munafik yang lisannya pandai membikin rekayasa menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat ini. Ini disyaratkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Nabi SAW.

0: Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu." Sungguh seorang terhalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, di sini diriwayatkan dari sahabat Sauban, ya, melalui jalan Ibnu Abi Ja'ad an Sauban radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini ada rawi yang bermasalah, yaitu Ibnu Abi Ja'ad. Ada yang mengatakan Salim bin Abi Ja'ad, ada yang mengatakan Abdullah Ibnu Abi Ja'ad. Kalau Salim bin Abi Ja'ad berarti hadisnya munqati karena Salim tidak bertemu dengan Thauban. Kalau Abdullah bin Abi Ja'ad maka hadisnya dhaif juga karena Abdullah bin Abi Ja'ad majhul. Oleh karena Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam silsilah as-silsilah sahihah, ya, dengan menghasankan hadis ini karena lisyawahid hasan li ghairihi, ya. Makna hadis ini adalah makna yang benar, bahwasanya seorang terhalangi dari rezeki, ya, gara-gara dosa yang dia lakukan, ya. Dan kita tahu bahwasanya segala permasalahan, segala problematika yang menimpa seorang, semuanya gara-gara dosa yang dia lakukan. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa engkau dari keburukan karena engkau sendiri. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menimpa kalian musibah apapun, ya, kecuali akibat perbuatan kalian sendiri. Di antara musibah yang menimpa seorang adalah hirmanu rizq, dia dihalangi dari rezeki. Dia dihalangi dari rezeki. Dan yang namanya rezeki, kebanyakan orang memandang namanya rezeki adalah harta. Padahal rezeki itu maknanya lebih luas daripada harta, ya. Seorang bisa diberi rezeki ilmu, diberi rezeki ketaatan, diberi rezeki harta dan anugerah banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang melakukan maksiat, dosa yang dia lakukan, maka akan menghalangi dia dari rezeki. Apakah rezeki harta atau rezeki yang lainnya, ya. Betapa banyak orang terhalangi dari kelezatan ibadah karena maksiat yang dia lakukan. Betapa banyak orang terhalangi dari ilmu, pemahaman yang dalam gara-gara maksiat yang dia lakukan. Dan di antara penafsiran ulama juga tentang hadis ini, kalau seorang kalaupun diberi rezeki secara zahir, jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihilangkan keberkahannya. Dihilangkan keberkahannya. Rezeki tetap berjalan bagi dia, tetapi keberkahannya hilang. Ya.
1: Soal jawab. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kakak saya kemarin operasi kista. Ketika sudah sadar, bagaimana sholatnya? Sementara ada selang-selang di tubuhnya untuk mengeluarkan darah dan BAK, ya. Terus ketika meninggalkan sholat, apakah harus mengqadha sholat yang ditinggalkan? Terima kasih sebelumnya. Tayyib, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kewajiban sholat atas setiap muslim yang mukallaf, setiap muslim yang sudah dewasa, sudah balig, ya, dan berakal, ya, sudah akil balig, sudah berakal dan balig, maka berkewajiban menunaikan sholat. Ketika tidak sadar, ya, kehilangan akal, maka pada asalnya tidak wajib mengerjakan sholat karena akal, ya, tidak ada, sedang pingsan misalnya. Tatkala itu masih mungkin untuk dikerjakan, setelah sadar masih ada waktu, maka kerjakan. Ya. Adapun mengqadha, mereka-mereka yang mungkin karena pingsan, karena mungkin tidak sadar, karena mungkin dibius, karena operasi, bagaimana? Wallahu alam, lebih baik yang demikian diqadha, ya. Karena yang dimaksud dengan hilang akal adalah hilang akal karena gila, ya, karena hilang akal gila, maka tidak wajib menunaikan salat. Adapun yang karena kesengajaan, ya, karena kebutuhan seperti tadi operasi, maka Allahu alam lebih baik yang demikian diqadha. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan salat seorang yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin banyak selang-selang di tubuhnya, ya, mungkin tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, apalagi duduk ataupun berdiri, ya, tidak mungkin, maka kerjakan salat sesuai dengan kemampuan. Kerjakan bersuci dan salat sesuai dengan kemudahan. Kalau tidak bisa berwudu, maka bisa dengan tayamum. Dengan tayamum tidak bisa, maka niat saja di dalam hati. Ajarkan kepada yang sakit, kalau tidak bisa menggerakkan, tidak bisa tayamum, ya, maka boleh dengan niat, ya, sambil menggerak-gerakkan apa yang mampu. Kalau masih mampu tayamum, maka diganti dengan tayamum. Bisa mengusap wajah, setelah mengusap wajah kemudian mengusap tangan kanan, tangan kiri, ya, sudah selesai tayamum, kemudian sholat. Bagaimana sholatnya? Sesuai dengan yang sesuai dengan kemudahan. Silakan sambil berbaring kemudian sholat. Ya, kalau masih bisa sedekap bersedekap, kalau tidak bisa terlentang pun tidak mengapa. Ya, baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, demikian perpindahan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dengan ucapan perpindahan tadi, walaupun badan tetap dalam keadaan berbaring, sampai kemudian salam. Ya, kerjakan demikian sesuai dengan kemampuan. Yang jelas bahwa salat tidak lepas kewajibannya atas kita semuanya. Tatkala kita masih berakal, tatkala akal kita masih sehat, masih mampu, masih lurus, maka tetap wajib untuk menunaikan salat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah taala a'lam bissawab.
2: Taukah Anda?
3: Dan Allah menjadikan manusia memiliki dua kekuatan, dua kemampuan dalam dirinya. Dan Allah tunjukkan kepada mereka bahwa mereka mempunyai kemampuan. Yang pertama adalah untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan di sisi lain, Allah pun memberikan pada mereka kekuatan untuk melakukan perbuatan yang buruk dan perbuatan yang jelek. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Balad, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَهَدَيْنَاهُنَّ جْدَيْنِ, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Kata para ulama, arrafnahu tariqal khairi wa tariqal syarri wa bayyana lahu dhalika bayanan syafian wadihan kafian. Ini Allah memperkenalkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan, dan Allah jelaskan kepada manusia kedua jalan tersebut dan penjelasan yang jelas, penjelasan yang sempurna. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang hal ini di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa atau demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah, fa alhamaha fujuraha, kemudian Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Maka jiwa ini mengenal, mempunyai bakat, mempunyai kemampuan untuk melakukan salah satu dari dua hal atau kedua-duanya, yaitu mengenal dan mampu melakukan kebaikan, dan mampu dan mengenal untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dan ini semuanya adalah sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa orang-orang yang mereka diuji oleh Allah dengan amal perbuatan, dengan perintah dan larangan, Allah menguji mereka dalam rangka mereka berbuat untuk diri mereka sendiri. Maka orang yang dia melakukan amal-amal kebaikan, ya berarti dia membersihkan dirinya dan mensucikannya. Maka itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, yang taufik dan hidayahnya. Demikian pula sebaliknya, ada di antara manusia yang melakukan keburukan-keburukan yang dampaknya, akibatnya juga akan mengenai dirinya sendiri. Maka dari itu Allah azza wa jalla ketika menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan dalam diri manusia perbuatan fasik, perbuatan jelek, dan perbuatan yang takwa, artinya bahwa man zakka nafsahu wa a'laha bittaqwa faza bikulli matlub, bahwa orang yang dia membersihkan dirinya dan dia meningkat meninggikan derajat dirinya dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang akan memenangkan dan mencapai apa yang menjadi tujuannya, dan dia akan beruntung dengan apa yang diinginkannya. Sebagaimana waqad khasira, demikian pula telah merugi orang-orang yang menyesatkan dirinya, yang mengikuti hawa nafsunya, yang memberikan atau mengikuti bisikan-bisikan syaitan dan mengikuti panggilan hawa nafsunya, dan dia tidak memperhatikan dengan amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang mengalami kerugian adalah dirinya sendiri.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Hukum menyembelih kurban sebelum sholat. Di antara syarat sah kurban adalah syarat yang berkaitan dengan waktu, bahwa menyembelih kurban harus dilakukan setelah sholat Id. Orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, maka kurbannya tidak sah meskipun dagingnya halal dimakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya yang artinya, siapa yang melaksanakan sholat Id dan berkurban sesuai aturan kami, maka dia telah mengamalkan kurban yang benar. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka sembelihannya sebelum sholat, dan dia tidak dianggap melaksanakan kurban. Hadis riwayat Bukhari. Ketika itu, sahabat Abu Burdah bin Yar, yaitu pamannya Al-Bara' bin Azib, telah menyembelih hewan kurbannya sebelum berangkat sholat Id, dengan harapan bisa segera sarapan dengan daging kurban. Mendengar ceramah di atas, beliau melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya menyembelih kambingku sebelum sholat. Karena saya tahu ini hari makan dan minum, saya ingin agar kambingku pertama kali disembelih di rumahku. Saya pun menyembelih kambingku dan saya sarapan dengannya sebelum berangkat sholat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, yang artinya, kambingmu hanya kambing daging. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tidak dinilai sebagai kurban meskipun halal dimakan karena cara menyembelihnya benar. Apakah wajib diulangi? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, bab siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia harus mengulang kurbannya. Sahih Bukhari. Selanjutnya, beliau membawakan beberapa dalil. Di antaranya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya yang artinya, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka hendaknya dia ulangi kurbannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis dari Jundab bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam sholat Id. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia harus mengganti hewan kurbannya dengan yang lain. Dan siapa yang belum menyembelih kurban, hendaknya dia menyembelih. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.
4: Tanya Jawab.
6: Di antaranya ada pertanyaan, Ustaz, bagaimanakah menjelaskan kepada seorang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyukai apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab di kalangan Nasrani dan Yahudi, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menyukai apa yang dilakukan oleh ahli kitab. Apakah memang benar demikian, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan dan maknanya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
7: Iya, barakallahu fikum. Orang yang mengatakan seperti ini hanya mengambil satu dalil, meninggalkan dalil yang lain, memotong-motong dalil. Nabi SAW menyukai hal-hal yang dilakukan oleh ahlul kitab yang ada syariatnya, yang kemudian dibenarkan di dalam Islam. Dalam hadis-hadis yang sahih yang lainnya, Nabi SAW banyak menyuruh kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, khaliful Yahud, khaliful Majus, banyak hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Selisihilah orang Yahudi, selisihilah orang Majusi. Ya. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk golongan mereka. Dan hadis seperti ini sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan dalam sebagian riwayat yang sahih, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyelisih apa yang ada pada diri mereka. Ini aneh kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai apa yang ada pada diri mereka. Tentu yang beliau sukai adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada mereka, yang kemudian Islam membenarkannya. Kalau itu merupakan kebiasaan yang diturunkan oleh Allah, kita wajib mencintainya. Syariat Allah tidak mungkin dibenci oleh orang yang beriman. Tapi kalau perkara-perkara yang sekarang dilakukan oleh ahlul kitab yang sudah menyimpang atau yang sudah berubah dari kitab mereka yang asli, bagaimana mungkin orang muslim menyukainya? Itu sudah merupakan buatan manusia. Bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Quran jelas-jelas tentang orang-orang orang-orang yang merubah, ya, ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi yang dicela di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Ini wajib kita untuk membencinya, untuk mencelanya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan terhadap orang yang melakukan hal ini di kalangan mereka. Adapun hal-hal yang terdapat di dalam kitab mereka yang asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita yakini sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, sekarang di dalam Islam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang sempurna, maka kita lihat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya, berarti itu dibenarkan di dalam syariat kita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, maka berarti hal tersebut tidak perlu kita amalkan lagi. Kita katakan itu adalah syariat mereka di zaman mereka. Kalau ada hal-hal yang tidak disebutkan, maka seperti berita-berita dari ahli kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadithu an bani Israil wala haraj." Ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel dan tidak ada celaan padanya. Tapi juga disebutkan di hadis yang lain, ya, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, jangan benarkan, jangan juga dustakan. Yang jelas apa yang ada di syariat kita adalah syariat Islam yang sempurna dan lengkap. Cukup untuk kita mengambil pelajaran hukum dari petunjuk yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
8: kehidupan ini akan berakhir, jamaah.

0: karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dunia ini bukan tempat tinggal, Jamal. Bukan.
2: Baik. Untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa, karena dia bukan menjual produk, tapi yang dia jual adalah jasa, maka dia harus berani untuk memilih klien. Dia harus berani menolak klien yang kira-kira di situ akan digunakan untuk maksiat, karena orang tidak boleh melakukan kerjasama dalam maksiat. Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kira-kira ya, Halloween itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Hah? Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi yang tersisa setelah adanya kebenaran selain keburukan, selain kesesatan. Ada enggak orang yang berani upacara Halloween adalah alal haqq, yang wajib kita bela? Ada yang kayak gitu? Enggak ada. Maka jelas ini upacara yang alal batil. Sehingga karena ini isinya keburukan, maka tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya. Dan ini lambang-lambang keburukan, dan tasyabbuh menampilkan lambang seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: Hijrah adalah ibadah yang mulia. Oleh karena Allah sebutkan hijrah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Bahkan Allah menggandengkan hijrah dengan iman dan jihad. Bahkan Allah dalam banyak ayat mendahulukan penyebutan hijrah baru iman. Wa baru jihad. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad. Ini dalam ayat banyak Allah mendahulukan penyebutan hijrah baru kemudian apa? Jihad. Dan ini menunjukkan akan keagungan hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakhruj min baitihi ila Allahi wa rasulihi wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan meskipun belum sampai ke lokasi hijrah, maka dia telah mendapatkan, telah tetap baginya pahalanya, telah tetap surga baginya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal atau terbunuh atau meninggal, maka Allah sungguh telah mencatat baginya rizki yang baik. Itu Allah mencatat surga baginya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini semua ayat-ayat ini menunjukkan tentang agungnya hijrah dalam syariat Islam. Oleh karena Nabi SAW terkadang menyebutkan hijrah sebagai contoh, ya. Misalnya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya tentang masalah niat, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih." Kalau Nabi berbicara tentang niat, Nabi contohkan hijrah. Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Sungguhnya masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi sebutkan contoh. Contoh tersebut ibadah yang agung. Di antaranya Nabi contohkan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Di sini Nabi menjadikan hijrah sebagai contoh dalam praktek masalah niat, karena hijrah adalah ibadah yang mulia. Nabi SAW juga pernah motivasi seorang untuk beribadah di musim fitnah dengan pahala hijrah. Kata Nabi SAW, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Barang siapa yang beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepada aku. Dan Nabi tidak menyebutkan hijrah kecuali hijrah adalah ibadah yang sangat sangat agung. Oleh karenanya kaum muhajirin dikenal dengan kaum muhajirin, nama yang indah. Nama ini didahulukan daripada kaum Ansar. Padahal pengorbanan kaum Ansar sangat luar biasa, tetapi muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Jadi label bagi mereka, inilah kaum muhajirin. Kenapa? Mereka telah meninggalkan harta mereka, mereka telah meninggalkan keluarga mereka, mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang fakir dari kalangan muhajirin yang terusir dari kampung mereka, dari harta mereka, buat apa mereka berhijrah? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang imannya tulus dan jujur.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 1286. Hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban, ia berkata, "Akhbarana Muhammad bin Al-Husain bin Mukrim Al-Bazzaz Al-Baghdadi bil Basrah. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Wahb bin Jarir. Qala haddatsani Abi, haddatsana Abi anil A'mash an Khaisamah dari Adi bin Hatim, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aymanum ri'in wa ash'amuhuma baina lahyaihi. Sesuatu anggota tubuh yang paling berkah dan paling bikin sial, yaitu yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya lidah. Yaitu yang dimaksud dengan hadis ini itu lidah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim kecuali Muhammad bin Al-Husain ini. Dia bukan perawi Bukhari dan Muslim, namun ia seorang perawi yang thiqah, sebagaimana dikatakan Imam Ad-Darqutni. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam, pentingnya lidah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anggota tubuh yang paling banyak berkahnya tapi juga paling banyak sialnya itu adalah lidah, lisan. Iya. Paling banyak berkahnya kapan? Ketika digunakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Gimana enggak berkah coba? Antum mengucapkan subhanallah sekali aja, ya guri sotlahu nakhlah fil jannah, langsung ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman di surga itu lebih baik daripada seluruh dunia nih, Pak. Iya. Antum hanya mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak sampai 2 detik. Iya. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masya Allah. Padahal antum mengucapkan alhamdulillah berapa detik, Mas? Hanya 1 detik. Alhamdulillah. Ternyata Masya Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Hanya 1 detik kita ucapkan demikian. Ternyata berkah, pahala luar biasa. Lisan. Iya. Kita mengucapkan kepada seseorang, ya akhi sholat yuk. Dia sholat, dapat pahalanya besar buat kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ili, addal ala khair kafa'ili, orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya 1 kata. Berkah, Pak. Tahu enggak, Pak? Imam Adz-Dzahabi jadi ulama gara-gara 1 kata. 1 kalimat. Imam Adz-Dzahabi waktu itu lagi main-main sama anak-anak kecil, masih kecil anak Imam Adz-Dzahabi. Iya, terus anak-anak itu lagi pada nulis. Lalu lewatlah seorang ulama dan berkata, "Hai anak, tulisanmu kayak tulisan ahli hadis." Iya, kata Imam Adz-Dzahabi, "Fawaqa adzalika fi qalbi." Aku ucapan ulama ini mengena di hatiku. Semenjak itu aku jadi cinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mencari ilmu hadis, jadi ulama beneran Imam Adz-Dzahabi. Gara-gara 1 kalimat. Ya, gara-gara apa? 1 kalimat. Sahih Bukhari dibuat oleh Imam Bukhari gara-gara 1 kalimat yang diucapkan oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah. Apa kata Imam Ishaq bin Rahuyah? "Lau jama'tum sahih sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Andai di antara kalian ada yang mengumpulkan buku khusus hadis sahih. Kata Imam Bukhari, "Fawaqa'a dzalika fi qalbi." Ya, ucapan beliau mengena di hati saya. Maka jadilah Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini, Pak. Gara-gara 1 kalimat, berkah enggak, Pak? Berkah. Makanya keberkahan lisan itu luar biasa ya, akal Islam, azakumullah. Berapa banyak pahala yang kita ucapkan lisan-lisan kita, Pak. Ya, ketika kita berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, Allah besar sekali. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Tapi juga sialnya juga gede, Pak. Ya. Ketika kita ngomong tanpa ilmu, itu dosa orang yang ngikutinnya ditanggung semua sama kita itu, Pak. Ya. Ketika kita berceramah di radio, berfatwa salah, yang ngamalinnya ribuan, aduh, Lumayan itu Pak, di hari kiamat gimana itu. Iya. Belum lagi bergibah, belum lagi berdusta, belum lagi mencaci maki, menyakiti hati orang dan yang lainnya. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kesialannya juga gede. Makanya lisan ini kata Rasulullah anggota tubuh yang paling berkah tapi juga yang paling banyak kesialannya. Tergantung kita gunakan lisan untuk apa ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka hati-hatilah ya akhi, lisan ya jaga sebelum kita berbicara. Berpikirlah berkali-kali, kira-kira ucapan saya ini manfaat atau tidak? Kira-kira ucapan saya ini berpahala di sisi Allah atau tidak? Kira-kira ucapan saya ini ya memberikan dampak positif atau negatif? Ini penting sekali untuk kita ya pikirkan sebelum itu. Wallahu a'lam.
4: Badhe tanglet bangunan masjid mboten ngadep kiblat. Amargi lokasi mboten cekap, bilih bangunan menika dipun adepaken kiblat. Nanging salatipun tetep ngadep kiblat, napa salat menika sah? Ugi pripun status bangunan menika? Sae mboten napa-napa. Salatipun sah. Masjide nggih sah, masuk aneh masjid batal ngono. Masjide batal. Masjide sah, salate nggih sah. Kenging napa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Al-qiblatu ma bainal masyriqi wal maghrib. Kiblat iku antarane etan lan kulon. Nalika semanten Kanjeng Nabi nembe mapan wonten kutha Madinah. Nggih, kiblat iku antarane etan lan kulon. Mekah niku wonten pundine Madinah? Wonten sak kidule Madinah. Nggih. Ajeng ngarep kidul monggo, ngidul rodok menceng sithik monggo, ngidul rodok menceng nengen nggih monggo. Sah. Nggih, kewajiban menghadap kiblat secara tepat niku namung berlaku tumrapipun tiang ingkang saged mirsani Ka'bah secara langsung live. Jenengan ngerti, "Wuku Ka'bahe ning anu, niku kudu pas menghadap ke Ka'bah, mboten pareng melenceng sithik mboten pareng." Ning tumrapipun kaum muslimin ingkang tebih saking Ka'bah, niku sing dadi kewajibane menghadap ke arah Ka'bah. Nek kurang pas sithik mboten masalah, mboten napa-napa. Kulo niki lenggah ten Bantul Yogyakarta nggih. Kulo nek ajeng menghadap tepat ke arah Masjid Al-Akbar Surabaya king mriki yo angel, Mak. Engko menceng sithik niku pun tekan Gresik mriku. Menceng idul sithik mriki pun tekan Lumajang napa tekan pundi? Nggih, sebab jaraknya jauh. Nek pengin pas nggih jenengan golek dadung ditali awake ten mriki gek sing sijine dadung sisi ditalekke ten Ka'bah mriku mengki iso pas. Ane rak dadunge ditabrak sepur gitu. Dipangan iwak, gondol manuk lan sak piturutipun. Mboten mungkin angel awake dhewe adoh saka Ka'bah kudu pas ora kena mlet, ora kena melenceng sak ipit-ipit to, sak senti ora kena. Angel Pak niku. Jenengan wis pas ngeten iki mengki sujud tangi pun rodok minger sithik, nggih mboten. Dados nalika mboten pas tumuju kiblat menika mboten napa-napa lan pamanggih niki dipun ngendikaken ugi dening Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kadang merasa takut dalam diri saya ketika lewat kuburan, apakah itu termasuk syirik? Mboten nggih. Niku jenengan mung keseringan nggih nonton film horor. Keseringan ngerungokke cerita-cerita horor. Nonton film horor ditinggalke. Cerita horor rasa direwes. Nggih. Nek enten kula niku nate lho, anu lho Mas Eko. Niki pengalaman nyata. Kula nembe mantuk saking wilayah kulon. Dalu niku kisaran jam 11 dalu. Kula tiang kali napa tiang kula tiga ra disupe. Lewat Tugu Jogja. Niku wonten kuntilanak merah kula madeg weh ning kuntilanak cah. Ban niku saya cerak niku saya cetha. Ah wong-wong niku malah rebutan pengin foto kareh kuntilanak merah. Dadi wong niku nek jenengan ningali wonten kira-kira penampakan pun merem mawon. Soale nek mboten merem ku gur keling-kelingan wae. Dadi wong jireh wedi mboten sah nonton hantu sing mangkal ten Tugu Jogja, sing pocongan enten alun-alun Batu Malang pun mboten perlu. Nggih, nonton film horor nggih pun mboten perlu. Sing marake menungso dados nindakake syirik niku nalika dheweke wedi marang kuburan bar niku terus njaluk pengayoman marang sakliyane Allah. Pangapunten Mbah, kula badhe nderek lewat mriki ampun diganggu gawe. Panjenengan ewang-ewangi anggen dodol kula pinaringan laris lan niku jenenge isti'anah marang sakliyane Allah niku tumindak syirik. Ning nek raos nggih ajri. Janjane ketok iki mboten ajri, gila. Mbak ngerti niku antek pocong mak bedunduk nar ya kaget to nggih. Ning apa terus wedi terus nyembah marang kan mboten nggih. Dados ingkang dipun wastani kesyirikan nalika kita niki ndonga marang sakliyane Allah nyuwun pengayoman marang Allah lan wedi sing nyebabake awake dhewe niku tunduk marang nggih setan kala wau tunduk nggih ateges awake dhewe sampun nindakake pangibadahan menika ingkang dipun wastani tumindak syirik kados ingkang kula aturaken nalika nggadahi raos ajrih enggal-enggal mau sedikir a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq kula nyuwun pengayoman kanthi kalimat-kalimatipun Allah ingkang maha sampurna saking gangguanipun setan. Saya Ummu Aulia asal Lampung Tengah mau tanya buku yang berjudul Talbis senes tablis nggih. Talbis Iblis. Itu karangan siapa? Niku seratanipun Imam Ibnul Jauzi. Nggih, lan sampun dipun ringkes dening Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari judulipun Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Bukune kandel ning pun diringkes dening Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Sampun wonten terjemahanipun. Nggih. Tumbase ten pundi ya? Kula mboten ngerti, kula senes bakul buku kok nggih. Tapi pun wonten terjemahanipun. Dipun padosi monggo ten internet napa toko buku, Pak kula tumbas buku Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis terjemahanipun. Saya menikah. Wallahu ta'ala alam.

0: Tanya Jawab.
1: Saya baru-baru ini telah membuka rekening bank syariah, Pak Ustadz.
2: Baik.
1: Saya memilih yang mudorabah, apa istilahnya,
2: ya,
1: yang bagi hasil itu.
2: Mm-hmm.
1: Kan ini ada bunga juga, Pak Ustadz. Ada pajak, ada bunga. Nah, ini seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, sebetulnya ada model lagi yang lain gitu.
2: Ya.
1: Apakah saya harus merubah?
2: Ya.
1: Dari modelnya atau bagaimana, itu yang pertama, Pak Ustadz.
2: Baik, Pak Rasid.
1: Yang kedua, Pak Ustadz, terkait dengan pembukaan ceramah Pak Ustadz tadi, terkait dengan cobaan jian dari Allah, Pak Ustadz.
2: Baik, Pak.
1: Saya selama ini menderita penyakit, Pak Ustadz.
2: Baik.
1: Sejak 2009 itu diabetes mellitus.
2: Baik.
1: Sekarang ini sudah apa istilahnya? Berdampak kepada saraf tepi di kaki saya, Pak Ustadz. Ya, kesemutan atau kebas. Dan ini sudah tahunan, sudah 3 tahun saya jalani, tapi saya tetap berobat ke medis. Tadi Pak Ustadz katakan, sampai kapankah kita pasrah kepada Allah? Apakah saya berhenti berobat itu terus pasrah kepada Allah atau bagaimana? Karena ada dokter yang mengatakan, kalau Bapak tidak berobat, kemungkinan Bapak tidak akan bisa jalan gitu, Pak Ustadz.
2: Baik, Pak.
1: Nah, ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih wabarakatuh kepada Pak Rasid di Jakarta kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Rasid, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyemar radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, skema tadi saya sampaikan, skema transaksi atau kinerja perbankan yang mengatasnamakan dengan perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah. Namun demikian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Perbankan syariah telah mengakomodir orang-orang yang betul-betul ingin sesuai dengan syariah dengan adanya rekening wadiah. Rekening yang bebas biaya administrasi, nol biaya administrasi, dan juga bebas bunga. Tidak ada bunga ataupun pertambahan nilai sedikit pun. Sehingga akad yang digunakan adalah akad titipan, betul-betul titipan. Maka ini halal ya. Tidak masalah, karena itu saya sarankan para syarikat untuk memanfaatkan rekening ini atau mengganti rekening atau membuka rekening baru dan menutup rekening yang lama. Untuk yang kedua, apa yang saya sampaikan pada pembukaan pertemuan kita sore ini, bahwa kita berserah diri kepada Allah, itu bukan berarti kita tidak berusaha. Berserah diri kepada Allah itu bukan berarti kita nekat. Ya sudah, tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah mandi, tidak usah berobat, tidak usah bekerja. Tidak demikian. Itu tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Nabi ketika mengajarkan tentang konsep tawakal kepada Allah, konsep berserah diri kepada Allah, Nabi memberikan ilustrasi yang indah. Yaitu konsep tawakal itu bagaikan burung di pagi hari pergi mencari rezeki, pergi mencari makan dengan optimis, pergi dalam kondisi lapar, ya, pulang dalam kondisi kenyang. Betul-betul burung tidak punya tempat gudang, simpanan, tidak punya relasi, tidak punya profesi, jabatan, atau ijazah, atau yang lainnya. Tetapi betul-betul percaya bahwa di hari itu ia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu percayalah bahwa kesehatan, kesembuhan, sakit, hidup, mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu berkecil hati, kok saya sudah berobat tidak sembuh. Ya. Orang yang hidup pun bisa mati. Ya, tidak sakit pun mati. Orang yang menjaga kesehatannya pun bisa sakit. Apa berarti Allah tidak memberi apa yang kita inginkan? Ya, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ingat, kita bukan Tuhan dan Allah bukan hamba kita yang kita perintah sesuka hati kita. Allah lah yang memerintahkan kita. Dan Allah lah yang semua kehendaknya pasti terjadi. Adapun kita manusia, kita memiliki kehendak, kita memiliki keinginan macam-macam, banyak yang tidak Allah turuti, karena memang kita tidak punya hak untuk memerintah dan memaksa Allah. Allah akan mengatur dunia beserta isinya dengan cara dan dengan metode yang Allah mau dan Allah suka. Semua telah Allah gariskan dalam takdirnya. Kita berusaha, tetapi ketika usaha itu belum membuahkan hasil atau tidak membuahkan hasil, bukan berarti gagal. bukan radikal, karena bisa jadi kita memang harus berserah diri kepada Allah, menyerahkan jiwa kita, raga kita kepada Allah, pasrah kepada Allah. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berkata gagal. Lakukanlah usaha yang bisa kita lakukan, karena berusaha itu bagian dari perintah Allah. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau salat itu telah ditunaikan, salat Jumat telah selesai dikerjakan, bertebarlah di muka bumi untuk apa? Fantashiru wabtaghu min fadlillah, carilah kemurahan Allah. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana ketika kita sakit, Nabi mengatakan tadawa wa ibadallah. Teruslah berobat wahai hamba-hamba Allah SWT. Fa inna Allah ma anzala da'an illa anzala lahu syifaan. Karena Allah tidak pernah menurunkan satu penyakit kecuali Allah telah turunkan pula penawarnya. Nah, penawar penyakit itu banyak. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Penawar itu ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita gagal dengan satu pengobatan atau belum berhasil, maka bukan berarti kita berserah dalam arti sudah tidak usah berobat sehingga kondisi kesehatan kita semakin drop dan akhirnya celaka. Tidak seperti itu. Nabi pun berobat. Nabi ketika terluka, Nabi berusaha menghentikan darah yang mengalir dengan apa? Dengan membakar tikar dan kemudian membubuhkan abu tikar yang telah dibakar itu di luka beliau. Untuk apa? Agar lukanya tidak terus mengalirkan darah, agar darahnya segera berhenti. Ini usaha. Ya, ini usaha untuk pengobatan. Nah, sehingga teruslah berobat dengan cara yang halal, tapi percayalah, Allah telah memiliki garis kodrat yang tidak bisa kita hindari. Kodrat tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita mau, bisa berbeda, menyelisih apa yang kita inginkan. Tetapi berserahlah, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, selama usaha saya halal, selama usaha saya benar, dan saya percaya bahwa hidup saya, mati saya, sakit saya, sehat saya itu terjadi atas kehendak Allah. Itu adalah arti dari berserah diri kepada Allah. Kita menjalani semuanya, termasuk usaha yang kita lakukan itu adalah bagian dari usaha kita. Betapa banyak orang yang ingin makan agar hidup sehat, tapi yang terjadi malah sakit. Betapa banyak orang yang berolahraga agar hidup sehat, tapi yang terjadi malah mati, serangan jantung mendadak. Betapa banyak orang yang berobat tidak sembuh, bahkan mati. Betapa banyak orang yang tidak berobat sembuh. Kenapa? Itulah Allah. Sehingga satu poin yang ingin saya garis bawahi di sini, usaha, tawakal dan berserah diri kepada Allah itu bukan berarti kita berpangku tangan tidak berusaha, tetapi kita juga bukan berarti meyakini bahwa usaha kita pasti menghasilkan. Karena kita bukan Tuhan yang bebas memerintahkan. Allah bukan hamba kita sehingga bebas kita perintah dan kita atur, tetapi kitalah hamba Allah yang diatur oleh Allah SWT dan dikendalikan oleh Allah SWT sesuai dengan Allah kehendaki. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi, walaupun telah kita usahakan, telah kita upayakan dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Allah Ta'ala.
0: Masalah jazakum.
3: Fa'anzartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Narun hamiyah, ada api yang sangat panas.
4: Ini ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabb-nya, wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, kepada siapa dia akan takut? Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti?

0: sampaikan kepadamu berita tentang hari terakhir, hari pembalasan. Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tapi tetap masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya
1: akan bergetar? Hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya akan bergetar?
2: Hukum sholat wanita yang kelihatan rambutnya. Kaum muslimin sepakat bahwa rambut wanita adalah aurat. Karena itulah mereka diwajibkan untuk menutupi kepala mereka dengan jilbab yang dijulurkan sampai menutupi dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Quran surat An-Nur ayat 31. Terlebih ketika sholat, para wanita harus menutupi aurat mereka dengan sempurna, karena itu bagian dari syarat sah sholat. Termasuk menutup rapat kepalanya, jangan sampai ada rambut yang keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Bagaimana jika ada rambut yang tersingkap? Tersingkapnya rambut wanita ketika sholat, hukumnya sama dengan ketika ada aurat lain yang tersingkap. Untuk kasus ini, ulama memberikan rincian. Pertama, jika yang bersangkutan mengetahui dan segera membedahinya, maka sholatnya sah. Ash-Shirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Al-Muhaddab. Kedua, yang bersangkutan mengetahui dan tidak segera menutupi. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, hukumnya batal. Karena terbuka aurat, baik sedikit maupun banyak, hukumnya sama saja. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua, hukumnya tidak batal. Karena hanya sedikit. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Ibnu Qudamah mengatakan, jika aurat orang yang sholat terbuka sedikit, sholatnya tidak batal. Ini ditegaskan oleh Ahmad dan pendapat Abu Hanifah. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, sholatnya batal. Karena ini hukum terkait aurat, sehingga sama saja sedikit maupun banyak, sebagaimana melihat Al-Mughni. Ada satu hadis yang bisa dijadikan acuan, yaitu hadis dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Sementara aku, yaitu Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Ketika aku sujud, tersingkap auratku, hingga ada seorang wanita berkomentar, tolong tutupi aurat imam kalian itu. Kemudian mereka memberikan baju umaniyah untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagiku setelah Islam melebihi baju itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Yang dimaksud terbuka aurat dalam kasus ini adalah terbuka sedikit auratnya, dan sholat mereka tidak batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyuruh para jamaah untuk mengulangi sholat. Inilah yang menjadi acuan jumhur ulama bahwa sedikit aurat yang tersingkap dan tidak langsung ditutup tidak membatalkan sholat. Syekhul Islam mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang tersingkap sedikit, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Namun jika yang tersingkap itu banyak, wajib mengulangi sholat di waktunya. Menurut para ulama, baik ulama empat madhab maupun yang lainnya. Majmu' al-Fatawa. Demikian, Allahu A'lam.

Meskipun Nabi SAW dituduh dengan tuduhan yang buruk, ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Di antara manfaat akibat tuduhan-tuduhan kepada Nabi adalah kisah Islamnya Dhimad Al-Azdi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Dhimad Al-Azdi adalah seorang yang dia ahli mengobati, ya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna Dhimadan qadima Makkah wa kana min Azdi Shanu'ah wa kana yarqi min hadha ar-rih." Dhimad Al-Azdi adalah seorang yang datang ke Mekah dan dia adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit gila. Dia bisa meruqyah. Orang musyrik tapi bisa meruqyah dan bisa menyembuhkan penyakit gila. Fasami'a sufaha'a ahli Makkah yaquluna inna Muhammadan majnun. Tatkala datang ke Mekah, dia dengar, ya, orang-orang mengatakan Muhammad gila. Subhanallah, terbetik dalam hatinya ingin menyembuhkan Nabi Muhammad. Muhammad ada orang gila. Maka dia pun mencari, coba dia orang baik karena kebaikannya Allah beri hidayah. Maka dia pun mencari-cari Nabi Muhammad untuk mengobati gilanya Nabi Muhammad. Ini Muhammad majnun, majnun, majnun. Akhirnya dia pun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul, la'alla Allah yashfihi ala yadayya." Semoga saya bertemu dengan Muhammad, orang gila ini. Semoga Allah mengobatinya melalui sebab diriku. Niatnya baik untuk apa? Mengobati Nabi Muhammad. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Muhammad, inni arqi min hadzal rih, fahal laka?" "Wahai Muhammad, saya ini orang bisa menyembuhkan orang gila. Apakah kau mau saya sembuhkan?" Antum bayangkan. Ada orang datang ketemu ustaz, "Ya ustaz, saya dengar kamu gila, ustaz. Bolehkah saya menyembuhkan?" Subhanallah. Terkadang sebenarnya kita mendapati gangguan yang luar biasa, yang ada kejadian seorang ustaz ceramah di masjid, tiba-tiba datang orang gila. Kata dia, "Ustaz, kalau cari makan jangan di masjid." Kurang ajar. Bayangin, ustaznya tidak sabar. Kalau ada orang gila, antum jangan gila seperti orang gila itu, sabar. Jadi kalau antum tanggapi, berarti antum ikut gila sama dia. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Akhirnya Dhimad mengatakan, "Hal lak ya Muhammad, maukah aku sembuhkan kegilaanmu? Saya ini ustaz, kok dibilang gila? Saya ini ini kan hinaan yang luar biasa." Dan Dhimad tidak bermaksud menghina. Dia tidak bermaksud menghina, bahkan dia ingin menyembuhkan Muhammad. Niatnya baik. Dengan niat yang baik tersebut Allah beri hidayah. Rasulullah SAW tatkala dikatakan demikian, dia tidak terpancing. Namun apa kata Nabi SAW? "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du." Ayat apa artinya yang kita bosan dengar ustaz ngomong demikian? "Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu, kami muji Allah dan kami mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, amma ba'du." Dhimad tatkala mendengar jawaban Nabi dengan untaian kata-kata indah tersebut, kata Dhimad, dia takjub dan dia mengatakan, "A'id alaiya kalimatika ha'ula." "Wahai Muhammad, tolong ulangi lagi perkataannya." Rasulullah ulangi lagi, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du." Dia bilang, "A'id alaiya kalimatika ha'ula." Ulangi lagi Muhammad. Subhanallah. Rasulullah ulang tiga kali. Kemudian apa kata Dhimad radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, "Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara, fama sami'tu mithla kalimatika haula." Saya sudah dengar perkataan dukun. Saya sudah tahu perkataan dukun sebelumnya. Dan saya sudah tahu perkataan para penyihir. Ya, jampi-jampinya mantra-mantranya ini bukan mantra seperti ini. Dan saya sudah mendengar perkataan para syu'ara, tukang syair. Ini bukan syair. Dan saya tidak pernah mendengar perkataan seperti perkataanmu, wahai Muhammad. Kata dia, "Hati ya ada ubayu uka, mana tangan saya bayat kepada engkau, wahai
Muhammad. Bayangkan masuk Islam gara-gara apa? Innalhamdulillah.

Ditinjau dari karakter akad, maka akad dalam Islam terbagi menjadi tiga. Ada akad yang mengikat, kalau sudah deal tidak bisa batal, kecuali kalau kedua belah pihak sepakat, ada kerelaan dari kedua belah, seperti jual beli, sewa menyewa. Kalau antum sudah terlanjur jual, ya sudah. Makanya dalam di toko-toko seringkali ada kata-kata, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Itu legal, itu sesuai dengan aturan syariat, seperti itu. Bagaimana kalau ada cacat? Ya, kalau ada cacat, maka penjual bertanggung jawab dan pembeli berhak untuk memilih mengembalikan atau minta ganti rugi senilai cacatnya. Ya, itu adalah hak pembeli kalau ada cacat. Tapi selama barangnya utuh, tidak ada cacat, ya tidak boleh batal kecuali pihak kedua rela. Sewa menyewa, sewa menyewa untuk usaha toko misalnya 5 tahun, sudah deal ternyata berjalan setahun kurang laku, berhenti, minta dikembalikan uang sewa yang 4 tahun, tidak bisa dalam aturan syariat. Antum mau pakai silahkan, antum mau kosongkan silahkan, antum mau sewakan kepada orang lain silahkan. Jadi pemilik ruko berhak untuk mengatakan saya tidak mau membalikan. Kalau paksa, tolong tolong tolong, kemudian pemilik toko boleh saya kembalikan tapi cuman setengahnya saja, itu sah seperti itu. Itu sah seperti itu. Dan ketika masa sewa selesai, pemilik ruko boleh mengatakan saya tidak sewakan lagi. Pak tolong pak sewakan, kalau mau tetap nyewa 3 kali lipat. Sah. Karena ini adalah akad, dasarnya harus rela sama rela. Dalam banyak kesempatan pemilik tempat ruko atau mall misalnya, pemilik gedung, ketika melihat bisnis dari partnernya itu yang menyewa itu laris, dia merasa iri. Kok nilai sewanya segini padahal larisnya luar biasa, untungnya dia miliaran, masa sewanya cuma segini? Dia bilang, tahun depan akhir masa sewa antum selesai, anda tidak akan sewakan lagi. Penyewa mikir, kalau pindah tempat belum tentu dapat yang lebih aku satu, minimal sama, belum tentu laku lagi. Mikir dia, dia pujuk. Akhirnya terjadi kesepakatan, kalau memang tetap mau sewa, saya minta nilai sewanya 3 kali lipat, berubah, bukan sekedar naik total, berubah total, atau bahkan mengatakan saya mau 6 juta. Sehingga dalam 1 tahun dia membayar 120 juta. Masih sewanya sudah naik 2 kali, ya. Masih setiap bulan dia harus tor 6 juta. Bolehkah seperti itu? Boleh. Tidak ada masalah. Kalau antum mau ya silakan, kalau enggak ya silakan angkat kaki. Karena ini adalah akad yang mengikat. Antum masa sewa antum ana kasih sampai detik terakhir, silakan pakai. Setelah itu harus akad baru. Seperti ini akad barunya. Mau silakan, tidak ya silakan. Sebaliknya, kalau sudah terlanjur menyewakan, kadang pemilik ruko punya keinginan lain, ingin direnovasi lah atau ingin digunakan sendirilah, maka penyewa boleh mengatakan saya tidak mau keluar. Kalau anda paksa saya keluar, saya minta ganti rugi 10 kali lipat. Sewanya cuma 100 juta, disuruh keluar mintanya 1 miliar. Boleh. Karena ini akad yang mengikat. Kita harus komitmen, sudah deal ya, hargai hak orang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad yang sudah kalian lakukan. Yang kedua, ada model akad yang tidak mengikat. Kapan saja boleh batal, kapan saja boleh berhenti, kayak akad pinjam meminjam, ya, penitipan. Itu kapan saja boleh diambil. Nitip sehari ternyata 2 jam sudah diambil lagi. Nitip sehari
baru setengah hari dikembalikan, mengatakan saya tidak siap menjaga, merawat, boleh seperti itu. Tidak dosa. Ya, selama tidak menimbulkan kerugian. Nitip karena yang punya motor itu safar, sudah terlanjur naik pesawat, kirim SMS. Ya sudah sampai di tujuan, ana tidak siap merawat atau jaga motor antum, ana taruh di pinggir jalan, tidak boleh seperti itu. Ini terus tentu menimbulkan kerugiannya. Tapi selama tidak ada kerugian, maka boleh membatalkan kesepakatan kapan saja. Akad pinjam meminjam, penitipan, ya. Ini boleh dibatalkan kapan saja. Yang ketiga, akad yang mengikat satu pihak, pihak kedua tidak terikat, seperti gadai. Kalau antum menggadaikan barang, antum tidak bisa semena-mena minta dikembalikan barangnya, kecuali antum sudah bayar utangnya. Tapi pihak pegadaian atau kreditur yang menghutangi boleh mengatakan sudahlah utangnya tidak usah pakai gadai, saya kembalikan. Kapan saja boleh dia, suka-suka. Ya, ini namanya akad yang mengikat sepihak dan tidak mengikat pihak yang kedua. Apa manfaat kita mengetahui pembagian akad semacam ini adalah adanya konsekuensi tadi, pembatalan, ganti rugi dari pembatalan. Ya, sewa menyewa belum selesai dibatalkan di tengah jalan, boleh kita minta ganti rugi lebih, boleh dengan harga yang lebih banyak berlipat-lipat, boleh, itu sah. Karena hakikatnya ketika pembatalan itu sebetulnya akad baru.

0: Tanya Jawab.
1: Bank syariah di Arab Saudi yang Ustadz sampaikan tanpa riba, dari manakah bank tersebut mencari keuntungan sehingga bank tersebut lebih maju daripada bank riba di Arab? Oh, bagus pertanyaan. Kalau tanpa riba, dari mana biaya operasionalnya? Belum lagi keuntungannya kan ya. Saya katakan pada tahun 2009 asetnya sudah mencapai 200 miliar dolar US. Aset dari Bank Rajhi itu, bank Islam terbesar di dunia, milik keluarga Rajhi. Keluarga ini keluarga yang masya Allah, semoga Allah menjaga mereka. Keluarga baik, banyak kebaikannya bagi kaum muslimin. Dari mana dia mendapatkan keuntungan? Dari jual beli. Bisa bank berjual beli? Bisa. Saya punya muzakir tafsiriyah seperti MOU antara ketika pada tahun 1404 Hijriyah, berarti tahun 84 Masehi ya, keluarga Rajhi ini ingin membuat bank yang murni syariah. Mereka mengajukan ini ke instansi resmi lembaga negara, yaitu di bawah bank sentral negara tersebut. Mereka ajukan muzakir tafsiri ya, MOU, mereka akadnya seperti ini, jual beli, mudorobah, rugi memang rekeningnya. Akhirnya kalau rekening mudorobah anda masukin bisa kurang, berkurang. Kalau rekening yang hisabul jari atau rekening giro itu tidak berkurang, tidak bertambah. Dia berbisnis. Ya, kalau akad pembiayaan kepada masyarakat bukan uang yang dikasih, memang jual beli barang. Saya ingat salah satu sekolah Indonesia di Riyadh, di Riyadh itu di bawah ke sekolah di bawah kedutaan, ingin beli gedung sendiri, ingin memiliki gedung. Ya. Ingin memiliki gedung, mereka persyaratannya harus ada penjamin. Untuk mengajukan pembiayaan tersebut ada penjamin. Artinya, kalau umpamanya sekolah ini enggak bayar, penjamin yang bayar. Persyaratan penjamin itu adalah orang yang aman gajinya bisa langsung diambil oleh bank tanpa repot, yaitu pegawai negeri. Karena pegawai negeri di sana, bila dia mengajukan penjaminan, maka gajinya langsung dipotong oleh pihak negara ke rekening bank. Jelas? Ya. Maka sekolah Indonesia itu membutuhkan seorang penjamin yang gaji pegawai negerinya itu lebih dari 20 ribu real. 20 ribu real kali 3,5 berapa? 70 juta. Indonesia pegawai negeri ada gaji segini? Dicarilah warga negara Indonesia yang pegawai negeri sana. Ternyata ada, alhamdulillah, warga negara saya keturunan Padang. Dia di situ profesor di sebuah universitas, profesor kimia. Ya, gajinya sekitar 25 ribu real per bulan. Profesor sana gajinya tinggi. Profesor itu setiap tahun pertambahan gajinya 500 real tanpa batas. Semenjak dia dianggap profesor, umumnya gaji minimal di profesor itu 12 ribu. Kali ini ya, antum, saya pikir angka ribunya antum tambah kali 3.500 ya. 12 ribu, semenjak dia dianggap profesor, tahun depan tambah 500 lagi, tahun depan tambah 500 lagi, tahun depan tambah 500 lagi, sampai tidak ada batas, sampai dia wafat. Ini begini caranya mereka, negara tersebut merangsang orang untuk menjadi profesor, sehingga profesornya banyak. Benar, profesornya banyak di sana, banyak profesor-profesor muda-muda, baik profesor bidang agama maupun bidang sains. Nah, insya Allah Sheikh Abdul Razak yang sudah profesor juga gaji seperti itu. Di Indonesia, subhanallah. Yeah. Dari mana mereka untung? Mereka memang jual beli. Memang mereka jual beli. Akhirnya dicari ada profesor yang gaji 25 ribu real, kemudian dia jadi penjamin. Tetapi bank mengatakan, kami cek dulu barang gedung yang kalian inginkan. Ditunjuknya gedung tersebut, enggak dikasih uang, enggak dikasih uang, dikasih barang, kan jual beli. Diceknya ternyata, wah ini enggak memenuhi standar kami, nanti kami beli, kami mengambil risiko, enggak jadi, batal, enggak ada masalah bagi mereka. Kalau anda beli mobil, rumahnya di sana sudah ada mobilnya, mereka beli dulu. Dan untuk ketika dia beli mobil,

mobil kan ada risiko pertimbangkan ya, ketika itu boleh dapat untung. Bagaimana dia mengamankan risikonya? Bank beli dengan perusahaan Toyota Arab Saudi Syarikat Abdulatif Jamil. Beli dengan perusahaan Syarikat Abdulatif Jamil ini, mereka minta kami beli barang mobil sekian, tapi beli hak khiyar syarat selama 3 bulan. Khiyar syarat itu artinya apa? 3 bulan enggak laku, enggak jadi, orangnya orang yang ngembalikan, kami berhak membalikan kepada Anda. Ini namanya khiyar syarat. Paham? Saya beli rumah dari beliau, tapi beli saya berpikir selama 3 bulan. Tanpa ada sebab, saya berhak mengembalikan rumah ini kepada beliau, uang saya ambil. Kalau sudah saya bayar. Kalau belum saya bayar, saya enggak bayar uangnya. Namanya apa? Khiyar syarat. Dalam syar'i ada dalam syarat ini. Ini cara mengurangi risikonya. Jelas. Ketika ini diajukan ke Toyota Arab Saudi, mau enggak Toyota tersebut? Berarti kamu bilang, kami belum bisa meneruskan keuntungannya, belum bisa. Enggak mau dia, enggak mau, Anda enggak ada masalah. Kami beli ke negara tetangga, Dubai. Dibelinya di Dubai. Rugi perusahaan Toyota Arab Saudi, 75% penjualannya berkurang. Karena ini nasabah terbesarnya, bank terbesar. Sekarang angkat tangan Toyota. Kata dia, ya udah, beli dari kami, enggak apa-apa. Mau 3 bulan, mau setahun, 2 tahun, kembaliin kami terima. 70% bagaimana mau jualan? Gimana gaji karyawan? Jelas. Maka kalau dengan mereka beli barang-barang yang dikasih bukan uang. Berbeda dengan bank syariah di negara Indonesia. Ini diberikan adalah uang ya, sehingga dibayar uang lagi berlebih sehingga bentuknya adalah riba. Ya, kalau ini memang betul-betul barang. Ya. Dari sinilah mereka dapat keuntungan. Jelas ini, dan lebih real untungnya, lebih besar juga untungnya karena beli barang. Bukankah untung pedagang lebih besar daripada untung bunga itu? Bunga untungnya kecil cuman. Untung bunga biasanya berapa? 13% gitu-gitu kan setahun kan ya. Karena itu mereka inginkan bunga dari belakang lagi. Bunga denda keterlambatan. Ingin dapat keuntungan lagi dia. Yang riba itu. Oleh karena itu biasanya Anda untuk leasing. Susah kan yang cash untuk motor? Karena mereka inginkan untung riba dari belakang lagi. Riba dari awal sudah, untuk riba dari belakang lagi. Ya. Kalau yang jual beli tadi, gampang dari awal sudah. Jelas, dia kalian dia bukan dengan menggunakan uang. Memang betul-betul barang. Dan keuntungan seperti pedagang saya katakan adalah, bisa terkadang keuntungan pedagang itu sampai 100%, 200% terkadang.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت

0: Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum. Kata Rasulullah, aku lebih, dan ini juga dalil tentang ada dajjal ya. Ada orang sekarang enggak percaya ada dajjal, enggak ada itu dajjal itu. Ya. Banyak juga tuh aliran percaya enggak mungkin ada dajjal itu. Padahal Rasulullah SAW jelas-jelas ya menyebutkan tentang ada dajjal di antara hadis ini, kemudian juga doa yang selalu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk dibaca di akhir tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya amin fitnatil amin mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Ya. Aku berlindung denganmu dari min adzabil jahannam. A'udzubika min adzabil jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Empat hal. Ya, dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari apa? Fitnah dunia ya, dan kemudian kematian dan kehidupan, kemudian fitnah masih dajjal. Ini dalil tentang adanya dajjal. Ya. Dan dia akan datang di akhir zaman. Ya. Kan cepat juga ada yang menafsirkan dajjal itu siapa yang di India ini? Ya, udah mati ya dajjalnya. Udah mati. Belum turun Isa udah mati dulu dia. Nah, itu mengkaji, karena ada juga semacam dai-dai sekarang membaca hadis-hadis yang berbicara tentang alamatus sa'ah itu diterjemahkan dengan kondisinya, dan itu tolong baca kaidah ulama dalam hadis-hadis itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam waktu kecuali memang sudah persis, sampai diterjemahkan ketika Taliban itu maksudnya adalah yang disebutkan dalam hadis membawa roya sauda macam-macam kan. Nah, kalau orang tidak punya ilmu ya terpengaruh dia. Ini ada sekarang dai lagi viral juga seakan-akan dia menguasai bagaimana politik Saudi Arabia. Raja Salman sekarang sudah ditahan rumah, macam antum dengar enggak? Ada tuh ini kenal Ustaz fitnah akhir zaman dia itu, bukan betul-betul keterangannya ngawur kemana-mana enggak jelas. Inilah bentuknya. Maka hati-hati dalam menimba ilmu, karena memang banyak sekarang orang-orang lagi viral karena pintar dia berorasi, banyak orang-orang terpukau dengan hal itu. Bisa merangkai cerita itu banyak saya lihat dihubung-hubungkan yang tidak ada hubungan jadi satu kisah yang indah, itu banyak. Dan masyarakat kita karena dari kecil sudah dididik dengan dongeng-dongeng, senang sekali dengan seperti itu gitu ya. Kemudian kata Rasul tadi sudah kita sebut, kenapa Rasul lebih cemas kepada sahabat tentang riya daripada dajjal, padahal dajjal itu adalah fitnah yang besar sekali. Maka setiap nabi memperingatkan tentang bahaya dajjal itu. Tadi sudah kejelasan berapa sisi? Dua sisi tadi. Kenapa? Karena dajjal itu akan berbahaya orang yang hidup di zaman dia keluar. Sedangkan riya apa? Ya semenjak sekarang belum pula dajjal sudah ada riya itu. Kedua sisinya fatalnya apa? Karena dia sangat halus dan tersembunyi, maka disebutlah syirkul khafi yang akan disebutkan lanjutkan hadis. Ketika Rasul bertanya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum?" Akhwafu itu dalam merasa belajar bahasa Arab tahu ya, itu isim tafdil namanya. Ya kalau bahasa Indonesia gimana itu ya? Hiperbola ya, menggunakan kalimat yang menunjukkan kesangatan yang sangat mencemaskan. Nah, alaikum ini itu kepada para sahabat, artinya apa? Tadi kita sebutkan bahwa riya itu sangat berat perjuangannya. Kita katakan orang alim, orang apa semuanya. Maka di sisi tadi disebutkan karena dia tersembunyi. Nah, min masih dajjal ya, yang lebih aku cemaskan di siku atas kalian itu adalah lebih aku cemaskan dari masih dajjal. Apakah kalian mau aku kasih tahu, kata Rasulullah SAW, ya, sesuatu yang aku lebih cemaskan di atas kalian daripada masih dajjal. Ya. Karena masih dajjal kalau orang yang beriman, berakidah lurus tidak akan terfitnah oleh dia. Tapi riya ini enggak selamat, orang bagaimanapun akidah memang berat juga perjuangan gitu kan, karena dia halus. Nah, karena dajjal itu ya bagaimanapun fitnahnya, kalau orang berilmu dia tahu, kalau dia kan terakhir dia ngaku sebagai Tuhan. Kalau orang berilmu ya, dia akan tahu kalau Tuhan kenapa matanya begini. Kalau Tuhan kan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, lebih dulu diobatlah matanya, selesaikan dulu dirinya gitu kan. Itu. Yang kedua di sini tertulis kafir itu hanya dibaca oleh orang-orang yang beriman. Jadi kebatilan pengakuan sebagai Tuhan itu ada pada dirinya, menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan gitu. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan mengaku sebagai Tuhan, ya, ketahuilah ya, innahu a'war wa inna rabbakum laysa ba'war. Tuhan kalian itu sempurna ya, memiliki dua mata, tapi dajjal itu memiliki satu mata, maksudnya satu matanya melihat, satu matanya awar, itu artinya dua mata tapi satu rusak, itu awar namanya. Ya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Membekali Diri Dengan Tauhid. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya serta mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سادركم الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Terpuji, Zat yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung dan mulia, dan juga Zat yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat Islam dan iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada kesempatan ini kita mencoba untuk lebih mensyukuri lagi nikmat ini, terutama nikmat tauhid. Dan semakin kita menyadarkan diri kita semuanya, saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semakin hari semakin dekat waktu ini kepada akhirnya, kepada akhir waktu, akhir zaman, semakin dekatnya seseorang mendekati yaumul akhir, dan semakin majunya masa dan waktu, ya, majunya peradaban, teknologi, telekomunikasi, informasi dan yang lain sebagainya, namun tidak membuat manusia semakin kenal dengan Rabb dan Tuhannya. Bahkan sebaliknya, setiap kita melihat kenyataan yang ada membuat manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan wa min alamati saati intisharul jahl, di antara ciri-ciri hari kiamat adalah tersebarnya kebodohan. Yang dimaksud kebodohan di sini bukanlah kebodohan terkait tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, karena peradaban manusia pada saat ini tidak pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia, peradaban dari sisi teknologi dan informasi dan kecanggihan yang ada ini seperti di zaman kita saat ini. Namun, bukan itu yang dimaksud, tapi lebih kepada masalah ketuhanan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang cacat akidahnya, cacat tauhidnya, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu bukan sekedar membahayakan hidupnya di dunia belaka, namun juga akan membahayakan hidupnya lebih lagi ketika dia berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari yang tidak akan bermanfaat harta, dan tidak pula tidak akan bermanfaat anak-anak, kecuali yang mereka menghadap Allah dengan hati yang damai, dengan hati yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari hal-hal yang kufur yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ikhwatal iman, sehingga ketika seseorang tidak kenal Allah, tidak mentauhidkannya, maka semua apa yang dia perbuat di kehidupan ini sia-sia, tidak ada nilainya, hancur lebur. Dia akan kekal di dalam api neraka. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya dia akan rasakan itu di akhirat, namun juga di dunia. Bagaimana seseorang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengetahui apa tujuan hidup, dia tidak menyadari eksistensi dan keberadaan dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari sini kita menyadari bahwa memahami akidah, keyakinan, adalah memahami tentang dasar dari kehidupan manusia. Dan ini bukanlah hal yang sifatnya sekunder, ya, tapi sesuatu yang primer, yang semestinya menjadi fokus perhatian setiap manusia yang hidup. Karena ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita yang kita jalani dan kita tidak mengenal dan tidak mengetahui kenapa kita ada di muka bumi, untuk apa, dan bagaimana kita mengenali hakikat kehidupan, ini akan membuat kebingungan dalam kehidupan manusia, dan dia akan hidup di dalam kebingungan ini dan tidak akan pernah keluar kecuali dengan bimbingan wahyu, kecuali dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka mengajarkan akan tauhid, mengajarkan akan akidah, mengajarkan kepada manusia tentang visi dan misi hidup mereka. Karena di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Artinya dengan kita mengajarkan tauhid, kita mengajarkan kepada umat manusia apa yang menjadi visi dan misi hidup mereka di muka bumi. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, aqidah dan tauhid ini bukan hanya memberikan kemaslahatan kepada individu seseorang saja, namun juga akidah tauhid ini juga menjadi pondasi bagi suatu masyarakat umat Islam. Pondasi yang dibangun atas tauhid, pondasi yang dibangun atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang dicintai oleh Allah, menjalankan untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan bersihnya hati dari suatu masyarakat yang mereka menjalani kehidupan mereka dengan mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat itu akan menjadi seperti masyarakat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang baik artinya memberikan keberkahan bagi orang yang hidup di negeri tersebut, dan keberkahan itu bukan hanya mereka rasakan di dalam kehidupan dunia, namun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, juga akidah tauhid, akidah yang benar, ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang hidup agar mereka tidak merugi dengan amal yang telah mereka perbuat ketika mereka hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Ghashiyah ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah. Oh, ada manusia yang beramal nasibah sampai dia lelah, sampai dengan letih lesu dia beramal dengan jerih payahnya. Namun apakah amal itu membuat dia selamat dan masuk surga? Kita lihat dalam ayat yang keempat, tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ternyata ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akidah yang salah akan menyebabkan ibadah yang salah. Ibadah yang salah akan disesali oleh orang yang melakukannya ketika dia hidup di kehidupan akhirat. Dia beramal namun amalnya sia-sia. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang benar akidahnya akan menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan buat hidupnya hidup yang baik, sebagaimana Allah janjikan di dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min.

Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini mengajarkan kepada kita, kepada Anda semuanya, agar yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita belajar akidah. Bagaimana Anda belajar akidah? Belajar akidah yang benar berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, sebagaimana diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kemudian menanamkan keyakinan yang benar, tauhid itu ke dalam jiwa kita dan juga ke dalam jiwa masyarakat kita, sehingga terbentuklah suatu masyarakat muslim yang mereka kokoh di atas keimanan, yang mereka kokoh di atas kalimat tauhid. Maka karena seseorang yang bertauhid kepada Allah SWT, suatu masyarakat yang bertauhid kepada Allah SWT, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Membahasan tentang tauhid adalah bagian dari akidah. Dan akidah sesuai dengan namanya adalah sesuatu yang mengikat. Ya, ma annaha yuqadu 'alayha al-qalb. Itu yang terikat di dalam hati seseorang, yang menunjukkan pentingnya hal ini. Ya, jangan sampai hal itu hanya menempel saja dalam hati, tapi mengikat dengan kuat dan kokoh. Dan juga jangan sampai hal ini terlalaikan dari hati seseorang, sehingga ikatan ini adalah sesuatu ikatan yang tidak bisa dilepaskan dari hati seseorang. Itulah yang dimaksud dengan akidah. Dan akidah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Walaupun kita melihat banyaknya aliran-aliran, pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang, ya, banyaknya omongan sana sini tentang pemahaman filsafat manusia tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah dan yang lain sebagainya. Namun pemahaman tentang akidah Islam begitu sederhana, tentang tauhid kaum muslimin begitu gampangnya. Dasarnya akidah di dalam Islam adalah rukun iman yang 6. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Dan barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir, ya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Juga di akhir surat Al-Baqarah, yang insya Allah sebagian besar kita menghafalnya, adalah amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahwa rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taati, ya Allah. Kami mohon ampunanmu ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rukun iman yang 6 ini, ikhwatal iman, kita ambil dan kita dapatkan dari hadis yang populer dan sangat terkenal, yaitu yang disebut dengan hadis Jibril alaihi salam, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Jibril mendatangi Nabi SAW dan kemudian bertanya tentang iman, dan malaikat Jibril bersabda, kemudian Rasulullah SAW bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Inilah yang disebut dengan rukun iman, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan rukun iman ini adalah pondasi dan dasar dari akidah kaum muslimin, yang semestinya bagi kita, ya, ketika kita mengkaji, mengimani rukun iman yang 6, kita juga belajar, yaitu bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada kitab, bagaimana iman kepada rasul-rasul, bagaimana kita iman kepada hari akhir, bagaimana kita iman kepada takdir. Karena menghafal rukun iman ini begitu gampang dan mudahnya, tapi memiliki pemahaman yang benar tentang akidah sesuai dengan diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah

0: menjadi persoalan yang menjadi fokus perhatian kita. Yang terpenting dari 6 rukun iman ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya yang berhak untuk disembah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali satu-satunya Tuhan yang mencipta, dan tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali Allah, itulah Rabb. Adapun ilah, Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna di dalam nama dan sifatnya, yang di dalam setiap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuatkan, yang Allah perbuat, tidak ada satupun sifat kekurangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan tentang tauhid yang insyaallah antum semuanya sudah banyak mengkajinya, bahwa tauhid yang paling mendasar yang harus dipahami adalah tauhid rububiyah, yaitu tauhidur rabb, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang menguasai dan mengatur alam semesta, ya, dan satu-satunya yang memberi rezeki kepada seluruh alam semesta. Ya, mencipta, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta, satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini kita juga mengkaji bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, mereka percaya akan hal ini. Mereka tidak mempermasalahkan ketika mereka ditanya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan akan hal ini, di antaranya firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sifatnya fitrah, naluri yang ada di dalam hati setiap umat manusia, termasuk orang-orang yang ada di suku Quraisy. Sehingga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di masa itu tidak ada ateisme, tidak ada penolakan akan keberadaan atau wujud Tuhan, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima, ya. Yang menjadi permasalahan mereka adalah apakah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah atau boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang mendasar tentang tauhid rububiyah yang diyakini oleh orang-orang Quraisy. Yang ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita dengan pembekalan tauhid, ya, dengan kita mempelajari tauhid, kita membentengi diri kita dengan tauhid, terutama di masa kita yang seperti ini, ketika banyak pemikiran-pemikiran nyeleneh, ya, terutama dari kalangan ateisme. Ya, untuk perhatikan bahwa orang-orang ateis ini tidak punya sejarah peradaban sebelumnya. Jika antum melihat segala peradaban kuno yang ditemukan oleh umat manusia Romawi dan yang lainnya, atau yang lebih kuno dari itu semuanya, mereka pasti memiliki tempat peribadatan. Ya, mereka memiliki tempat persembahan, yang dari situ bisa diambil pelajaran bahwa semua suku-suku bangsa yang pernah ada dan hidup di muka bumi ini, mereka memiliki Tuhan yang mereka sembah, atau mereka meyakini adanya Tuhan yang mereka sembah. Namun sekarang ya, ikhwatul iman, kita melihat ketika banyak manusia tidak menyadari akan kuatnya tauhid rububiyah, penegasan bahwa Allah satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang memiliki alam semesta. Segala sesuatu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya penekanan dalam hal ini, maka kita melihat bagaimana kaum ateis menyebarkan ajaran dan keyakinannya, sehingga mereka dengan beraninya mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau memperolok-olok, mentertawakan ajaran Allah dan bahkan Allahnya sendiri, tidak mau beriman kepada Allah sebagai Rabb dan Ilah sama sekali, bahkan kufur terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang bisikan setan yang paling kuat terhadap hati manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan itu adalah kehidupan dunia belaka. Di sini kita hidup dan di sini kita mati, dan kita tidak akan binasa kecuali karena sang waktu. Artinya penegasan bahwa mati itu ketika memang sudah waktunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini surat Al-Jathi ayat 24 adalah sedikit kelompok kecil dari bangsa Arab pada masa itu. Sehingga Al-Qur'an tidak banyak membahas tentang pemahaman dahriyah atau ateisme ini. Tidak banyak membicarakan tentang mereka. Karena pada dasarnya beriman akan keberadaan Tuhan yang disembah, Tuhan yang mencipta, itu adalah keyakinan mendasar yang fitrah yang telah ditanamkan di dalam setiap hati manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ketika kita membuka Al-Qur'an, ayat-ayat demi ayat-ayat, halaman demi halaman, bagaimana isinya ayat-ayat Al-Qur'an ini menegaskan akan tauhid, terutama tauhid rububiyah. Yang menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang melindungi hamba ciptaannya, dan tidak ada satupun yang bisa melindungi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya maha kuat dan maha kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lainnya. Ini insyaallah begitu banyaknya ya ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita menyadari bahwa ketika kita hidup di zaman yang seperti ini, pembekalan akidah, pembekalan tauhid menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, terlebih lagi banyak yang orang yang tidak peduli tentang tauhid, tidak peduli tentang akidah, tidak peduli untuk belajar akidah. Ya, sehingga mereka dengan gampangnya mendapat atau terkena pemikiran dan fitnah syubhatnya kaum ilhad, syubhatnya kaum ateis. Ya, dan kita perlu mengajarkan kepada mereka, terutama anak-anak muda, kepada remaja, tentang bahayanya pemikiran sesat ini. Dan ini diantara puncak kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang bagaimana? Bagaimana kita menekankan, mengajarkan tauhid, membekalkan tauhid, agar ini membentengi anak-anak muda kita, generasi kita, dan termasuk diri kita sendiri, sehingga kita selamat dari segala pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang, terutama dari kalangan kaum ateisme yang mereka ini tidak percaya Tuhan. Yaitu dengan terus menyuarakan tentang kosakata-kosakata dari tauhid rububiyah. Terus menyuarakan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dengan segala ciptaannya dengan sangat terperinci. Ya. Dengan kita terus membahasakan kosakata-kosakata dari tauhid rububiyah ini, maka kita sama dengan merinci, dengan mendetailkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu. Misalnya, ketika kita bicara tentang diri kita, ciptaan manusia ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa manusia ini. Bagaimana tubuh manusia ini adalah kumpulan dari sejumlah sistem yang sangat kompleks tentang sistem panca indera, sistem mata, telinga, ya, dan kemudian sistem kulit, sistem peredaran darah, sistem otak dan urat syaraf, sistem struktur tulang, sistem pencernaan, yang semuanya bergerak dengan sangat rinci dan detail, yang setiap organnya ini memproduksi enzim tertentu ketika begini dan begitu, ketika misalnya bicara pencernaan misalnya, ya, bagaimana darah itu merespon segala hal yang masuk ke dalamnya, bagaimana telinga, bagaimana mata, bagaimana fungsi otak dan fungsi darah, fungsi kulit, fungsi rambut. Subhanallah, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apakah tidak kamu perhatikan wahai manusia. Dan berapa banyak sering Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kita diciptakan, ya, yang kita ini diciptakan dari sperma yang kemudian bertemu dengan sel telur, kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang di kulit, di kemudian dibungkusnya tulang itu dengan daging, dan terus demikian proses yang demikian detail yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Juga tentang penciptaan langit dengan segala level-level dan tahapan-tahapan yang begitu luasnya, bumi yang kita pijak. Manusia sampai hari ini, bumi yang kita tinggali adalah bagian dari misteri terbesar yang terus dieksplorasi oleh para ilmuwan dan pakar-pakar tentang geologi, biologi, dan yang lain sebagainya. Untuk perhatikan ikhwatal iman, bagaimana bumi ini dari sejumlah benda-benda langit yang bisa diakses oleh ilmu pengetahuan manusia dengan teropong-teropong mereka. Mereka sampai detik ini, walaupun mereka bisa mengukur sekian juta cahaya dari bumi dan lain sebagainya, tapi mereka belum berhasil menemukan satu tempat tinggal yang seperti bumi. Dan ini akan mengajarkan, memberikan pemahaman kepada kita. Bagaimana yang seperti ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebetulan. Jarak spesifik antara bumi dengan matahari, yang jika lebih dekat 1 kilo saja dari yang semestinya saat ini, akan menyebabkan semua ada yang di muka bumi ini terbakar. Jika dimundurkan sedikit, maka akan menyebabkan semua apa yang ada di muka bumi ini menjadi beku dan tidak ada kehidupan sama sekali. Bagaimana dengan sistem rotasi yang ada, dengan adanya atmosfer, dengan lapisan ozonnya, atmosfernya, kemudian kadar oksigen yang tidak pernah lebih dari atau kurang dari 21%. Jika lebih dari itu, terbakarlah semua apa yang di bumi. Jika kurang dari itu, maka banyaklah kematian di muka bumi. Dan juga dengan berat jenis udara dan oksigen ini yang telah ditentukan oleh Allah dengan ditetapkannya adanya hukum gravitasi yang Allah ciptakan di bumi dan tidak terjadi di planet-planet yang lain. Juga dengan kontur tanah yang kita pijak yang tidak sekeras sebagian planet yang tidak mungkin bisa dihancurkan dengan apapun itu, ya, sehingga tidak bisa bercocok tanam dan yang lain sebagainya, atau tidak menjadi sebuah tempat yang gembur atau lembut atau halus seperti bulatan gas seperti beberapa planet yang lain. Ikhwatal iman, banyak aspek di dalam penciptaan dan penetapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi. Alam naj'alil arda kifata ahya'u wa amwata. Bukankah Allah telah menjadikan bumi itu sebagai tempat yang cukup untuk tempat tinggal manusia, baik mereka yang hidup maupun yang mati. Kemudian juga penciptaan apa yang ada di muka bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan digiringnya air hujan, silihnya siang dan malam, dan itu semuanya menanamkan di dalam hati setiap orang yang mau bertafakur akan kemahaesaan Allah SWT, kemahatauhidan Allah SWT. Dialah satu-satunya yang menciptakan makhluknya. Dan begitu banyak, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan akan kemahagungan Allah SWT, kemahakuasaan Allah SWT di dalam apa yang kita lihat, dalam apa yang Allah tunjukkan di dalam tanda-tanda dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika hal ini mengakar dan kuat di masyarakat kaum muslimin, maka kita tidak lagi mendengar atau tidak akan mendengar atau mungkin kita mendengar tapi sangat sedikit sekali klaim anggapan tidak adanya Tuhan seperti yang diajukan oleh orang-orang ateis dan orang-orang tidak percaya Tuhan. Karena minimnya itu di zaman dahulu, karena memang kuat dan mengakarnya tauhid rububiyah di dalam hati kaum muslimin, dan itu membantah dan mengkritisi dengan habis pemikiran-pemikiran menyimpang dari kalangan kaum ateis. Namun ketika hal ini mulai jarang dikaji, jarang disampaikan, jarang dibahas, maka sekarang begitu mudahnya kita mendengar orang menolak keberadaan Allah, mencaci maki agama, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan gampangnya mereka kemudian mengakses media-media sosial kita, ya, apakah dari internet dan yang lain sebagainya. Dengan gampangnya dia mendapatkan pemikiran-pemikiran nyeleneh dan syubhat-syubhat kaum ateis dengan gampangnya, yang dengan itu membuat dia terjerumus begitu mudah ke dalam aliran pemikiran yang sesat dan menyimpang dan kekufuran yang paling kufur, bahkan lebih kufur daripada orang-orang kafir yang Quraisy, yang mereka ini masih meyakini adanya Tuhan, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini, ketika seseorang memperbaiki dirinya dengan memahami akidah tauhid, maka dia menyelamatkan setidaknya dirinya dan lingkungan terdekatnya. Dan dia dengan begitu, dia tidak perlu lagi menyibukkan dengan syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran sesat kaum ateis. Ya, terlebih lagi ketika kita membuat ini secara terbuka di media sosial. Dan itu tidak sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kenapa demikian? Karena ketika kita buka di media sosial secara umum, syubhat kaum ateis ini bisa terkesan di dalam hati orang yang jahil. Ya, ketika orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, dia membaca, ya ada benarnya juga logikanya si ateis ini. Kemudian tanpa disadari, terbelokkanlah dia ke dalam pemikiran yang sesat dan menyimpang ini. Ya, walaupun dialog itu di antara bagian dari metode di dalam dakwah, namun dialog itu harus digunakan, dilakukan dengan cara yang strategis yang baik, di antaranya adalah tidak dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan, supaya pemikiran dan keyakinan sesat mereka tidak sampai mengkontaminasi ajaran yang sudah mengakar dalam lekat di kalangan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka juga dari itu, setiap da'i, setiap ustaz, dia mengajarkan dinul Islam ini harus mengokohkan tauhid rububiyah, menguatkan akan hal ini, ya, menegaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menanyakan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam dan sebagainya, Allah berulang-ulang menanyakan ailahum ma'allah, ya, ta'alallahu amma yusyrikun, apakah ada ilah yang lain bersama Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka perbuat, seperti dalam surat An-Naml ayat 63. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mengokohkan dan mengakarkan tauhid rububiyah ini sesuatu yang dituntut dan dicari dan diharapkan. Jangan sampai kita beranggapan ini kan sudah diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Benar, seluruh umat Islam meyakininya. Namun karena jarangnya kita mengokohkan akan hal ini, maka tersebarlah pemikiran ateisme begitu gampang. Ya, dan karena kita tidak bisa memahami uraian yang mendetail tentang tauhid rububiyah. Sedangkan sebaliknya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika hal ini dikuatkan dan dikokohkan, disampaikan ajaran-ajaran ini, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menunjukkan dalam tanda-tanda makhluk-makhluk yang diciptakannya, maka itu akan membuat ta'zim, pengagungan di dalam hati seseorang. Bacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak di dalam juz-juz terakhir dalam Al-Quran. Juga misalnya ayat kursi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, bahwa kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan digambarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu sebagaimana mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbandingan antara kursi dengan 7 lapis langit yang ada di antara 7 lapis langit itu, jika dibandingkan dengan kursi, seperti seorang melemparkan gelang atau cincin di tengah sebuah padang pasir, di tengah padang pasir yang luas. Gelang atau cincin itu adalah 7 lapis langit, sedangkan padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebut dengan kursi di sini adalah maudhi'ul qadamain, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, letak telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga bagaimana para sahabat menyebutkan tentang jarak 1 langit ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Ya, jarak dari langit paling bawah ke langit atasnya 500 tahun, ke langit berikutnya 500 tahun, terus demikian sampai ke atas lagi. Dan ini akan menanamkan ke dalam hati seseorang. Ketika seseorang itu berbangga dengan meninggikan bangunan yang dia bangun, apa nilainya bangunan yang dibangunnya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 57, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar ketimbang penciptaan manusia. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa menciptakan kita ini mudah bagi Allah. Menciptakan langit dan bumi lebih susah ketimbang menciptakan manusia. Ya. Namun tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika hal ini disampaikan, maka akan semakin tunduklah hati ini, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. semakin kuatlah imannya kepada Allah SWT. Semakin dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan kemahaagungan Allah, semakin menguatkan imannya, semakin meyakini bahwa Allah SWT satu-satunya zat yang mencipta, yang mengatur dan memiliki alam semesta. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Apakah sama ya zat yang dia tegak, yang menjaga setiap jiwa dan memberi tanggungan rezeki kepada setiap jiwa, ya, dan kemudian manusia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, sebutkan, atau Allah sebutkan tandingan-tandingan yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menyampaikan tentang tauhid, ya, jangan tauhid rububiyah begitu singkatnya kemudian kita pindah kepada tauhid uluhiyah dengan cepat, ya. Kokohkan dan kuatkan akar pondasi pemahaman terhadap tauhid rububiyah sehingga mengakar dalam hati kecintaan dan pengaguman dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan tauhid rububiyah dan kaitannya dengan tauhid uluhiyah, tauhidur rabb dengan tauhidul ilah. Tauhidur rabb itu mengajarkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya mencipta, yang mengatur alam semesta. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai hujjah terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Karena jika mereka meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur dan memiliki alam semesta, kenapa di dalam ibadahnya mereka beribadah kepada selain Allah? Yang semestinya ketika mereka mentauhidkan Allah di dalam Rabb-nya, mereka juga mentauhidkan Allah di dalam ilahnya. Ya, karena orang-orang yang imannya sebagian terhadap Allah Subhanahu wa taala tauhidur rabb tapi tidak tauhidul ilah, pada hakikatnya tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan apapun yang diamalkan dan kemudian kami jadikan itu sebagai debu yang berterbangan. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala bukan satu-satunya Tuhan yang disembah dalam beribadah kepadanya, namun menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dan berhala-berhala lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang disampaikan kepadanya, jangan menyembah berhala, apa yang ada di benak kita tentang sosok berhala ini? Ya, kita akan membayangkan seperti bangunan patung, yang mengerikan begitu dan lain sebagainya. Sedangkan berhala itu adalah semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berhala yang disembah itu secara global ada dua bentuknya. Yang bentuk yang pertama adalah yang memiliki bentuk, ya, memiliki rupa seperti sosok patung tertentu dan yang sebagainya. Dan kemudian berhala bentuk yang kedua yang tidak memiliki rupa tertentu, ya, mau ada yang memiliki patung dengan ukiran-ukirannya dan ada yang tidak memiliki bentuk sebagai patung, ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Segala yang disembah selain Allah itu adalah berhala, dan di antara berhala ada yang berupa patung dari ukiran-ukiran tersebut. Tapi setiap yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Seperti contohnya apa? Kayu salib atau tiang salib. Berhala? Ya, berhala. Atau seperti kuburan yang dikeramat-keramatkan, orang datang berebut meminta ini dan itu kepada kuburan keramat itu. Apakah itu berhala? Ya, itu berhala. Ya, ini menunjukkan bahwa berhala itu adalah bentuknya banyak dan itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berhala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah kepada tauhid, untuk menjalankan tauhid sebagai perintah terpenting di dalam dinul Islam. Larangan syirik, larangan terbesar di dalam Islam. Ya, apa itu tauhid? Yaitu beribadah kepada Allah semata, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuannya, tidak beribadah kepada apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menegakkan tauhid ini, mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembelih hewan kurban kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaqarrub kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap dengan harapan ibadah kecuali hanya kepada-Nya, tidak takut dengan takut yang merupakan ibadah terkait dengan hal-hal yang kelendek, yang gaib kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contoh-contoh dari ibadah yang semestinya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan tauhid demikian kuatnya dan dampaknya terhadap hidup manusia. Yang terbesar adalah sebagaimana yang tadi saya singgung dari surat An-Nahl ayat 97, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidupnya dengan hidup yang baik. Dan terlebih lagi di akhirat. Ya, orang yang di akhirat sebagaimana janji Nabi dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, man mata wa la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Sebaliknya Allah berfirman dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengokohkan dan mengakarkan tentang tauhid ini adalah bentuk kebaikan yang paling baik terhadap sesama umat manusia. Manusia yang baik ini banyak bentuknya. Berbuat kebaikan kepada umat manusia banyak bentuknya. Ya, dengan membagi-bagi sembako, ya, dengan memberikan pendidikan gratis dan yang lain sebagainya. Itu adalah sesuatu kebaikan. Namun, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut hanya sebatas kebaikan yang bersifat duniawi belaka, tidak sampai membawa mereka selamat kecuali hanya di dunia saja. Ya. Namun ketika mengajarkan akidah tauhid, mengokohkan akan hal ini, mengajarkan tentang mana itu syirik dan jenis-jenis dan ragam-ragamnya, sehingga melahirkan orang-orang yang menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan, maka setidaknya orang-orang tersebut kita selamatkan dunia dan akhiratnya. Ya, di dunia mereka mendapatkan hidayah dan keamanan dari Allah, di akhirat pun mereka mendapatkan hal yang sama. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita menyadari bahwa membentengi masyarakat dengan akidah tauhid adalah sesuatu yang menjadi wajib, yang itu menjadi konsekuensi kebahagiaan manusia dunia dan akhiratnya. Juga ikhwatal iman, ini bukan menjadi perhatian kelompok tertentu, golongan tertentu, ya, tapi menjadi perhatian seluruh umat Islam dan seluruh kelompok aktivis dakwah kaum muslimin. Ya, mereka harus menyadari akan hal itu. Karena misi dakwah para nabi dimulai dengan tauhid, tidak ada yang lainnya. Walaupun dengan beragam macam kasus yang dihadapi oleh masing-masing nabi tersebut, ya, dengan kaum, namun Allah janjikan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 55, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang di antara kalian beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridha agama itu untuk mereka. Allah akan mengganti rasa khawatir mereka dengan keamanan dengan syarat apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Dengan syarat mereka hanya beribadah kepada-Ku saja dan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Di sini kita melihat bahwa bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ya, Allah kokohkan mereka. Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengganti rasa takut dan khawatir mereka dengan keamanan. Nah, apa yang Allah syaratkan? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada-Ku dan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini buah yang paling manis yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang menegakkan tauhid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita melihat bahwa jika kita bertanya, manakah manusia yang paling baik di antara umat manusia? Yang paling berbuat ihsan terhadap sesama umat manusia adalah mengajarkan tauhid. adalah mengajarkan untuk manusia ini agar beriman hanya kepada Allah saja dan memerangi kesyirikan. Mereka manusia yang menginginkan kebaikan bagi sesama. Kebaikan yang bukan hanya sementara belaka di kehidupan dunia, namun kebaikan yang langgeng dan abadi dunia dan akhir. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam setiap kitab-kitab akidah dan tauhid, para ulama selalu menjelaskan dengan pondasi-pondasi yang sangat jelas dan detail di dalam karya-karya mereka. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana kita mengkajinya? Bagaimana kita mempelajarinya? Bagaimana kita menerima ajaran syariat ini? Ini pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan, ya. Karena bagaimana sarana kita belajar tauhid, belajar akidah, ya, bagaimana kita mengambil manfaat dari ajaran syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan? Ya, bagaimana metode belajar itu, metode mengambil ilmu? Karena segala sesuatu ada metodenya yang disebut dengan manhaj, supaya mengokohkan langkah kita jangan sampai tergelincir ke dalam kesalahan dan kesesatan. Ya, metode dalam belajar, metode dalam beramal, juga terkait juga yang pasti yang paling mendasar adalah metode dalam berkeyakinan. Oleh karena itulah, maka kita melihat bagaimana para ulama salaf menjadikan kajian akidah dan tauhid ini sebagai bagian dari kajian manhaj atau minhaj. Ya, bagian manhaj. Ya, kenapa? Karena manhaj ini metode, ya, langkah yang ditempuh menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Ya, karena manhaj itu berarti jalan. Ya, dengan itu kita mengokohkan jalan ini, menegaskan jalan itu. Mana jalan yang harus ditempuh oleh seorang mukmin yang ingin memahami tauhid dengan tauhid yang benar, akidah dengan akidah yang benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada yang lebih benar melebihi apa yang Allah ajarkan, melebihi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melebihi apa yang diajarkan oleh generasi terbaik dari umat ini setelah beliau, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, ini yang disebut dengan salafu hadhil ummah, generasi pertama dari umat ini. Dan dasar pondasi mereka sebagai manhaj, sebagai jalan yang mereka tempuh adalah sumber rujukan utama dalam belajar agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sumber dasar yang paling mendasar dalam mengkaji agama, baik tentang konteks akidah, ibadah ataupun yang lainnya. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jika ada yang mengatakan, "Ya akhi, apa yang Anda katakan ini juga dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya." Siapa umat Islam yang tidak merujuk kepada Quran dan As-Sunnah? Semua merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar. Memang benar. Semua mengatakan yang sama. Tapi ketika mereka yang mengatakan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, namun di saat yang bersamaan mereka malah merujuk kepada akal dan pikiran mereka masing-masing. Bahkan yang mereka jadikan sebagai dalil, dalih dan hujah untuk membenarkan keyakinan mereka bukan dalil-dalil Quran dan Sunnah, tapi dalil akal dan logika mereka. Ya, mereka merujuk kepada hal itu dan lebih mereka kuatkan ketimbang hujah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka meyakini bahwa baik adalah baik menurut akal. Ya, maslahat adalah maslahat menurut akal. Akal benar adalah benar menurut akal. Saksi-saksi pembenaran adalah saksi-saksi pembenaran menurut akal. Ya, berbeda dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-taifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak akan pernah mengedepankan apapun melebihi Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, apakah itu logika mereka, ijtihad-ijtihad hasil pikiran mereka, tidak akan pernah mereka kedepankan melebihi ketetapan Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bersikap gaib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena permasalahan gaib ini bukan sesuatu yang bisa diijtihadkan. Ya. Sehingga ketika akal mempertentangkan permasalahan gaib yang ada di dalam Al-Qur'an atau Sunnah, maka dia telah menempatkan akal itu bukan pada tempatnya. Ya, inilah yang disebut dengan jalan golongan yang selamat, yaitu yang merujukkan keyakinan dan ibadah mereka hanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan akal tidak ada ranahnya di sana. Ya. Akal tidak ada ranahnya di sana, di dalam menetapkan akidah mana yang benar dan kemudian menjadikan itu sebagai akidah dalam suatu masyarakat dan umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa antara akal dan wahyu itu identik dan sama. Itulah identik dan sama. Maka karena identik dan sama, maka kita ambil dari sini juga kita ambil dari situ. Ini juga adalah pintu kesesatan. Ya, karena mereka menjadikan akal manusia sejajar dengan wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ini bagaimana seseorang menempatkan akal fikirannya sejajar dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga banyak orang yang tersesat dari ajaran Islam ini karena mereka mengedepankan akalnya. Ya, karena mereka mengedepankan akalnya. Banyak sekali kita melihat bagaimana orang mengatakan dirinya muslim, tapi ketika ditanyakan tentang ajaran-ajaran Islam, Anda muslim atau muslimah? Ya, kenapa tidak berhijab? Ya, karena begini, dengan dalil-dalil akal. Tidak lagi tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pemikiran yaitu menyamakan ya antara wahyu dengan akal pikiran manusia adalah pemikiran sebagian kaum ahlul kalam dan kaum filsafat pada yang hidup pada beberapa abad yang lalu. Ya, namun pemikiran ini belakangan mulai diekspos lagi dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas. Bahkan ini bukan disampaikan oleh orang-orang biasa, bahkan para kiai, para ustadz yang disegani dan dihormati. Sebagai contoh yang sederhana, bagaimana logika atau ajaran yang menolak keberadaan Allah bersemayam di atas arsy, Allah di tempat yang maha tinggi, itu dengan gampangnya mereka sampaikan di masjid-masjid, di majelis-majelis, di potongan-potongan video mereka dengan tanpa malu, walaupun ketika ditanya keyakinan Anda ini mana rujukannya dalam Al-Quran atau hadis, sebutkan satu ayat saja, satu hadis saja yang mendukung pemikiran dan logika Anda, dia tidak akan bisa menunjukkannya. Bagaimana memiliki sebuah keyakinan di dalam hati namun keyakinan itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, seperti pemikirannya kaum Syiah Itsna Asyariyah, ya Syiah 12 imam. Mereka menjadikan imamah ini sebagai bagian dari rukun iman. Tapi ketika ditanya, tunjukkan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang imamah atau kepemimpinan di dalam Al-Quran, kepemimpinan Ali, kepemimpinan Hasan, kepemimpinan Husain dan seterusnya, Ali dan Husain dan seterusnya, apakah ada? Mereka tidak akan pernah bisa menunjukkannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengingatkan dalam salah satu bait syair dalam Munyahnya, wallahi ma khawfi dhunuba fa innaha la'ala sabilil 'afwi wal ghufran, lakinnama akhsha insilakh al-qalbi min tahkim hadha al-wahyi wal Qur'an. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan dosa, karena dosa itu ada harapan dan ada jalan untuk memohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang aku paling khawatirkan adalah ketika hati ini sudah tidak lagi tunduk kepada ketetapan wahyu dan Al-Quran. Itu yang menjadi musibah. Ya, karena ini musibah yang di atas musibah. Ketika seseorang di dalam urusan keyakinannya tidak merujuk kepada Al-Quran dan sunnah, tidak merujuk kepada wahyu, namun malah merujuk kepada akal fikiran manusia. Ya, ketika ditanyakan dalil-dalilnya semuanya adalah logika akal. Ini adalah jalannya orang-orang yang tersesat dari jalan yang selamat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sayangnya banyak orang-orang yang dikatanya berilmu namun terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran ilmu kalam dan filsafat ini. Ya, sehingga mereka tidak merujuk selalu kepada ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah namun kepada akal fikiran mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan tugas para nabi adalah menjelaskan. Tugas Nabi Muhammad SAW menjelaskan kebenaran wahyu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 64, litubayyana lin-nasi ma litubayyana lahum, supaya engkau menjelaskan kepada mereka. Tugas nabi menjelaskan kebenaran kepada umat manusia. Dan tugas para ulama adalah meneruskan estafet tugasnya para nabi. Ya, berdasarkan apa? Ya otomatis berdasarkan wahyu. Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan akal fikiran manusia belaka. Karena ketika berdasarkan akal fikiran, apalagi mempertentangkan antara akal dengan wahyu, maka dia sedang membuka pintu kesesatan sebesar-besarnya. Sehingga kita melihat sebagian orang yang mereka ini lebih mengedepankan akal dan logikanya ketimbang wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga yang perlu ditekankan di dalam belajar tauhid, di dalam belajar akidah adalah di samping mempelajari tentang manhaj dan metode, ya, di sana juga diajarkan tentang bagaimana mempelajari ilmu syariah dan ilmu agama ini dengan cara yang bagaimana, ya. Yang paling mendasar adalah merujuk kepada dalil, wadal Quran dan hadis, karena permasalahan-permasalahan ibadah juga bagian adalah dari permasalahan akidah yang akal tidak akan bisa menjangkau di dalam hal itu. Akal bisa beristiak dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawi, ya, namun tidak akan bisa beristiak terkait tentang ibadah apa yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melakukannya dan kemudian dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita harus melihat adanya sebagian kaum muslimin bahkan yang mereka ini mempertentangkan antara kemaslahatan dengan ajaran yang sudah yang menjadi mendasar dalam ajaran Islam, ya. Mereka dengan dalih kemaslahatan mereka merubah sebuah keyakinan. Oh, ini kemaslahatannya kan mempertahankan budaya. Nah, demi mempertahankan budaya maka tidak apa-apa syirik-syirik dikit misalnya, ya. Yang seperti ini adalah bagian dari mengedepankan akal dan logika, termasuk dalam hal budaya melebihi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan inilah sesuatu yang batil, yang tidak benar. Perlu kita pahami, ikhwatal iman, bahwa permasalahan yang ada di muka bumi ini ada secara global terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, permasalahan akidah, ya. Dan permasalahan akidah tidak boleh dibenturkan dengan maslahat dan mafsadat. Akidah mutlak harus dipertahankan melebihi apapun, melebihi budaya, sosial, politik, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masalah-masalah amaliyah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Maka ini pun sesuatu yang sudah diijmakan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW, maka tidak bisa dipertentangkan dengan maslahat dan mafsadat. Ya, contoh misalnya, untuk gaya hidup mager yang biasa dilakukan oleh orang-orang sekarang, sepertinya sholat lima waktu ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi. Harusnya didiskon, bukan lima, mungkin empat atau tiga dan misalnya. Ya, ini adalah pertentangan antara akal dan pikiran dengan wahyu, dengan dalih maslahat dan mafsadat, dan ini batil. Ya, tidak benar. Kemudian juga ikhwatul iman, ada permasalahan-permasalahan baru yang sifatnya amaliyah dan mungkin ada ijtihad ulama di sana. Nah, di dalam hal ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hal yang seperti ini mungkin memberlakukan maslahat di situ. Jika maslahatnya dominan, maka dilakukan, jika tidak maka ditinggalkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Namun jika seseorang menjadikan maslahat secara logika ini lebih dahulu daripada wahyu, ya, daripada apa yang Allah firmankan, maka mereka telah terjerumus ke dalam keyakinan yang sesat dan menyimpang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena yang paling mendasar adalah setiap kemaslahatan harus ikut kepada syariat, bukan sebaliknya, syariat mengikuti suatu kemaslahatan. Ya, kita harus paham dengan ini. Sehingga ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, haitsu wujida syar'u fa thammal maslahah. Ya, haitsu wujida syar'u fa thammal maslahah. Ketika ada aturan syariat, disitulah ada kemaslahatan. Ya, karena aturan syariat ini menjaga dan memberikan kemaslahatan setiap orang yang hidup. Nah, maka di sini kita melihat bahwa setiap ajaran syariat terkait tentang praktek amaliyah, ya, maka harus diamalkan. Termasuk juga tentang urusan-urusan pondasi akidah, ya, tidak boleh dipertentangkan. Adapun yang terkait tentang permasalahan ijtihadiyah, maka di sini boleh diberlakukan antara maslahat dan mafsadat. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, antum jika membaca kitab-kitab akidah tauhid yang ditusuk yang disusun oleh para ulama, ya, sejak dahulu Sufyan ats-Tsauri, Waqi', kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Huzaimah, dan imam-imam yang lainnya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain sebagainya, mereka ini menyusun kitab akidah dengan manhaj yang sama, ya, dengan metode yang sama persis, yaitu manhaj salaf. Manhaj salaf yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa mengakarkan ajaran akidah tauhid ini dengan pondasi akidah salaf. Itulah sesuatu yang mutlak yang harus dijalani oleh setiap muslim yang ingin menyelamatkan dirinya terutama dari pemikiran-pemikiran yang rusak dan menyimpang. Ya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Karena mustahil seseorang bisa memiliki keyakinan yang benar tanpa menempuh jalan yang benar. Ya, dia harus menempuh jalan yang benar, yaitu jalan yang digariskan oleh para ulama rahimahumullah ketika mengajarkan tentang permasalahan akidah ini. Ya, dan juga permasalahan-permasalahan akidah ini jangan dipertentangkan, karena ini adalah sesuatu yang sifatnya sudah ijma. Ya, sangat sedikit sekali ada yang perselisihan atau pertentangan di dalam hal ini, dan itu bukan bagian hal yang paling mendasar di dalam masalah akidah. Tidak ada khilaf tentang mana tauhid, mana syirik misalnya. Tidak ada khilaf untuk mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Ini adalah sesuatu yang paling mendasar. Tidak ada khilaf untuk misalnya mengatakan semua para sahabat adalah orang-orang yang agung dan mulia. Tidak ada khilaf untuk menegaskan wajibnya taat kepada ulil amr. Ya, walaupun pemimpin itu adalah yang zalim. Semuanya tidak ada khilaf di dalam hal ini. Ya, namun yang perlu kita pahami, ketika tidak adanya khilaf dari perkataan para ulama, jangan sampai kemudian yang termasuk hal yang paling sering muncul di era kita saat ini adalah mempertentangkan sikap sebagian ulama dengan akidah atau manhaj salaf. Bukankah sahabat fulan begini? Bukankah tabiin fulan begitu? Bukankah ini begini dan sebagainya? Maka kita jawab dengan jawaban yang sederhana, ya, bagaimana Allah SWT menyebutkan isi Al-Quran yang di dalamnya ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ya, dan orang yang beriman maka mereka akan merujukkan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Ya, itu sifatnya orang beriman. Adapun orang yang berpenyakit di dalam hatinya, penyakit kesesatan, dia akan mencari-cari ayat mutasyabihat sehingga mengkaburkan yang muhkam bahkan. Ya, sebagaimana Al-Qur'an ada muhkam dan mutasyabih, demikian pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan sikap-sikap para ulama. Sehingga harus dirujukkan kepada apa ucapan mereka. Ya, bukan hanya sekedar dilihat dari prakteknya. Karena sunnah fi'liyah itu secara usul fiqh nilainya lebih rendah ketimbang sunnah qauliyah. Dan itu pun dirujuk kepada qaul mereka. Ya, pendapat mereka yang semestinya bagaimana. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir sebelum kita membuka sesi soal jawab, kita harus memahami bahwa akidah tauhid ini menyelamatkan seseorang. Dan ketika seseorang ya memiliki beragam jenis masalah, dia doyan zina, doyan riba, khamur, dan yang lain sebagainya, dan juga dia berbuat syirik, mana yang semestinya kita ajarkan kepada orang tersebut? Apakah dia tinggalkan riba dan zinanya dan khamurnya terlebih dahulu dan kita diamkan syiriknya, atau kita selamatkan dia jangan sampai dia terjerumus dalam syirik walaupun ini masih dia lakukan yang lainnya, sehingga dengan harapan kalau misalnya dia baru belajar tauhid, paham dan dia menerima di hatinya, dia tunduk terhadap ketetapan tauhid ini, kemudian dia meninggal dunia dan belum taubat dari riba, belum taubat dari zina, belum taubat dari khamar, masih ada kesempatan baginya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di samping itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang berakidah dengan akidah tauhid, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Aman dari apa? Aman dari kekekalan di api neraka. Pelaku dosa besar, sebesar apapun selain syirik, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia di dalam kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan dan Allah tempatkan mereka ke dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Itulah kenapa ikhwatal iman, kita penting sekali untuk membentengi diri kita dengan tauhid, dengan akidah, dengan tauhid dan akidah terutama, dengan tauhid terutama, karena banyak sekali aliran dan pemikiran yang menyimpang. Dengan antum paham tauhid, maka antum bisa menyelamatkan diri antum dari pemikiran yang sesat dan menyimpang ini. Syiah Rafidhah, mereka syiar dasarnya adalah perbuatan syirik. berdoa kepada Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, madad Ya Hussein, labbaik Ya Hussein, minta kepada selain Allah. Sebagian tarekat sufiah juga melakukan hal yang sama, beristighatsah, bertawasul, meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada wali fulan, kepada syekh fulan, kepada ini dan itu dan yang lain sebagainya, ya. Dan banyak lagi pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang jika antum paham tauhid, maka antum akan terselamatkan dari kesesatan-kesesatan yang menyimpang tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, dengan ini kan dengan kemajuan teknologi sekarang nih Ustaz, kajian di mana-mana, di Instagram itu postingan dakwah di mana-mana. Nah kita bingung pilih-pilih Ustaz, yang mana yang harus kita datengin kajiannya? Kan tadi Ustaz terangkan bahwa harus punya kurikulum. Nah kita sebagai orang yang baru belajar, ini ya, yang mana yang harus kita pilih Ustaz?
4: Baik, kita ketika belajar memang harus punya kurikulum. Kalaupun kita tidak bisa tinggal di pesantren sehingga mengikuti program pesantren, karena kita harus bekerja, Anda punya keluarga, harus menafkahi mereka, tapi setidaknya Anda buat kurikulum untuk diri Anda sendiri sehingga ada progres pelajaran. Untuk tahun ini target saya adalah bisa sampai tahap sekian. Terus kalau kita buta sama sekali gak ngerti gimana, Anda bisa konsultasi ke ustadz yang lebih paham. Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak saya diarahkan apa saja tahapan-tahapan ilmu yang harus saya pelajari, termasuk referensi buku yang perlu saya pelajari sehingga nanti saya bisa lebih maksimal ketika belajar dalam mendapatkan pelajaran itu, saya bisa lebih maksimal. Dengan cara seperti ini Anda punya target. Tapi kalau kajian yang Anda ikuti, ya meskipun bukan berarti ini sesuatu yang buruk ya, kajian yang sifatnya umum saja, ketika Anda hanya mengikuti kajian umum, dari satu kajian umum ke kajian yang lain, bisa jadi tidak ada progres. Meskipun kita juga bisa mendapatkan faedahnya, tapi tidak lebih maksimal dibandingkan mereka yang punya kurikulum. Terus kalau dari sekian banyak kajian yang ada di sekitar kita, mana yang harus kita pilih? Kalau sifatnya kajian umum, Anda bisa milih kajian manapun yang sekiranya bisa menambah pengetahuan agama Anda. Tapi kalau di situ ada kajian yang sifatnya lebih khusus dan itu sejalan dengan kurikulum Anda, maka silahkan Anda pilih kajian yang lebih khusus. Dulu waktu ketika saya sedang belajar ya, pada waktu saya masih mahasiswa, terkadang saya secara sengaja tidak ikut hadir dalam kajian umum dalam rangka untuk ikut kajian khusus. Tapi kalau kajian khusus yang hadir cuma 6 orang, 7 orang. Cuman di bagian inilah kita bisa mengetahui ilmu itu lebih detail. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, "Alaikum bidaqa'ikil ilmi li'alla yadhi'a daqa'il kul ilmi." Berusahalah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang detail agar ilmu yang detail itu tidak hilang. Coba kalau misalnya forum robanian seperti ini, Anda dikasih kajian fikih, tapi di situ membahas ikhtilaf. Kemudian selesai kajian ada ujian. Kira-kira yang hadir sama yang bolos banyak mana? Kita enggak kuat ya. Kita enggak suka kajian terlalu serius. Kalau bisa kajian itu ya yang banyak guyonnya ya. Yang santai, menyegarkan,
3: siraman rohani itu.
4: Siraman rohani ya. Sehingga selesai kajian masih senyum-senyum saja. Kita enggak suka kalau ada kajian terlalu serius, bikin ngantuk, baca kitab misalnya. Karena sekali lagi, untuk urusan kognitif kelihatannya kita kurang dominan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beban pikiran lebih banyak. Sehingga mikir jodoh ya.
3: Nah.
4: Mikir penghasilan, mikir pekerjaan, mikir pendapatan. Coba sekarang dialihkan. Anda lebih sibuk mikir yang kedua, insya Allah ini akan mengurangi pikiran yang pertama.
3: Masya Allah.
4: Wallahu
3: a'lam. Masya Allah.
5: Para ulama menyebutkan tentang hadis masih berkaitan dengan hadis tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua tersebut. Dalam salah satu lafaz riwayat hadis, orang tersebut menunjukkan atau menyebutkan bahwasanya wa akrahu an uqidhahuma, dan aku benci atau tidak suka membangunkan kedua orang tuaku. Kasus yang tiga orang tadi. Nah, para ulama mengambil faedah dari satu kalimat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang tiga orang tadi. Para ulama menyebutkan bahwasanya ar-rajulus saleh, orang saleh ini ketika berdoa tadi dengan perantara amal solehnya berupa baktinya kepada bapak dan ibunya tadi, menunjukkan bagaimana bencinya dirinya untuk membangunkan kedua orang tuanya, yang mana itu merupakan sebab kedua orang tuanya terganggu, padahal itu sepele. Jadi orang tersebut, kata para ulama, menimbang antara dua hal. Apakah membangunkan kedua orang tuanya untuk kemudian meminum air susu tadi yang sudah diperahkan tadi, ataukah membiarkan orang tuanya tertidur pulas. Nah, disebutkan dalam lafaz hadis ini, ia menyebutkan, aku memiliki kedua orang tua syaikhan kabiran, orang tua yang sudah tua dan renta. Inilah yang mendorong, menyebabkan dirinya mengambil keputusan untuk membiarkan orang tuanya tertidur pulas. Karena bagi orang yang sudah renta, mungkin lebih baik ia beristirahat dulu dengan tetap menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu atau mengganggu kedua orang tuanya. Membangunkan, alih-alih untuk membangunkan, ia tidak ingin dibiarkan orang tuanya sampai pagi baru kemudian dihidangkan air susu yang telah disiapkannya tadi. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: Hukum beli motor dapat helm. Jika orang beli motor, apakah dia berhak meminta helm? Padahal waktu akad tidak dinyatakan. Di antara kaidah baku dalam fikih jual beli adalah hukum asal transaksi jual beli adalah halal selama tidak melanggar aturan syariat. Turunan dari kaidah ini adalah hukum asal membuat kesepakatan dalam transaksi dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Karena itulah, batasan yang terdapat dalam transaksi lebih banyak dikembalikan kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Sementara dari sisi syariat, yang penting Anda bisa memastikan tidak ada unsur yang melanggar, hukumnya dibolehkan. Ketika tidak dinyatakan dalam akad, kesepakatan yang berlaku di masyarakat dalam hal ini berpengaruh, terutama untuk menentukan rincian transaksi tawabi al-aqad, seperti keikutsertaan barang tertentu dalam akad jual-beli. Karena itulah, untuk menjawab apakah orang yang beli motor juga berhak mendapatkan helm ataukah tidak berhak, ini kembali kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini berlaku kaidah, apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat, statusnya seperti kesepakatan yang dibuat pelaku akad. Syekh Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan contoh penerapan kaidah di atas. Pelengkap akad yang tidak disebutkan secara tegas ketika transaksi dibawa kepada kesepakatan yang berlaku di masing-masing negara. Sehingga orang yang membeli mobil berarti termasuk di dalamnya perlengkapannya, kunci-kunci, ban serep, meskipun tidak disebutkan ketika akad, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kecuali jika dia tegaskan bahwa ada yang berbeda dengan biasanya. Al-wajiz fi'idah qawaid al-fiqh. Kaidah ini bisa digunakan untuk menjawab kasus-kasus lainnya seperti jual beli mobil, apakah juga dapat dongkraknya? Jual beli busur panah, apakah juga dapat anak panahnya? Dan seterusnya. Karena itu, untuk menjawab apakah pembeli berhak mendapatkan helm ketika beli motor, jika ini tidak disebutkan dalam akad, maka dikembalikan kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: يجب على الأولاد أن يبروا والديهم وأن يتقوا الله، فالعقوق من أقبح الكبائر. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي الأصيل. فالله أمر بشكره وشكر الوالدين، فالواجب على جميع الأولاد ذكور على الذكور وإلى جميعا أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من الكلام السيء أو الفعل السيء أو النهر أو رفع الصوت أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها وليست معصية. كل هذا واجب عليهم.

0: syahrah.
1: Allah mengingatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua.
2: Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat satu hari dari kehidupan kita?
3: Hanya sehari.
4: Pernah gak kita membuat mereka bahagia? Berkata, wahai ibu, wahai ayah, dalam Islam ada pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Yang pertama adalah menatap Ka'bah. Dan pemandangan terindah kedua, wahai orang tuaku, menatap wajah kalian. Ibu, doakanlah anakmu. Kalau ada rezeki lebih nanti, tahun depan kita umrah. Tahun depan kita haji nanti. Kan ku bawa kau menuju titik tempat orang sujud, yakni Ka'bah. Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Ahkamul mim as-sakinah. Ahkamul mim as-sakinah, hukum-hukum mim yang dibaca sukun. Mim sukun. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Qur'an, maka hukumnya terbagi menjadi tiga macam atau tiga bagian. Ya. Yang pertama adalah al-ikhfa asy-syafawi atau ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah mim sukun apabila bertemu dengan huruf ba. Yang kedua adalah al-idgham al-mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Yang kedua adalah idgham al-mutamatsilain. Idghamul mutamatsilain. Yaitu apabila ada mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim huruf yang sama. Mim bertemu mim. Kalau ikhfa syafawi, mim bertemu ba. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah izhar. Ya. Al-izhar, izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Alif, hamzah, ba. Oh, ba sudah masuk sana. Langsung ta ya. Hamzah, ta, ta dan seterusnya. Yang penting selain mim dan selain ba. Itu namanya izhar syafawi. Inilah tiga pembagian hukum-hukum mim apabila bertemu dengan huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita akan jelaskan secara terperinci satu persatu dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Kemudian perhatikan ikhwan fillah. Thumma a'mala asy-syaitanu makaidahu 'alal muslimin. Kemudian syaitan mulai menebarkan tipu dayanya di antara kaum muslimin. Wa alqa ba'sahum bainahum. Dan syaitan mulai menyebarkan racun-racun mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Wa afsha fihim fitnatash shahawati wasyubuhat. Dan syaitan menebarkan di tengah-tengah kaum muslimin dua fitnah yang bisa merusak agama seorang, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Walam tazal hatani alfitnatani tatazayadani syai'an fa syai'an. Fitnah ini terus bertambah sedikit demi sedikit. Hatta istahkamat makidatu syaitan wa ata'ahu aktsarul khalq. Sehingga tipu daya syaitan sudah sangat kuat dan dia ditaati oleh kebanyakan manusia. Faminhum man dakhala fi ta'atihi fi fitnati syubhat. Di antara manusia pada zaman itu ada yang taat kepada syaitan melalui fitnah syubhat. Apa maksudnya fitnah syubhat? Yaitu kerancuan di dalam memahami agama dan juga mengamalkannya. Memahami agama dan mengamalkan agama tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang kena dengan tipu daya syaitan dari sisi syubhat. Seperti orang-orang khawarij. Kemudian orang-orang qadariyah. Wa minhum man dakhala fi fitnati syahwat. Di antara mereka ada yang kena dengan fitnah syahwat. Dengan fitnah dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia beserta syahwatnya, baik hartanya, jabatannya, maupun wanitanya, dan semua yang berkaitan dengan fitnah syahwat, ketenaran dan seterusnya. Wa minhum man jama'a bainahuma, dan di antara mereka ada yang menyatukan antara keduanya, kena dengan fitnah syubhat dan juga kena dengan fitnah syahwat waliyadu billah. Wa kullu dhalika mimma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biwuqu'ihi, dan semuanya itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi. Dari sini kemudian akan kembali Islam ini menjadi asing. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita bahwa dua fitnah ini inilah yang merusak kaum muslimin, yang kembali menjadikan kaum muslimin menjadi asing.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana jika kita berjalan-jalan di pasar namun kita kemudian kita menemukan jaket bagus, toh kita tidak bisa 24 jam memonitor bahwa barang ini asli apa tidak. Terkadang mereknya juga toh tidak terkenal, tidak ada barcode-nya, Ustaz. Apakah kita boleh, Ustaz, membeli jaket tersebut, Ustaz?
5: Yeah.
4: Artinya di warung-warung kan itu nanti bisa takalluf, Ustaz, memberatkan masyarakat. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, barakallahu fiik kepada saudara kita yang telah bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa. Pertanyaan yang saya mulai dari pertanyaan yang kedua ya, bahwa menjual barang KW, barang yang mungkin menggunakan brand tertentu yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun kualitasnya itu bukan produk dari perusahaan asli, itu adalah tiruan, atau memang barang yang tidak memiliki merek yang dikenal, tapi dia suka dengan kualitas, model, dan seterusnya, maka tidak masalah Anda membeli, tidak masalah Anda menjualnya. Tetapi ketika Anda sengaja memproduksi barang KW, meniru merek orang, menjiplak kekayaan intelektual orang, maka ini suatu perbuatan yang dilarang. Ya. Tetapi perlu difahami bahwa kadangkala, dan ini banyak kasusnya, barang-barang KW tersebut sengaja diproduksi oleh perusahaan pemilik merek. Untuk apa? Karena ketika proses produksi, seringkali ada produk-produk atau produksi-produksi yang gagal, tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan dalam atau standar mutu dari produk atau merek tersebut. Maka perusahaan itu seringkali tetap menjual barang yang gagal produksi atau ada cacat produksi tersebut ke masyarakat dengan merek yang berbeda, walaupun model dan desain sama, tapi karena kualitas yang berbeda, atau bahkan dengan merek yang sama dengan sebutan KW, KW1, KW2, KW3, dan seterusnya. Dan kadangkala pemilik merek ya sengaja membiarkan orang lain menjiplak, meniru modelnya. Kenapa? Karena mereka berkepentingan untuk mengenalkan merek tersebut kepada masyarakat luas tanpa perlu biaya. Karena mengenalkan produk melalui periklanan atau testimoni atau lainnya itu butuh biaya yang besar. Nah, adanya orang-orang yang produksi barang KW di satu sisi juga menguntungkan pemilik merek, karena itu adalah suatu pengakuan bahwa merek tersebut adalah merek yang bagus, merek yang diminati, dikenal oleh masyarakat. Sehingga ketika perusahaan itu memasarkan produk aslinya, produk yang asli, mereka sudah mendapatkan market, memiliki basis massa yang siap membeli atau mencintai, minimal mencintai produk tersebut. Sehingga adanya KW ini tidak serta-merta itu sebagai suatu yang tindak kejahatan, tetapi kadang bahkan terjadi atas restu, atas keinginan dari perusahaan. Makanya kalau Anda menjual maka tidak masalah, tetapi Anda tidak boleh memproduksi dengan sengaja tanpa izin dari pemilik merek. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi,
7: beli barang KW tapi dicopot mereknya, Ustaz.
5: Ya, untuk membeli ya, untuk sekedar membeli barang KW dicopot mereknya, maka tidak masalah ya. Tidak masalah Anda membeli merek, barang KW dengan Anda membuang mereknya, karena Anda sebagai konsumen itu pengguna ya, Anda pengguna, Anda tidak mencuri, Anda tidak menipu, Anda bahkan juga tidak ditipu, maka tidak masalah selama itu dilakukan secara suka sama suka. Allah Ta'ala.
7: Masya Allah, KW ini kepanjangan apa, Ustaz?
5: Kualitas.
7: Kualitas, ya.
5: Makanya disebutnya KW2, KW3. Kualitas 1, kualitas 2, seperti itu.
7: Seperti itu, baik. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, coba penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Ka Anda Anda Anda
1: Penjual dalam kajian fikih muamalah itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama seorang trader, yang kedua produsen. Apa bedanya, Pak? Kalau trader itu hanya bisa kulaan, kemudian dia jual, sedangkan produsen dia orang yang punya unit produksi. Sehingga dia menjual barang yang dia buat sendiri. Dan tingkatan orang kedua lebih tinggi dibandingkan tingkatan orang pertama, dilihat dari aturan yang mengikat pada dua transaksi ini. Karena itulah aturan yang mengikat untuk seorang produsen lebih ringan dibandingkan aturan yang mengikat untuk seorang trader. Trader lebih rumit. Maka saya simpulkan produsen itu di atasnya trader. Baik. Kenapa seperti itu? Latar belakangnya begini. Islam itu selalu menekankan bahwa ekonomi dalam kajian ekonomi Islam, dalam kajian fikih muamalah itu dibangun dari barang dan jasa. Bukan dibangun dari peredaran uang. Karena Islam tidak mengendaki uang itu menjadi komoditas. Tapi Islam mengendaki agar uang hanya menjadi alat tukar. Apa dalil tentang ini? Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang 6 benda ribawi. 6 asnaf ribawiyah. 6 benda ribawi ini diantaranya adalah emas dan perak. Dan para ulama mengkiaskannya dengan mata uang. Di situ ada aturan bahwa mata uang ketika ditukar dengan mata uang syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama dilakukan secara tunai, yang kedua kuantitasnya sama. Ada aturan seperti ini menunjukkan kalau dia dibuat lebih ketat dalam Islam agar orang tidak sembarangan mentransaksikan mata uang. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama, hadis ini salah satu di antara bukti bagaimana Islam selalu menekankan agar uang hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Karena itulah, jika orang ingin bertransaksi dan dia ingin lebih lepas dari yang namanya riba, maka jadikan uang hanya sebatas alat tukar dan bukan komoditas. Tapi kalau kemudian uang itu jadi komoditas, biasanya akan lebih susah untuk kemudian meninggalkan riba. Baik, dalam pelajaran ekonomi barangkali Anda pernah mendengarnya ya, tentang teori bubble economy. Apa itu teori bubble economy? Gelembung ekonomi itu terjadi ketika peredaran uang, transaksi terjadi banyak tapi barangnya enggak ada. Transaksi terjadi di banyak tempat tapi barangnya enggak ada. Dan bubble economy itu penyebab terbesarnya atau merupakan sumber terbesar terjadinya inflasi. Karena itulah, selama di sekitar kita masyarakat lebih senang melakukan transaksi sementara barangnya tidak ada, ini penyebab terbesar terjadinya riba. Dan yang kedua itu adalah sumber terjadinya inflasi. Sehingga Nabi SAW mensyaratkan orang yang basicnya enggak punya barang, yaitu para trader, dia hanya boleh menjual setelah memenuhi dua syarat. Pertama, telah dia miliki. Yang kedua, telah dia kuasai. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, dia belum boleh menjual. Dalil bahwasanya pedagang harus sudah punya barang dulu sebelum menjualnya adalah hadis dari Hakim bin Hizam. Nabi SAW mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Sedangkan dalil bahasanya orang tidak atau seorang pedagang tidak boleh menjual barang yang sudah dia beli sampai dia kuasai, Dikuasai itu tandanya apa, Pak? Pindah tangan dulu. Barang itu telah dilakukan serah terima atau takobut. Dalil bahasanya orang tidak boleh menjual barang kecuali sampai terjadi takobut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu jual sampai kamu menerima barang itu.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau salat berjamaah itu saf wanita dimulai dari kiri atau kanan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum kita tahu bersama-sama, baik saf laki-laki maupun wanita, kaidah simpelnya, karena kita belum masuk ke bab fikih, tapi kaidah simpelnya adalah pilih yang paling dekat dengan posisi imam. Jadi semakin dekat dengan imam maka semakin afdal. Itu dobitnya dalam fikih sholat. Makanya saf pertama lebih afdal daripada saf kedua secara umum. Kenapa? Karena saf pertama lebih dekat dengan imam. Begitu juga dengan pemilihan, yang semakin dekat dengan imam itu semakin afdal. Wallahu ta'ala alam.

0: Mohon bedakan dua hal, antara orang yang berkasus dengan orang yang belum punya kasus. Untuk mereka yang belum punya kasus, bagi siapapun yang ingin daftar untuk bisa mendapatkan pekerjaan, maka haram hukumnya sogok biar diterima kerja. Sudah? Berikutnya adalah untuk orang yang sudah punya kasus. Sudah punya kasus berarti dia sudah mengalami. Pertanyaannya disampaikan setelah dia berkasus. Bagaimana yang harus dilakukan oleh orang yang sudah keterima kerja karena nyogok, gajinya halal atau haram? Tayyib. Jawabannya, ada fatwa yang pernah disampaikan oleh sebagian ulama kontemporer. Beliau mengatakan bahwa jika orang itu digaji karena profesinya, maka selama dia bekerja secara profesional, tepat waktu, memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan, kemudian dia mendapatkan upah dari kerjanya, maka orang seperti ini gajinya halal. Meskipun dulu waktu dia masuk dengan cara yang enggak benar. Gitu ya? Karena dia digaji bukan berdasarkan daftarnya, tapi dia digaji berdasarkan kerjanya. Sehingga selama dia bekerja sesuai SOP dan standar yang berlaku, maka gaji yang dia dapatkan halal. Meskipun bukan berarti ini menganjurkan bagi mereka yang belum keterima kerja, silahkan sogok biar nanti gajinya halal. Ya jelas ini keliru. Kita membahas untuk orang yang sudah berkasus, bukan mengajak kasus untuk orang yang belum punya kasus. Dipahami insyaallah. Alhamdulillah. Nah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Sebagai gambaran bagi kita bagaimana bersihnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana kondisi di waktu dia berdakwah di Mekah, halangan dan rintangan, beban yang dia terima. Aisyah dia mengatakan, ya Rasulullah, hal ata'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhudin. Ya Rasulullah, apakah pernah engkau merasakan melalui sebuah hari yang lebih berat dari hari Uhud? Bagaimana hari Uhud? Hari Uhud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah, wajahnya luka kena perang. Dan itu adalah hari yang berat bagi Rasulullah. Lalu Aisyah mengatakan, apakah ada hari dahulu pernah datang kepada lebih berat dari hari Uhud? Qala laqad naqitu min qaumiki ma naqitu. Sungguh aku telah temui, sudah aku hadapi dari kaummu apa yang telah aku hadapi. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah. Di antara yang berat aku jumpai, aku hadapi adalah pada hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibn Abdul Yani ibn Adil Kula falam yujibni ila aradtu ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi falam astafi. Beliau mengatakan bahwasanya pada hari aku mau menawarkan diriku kepada seorang yakni ibnu Abdiyani untuk menginginkan apa yang aku inginkan, tapi dia tidak penuhi. Kondisi Nabi SAW pada saat itu dalam sangat berat. Bisa dikatakan dalam kondisi yang berat, galau, mahmum, penuh beban. Lalu ila wa ana bi qarni ta'alim fa rafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni fa nadhatu fa idza fi jibril. Tahunya beliau, ketika beliau mengangkat kepala dalam kondisi sedang berat, tahunya ada awan di atas. Tahu-tahunya ada Jibril. Fanadani, lalu Jibril memanggilku. Faqala inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa maraddu alik. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan apa yang dia sampaikan kepadamu. Lalu Jibril mengatakan, وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِ. Bahwasanya Allah telah mengutus malaikat gunung agar engkau perintahkan kepadanya apa yang engkau inginkan. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ, lalu malaikat jibal dan malaikat gunung memanggilku. Fasallam alayya, dia bersalam kepadaku. Thumma qala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, faqala dhalika fi ma shi't in shi'ta an atbiqa alayhim al-akhshaban. Apa katanya? Dia telah mengatakan apa yang engkau inginkan. Jika engkau berkeinginan, aku pertemukan dua gunung terhadap mereka. Yani Mekah itu bagikan lembah, diapit oleh dua gunung. Yani malaikat Jibril dia mengatakan, kalau engkau pengen istirahat dari mereka ini yang sudah mengganggumu, sudah aku akan pertemukan dua gunung ini, sudah mereka selesai semua. Biar Nabi istirahat dari kejahatan mereka. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, bal arju an yukhrij Allah min aslabi man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi syai'a. Dia katakan, malah aku berharap agar Allah mengeluarkan dari mereka, dari sulbi-sulbi mereka, orang yang mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Coba kita lihat bagaimana kesucian hati Nabi. Nabi sudah diganggu, disiksa, diperlakukan dengan bermacam-macam, dituduh dengan bermacam-macam. Lalu datang malaikat dari perintah Allah Subhanahu wa taala, siap menerima perintah dari Nabi, apa yang mau dilakukan? Sehingga dikatakan, kalau seandainya mau Anda istirahat dari kejahatan mereka, dari gangguan mereka, sudah di bumi hanguskan mereka semua, didatarkan mereka dengan tanah sehingga mati semuanya, Nabi sudah istirahat. Tapi Nabi tidak memenuhi tawaran itu, malahan Nabi apa? Dia berharap agar mereka-mereka ini melahirkan orang-orang yang bisa mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Maka kita lihat kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada kesucian dan keselamatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak marah untuk dirinya. Dia tidak marah kepada seseorang karena orang itu. Akan tetapi seluruhnya urusannya adalah diserahkan kepada Allah. Karena Allah, Kalau dia marah-marah karena Allah bukan budi. Ini adalah bentuk dari kesucian hati, kebersihan hati. Juga Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, "Ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya. Darabahu qaumuh fa'admuh wa huwa yamsahu ad-dam'a an wajhi." Kata Ibnu Mas'ud, seakan-akan aku melihat kepada Nabi, dia menceritakan seorang Nabi dari Nabi-Nabi yang mana kaumnya memukulnya sehingga keluar darah dari wajahnya, dan dia menyapu wajah, darah itu dari wajahnya, dan dia mengatakan, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lam." Apa yang dikatakan? Ya Allah, ampuni kaumku. Tidak dikatakan ampuni mereka, bahasa yang berbeda. Ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ungkapan ini tidak akan keluar kecuali dari hati yang suci. Di mana Ibnu Qayyim dia mengatakan, hendaklah kita perhatikan kondisi Nabi SAW ketika dia dipukul oleh kaumnya sampai berdarah, lalu dia mengatakan, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Di sini ada empat kalimat, empat kata-kata dalam kondisi berbuat baik. Dalam berbuat baik, ya, membalas keburukan yang dilakukan. Kaumnya melakukan sebuah keburukan, tapi dia berikan yang baik. Empat kalimat semuanya adalah dalam kondisi baik. Yang pertama, pengampunan untuk mereka. Allahumma ighfir liqaumi. Allahumma ighfir, memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka yang melakukan kejahatan kepada. Yang kedua, yang pertama adalah maaf. Yang kedua adalah istighfar. Yang ketiga memberikan uzur. Apa uzurnya? Fa innahum la ya'lamun. Ya. Kemudian yang keempat adalah isti'faf. Merasa sayang kepada mereka dengan menisbatkan mereka kepada dirinya. Allahumma ighfir qaumi. Qaumi. Laisa qaumuhum. Laisa hum. Bukan mereka, tapi bagian dariku. Ya. Terkadang ketika kita menyikapi orang yang melakukan sikap kasar dengan kita, maka kita lupa sikap kasar yang mereka lakukan itu disebabkan karena mereka tidak tahu.
4: Harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka.
5: Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum.
4: Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa?
5: Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya.
4: Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia.
5: Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
4: Melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Karena mustahil Allah salah, mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu, dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah dan berada di atas selain agama Islam, dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan.

Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan la tabi' hatta taqbidahu. Kapan seseorang boleh menjual barang? Bila barang sudah di tangannya boleh dia jual. Bila barang dibelinya tentu dia beli dulu dengan akad. Dengan akad barang sudah menjadi milik dia. Tapi sudah bolehkah dia jual? Jawabannya belum. Hatta taqbidahu, sampai dia terima barang tadi. Dan menerima itu sepakat para ulama, serah terima itu bentuknya kembali kepada uruf. Biasanya apa yang dianggap serah terima. Ya, bila setelah dia terima baru dia boleh menjualnya. Kalau tidak, ketika Ibnu Abbas ditanyakan kepada beliau apa hikmahnya menjual, dilarangan jual beli sebelum barang diterima, beliau mengatakan za kadarahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang, sedangkan barang sifatnya masih tertunda. Artinya dalam kasus umpamanya ada seorang pembeli datang ke toko Anda offline umpamanya, dia ingin beli beras rojol lele sebanyak 1 ton karena dia mau packing dalam 30 kilo lalu akan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin di sekitar tempat dia tinggal. Ya, mungkin sekitar 330 packingan atau paket seperti itu. Maka dia datang ke toko Anda, dia mengatakan, "Pak, saya mau beli beras sebanyak 1 ton rojo lele." Kebetulan dan dia sudah bawa cash. Saya, Bapak mau cash bisa, ini sudah di depan. Perkiraan berapa harga emas? Sekian juta, 100 juta umpamanya. Ini 100 juta ya. Kalau mau transfer siap saya transfer pakai mobile banking karena saya sudah buka limit mobile banking saya. Ya. Tapi kata Anda, qadarullah Pak, yang ada cuma 200 kilo Pak. Tapi sebentar ya, kata Anda. Saya beli dulu ke supplier. Anda, saya kata Anda, sebentar, saya ada beli supplier. Ada rojo lele Pak, 800 kilo. 800 ton pun masih ada, alhamdulillah, kata supplier. Ya. Lalu Anda bayar ke dia, ke supplier, Pak berapa 800 kilo itu? Dia mengatakan 60 juta. Saya transfer ya 60 juta. Dan transfer 60 juta. Berarti sudah berakad dan sudah lunas pembayarannya. Sudah boleh dijual. Kalau kebanyakannya itu langsung biasanya umumnya para pedagang, karena mereka tidak mengerti syariat Allah, mereka langsung mengatakan kepada pembeli tadi, udah Pak, siap. 1 ton siap. Yang 200 kilo ini sudah bisa kita packing sekarang. Yang 800 kilo lagi di jalan. Insyaallah 1-2 jam nyampe, enggak jauh kok ininya, suppliernya. Ya. Nanti sore saya antar ke rumah Bapak. Sudah bisa transaksi, boleh dibayar sekarang. Ya. Sudah betulkah ini? Jawabannya tidak. Karena barang belum Anda terima. Pedagang offline ini belum menerima yang 800 kilo tadi. Lalu Ibn Abbas mengatakan ini adalah riba. Kenapa? Karena uang baru dibayar ke supplier sebanyak berapa? 600 juta. Kemudian dia terima lagi uang dari si pembeli yang di depannya seharga sebanyak, tadi dia jual kemarin 800 juta. 800 juta. Maaf. 80 juta tadi ya. Salah hitung saya. Anggap 80 juta. Yang tadi dibayar 60 juta, di sini dia terima uang 100 juta, 20 juta imbalan yang 200 kilo yang di toko, yang 80 juta imbalan yang 80 kilo yang mesti di supplier. Maka yang untuk 80 kilo tadi berarti yang terjadi tukar uang si pedagang

0: transfer 60 juta dan pembeli transfer 80 juta ke pedagang. Berarti tukar uang 60 ke supplier, terima 80 dari pembeli, ada selisih 20. Barang mana? Barang masih di supplier, belum diterima. Maka ini dikatakan riba sama dengan riba. Riba kan tukar uang dengan uang dan ada pertambahan. Di sini juga tukar uang dengan uang dan ada pertambahan dan pun tidak tunai, termasuk riba bayar ini, dari riba nasiah dan riba fadl. Harusnya bagaimana yang dilakukan pedagang tadi? Pedagang yang mengerti dan takut akan azab Allah Azza wa Jal, dia tahu bahwa itu adalah perbuatan haram dan riba, maka yang dilakukan tentu dia mengatakan, Pak sabar sebentar ya, saya utus orang saya sudah beli, sudah saya transfer uang, tapi dalam syariat belum boleh saya menjual ini. Ya, lalu berapa lama kata dia? Paling dari sini jaraknya 20 menit, setelah 20 menit, Bapak saya hubungi untuk bertransaksi, yang 20 juta, yang 200 kilo sudah bisa Bapak transaksikan dengan 20 juta. Yang 400 kilo, ya, itu belum bisa saya transaksikan, saya mohon maaf. Nanti saya transaksikan. Anda utuslah dulu karyawan Anda pergi ke sana, setelah dia di sana, dia terima dulu barang. Mana barang toko X tadi Pak, yang sudah dibayar? Itu, udah, naikin ke truk Pak. Setelah naikin ke truk, mulai bergerak, ya, Anda telponlah orang Anda tadi. Gimana, sudah kamu terima atau sama toko kita? Udah Pak. Nah, ini bisa Anda transaksi. Anda telepon lagi si pembeli tadi, atau Anda yang masih di toko Anda, kalau udah beli berapa menit, saya nunggu di sini aja dah, kata dia. Ya, seperti itu. Sudah bisa Anda transaksikan. Ya, itu persyaratannya, sah menjual belikannya. Dan bila ini tidak terjadi, terjadi perjudian dan riba. Dan jangankan kita muslim, para ekonom kafir pun mengakui ini adalah perjudian dan riba dan merusak ekonomi seperti yang terjadi di bursa komoditi. Di tahun 2009, kehancuran ekonomi Amerika karena ekonomi Amerika besar menyebabkan rusaknya ekonomi global, krisis ekonomi global di waktu itu, penyebabnya adalah jual beli di bursa, baik bursa komoditi ataupun bursa saham, itu di mana para penjual di sana mereka beli pagi umpamanya satu saham atau satu komoditi barang umpamanya kopi atau kopi Brazil umpamanya dan atau beras Vietnam atau apa dia beli, dia tahu sekarang murah harganya dan menurut perkiraan dia akan naik harganya. Betul, dia beli kopi atau beli saham X di pagi jam 9 dengan harga 1 miliar. Dia beli. Kemudian itu serah terimanya kalau saham, itu serah terimanya kan ada untuk settlement-nya kalau saham 2 hari kerja. Kalau beli hari ini hari Sabtu enggak buka ya. Anggap dia beli hari Senin. Dia beli hari Senin baru tercatat baru diterima oleh dia si pembeli itu plus 2 berarti Senin, Selasa, Rabu. Rabu baru boleh dia jual. Itu hukum syar'inya. Tapi umumnya para pedagang tadi, baik lokal maupun internasional di dunia dan itu di Amerika memang seperti itu juga, yang nanti jam beli jam 10, jam 9, jam 1 naik harganya menjadi 3 miliar, mereka langsung jual. Padahal barang belum mereka terima. Ya. Nanti yang beli di jam 1, jam 2 naik harganya menjadi 5 miliar, pasti langsung dijual dia. Padahal belum langsung diterima. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Hancur ekonomi, terjadi bubble. Artinya angkanya besar, ketika barang diterima tidak sesuai lagi dengan harga yang sudah terlalu besar tadi akibat perjudian tadi. Sehingga para ekonom dunia tadi mengatakan bahwa bursa itu adalah kasino. Mereka mengatakan Wall Street, bursa itu sama dengan kasino Wall Street. Kenapa? Karena mereka menjual beli tidak sesuai dengan kaedah Islam tadi, syariat Islam yang mengatakan anda belum boleh menjual barang sebelum anda beli dengan akad dan anda terima terlebih dahulu. Baik.
1: Jazakumullah khairan. Sekaligus menambahkan, Ustaz, berarti keuntungan yang didapatkan oleh pedagang dengan skema tadi, membeli sebelum menerima, misalnya beli 100.000 lalu dijual kembali dengan harga 120 padahal dia belum menerima, apakah status uang 20.000 ini riba atau bagaimana, Ustaz?
0: Kalau dari Athar Ibnu Abbas tadi, iya riba. Zakadalah bidalah muta'allum rija. Maka semua transaksi riba atau sekuensi riba berlaku padanya.
1: Baik. Alhamdulillah. Tayyib.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Tukar foto untuk ta'aruf. Bolehkah saat proses ta'aruf atau mengenal lebih dalam tentang lelaki atau wanita yang mungkin akan menjadi calon suami atau istri? Keduanya saling bertukar foto yang tujuannya adalah untuk mengenali wajah calon dan memantapkan pilihan. Tidak boleh lelaki dan wanita yang ingin ta'aruf bertukar foto walaupun tujuannya untuk memantapkan pilihan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Memandangi wajah lawan jenis yang bukan mahram secara sengaja dan berulang kali adalah haram dan merupakan jalan menuju keburukan lain akibat pandangan dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Foto di zaman ini syarat penipuan dan rekayasa, apalagi setelah banyak muncul aplikasi komputer dan bahkan di HP jenis smartphone yang bisa mengubah atau mengedit wajah asli menjadi lebih cantik atau ganteng, wajah kasar menjadi halus, wajah tua menjadi muda dengan hanya sentuhan jari. Ketika foto jatuh di tangan lawan jenis, khususnya foto perempuan jatuh di tangan lelaki, sangat memungkinkan disalahgunakan seperti ditaruh di dompet, diupload di media sosial untuk dipamerkan, dan bahkan dijadikan bahan memuaskan hawa nafsu. Penulis pernah memergoki seorang ikhwan tidur terlentang dan tersenyum-senyum sambil memandangi foto wanita yang jadi lawan ta'arufnya. Ternyata pun si wanita tidak jadi menikah dengannya. Foto tidak mampu merepresentasikan wajah atau bentuk asli dari si calon suami atau istri secara akurat. Bisa jadi, di foto si wanita terlihat kecil, padahal aslinya gemuk besar. Sementara si laki-laki, ternyata hanya laki-laki yang sangat kurus. Bisa jadi pula, di foto terlihat cantik atau ganteng, dan ternyata aslinya tidak seperti itu. Karenanya, kami nasihatkan terutama kepada para wanita, untuk jangan sekali-kali menyerahkan foto kepada orang yang bukan mahram, sekalipun itu calon pasangan hidup, yang belum tentu juga menikah dengan Anda. Ini dalam rangka mencegah kerusakan dan fitnah syahwat yang timbul karena godaan setan, dimulai dari memandangi lawan jenis dengan media yang tidak dihalalkan. Jika memang serius ingin menikah, maka cukup dengan biodata awal yang detail. Jika berdasarkan biodata ta'aruf bisa dilanjutkan, maka si laki-laki bisa datang langsung, misalnya kepada orang tua si wanita, untuk membicarakan hal-hal lain secara mendalam. Jika saat ta'aruf lanjutan dirasa cocok, maka bisa diteruskan dengan nador, yaitu melihat langsung calon pasangan. Saat itulah pandangan terhadap calon dihalalkan. Demikian, Allahu A'lam.
4: Konsultasi Syariah. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh

0: Apakah Anda?
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fi an-nar sabah." Akan didatangkan pada hari kiamat nanti orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling mewah hidupnya di dunia, yang paling kaya raya, namun akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Maka dia dicelupkan ke dalam neraka satu celupan, kemudian dikeluarkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Wahai Fulan, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan? Pernahkah engkau melihat kemewahan?" Maka dia mengatakan, "Demi engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat kebahagiaan, aku tidak pernah merasakan kemewahan sama sekali." Sebaliknya akan didatangkan orang yang paling melarat di dunia, yang paling sengsara hidupnya di dunia, namun kemudian dia akhirnya menjadi penduduk surga. Dia pun dicelupkan ke dalam surga satu celupan saja, lalu kemudian dikeluarkan. Allah bertanya kepadanya, "Wahai Fulan, pernahkah engkau merasakan kesusahan? Pernahkah engkau melihat kemiskinan?" Maka dia mengatakan, "Demi engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat kemiskinan, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia sama sekali." Subhanallah, satu celupan di surga merasa melupakan semua kesusahan yang pernah dirasakan oleh orang paling sengsara di dunia. Sebaliknya satu celupan neraka saja itu sudah membuat orang yang paling mewah hidupnya di dunia menjadi lupa akan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan saat di dunia. Itulah perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, dan perbedaan antara siksa dunia dengan siksa akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Maka sungguh merugi orang-orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunia, mengorbankan khamr akhirat untuk khamr dunia, mengorbankan bidadari-bidadari akhirat untuk wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, hal turiduna shay'an azidukum?" Kalau penduduk surga sudah masuk ke dalam surga mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, "Maukah kalian aku berikan bonus?" Mereka pun mengatakan, "Ya Rabb, alam tubayyidh wujuhana, alam tudkhilna al-jannah, alam tudkhilna an-nar?" Bukankah engkau sudah putihkan wajah-wajah kami, engkau sudah masukkan kami ke dalam surga dan hindarkan kami dari neraka? Nikmat apalagi yang ingin engkau tambahkan? Ini sudah luar biasa nikmat. Fakashafa al-hijab fama u'tu khairan mimma khairan minan nadhari ila wajhi rabbihim azza wa jalla. Fama u'tu shay'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuka tabir, dan para penghuni surga itu tidak pernah mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung

0: شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد.

0: Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
6: Hadis 1289. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam musnadnya dan Ibnu Asaqir dalam tarikhnya, dari Ibrahim bin Abi Suwaid, ia berkata, haddatsana Abu Awanah dari Qatadah dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu nabiyyin ursila Nuh. Nabi yang pertama diutus menjadi rasul adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini lemah sanadnya. Semua perawinya thiqat kecuali Ibrahim ini, ya, yaitu Ibrahim bin Al-Fadl Al-Makhzumi Al-Madani Abu Suwaid. Ia dhaif, bahkan dia matruk. Matruk itu apa sih, Pak? Matruk itu perawi yang sangat lemah. Seseorang dikatakan matruk, ya biasanya dia termasuk bisa jadi muttaham bil kadhib, tertuduh dusta, atau sangat banyak kesalahannya. Ya. Namun hadis ini sahih karena mempunyai syahid yang kuat sekali dari hadis Abu Hurairah secara marfu tentang hadis syafaat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, di mana kaum mukminin nanti pada hari kiamat, ya, akan berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam meminta supaya Nabi Adam memberikan syafaat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam menolak. Kemudian ya kaum mukminin yang datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata kaum mukminin? Ya Nuh, ya, anta awwalur rusul fil ard. Hai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama di muka bumi ini. Iya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Nabi Adam rasul bukan, Pak? Bukan. Nabi Idris rasul bukan, Pak? Bukan. Karena kan sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris, sebelum Nabi Idris ya Nabi Adam. Iya. Berarti Nabi Adam bukan rasul, bukan. Idris bukan rasul, bukan. Rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa bedanya nabi dan rasul, Pak? Hah? Apa bedanya nabi dan rasul? Terjadi ikhtilaf para ulama dalam memberikan definisi, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan nabi adalah seorang laki-laki yang diutus, diberikan padanya wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sebagian mengatakan rasul adalah, ya, seorang nabi yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan dengan membawa risalah yang baru, syariat baru maksudnya. Sedangkan nabi adalah meneruskan tugas rasul sebelumnya. Namun dua definisi ini masing-masing selalu ada cacatnya, ya. Kalau dikatakan nabi itu penerus rasul, Nabi Adam penerus siapa? Iya. Kemudian ikhwata Islam azakumullah, memang namun saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa nabi itu adalah yang diberikan padanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalilnya apa? Bahwa Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi nabi itu diangkat dengan surat apa? Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah Allah perintahkan untuk menyampaikannya? Tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Nah, baru kemudian Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Wahai yang berselimut, berdirilah dan berikan peringatan. Mulai kemudian Rasulullah pun berdakwah. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah tidak berdakwah. Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Bukan berarti tidak menyampaikan itu menyembunyikan ilmu, tidak. Kata-kata tidak diperintahkan itu berarti bukan berarti tidak disampaikan, Pak. Karena kan kata-kata tidak diperintahkan itu beda dengan tidak apa dilarang menyampaikan kan gitu. Iya, Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa rasul yang pertama kali di muka bumi ini adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jumlah rasul itu ada 315. Sedangkan nabi itu ada 120.000 orang. Jadi jumlah nabi itu banyak banget, Pak. Ada 120.000. Sedangkan rasul hanya 315. Dan nabi dan rasul yang diberitahu kepada kita hanya 25 atau lebih dikit. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, iya. Hanya 25. Yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ya tidak lebih dari itu. Adapun yang lainnya kita enggak tahu. Wajib imani saja bahwa para rasul itu jumlahnya ada 315. Dan bahwasanya para nabi itu jumlahnya ada 124.000 orang. Ya, 124.000 sebagai yang disebutkan dalam hadis. Iya, yang saya kena Syekh Al-Albani juga. Dan rasul yang paling utama itu disebut dengan ulul azmi. Siapa saja itu? Hah? Ulul azmi siapa aja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nah, ini ulul azmi minar rusul. Ini yang paling utama. Kenapa mereka disebutkan ulul azm? Ulul azm itu artinya yang memiliki azm. Ya. Cita-cita yang kuat sekali, Pak. Karena kesabaran mereka dan kesungguhan mereka yang luar biasa. Nabi Nuh, bayangkan tak pernah berhenti berdakwah selama 950 tahun. Siang malam. Ya. Siang malam enggak pernah berhenti berdakwah terus 950 tahun, bayangkan, masya Allah. Iya, kita terkadang setahun dua tahun aja udahlah, langsung minta ya Allah kaum saya ini enggak mau terima hidayah, ya Allah adab aja lah. Iya. Nabi Nuh 950 tahun, bayangkan. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana luar biasa kesabaran beliau menghadapi Namrud. Nabi Musa menghadapi Bani Israel yang nyebelin. Iya, antum tahu Nabi Bani Israel itu nyebelin banget, Pak. Iya, baru diselamatkan dari kejaran Firaun, ngelewatin orang yang sedang menyembah sapi, apa katanya? Hai Musa, jadikan untuk kami dong sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Baru diselamatin, udah ngomong gitu. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian tuh orang bego. Iya, orang bodoh kalian tuh. Iya. Udah gitu Allah berikan kepada mereka makanan apa? Makanan surga, man dan salwa. Apa kata mereka? Hei Musa, bosan ini terus. Yang lain dong, bawangnya, lobaknya, dikasih makanan surga, maunya yang lain. Gimana gak nyebelin, Pak? Tapi Nabi Musa itu sabar sekali, Masya Allah. Iya, ketika disuruh masuk ya kota Palestina sambil mengucapkan hittoh, hittoh, hittoh itu artinya ya Allah ampuni dosaku. Apa mereka ngomong? Hintoh, bukan hittoh, ditambahin sama mereka sama dengan nun, hintoh, toh hintoh, hintoh itu gandum. Ya, disuruh ngomong hittoh, ngomongnya hintoh. Ya, disuruh apa namanya masuk sambil apa namanya tawadu, masuknya malah pantatnya dulu. Astagfirullah. Ya, memang nyebelin banget Pak Bani Israel. Sampai detik ini pun juga orang Bani Israel, ya orang Yahudi itu ya begitu Pak sifatnya Pak. Ya, subhanallah, Nabi Musa ternyata suabarnya minta ampun. Dan ajibnya lagi, Bani Israel itu menggibah Nabi Musa lagi Pak. Gara-gara apa? Nabi Musa kalau mandi gak pernah mau memperlihatkan kemaluannya, auratnya itu. Akhirnya apa? Orang Bani Israel menggibah. Itu jangan-jangan Musa burut katanya. Nabi Musa, nabinya sendiri digituin Pak. Iya. Sampai Allah kemudian ingin membersihkan Nabi Musa dengan cara apa? Ketika Nabi Musa ya mau mandi sendirian, Nabi Musa meletakkan pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batunya lari. Makanya Nabi Musa telanjang bulat ngajar-ngajar batu itu. Oh, ya hajar batu. Ya pakaianku terus. Akhirnya Bani Israel melihati ya Nabi Musa yang lari dalam keadaan telanjang. Ya mereka pun melihat ternyata Nabi Musa sempurna tubuhnya. Enggak benar tuduhan itu. Allah ingin bersihkan tuduhan terhadap Nabi Musa. Itu Bani Israel seperti itu Pak ya. Sampai nabinya saja digibahin gitu. Bayangkan. Iya. Ketika Nabi Musa mengajak untuk berjihad melawan Banu Amalikah itu yang di mana Palestina. Apa kata orang Bani Israel? "Hai Musa, di sana itu ada pasukan yang terlalu kuat, kami enggak mampu. Udah kamu sama Tuhanmu aja yang pergi, kami di sini duduk." Iya. Itu begitu ya. Sifatnya Bani Israel tuh nyebelinnya minta ampun. Tapi ternyata Nabi Musa sabar minta. Makanya beliau termasuk ulul azmi minar rusul, Masya Allah. Ya, demikian pula Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang afdalur rusul, rasul yang paling utama ya ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya namun cerita sedikit dulu. Ya boleh, jangan banyak-banyak. Ustaz, ana seorang akhwat dan sudah 3 pekan ini ana resign dari tempat kerja ana karena terlalu banyak fitnah di sana. Sebenarnya ibu ana tidak menyetujui jika ana resign, namun ana sudah merasa tidak nyaman dan dengan kondisi di kantor. Ana sudah apply lamaran ke beberapa tempat, namun kadarlo belum ada panggilan. Dan semenjak ana fix resign, ibu ana banyak menekan ana secara mental dengan perkataannya. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana ana menyikapi sikap ibu ana tersebut? Lanjut ke belakang, ya. Ana sudah menyiapkan hati untuk bersabar, namun ana juga sedih setiap ibu ana bersikap seperti itu. Mohon bantuannya Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Berarti persiapannya kurang, jemaah sekalian. Intinya gini, kunci agar kita bisa bertahan ketika mendapatkan serangan-serangan dalam bentuk verbal, kalimat, perkataan adalah zikir dan sholat. Itu poinnya udah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 97. 98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami tahu bagaimana perasaan hati engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan tentang dirimu. Terus apa solusinya? Fasabbih, bertasbihlah kata Allah. Bihamdi rabbika, lalu bertahmidlah memuji Allah. Terus yang ketiga, wakum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang sujud. Jadi begitu ibu apa namanya nyerang kita secara psikis, ambillah wudu, sholat gitu loh, ambillah wudu, sholat. Terus kuatin tuh zikir, zikir pagi petang jangan miss hadirin. Apalagi kalau kita lagi diserang orang, lalu ibu kita kata-katanya nyelekit banget, tajam banget, itu zikir gak boleh lepas. Habis sholat tuh pastikan tasbihnya tuh 33 kali. Ini dibully orang, habis sholat megang handphone, gak bertasbih sama Allah Subhanahu Wa Taala, gimana anda bisa tegar? Tipsnya udah Allah jelasin, tipsnya Allah udah jelasin. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, belum diterimanya kita di tempat yang baru itu mungkin, bukan mungkin ya, pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan coba kita berpikir hal lain, kita berpikir hal lain. Jadi gimana kalau berpikirnya tidak harus melulu harus kerja, tapi sudah mempersiapkan diri untuk misalnya mendampingi seorang sosok yang akan menyempurnakan setengah agama kita, kan bisa jemaah sekalian. Jadi coba mikir yang lain lah, jangan harus selalu resign itu pindah kerja ke tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam.
8: Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh enggak jual beli kepada anak SD? Jual beli dengan anak SD boleh enggak? Itu kan konsumennya belum ada yang balik, Pak. Boleh atau tidak? Boleh dengan dua syarat. Pertama, nilainya kecil. Yang kedua, dengan pengawasan wali. Maka transaksi dengan anak kecil boleh dengan syarat nilainya nilainya kecil. Yang kedua, berdasarkan pengawasan wali. Karena itu anak kecil dia boleh bertransaksi. Dikongkon mbokne tukokno bawang, dikongkon tukokno garam, bawa duit silahkan. Karena dia tahu transaksi ini atas perintah orang tua dengan nilai sekian, dia tahu. Baik. Biasanya anak kecil tuh ngerti jualan jual beli ngerti, tapi dia nggak ngerti angka duit. Ini harganya berapa itu dia nggak ngerti. Nah itu contoh orang yang dia tidak punya kelayakan dalam transaksi, tapi boleh jika nilainya kecil. Baik.
9: Ketika Allah menciptakan surga, arsala Jibril. Jibril, nada Jibril, panggil Jibril, lihat ke surgaku. Fanadara Jibril, ambil Jibril lihat dengan segala kenikmatannya. Allahu Akbar jemaah. Jangan surga jemaah. Kalau ada sebuah taman yang indah, segala kenikmatan dunia berkumpul di sana. Lokasi taman ini ada di Batu, Jawa Timur sana, di Malang sana. Orang dari Jakarta datang, dari Sumatera datang, dari mana lagi? Dari Australia datang, dari mana-mana datang, karena tempatnya indah sekali. Ketika ini belum surga jamaah, baru kenikmatan dunia. Jibril itu melihat surga Allah Azza wa Jalla. Yang kalau memetik buah, buahnya itu kutufu hadaniyah, pohonnya besar-besar, tapi untuk memetiknya dekat jamaah. Di sana ada wisata metik buah di Malang, orang datang berangkat ke sana. Gimana kalau surga Allah Azza? Jibril balik, ya Allah, tidak ada satupun manusia yang mendengar tentang surgamu melainkan akan masuk surga. Selesai sudah. Orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Akhirnya disuruh melihat neraka. Dia lihat neraka, azabnya di mana api itu bertumpuk-tumpuk ya, panasnya saling menghancurkan satu sama lain. Itu Jibril melihat ketika mengatakan kepada Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang azabmu melainkan dia akan jauh dari api neraka. Ya, sekarang balik lagi. Lihat surgaku. Huffatil jannah bil makari. Jibril datang melihat, ternyata ada pagar yang mengelilingi surga. Pagar yang mengelilingi surga itu adalah hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Semua perkara yang berat, mau masuk surga itu ternyata berat. Memang enak dalam surganya, tapi menuju ke sana harus berjuang. Mungkin harus luka dulu tangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya salat alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, aku takut enggak ada yang mampu masuk surga. Bahkan semuanya masuk neraka. Ketika Jibril melihat neraka, ternyata neraka itu dipagari oleh syahwat manusia. Dengan semua yang disukai oleh jiwa manusia. Makanya kadang-kadang kita heran, ada orang jamaah masuk neraka bayar. Masuk surga gratis gak mau. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwatnya. Berapa banyak orang yang berzina bayar ratusan juta, bayar dia. Mau masuk kemana dia dengan uangnya? Ke neraka. Karena zina jalan menuju ke neraka. Tapi mau bayar. Tempat-tempat maksiat, bayar, datang. Masjid gratis, sepi. Masjid Darussalam pernah buka loket di sana. Yang mau masuk masjid, bayar. Nggak ada, sepi. Kadangkala sebagian masjid itu dikasih sarapan lagi. Sepi. Tetangga-tetangganya nggak datang. Karena memang masuk ke surga Allah itu harus menanggalkan segala kesenangan jiwa kita. Allah mengatakan,

0: Ma'wa. Adapun orang yang melampaui batasnya, engkau itu makhluk, engkau itu manusia, engkau itu tidak bikin aturan, tapi aturan dibikin buat engkau. Allah yang bikin aturan. Melampaui batasnya dia, mengikutin hawa nafsunya, lebih mementingkan kehidupan dunia, maka orang ini neraka tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan maqam Rabb-nya, takut dia diberdirikan di hadapan Allah untuk disidang karena semuanya dari Allah, dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya, surga tempat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Lalu Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga,
2: taman-taman indah,
1: Firdaus, mereka akan tinggal di sana. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? Lah, perlu capek meraih sesuatu yang besar, perlu pengorbanan.
2: Di surga bukan hanya 2 tahun, di surga bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 20 tahun. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
1: Surga yang kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan amal soleh. Dan dia tahu amal soleh membutuhkan perjuangan dia. Maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu.
3: Jawab. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah zalim seorang yang bercanda dengan orang yang lebih tua dengan memanggil nama parapan, nama panggilan? Ya, syukron, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa yarham saghirona. Bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, maka kewajiban kita di dalam Islam dengan orang yang lebih tua dari kita adalah menghormati. Ya, demikian dengan yang lebih muda kita menyayangi. Seperti apa kita menyayangi dengan sesuatu yang itu tentu menunjukkan bahwa kita sayang, kita perhatian, ya, kita berlemah lembut dengan yang lebih muda. Ini bentuk kasih sayang kita dengan yang lebih muda, kita perhatian dengan yang lebih muda, ya, ini namanya sayang. Sebagaimana sayangnya orang tua kepada anak, sayangnya kakak kepada adik, ya. Adapun hormat kepada yang lebih tua, ya, tentu kita tahu bahwa orang tersebut lebih tua dari kita, lebih senior dari kita. Dari sisi agama tentu lebih lama beribadah kepada Allah, bisa jadi mungkin lebih banyak ilmunya, sehingga kita hormat. Ya, kita hormat dengan yang lebih tua. Ya, ini adab di dalam Islam, bermuamalah dengan yang lebih tua, demikian dengan yang lebih muda. Pertanyaan Anda ketika memanggil nama, ini kembali kepada uruf, ya, kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan di masyarakat tentu tidak sama satu dengan yang lain, ya. Kalau di masyarakat Arab, ya, kadang bahkan istri memanggil suami dengan nama itu biasa. Istri, ya, memanggil suaminya manggil nama itu biasa, ya, dan itu bukan merendahkan pada sebagian kebiasaan, ya, seperti contohnya di Arab, ya. Tapi kalau di kita ternyata adabnya berbeda. Kita memanggil yang lebih kecil saja kadang tidak memanggil nama, kita panggil dengan panggilan dek misalnya, ya, dengan panggilan mas misalnya, ya. kepada yang lebih tua kita pun manggil dengan panggilan yang santun, panggilan yang mulia, ya, dipanggil mungkin bapak atau mas, ya, atau kalau bahasa kita mungkin akhi misalnya. Ya, silakan, ini sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau di dalam kebiasaan kita memang dengan yang lebih tua tidak memanggil nama, ya, tidak memanggil panggilan atau parapan tadi, maka kita bermuamalah dengan yang terbaik, ya. Kita bermuamalah dengan muamalah yang terbaik. Kalau seorang kita panggil dengan panggilan menghormati seperti kakak, seperti mas misalnya, seperti akhi, ternyata ini lebih memuliakan, tentu ini yang kita ambil karena kita seorang muslim yang tahu adab, seorang muslim yang tahu akhlak, ya. Tapi kalau ternyata memanggil nama pun itu biasa, tidak ada makna merendahkan atau makna tidak menghormati, alhamdulillah, silakan, itu juga dalam perkara muamalah, ya, kullu ma lam yukhalif asy-syara fahuwa muqarr, ya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat maka ditetapkan di dalam agama kita, diperbolehkan di dalam agama kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

0: Hukum gadai dalam akad mudharabah. Bolehkah pemodal meminta barang gadai dari mudharib? Jawaban, akad tausiqoh bisa kita sisipkan dalam semua akad, termasuk akad gadai. Karena akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad. Hanya saja, dalam akad mudharabah dan musyarakah, kerugian tidak boleh ditanggung oleh satu pihak. Kecuali jika pihak kedua teledor atau tidak amanah. Karena itulah, fungsi barang gadai yang diserahkan pihak mudharib kepada sahibul mal ada dua. Satu, barang gadai sebagai jaminan untuk risiko kerugian. Gadai semacam ini tidak diperbolehkan, karena risiko kerugian tidak boleh ditanggung secara sepihak. Inilah yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Qudamah. Jika mudharib disyaratkan harus menyerahkan pertanggungan untuk modal atau aset sebagai risiko kerugian, maka syarat ini batil. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Al-Mughni. 2. Barang gadai sebagai jaminan kepercayaan. Dalam arti untuk membuktikan keseriusan dan amanah pihak mudharib dalam mengelola harta. Namun jika terjadi risiko kerugian di luar keteledoran mudharib, barang gadai tidak boleh disita oleh sahibul mal. Al-Buhuti dalam Kasyaf Al-Kina mengatakan, tidak sah memberi jaminan untuk akad amanah seperti wadiah, barang yang disewakan, atau modal musyarakah dan mudharabah. Karena barang ini bukan risiko bagi orang yang memegangnya, sehingga bukan risiko bagi yang menjaminnya. Kecuali jika jaminan itu untuk keteledoran dalam akad amanah, sehingga boleh ada jaminan. Karena ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi yang memegangnya. Mirip seperti gosop, Kasyaf Al-Kina. Keterangan ini yang menjadi dasar salah satu pasal dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah tentang mudharabah. Boleh bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang selayaknya dari akad mudharabah. Dengan syarat, pemodal tidak akan menyita jaminan ini kecuali jika ada tindakan tidak amanah, keteledoran, atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudharabah. Sehingga sekali lagi, fungsi jaminan hanyalah untuk masalah kepercayaan dan menjaga amanah, bukan untuk ganti rugi risiko kegagalan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.

0: Para Nasihat.
1: قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي الرواية إلى أن يوحدوا الله. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi dai, dikirim ke negeri Yaman, maka sebelum diberangkatkan Rasulullah berpesan. Rasulullah memberi wasiat kepada Mu'ad dan Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'ad, kamu akan datang ke negeri ahli kitab. Kamu akan datang ke kaum yang kaum itu mereka adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah ila an yuwahidullah. Dakwakan pertama kali kepada mereka wahai Mu'ad, la ilaha illallah, tauhid. Ajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftaradha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah taat kepadamu, mau bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau mereka sudah menerima itu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Itu kalau sudah mau menerima tauhid, mau menerima akidah, maka ajarkan kepada mereka solat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftaradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah taat kepadamu, mau menerima syariat sholat, maka setelah itu ajarkan kepada mereka kewajiban bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah yang dimaksud di hadis ini adalah zakat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk membayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana zakat ini diambil dari orang-orang yang kaya dari di antara mereka. Faturaddu ala fuqara'ihim, setelah itu kalau sudah diambil dari orang-orang kaya dibagikan ke orang-orang yang miskin yang ada di kalangan mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka sudah taat kepadamu, mau menjalankan syahadat, mau salat, mau zakat, kalau sudah taat maka hati-hati jangan sampai kamu mengambil harta istimewa jangan sampai kamu mengambil harta istimewa milik orang. Ya kalau sudah mereka mau zakat, ambil dari mereka, tapi jangan sampai kamu mendolimi harta mereka. Hati-hati dengan harta-harta istimewa, harta-harta yang bagus yang dimiliki manusia. Jangan kamu berbuat dolim, kamu tarik zakat semena-mena, jangan sampai. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati dari harta berharga milik manusia. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah, takutlah wahai Mu'ad dari doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa orang terdolimi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Jadi antara doanya orang terdolimi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Artinya doanya orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahrajahu, hadis ini diriwayatkan al-Imam Ahrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ikhwatal iman, jadi ceritanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad. Mu'ad diperintahkan Nabi untuk berangkat ke negeri Yaman Untuk apa? Untuk mendakwakan Islam di sana. Nah, kebetulan negeri Yaman pada waktu itu penduduknya adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi mayoritas pada waktu itu Yahudi. Mayoritas pada waktu itu adalah Nasrani, Kristen. Maka Rasulullah sebelum mengutus Mu'ad, Rasulullah ngasih wasiat dulu, "Hei Mu'ad, kamu akan pergi ke negeri Yaman yang mana penduduknya itu ahli kitab. Maka pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka, yang pertama adalah tauhid, ajak mereka nyembah Allah saja. Yang kedua, kalau sudah menerima tauhid, ajarkan kepada mereka sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau mereka sudah taat tentang masalah sholat, ajarkan kepadanya zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan ke orang miskin. Kalau mereka sudah mau menerima zakat, maka hati-hati wahai Mu'ad, kamu jangan mengambil harta berharganya manusia, mendolimi harta orang, jangan sampai. Dan hati-hati dengan doa orang yang terdolimi, karena doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung para jamaah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis yang mulia, di dalamnya mengandung banyak pokok-pokok agama ini, terutama masalah tauhid, ya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Seanggun Warna Senja, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, segenap hadirin dan hadirat Majelis Anggota Majelis Taklim Al-Hidayah, pensiunan dari Pupuk Kaltim Bontang, Masya Allah. Maka Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, masih diparingi sehat-sehat sedoyo. Mugi-mugi tetap sehat sampai akhir hayat. Amin. Mugi-mugi tetap istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan ketika Allah memberikan kepada seorang hamba yang namanya keistiqomahan. Sampai kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan, wa inna min a'dhamil karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya termasuk karomah yang paling besar adalah ketika kita diberikan keistiqomahan. Bisa terus istiqomah untuk ngaji, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah duduk di majelis ilmu, maka ini sebuah nikmat yang besar. Maka inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang ketika orang itu sudah mencapai usia senja. Diberikan keistiqomahan, ini adalah nikmat yang paling besar. Diibaratkan senja itu, para jamaah sekalian, banyak diantara kita itu suka datang ke tempat makan ke restoran, ke kafe yang bisa melihat yang namanya sunset, nggih mboten? Sunset atau sunrise nggih? Asal bukan sunlight mohon nggih. Kalau sunlight pembersih, kalau sunrise dari terbit, kalau sunset matahari tenggelam. Kenapa orang berburu lihat sunset, Bapak Ibu sekalian? Karena indah ya. Ya. Maka kita sebagai manusia itu hendaknya berusaha, berjuang gimana masa tua kita itu kayak sunset, indah. Seanggun warna senja, seindah warna mentari di waktu senja. Maka ketika kita di usia tua seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak menjadi tetap menawan, tetap anggun, tetap indah. Ya. Maka bagaimana kita tetap indah di usia senja kita? Maka kita berusaha untuk menghiasi diri kita, menghiasi diri kita dengan ilmu, menghiasi diri kita dengan amal soleh, menghiasi diri kita dengan Masya Allah. Tes baik. Ibu pindah ke dalam aja enggak apa-apa. Jeh. Masya Allah. Ya, bagaimana kita menghiasi masa tua kita, makin tua makin indah hidup kita. Ketika kita mengisinya dengan ibadah, mengisinya dengan amal saleh, mengisinya dengan ketaatan, mengisinya dengan ketakwaan, maka itulah cara kita menjadikan masa tua ini menjadi lebih indah. Jadi bukan sekedar masa tua ini kita habiskan waktu kita bolak-balik ke rumah sakit gitu ya. Gimana? Karena biasanya kalau sudah sepuh, sudah tua, biasanya penyakit B-nya itu banyak banget gitu loh. B pertama biasanya sudah mulai blawur. Blawur kertas nggih. Ini enggak jelas. Samar-samar. Pakai kacamata kayak saya. Kemudian B yang kedua biasanya sudah mulai kena yang namanya budek. Telinga udah enggak bisa dengar. Sering cekcok sama anak sendiri. Kenapa? Salah tangkep, salah paham. Kemudian B yang ketiga sudah mulai biasanya beser. Maka kalau pengajian cari yang dekat pintu supaya gampang geser ke kamar mandi. Gimana? Kalau malam biasanya pas masih muda dari habis isya sampai subuh tidurnya gak keputus, sekarang keputus-putus bikin ke kamar mandi. B yang keempat biasanya sudah mulai boyoan. Buktinya apa boyoan? Nah kayak gini nih, nek pengajian golek senderan. Ya gak ada yang, jadi ustadznya udah koyok ingkung di tengah ini. Nah sudah mulai boyoan, wajar. Artinya memang Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh, kamu tidak lagi muda. Kamu harus banyak berbekal, engkau harus banyak beramal soleh. Kemudian yang selanjutnya biasanya sudah mulai bengean. Kalau bernafas sudah mulai bunyi ya. Kayak mesin turbo, ada suara ngik gitu ya. Tapi ngiknya suara bengek ya. Kemudian sudah mulai balseman. Kalau dulu pas masih muda, di saku bawanya itu parfum. Bawanya sisir kecil. Ada pernah ngalami sisir kecil? Disisir terus rambutnya. Kalau sudah mulai tua, bawanya apa? Balsem. Remason. Koyo. Fresh care. Inhaler. Ada yang bawa, Pak? Ada yang bawa buatan? Kemudian B selanjutnya biasanya sudah mulai apa kira-kira? Sudah mulai B selanjutnya adalah BPJS-an. Bola boli, kalau pas masih muda yang dikeluarkan kartu diskon, member, belanja sana sini. Sekarang kartu BPJS dibawa kemana-mana. B selanjutnya sudah mulai apa kira-kira? B selanjutnya kebocah-bocahan, gampang tersinggung, gampang ngambek, gampang marah dan sebagainya. Maka ketika Allah turunkan itu semua, artinya ingin mengingatkan kita, kita tidak lagi muda. Dan ketika kita sudah dikasih tanda-tanda itu semua, Allah ingin menerangkan kepada kita bahwa kita itu sudah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar kita punya uban di rambut kita, kita sudah dikatakan sebagai orang yang diparingi usia yang panjang. Maka dari itu Allah menceritakan tentang orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Orang masuk neraka itu gimana kira-kira Bapak Ibu? Wah, ngeri. Lah wong enggak usah cerita masuk neraka aja. Kita lagi duduk, sebelah kita itu ngerokok. Rokoknya tahu-tahu ditaruh sembarangan, kita geser tangan kita keselomot rokok. Kita bengok napa mboten? Teriak apa enggak? Teriak. Ah, gitu. Apalagi orang masuk di dalam neraka, di situ disundui, tahu disundui? Digeprek, dibakar, digebui, ditlindes, dijadikan peyek dan sebagainya. Masya Allah. Maka Allah menceritakan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Wahum yastarihuna fiha. Mereka itu bengok-bengok, teriak-teriak di dalam neraka. Dan mereka ketika bengok-bengok, mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan aku ya Allah dari neraka. Supaya apa minta dikeluarkan dari neraka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Supaya kami bisa beramal soleh yang dulu tidak sempat kami lakukan di dunia. Maka apa kata Allah? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah memanjangkan usia kalian? Mayatadakkaru fihi man tadakkar. Dan kami telah mengirimkan tanda-tanda dan utusan kami. Waja'akumun nadir. Dan telah datang pembawa peringatan untuk kalian. Dan diantara pembawa peringatan itu adalah rambut kita yang beruban. Ini peringatan. Mata kita yang sudah mulai blawur. Ini peringatan. Telinga kita yang sudah mulai budek. Ini peringatan. Kemudian

duduk di majelis ilmu kayak gini, kita sibuk untuk jadi takmir masjid. Ya, ketika kita di masa tua enggak ada kegiatan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap menjadi orang yang bermanfaat. Jadi takmir masjid, nggih mboten. Jadi panitia bakti sosial, jadi pengurus yayasan, jadi pengurus kampung RT atau RW, jadi pengurus panti asuhan. Yang penting kita itu harus terus bermanfaat untuk orang lain. Dan ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur diberikan usia yang panjang. Saat kita ditumbuhkan uban kita oleh Allah, artinya kita dipanjangkan usianya. Dalilnya apa? Ketika Allah menyebutkan awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Maka para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan awalam nu'ammirkum, kami telah memanjangkan usia kalian, yang dimaksud ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki usia yang ke-40, artinya kita sudah dipanjangkan sama Allah. Saya yakin kalau ini pengajian pensiunan, otomatis gak ada yang di bawah 40. Ya enggak? Gak ada. 40 itu pas kita lagi semangat-semangatnya, jaya-jayanya, top-topnya, lagi sukses-suksesnya, kerjaannya itu pindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu perjalanan dinas ke dinas yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, itu 40. Maka ketika kita sudah menginjak usia 40, ini adalah salah satu tanda bahwa kita sudah dipanjangkan usianya. Lalu bagaimana kalau kita bisa menginjakkan kaki kita di usia 60? Subhanallah. Artinya kita sudah dikasih bonus yang banyak oleh Allah. Maka bonus yang banyak oleh Allah ini tidak boleh kita sia-siakan. Apalagi Rasulullah pernah mensifati umur umat Islam ini pendek banget. Kata Rasulullah, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun aja. "Wa aqalluhum man yajuzu dalik," dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu, lebih dari 70 dikit banget. Maka ketika kita sudah mendekat, mencapai, menginjakkan usia kita di usia 60, artinya apa? Kita sudah dikasih bonus yang banyak oleh Allah. Kita sudah dikasih kesempatan yang berlebih oleh Allah. Maka semoga hanya ada satu yang harus kita kejar saat ini. Apa itu? Kita berharap semoga Allah mengistiqomahkan langkah kita. Kita berharap semoga Allah menguatkan setiap tarikan nafas kita sehingga kita bisa terus istiqomah, itu aja. Kita bisa menjadi seanggun warna senja. Sebagaimana senja yang indah, maka makin tua harusnya makin jadi. Makin tua makin anggun. Kenapa? Karena makin tua kita sudah semakin makan, makin banyak makan asam dan garam kehidupan. Makin bijak. Bijak dalam bertutur kata. Bijak dalam berbuat dan bertingkah laku. Bijak dalam mengambil keputusan. Bijak dalam memperlakukan orang lain. Dan tidak mungkin kita bisa menggapai itu semua melainkan kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Maka ketika kita di usia senja kayak gini, apa yang harus kita kedepankan? Satu kata, yaitu tawakal kita kepada Allah. Tawakal. Dan seseorang dikatakan tawakal, catat baik-baik, seseorang dikatakan tawakal kalau kita bisa datangkan dua komponen utama ini. Ya. Yang pertama adalah kita tawakal itu adalah kita berusaha dan berikhtiar dengan maksimal. Kemudian yang kedua, setelah kita

0: kita berusaha dan berikhtiar dan maksimal. Yang kedua, kita itu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi seseorang betul-betul dikatakan tawakal kalau bisa kumpulkan dua hal ini. Yang pertama, kita berjuang dengan maksimal. Kita berjuang mengisi waktu tua kita dengan amal ketaatan, amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena kita tahu makin tua kita punya keterbatasan. Yang tadinya bisa sholat berdiri, sekarang harus sholat pakai kursi. Yang tadinya kakinya bisa jalan pakai dua kaki, sekarang kakinya jadi tambah satu, pakai tongkat. Tetapi kita dikatakan tawakal ketika kita tetap berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Itulah yang namanya seseorang berjuang untuk tetap bertawakal kepada Allah. Berjuang sebisa mungkin. Jadi kita mencoba melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita. Maka inilah indahnya Islam. Kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kalau enggak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Fasholli jalisan, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau enggak bisa duduk, sholatlah dalam keadaan berbaring. Kalau enggak bisa berbaring, sholatlah dalam keadaan memberikan isyarat kedipan mata. Kalau saya enggak bisa ngasih isyarat, gimana? Udah siap-siap, udah. Waktu kembali udah makin deket ini, subhanallah. Maka para jamaah sekalian, selagi kita diberikan kemampuan, kekuatan, kemudahan, kerjakan perintah-perintah Allah dengan sebaik mungkin. Kalau bisa ke masjid berangkat berjalan kaki, maka jalan kaki. Kenapa? Setiap dari langkah kaki kita akan semakin menjauhkan kita dari siksa api neraka. Semakin banyak langkah kaki itu akan semakin mengangkat derajat kita. Semakin banyak langkah kaki itu, semakin banyak dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berangkatlah dengan berjalan kaki. Kalau enggak bisa gimana, naik motor, naik mobil enggak ada masalah. Tetapi tetap kita melakukan yang terbaik. Dengan sholat-sholat kita, dengan puasa-puasa kita, dengan sedekah-sedekah kita, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Apalagi tadi diumumkan, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, kita mau ngadakan baksos, mau ngadakan santunan untuk anak yatim, ngadakan buka puasa bersama, mengadakan perawatan untuk masjid kita misalnya. Subhanallah, ini peluang ada di hadapan mata kita. Di masa tua kayak gini, apalagi yang mau kita cari coba? Apalagi yang mau kita cari? Tidak lain tidak bukan kita mencari akhir kehidupan yang indah, agar kita semakin tua semakin anggun, seanggun warna senja. Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan kita harus bertawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal itu bisa benar? Yang pertama, kita harus berusaha dengan maksimal. Kemudian yang kedua, seseorang dikatakan bertawakal ketika dia dikatakan tafwidul umur ilallah, mengembalikan semua perkara itu kepada Allah. Kita sadar, ya Allah, gak mungkin aku bisa duduk di pengajian kecuali atas pertolongan dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, gak mungkin aku bisa tetap sholat berjamaah di masjid melainkan atas pertolongan dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, gak mungkin aku bisa terus beribadah kayak gini melainkan itu semua atas hidayah dan pertolongan dari Engkau, ya Allah. Kita betul-betul bersandar kepada Allah. Karena gak ada di antara kita yang betul-betul merupakan orang yang hebat, manusia yang hebat, gak ada. Kita semua butuh pertolongan Allah. Bahkan kita pagi hari ini bisa berangkat ke pengajian, ini pertolongan Allah. Karena ada mungkin saudara kita yang hari ini gak bisa berangkat. Kenapa? Karena belum ditolong sama Allah untuk bisa berangkat. mau berangkat cucunya nangis, gak jadi berangkat. Artinya belum dimudahkan sama Allah. Mau berangkat qadarullah mobilnya itu gembes di jalan, bocor. Kalau motor bocor bisa dituntun, nggih mboten? Kalau mobil bocor bisa dituntun? Enggak bisa. Ditarik, telepon bengkel, tolong di towing mobil saya. Subhanallah. Maka kita bisa hadir kayak gini, ini pertolongan dari Allah, betul. Kita bisa hadir ketemu sama teman-teman kita dulu satu perjuangan, ketemu sama teman-teman kita lalu kita bersalaman, berjabat tangan, maka ketika kita berjabat tangan dosa-dosa kita digugurin sama Allah. Kemudian kita saling menanyai kabar, gimana kabar, saling mendoakan sehat selalu ya mas, sehat selalu ya mbak misalnya. Maka saling mendoakan itu subhanallah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita dikumpulkan dengan teman-teman yang soleh, yang satu frekuensi, yang masih diberikan frekuensi yang sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diri kita. Kita ketemu sama teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, akthiru asdiqa'is soleh. Perbanyaklah kalian untuk punya teman-teman yang saleh. Teman-teman yang saleh itu yang gimana? Yang semisi, yang sevisi, yang selangkah, yang sejalan, yang satu kata, yang satu irama dengan diri kita. Akthiru asdiqa'is saleh. Kenapa? Fa inna lahum syafa'ah yaumal kiamah. Karena teman-teman yang soleh itu bisa saling memberikan syafaat di hari kiamat. Subhanallah. Karena orang-orang yang soleh bisa saling memberikan syafaat. Nanti kalau kita di akhirat nanti, ada di antara kita yang masuk surganya duluan, ada di antara kita yang masuk surganya terakhiran. Kenapa? Mampir dulu di neraka, dibersihkan, dilunturkan dosa-dosanya. Kalau sudah bersih baru masuk ke dalam surga. Maka yang masuk surga duluan, siapa yang masuk surga duluan? Mungkin yang masuk surga duluan yang datang ke pengajiannya paling pertama misalnya. Tadi yang datang pertama siapa? Ada doorpress modern. Panitia, yang selain panitia yang datang pertama siapa? Enten doorpress mboten? Kenapa? Doorpress. Sebentar, tak lihat dulu ada yang bisa saya bagikan enggak? Qadarullah enggak siap-siap tadi saya. Subhanallah. Ya Allah, enggak bawa ya Rob. Ya udah nih ada parfum, tapi ini parfum tinggal separuh-separuh semua. Ya, ini parfum ini kemarin alhamdulillah saya, ini parfum beli di Mekah kemarin, saya oles-olesin di jamaah ketika setiap naik bis itu saya oles-olesin di tangan jamaah. Dan saya ngolesinnya enggak dioles-oles, ini saya buka tutupnya, saya gerucuk-gerucuk ya. Ini mungkin botol yang ke-8 atau ke-9 enggak tahu. Tapi yang dulu masih ada sisanya. Yang datang pertama siapa tadi? Pak Edi. Mana Pak Edi? Pak Edi. Mana? Pak Edi. Ya panitia, Pak. Bukan panitia. Pak Imam. Panitia udah dapat pahala banyak. Ya. Pak Edi. Mana Pak Edi?
1: Pak Imam.
0: Yang mana? Oh Jin, baik Bapak. Ngapunten Bapak, ini tinggal separuh, tapi nggak apa-apa ya. Kita cari berkahnya Mekah ya. Ini dari Mekah. Ya.
1: Ini datanya dari Malang.
0: Dari Malang. Dari Malang. Oh Subhanallah, barakallahu fiik. Sehat selalu Bapak. Semoga panjang umur. Diberikan usia yang berkah, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair, barakallahu fiik, mohon maaf. J. Ah, syukran, afan. Asya. Baik. Dah sampai mana? Lali saya. Sampai mana tadi kita? Hah? Bukan itu, sebelum itu. Oh, teman yang soleh. Mungkin ada di antara kita masuk surganya duluan. Kenapa? Karena datang ke sini duluan tadi. Datang ke pengajian duluan. Maka ketika dilihat, loh kok ada koncoku? Satu majelis taklim, al-hidayah. Kok masih di neraka? Maka kita akan mengatakan, irobbi kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, dulu orang ini sholat bareng saya. Kanu yatufuna ma'ana. Dulu orang ini tawaf bareng saya. Dulu orang ini wukuf di Arafah bareng saya. Dulu orang ini mabit di Mina bareng saya. Dulu orang ini kemudian sholat tahajud bareng saya di sebuah masjid. Dulu orang ini buka puasa bersama dengan saya di masjid. Maka Allah perintahkan kita untuk memberikan syafaat kepada orang tadi. Akhirnya orang ini pun diangkat dari neraka karena apa? Berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka kalau punya teman yang satu frekuensi kayak gini, teman-teman yang soleh, bersyukur sama Allah. Keseharian cuma sibuk ngaji, baca Quran, sibuk ke masjid. Karena ada loh tipe orang-orang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Ya makin tua udah makin koyok wong nom, cah nom. Biasanya makin tua kan kemana-mana pakai sarung ya. Pakai sarung, pakai pakaian baju koko. Ini enggak, makin tua makin menjadi-jadi. Makin tua malah pakainya pakai celana-celana jin kayak anak muda misalnya. Kok pakai celana jin? Celana manusia aja masih banyak ya Pak Ge. Ya, celananya jin kok dipakai. Celananya manusia juga masih banyak. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kita bisa kayak gini ini karena pertolongan dari Allah. Maka kita harus banyak meminta sama Allah. Karena hakikat tawakal adalah kita betul-betul bersandar kepada Allah setelah kita berusaha dengan maksimal. Berusaha dengan maksimal. Kita bersandar kepada Allah. Kita pengen apa saja kuncinya tawakal. Kita pengen husnul khatimah misalnya. Kuncinya apa? Tawakal. Bagaimana caranya kita berjuang mengisi hidup kita dengan kebaikan, habis itu serahkan sama Allah. Apalagi kemudian husnul khatimah ini adalah cita-cita tertinggi setiap manusia. Dan husnul khatimah tidak mungkin akan bisa didapat dan diraih melainkan kita harus berjuang untuk tetap bisa istiqomah di atas ketaatan tersebut. Karena akhir hidup kita, kondisi kita di akhir kehidupan pada hakikatnya merupakan kesimpulan dari rangkaian perjalanan hidup manusia. Kalau selama hidup kita baik, insya Allah kita husnul khatimah. Kalau selama hidup kita itu buruk, maka sungguh berat bagi kita bisa mencapai yang namanya husnul khatimah. Jadi kita meraih husnul khatimah, kita juga harus bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Termasuk kita ingin masuk surga, selain kita terus beramal soleh, kita juga harus betul-betul bertawakal kepada Allah. Bertawakal, menggantungkan semuanya kepada Allah. Apalagi manusia itu masuk surga itu dengan tiga cara. Cara pertama, ada orang-orang yang masuk surganya itu tanpa dihisab, tanpa diazab. Hisab itu apa? Hisab itu ditampakkan semua perbuatan kita di dunia tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, di mana ditambahkan kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain, itu namanya hisab. Kemudian azab adalah diazab, dimintai pertanggungjawaban. Maka ada orang-orang yang masuk surganya itu tanpa dihisab, tanpa diazab. Pengin apa buatan Bapak Ibu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Pengin nggih? Maka saya doakan semoga yang hadir ini semua bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Mau tahu kunci agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kuncinya cuma empat. Gak banyak-banyak. Cuma empat, tapi ini berat. Kuncinya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah alaihissalam menceritakan tentang sab'una alfa yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. 70 ribu manusia yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang bisa mengumpulkan empat sifat ini dalam dirinya. Yang pertama, humul ladina la yastarkun, tidak pernah minta diruqyah. Beda ya, harus dibedakan antara diruqyah sama minta diruqyah. Kalau diruqyah saja boleh, kalau minta diruqyah makruh hukumnya. Kenapa? Karena ketika kita minta diruqyah, kita sudah mulai ada ketergantungan hati kepada orang yang mau meruqyah diri kita. Contoh, kalau kita mau diruqyah, kita minta diruqyah, kira-kira kita minta ke sembarang orang atau ke orang yang memang sudah ahli ngeruqyah? Ahli ya, yang kalau ngeruqyah kayak di TV-TV itu langsung guling-guling, hoek-hoek. Ya. Ketika kita minta kepada orang yang ahli meruqyah, otomatis kita ada ketergantungan hati kepada dia. Hati kita tidak lagi bergantung kepada Allah. Hati kita tidak lagi bertawakal kepada Allah. Maka orang yang minta diruqyah diharamkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi itulah yang pertama, la yastarkun, tidak minta diruqyah. Yang kedua, orang akan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kalau yang kedua adalah wala yaktawun, tidak minta diobati ketika dia sakit dengan pengobatan K. Pengobatan K di Indonesia kelihatannya belum pernah saya dapatkan, tapi pengobatan K masih banyak di Arab sana, di Badui sana. Kalau ada orang sakit udah putus asa, yaudah jalan terakhir di K. Tahu K? Besi dipanasin, ditempelin di organ tertentu sehingga itu dipercaya mempercepat kesembuhan. Kalau K dalam bahasa Indonesia artinya disetrika. Ya, disetrika. Dan itu biasanya orang ketika berobat dengan cara itu, ketika sudah gak punya pilihan lain, dia disetrika, besi dipanasin, ditempel di bagian tertentu, di syaraf tertentu, sehingga itu bisa mendatangkan kesembuhan. Maka dalam Islam itu tidak dibolehkan. Wala yaktawun. Yang ketiga, wala yatatoyyarun. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang ketiga adalah wala yatatoyyarun. Jangan kita percaya dengan yang namanya takhayul khurafat. Takhayul khurafat macam-macam. Ada takhayul dan khurafat yang terkait dengan angka-angka tertentu. Katanya angka tertentu mendatangkan apa? Sial. Ya. Maka kalau kita lihat hotel-hotel di Indonesia rata-rata enggak ada lantai 4. Perhatikan 1, 2, 3, 5A, 5B, 1, 2, 3, 5, langsung 6 misalnya. Gak ada. Ada sebagian pesawat gak ada baris kursi nomor 4. Gak ada. Itu namanya tatoyur, tahayul. Gak boleh. Karena kalau kita percaya dengan keyakinan kayak gitu, kita diharamkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Percaya dengan angka tertentu bahwa sial, angka 4, angka sebagian masyarakat angka 9, angka 13, angka 14 dan sebagainya. Terkait dengan angka tertentu, terkait dengan bulan tertentu, pamali katanya. Gak boleh hajatan di bulan tertentu misalnya. Terkait dengan malam tertentu, malam Jumat Kliwon misalnya. Terkait dengan fenomena tertentu, malam-malam dengar suara gagak, berarti ada orang meninggal. Ini namanya tatoyur, gak boleh. Atau percaya dengan keyakinan tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu. Contohnya di sebagian masyarakat kita, kalau istri hamil, suami kalau keluar dari kamar mandi gak boleh naruh anduk di sini, di leher katanya. Kenapa? Takut jabang bayinya nanti kegubet yang namanya ini nih, puser katanya. Kegubet yang namanya usus. Atau sebagian masyarakat tertentu, kalau punya anak gadis, anak wedok, gak boleh duduk di depan rumah, nanti jodohnya angel dan sebagainya, macam-macam. Ini bentuk tatoyur, keyakinan-keyakinan batil yang menjadikan kita diharamkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang ketiga, walaya tatoyarun. Syarat yang keempat kalau kita masuk surga, mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang akan dilakukan, tawakal, bismillah, selesai. Jadi apapun yang kita lakukan, passwordnya, mantranya, bacaan apa? Bismillah, udah tawakal aja. Bismillah, tawakal ala Allah. Kita percaya ketika kita mengucapkan bismillah, artinya kita melibatkan Allah dalam perbuatan itu, melibatkan Allah dalam aktivitas itu, melibatkan Allah dalam sesuatu yang sedang kita kerjakan itu. Maka udah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Maka orang yang bisa mengumpulkan empat ini tidak mudah, sangat sedikit. Maka kuotanya cuma 70 ribu saja. Nah, ini yang pertama. Ada orang-orang yang kemudian dia masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, ada orang yang masuk surga dengan cara dihisab tetapi tidak diazab. Hanya ditampakkan, ini dosa kamu, ini dosa kamu, ini dosa kamu, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, sampai selesai kita tutup usia, semua ditampakkan. Dari kita kecil sampai tutup usia, semua ditampakkan. Ada orang-orang model kayak gitu, dihisab tapi tidak diadab. Selesai ditampakkan semua dosanya, apa kata Allah? Udah, sekarang masuk surga. Ini yang kedua. Ada golongan yang ketiga juga, yang masuk surga dengan cara apa? Dihisab dulu, setelah itu dicemplungkan ke dalam neraka, diazab dulu untuk membersihkan dosanya, baru setelah itu diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira kalau mau pilih-pilih yang mana, Pak? Langsung pakai jalan tol, enggak usah pakai transit, gitu kan? Kenapa? Drive through katanya. Ya, enggak usah pakai transit, enggak usah pakai mandek-mandek, udah langsung jalan aja. Maka tugas kita kalau kita pengin kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Terus beristiqomah. terus bekali diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Terus belajar, memperbaiki diri kita, menambah pundi-pundi amal soleh kita. Karena nanti setan, ketika kita akan meninggal dunia, setan itu kayak Valentino Rossi, menyalip di tikungan. Ya, nanti ketika kita meninggal dunia, itu kita dalam kondisi yang sangat lemah. Di akhir hayat kita, pas sakaratul maut nanti, inna lil maut lasakarat, sesungguhnya kematian itu pasti ada sekaratnya. Rasulullah saja ketika meninggal dunia mengalami sakaratul maut, keadaan yang sangat sakit sekali. Bayangkan gimana enggak sakit. Diibaratkan begini, bapak ibu nanam pohon mangga, ya. Pohon mangga itu ditanam, nanti kira-kira 30 tahun lagi itu pohon mangga itu tolong dibedul. Tolong dibedul, dicabut ya. Susah enggak kira-kira? Beda kalau kita nanam pohon mangga kemarin, hari ini langsung cabut, gampang apa mboten? Gampang. Kita nanam pohon mangga 30 tahun yang lalu, hari ini kita bedul, bisa enggak? Gak bisa, mesti agak angel, oyotnya dah kemana-mana, pakai menghunjam ke dalam bumi. Begitu juga orang ketika meninggal dunia, ini nyawa tertanam di badan ini 50 tahun, 60 tahun, ketika diangkat gerak-gerak gitu, subhanallah. Di saat kita lagi kondisi yang lemah kayak gitu, menghadapi sakaratul maut, maka setan, iblis dan bala tentaranya datang menemui kita, menjadikan ini kesempatan terakhir, menjadikan kita itu bisa ikut dengan mereka masuk ke dalam neraka. Maka tidak bisa kita selamat dari itu semua melainkan berkat pertolongan dari Allah. Maka pentingnya kita belajar untuk bertawakal, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, menggantungkan semua hidup kita kepada Allah, menyandarkan semua hajat kita hanya kepada Allah. Mungkin bapak-bapak di sini merasa punya tabungan, nyantai aja, masa tuaku aman, aku punya tabungan sekian M, nyantai aja, masa tuaku terjamin, aku punya asuransi, aku punya kos-kosan di sana dan di sini, aku punya toko di sana dan di sini. Maka kita sebagai seorang hamba harusnya betul-betul menyandarkan diri kita kepada Allah, bukan kepada apa yang ada di tangan kita. Inilah hakikat tawakal, ketika kita hanya bersandar kepada Allah. Ya Allah, ku sadar ini harta, ini duit, ini aset, ini adalah titipan dari Engkau ya Allah. Jika Allah mau, Allah akan cabut itu semua dengan sekejap. Ingat kemarin, baru kemarin di Los Angeles, Amerika, ya, terjadi kebakaran yang mengerikan. Kerugiannya subhanallah bukan jutaan dolar lagi, tetapi sudah jutaan billion dolar. Nilainya sudah billion dolar, subhanallah. Berapa banyak rumah yang terbakar, Allah Akbar. Dengan mudah, itulah dunia, dengan mudah Allah cabut, dengan mudah Allah tarik kembali. Maka kita tidak boleh bergantung dan bersandar dengan apa yang ada di tangan kita. Dengan mudah kita punya duit banyak, lalu tiba-tiba Allah kasih ke kita itu karunia berupa rasa sakit, maka duit yang banyak itu bisa sekejap langsung hilang. Percaya enggak kira-kira? Ya. Orang kalau udah sakit, udah enggak mikir, sing penting sehat, iya enggak? Ya. Yang penting sehat, gak peduli lagi mau jual tanah, mau jual aset, yang penting sehat. Ya, kemarin saya lihat video, ada orang dari Solo diterbangkan dengan jet pribadi ke Singapura. Iya, pakai ventilator, pokoknya diterbangkan dengan ranjangnya itu, diterbangkan ke Singapura. Bayangkan pakai jet pribadi ke Singapura, itu hitungannya bukan juta lagi, udah hitungannya bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, wakeh pastinya banyak banget. Kecuali kalau naik jetnya numpang, itu beda cerita. Kalau jetnya numpang itu masih gratis, masih gratis. Tapi kalau ini kan nggak numpang, nggak ada ceritanya gitu loh, numpang nggak ada. Maka para jemaah sekalian, orang kalau udah sakit itu semua akan dikorbankan, percayalah. Yang tadinya punya mobil, nggak punya mobil, sekarang kenapa? Dijual mobilnya untuk berobat. Yang tadinya punya rumah, sekarang nggak punya rumah, dijual rumahnya untuk berobat. Yang tadinya punya tabungan, nggak punya tabungan, sekarang semua tabungan dikuras. Yang penting sehat. Coba kalau kita mau melihat, mau bukti, coba sekali-kali datang ke Singapura, sekali-kali datang ke Malaysia, sekali-kali datang ke Pulau Pinang di Malaysia. Di sana banyak rumah sakit top di sana. Isinya siapa kira-kira? Kebanyakan orang Indonesia. Saya bisa jamin 50% rata-rata orang Indonesia. Minimal ya 50% orang Indonesia. Mereka datang ke sana gratis apa pakai BPJS kira-kira? Gak ada cerita. Gak laku, rapayu BPJS sana. Datang ke sana bayar dewe sana itu. Ada yang berangkatnya pakai jet pribadi, subhanallah. Ada yang pakai pesawat terbang barengnya sama yang lain. Banyak habisnya sekali visit, mungkin visit sebulan sekali, dua bulan sekali. Sekali visit paling enggak dua digit lah, paling enggak lah. Dua digit habis tuh. Belum lagi nanti berapa kali visit, udah tiga digit mesti habis. Maka sekali lagi, jangan pernah kita bersandar atau membanggakan apa yang ada di tangan kita. Mumpung ada kesempatan dikasih harta sama Allah, bagikan kepada orang membutuhkan. Sebentar lagi bulan Ramadan, bagikan untuk mempersiapkan, memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa. Bagikan kepada anak yatim, bagikan kepada proyek-proyek yang bernilai jangka panjang, bikin masjid, bikin rumah tahfidz dan sebagainya. Karena bisa jadi dengan cara itu Gusti Allah akan memberikan kepada kita kesehatan. Subhanallah. Ya, karena kita yang namanya sehat itu karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Maka ketika Allah ridho sama kita, maka pemberian itu akan Allah berikan tanpa batas, sebagaimana kita memberikan juga tanpa batas. Maka pernah kemudian, ini sebuah kisah saja, satu hari Umar bercerita, satu hari dia punya rezeki. Akhirnya Umar ketika mendapatkan rezeki yang banyak itu, rezeki itu dibagi dua sama Umar. Misalnya dapat 10 miliar dibagi dua, 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Yang 5 miliar itu misalnya dibawa ke Rasulullah, ya Rasulullah aku infakkan ini untuk kaum muslimin. Maka Rasulullah bertanya, kam abqaita, berapa jumlah yang engkau, berapa banyak yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, mithluhu, semisal dari ini. Artinya berapa? Separuhnya. Maka kemudian ketika Umar mensedekahkan setengah dari hartanya, Umar mengatakan, insya Allah hari ini aku bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah sedekah. Di hari yang sama Abu Bakar datang menyerahkan harta yang banyak ingin disedekahkan kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan, kam abqaita li ahlik, berapa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka kata Rasulullah, aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Berarti ada sisa enggak? Enggak ada sisa. Subhanallah. Maka dengan itu Allah berikan keberkahan pada hartanya. Maka para jamaah sekalian, di majelis ilmu yang mulia ini, yuk, ini waktu yang tepat bagi kita untuk sama-sama mengingatkan, untuk sama-sama mendoakan. Semoga segenap jamaah majelis taklim Al-Hidayah ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segenap jamaah majelis taklim Al-Hidayah ini diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat. Semoga jamaah majelis taklim Al-Hidayah ini diberikan penjagaan dari Allah. Dijaga agamanya, dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dijaga anak keturunannya. Semoga segenap anggota majelis taklim Al-Hidayah ini diberikan husnul khatimah di akhir hidupnya. Dimudahkan kita semua untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat kita. Dan janji Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di pagi hari ini di atas jalan-jalan yang Allah ridhoi dan jalan-jalan yang Allah cintai, semoga suatu hari kelak kita akan kembali dikumpulkan di dalam tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Berdosakah seorang janda tatkala ia memutuskan untuk tidak akan pernah menikah lagi setelah kematian suaminya? Karena ada di antara sebagian kaum muslimah yang ditinggal mati suaminya dan ia sangat memiliki rasa cinta yang besar kepada suaminya. Ia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin tufiya anha zaujuha. Wanita mana saja yang suaminya telah meninggal dunia, thumma tazawwajat ba'dahu, kemudian ia menikah untuk yang kedua kalinya, fahiya li akhiri azwajiha, maka wanita ini akan menjadi istri bagi suami yang terakhir, menjadi istri di surga dari suami yang terakhir. Setelah mendengar hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitab Silsilatul Ahadith As-Sahih. Setelah mendengar hadis ini, sebagian janda karena saking besarnya rasa cinta kepada suaminya yang telah meninggal dunia dan dia bercita-cita ingin menjadi istrinya kelak di akhirat, dia tidak mau menikah lagi. Pertanyaannya, berdosakah seorang janda jika ia memutuskan untuk tidak menikah lagi? Jawabannya adalah perlu ada rincian. Apabila wanita muslimah ini yang ditinggal mati suaminya ini, dia masih berusia muda, ya, sehingga dia tidak akan bisa aman dari gangguan syahwat yang senantiasa mengintai setiap hari, maka wanita seperti ini dia harus menikah. Adapun seorang janda ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia sudah tua renta, sudah tidak memiliki keinginan ya terhadap lelaki, dan dia merasa dirinya aman, tidak akan terjerumus oleh syaitan dan juga syahwat, maka ia boleh untuk tidak menikah lagi sebagaimana yang diputuskan oleh Ummu Hani, kalau saya tidak salah, Ummu Habibah. Ketika Rasulullah melamarnya, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang sudah tua renta. Namun jika sebaliknya, seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia masih berusia muda, dia masih cantik dan masih memiliki keinginan terhadap lelaki, maka ia tidak akan aman dari tipu daya syaitan dan tidak aman dari syahwat yang setiap hari mengintai dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang dengan seorang wanita menikah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keturunan, memberikan anak-anak yang soleh, yang akan menjadi pelipur lara bagi kesedihan karena ditinggal mati oleh suaminya. Anak-anak yang kelak akan mendoakan dia, anak-anak yang kelak akan menjadi mesin pencetak pahala dan membawa kebaikan yang besar bagi dirinya, bagi kaum muslimin di dunia ini, dan kelak akan membawa manfaat ketika ia telah meninggal dunia dengan banyak mendoakan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, terkadang seorang wanita ini menganggap bahwa suaminya yang telah meninggal dunia adalah lelaki yang paling baik, lelaki yang paling dicintai, paling soleh, tidak ada bandingannya. Anggapan seperti ini terkadang keliru dan tidak benar. Dan ini pernah terjadi pada diri Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal dunia, Ummu Salamah mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, awalu baitin hajarat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin mana yang lebih utama, yang lebih hebat daripada Abu Salamah? Dia adalah keluarga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultuha, kemudian Ummu Salamah, aku pun lantas mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang berbunyi, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku dan beri aku ganti yang lebih baik. Fa akhlafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepadaku yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang anggapan seseorang bahwa suaminya yang telah wafat dia adalah suami yang paling soleh, paling baik dan tidak ada duanya, terkadang keliru. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah ganti yang lebih baik, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan suami kedua yang lebih baik. Ini adalah satu poin yang hendaknya dijadikan pertimbangan ya sebelum seseorang memutuskan untuk tidak menikah selamanya. Yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum wa in kanu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dalam surat An-Nur Allah mengatakan, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dari kalangan kaum muslimin. Ya. Dan budak hamba-hamba kalian yang layak untuk menikah. Jika mereka miskin, jika mereka tidak mampu, maka Allah akan memampukan mereka dengan keutamaannya. Jadi apa yang menghalangi kita untuk menikah? Menikah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membawa kebaikan bagi para wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya jika ia merasa dirinya masih muda dan tidak aman dari godaan fitnah, tidak aman dari jeratan-jeratan syahwat, maka ia hendaknya menikah dan meniatkan nikahnya ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah, karena di dalam terdapat manfaat yang besar. Dan terkadang justru suami kedua ini, ketika kita berdoa minta ganti yang lebih baik, maka Allah gantikan dengan suami yang lebih baik daripada suami yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Promosi yang berlebihan adalah promosi dengan bahasa yang tidak sesuai realita. Promosi berlebihan di bagian kode etik tadi kita sebutkan ya. Termasuk di antara yang terlarang adalah promosi berlebihan di halaman 157. Promosi berlebihan, pertama, dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Contoh, saya jual obat batuk, bisa menyembuhkan segala batuk. Batuk luar maupun batuk dalam. Kabeh watuk mari, sak sendok mari. Padahal isine susu deli. Maka ini enggak nyambung, karena susu deli tidak berfungsi sebagai obat batuk. Kenapa? Dia menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan realita. Yang kedua, dia punya fungsi namun dibuat bombastis. Contoh, punya obat, biasanya kan pakai testimoni ya. Nah, terus dia promosikan, obat saya ini top market top nomor 1 di dunia. Kalimat seperti ini salah atau benar? Salah. Mana salahnya? Dari mana kamu bisa menjamin kalau obatmu nomor 1 di dunia? Apa buktinya? Kamu punya survei? Gak ada. Kalau gak ada, jangan klaim seperti ini. Nah,
3: mutiara nasihat.
4: Apa saja faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dan kita ambil dari hadis yang mulia tadi, yaitu al-hadis al-thalith minal arba'in fi hukuk rabbil alamin, hadis yang ketiga dari hadis tentang tauhid. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik? Yang pertama, fadlu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal ini memiliki keistimewaan. Rasulullah enggak mungkin menunjuk orang dalam sebuah perkara kecuali orang itu memang ahli di bidangnya. Karena Rasulullah adalah orang yang adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Enggak mungkin ahli ekonomi ditaruh di ahli politik. Tidak mungkin ahli masalah A ditaruh di B, enggak mungkin. Rasulullah itu paling pintar meletakkan orang pada tempatnya. Lah, Mu'ad bin Jabal ini diletakkan Nabi sebagai dai. Diposisikan Rasul sebagai dai. Dan kita tahu enggak mungkin Rasulullah menjadikan Mu'ad bin Jabal sebagai seorang dai kecuali memang Mu'ad ini orang yang layak dan mumpuni dan punya kapabilitas di bidangnya. Ini menunjukkan keutamaan Mu'ad. Ya, diutus oleh Nabi menjadi dai-nya Nabi. Makanya Mu'ad bin Jabal ini diberi julukan. Apa sih julukannya Mu'ad ini? Julukannya Mu'ad bin Jabal adalah a'lamun nas bil halali wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Mu'ad bin Jabal, ahli ilmu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal pernah dijadikan Amir Asy-Syam. Pernah dijadikan gubernur negeri Syam. Pada waktu itu yang jadi gubernur adalah Sayyiduna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Terus ada wabah namanya wabah ta'un, ya, ada ta'un menyerang negeri Syam, dan di antara yang gugur adalah Sayyiduna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian diganti oleh siapa? Oleh Mu'ad bin Jabal, dijadikan gubernur di masa pemerintahan Sayyiduna Umar bin Khattab. Kemudian Mu'ad bin Jabal termasuk yang gugur terkena ta'un tersebut di negeri Syam. Ya, dan beliau sabar dan beliau banyak pahalanya dan beliau adalah kecintaan Rasulullah. Pada hadis yang kedua kemarin sudah saya jelaskan bahwa Mu'ad ini dekat sama Nabi. Di antara dalilnya, Mu'ad pernah berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair." Kata Mu'ad, "Aku pernah berboncengan dengan Nabi satu kendaraan, satu hewan." Itu menunjukkan bahwa Mu'ad ini dekat sama Nabi. Menunjukkan bahwa Mu'ad ini dicintai Nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa Mu'ad ini termasuk orang yang dicintai Nabi, dekat dengan Nabi, ahli ilmu, maka ditunjuk Nabi. Itu pelajaran yang pertama, keutamaan Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita sedang membahas masalah tauhid, ya, bukan membahas masalah sirah, karena kalau bahas sirah ini Mu'ad ceritanya panjang kalau diceritakan semua, dan enggak mungkin kita ceritakan semua. Intinya saja bahwa Mu'ad ini a'lamun nas bil halal wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Ahli ilmunya sahabat. Itu pelajaran pertama. Fadlu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Pelajaran yang nomor dua yang bisa dipetik dari hadis ini adalah pelajaran nomor dua, al-ilmu qabla da'wah. Ilmu harus didahulukan sebelum berdakwah. Makanya seorang dai harus berilmu. Dan seorang dai harus mengetahui medan yang akan didakwai. Makanya Nabi kan berkata ke Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Hei Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Berarti ini melazimkan seorang sebelum berdakwah harus punya ilmu tentang masyarakat yang akan didakwai. Jadi seorang kalau sebelum terjun di masyarakat harus tahu bagaimana kondisi masyarakat itu. Dari segi keagamaan ini coraknya bagaimana? Dari segi sosio masyarakat bagaimana? Ekonominya bagaimana? Maka dengan mengetahui keadaan masyarakat yang akan didakwai, seorang da'i bisa menentukan bagaimana metode yang tepat untuk mereka. Makanya al-ilmu qabla da'wah, ini pelajaran nomor dua. Ilmu harus didahulukan sebelum berdakwah. Makanya Nabi kan ngasih tahu Mu'ad, nanti kamu itu berdakwah. Orang-orangnya itu ahli kitab, mereka bukan orang biasa. Mereka punya kitab,

0: Maka dari itulah Al-Imam Al-Bukhari punya bab dalam kitabnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, bab ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Maka seorang da'i tidak boleh tergesa-gesa, harus terus menuntut ilmu dan harus belajar. Ya, man ista'jala syai'an qabla awanihi unkiba bihirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa ingin melihat hasil sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Maka hendaklah kita memperkaya diri dengan ilmu agama sebelum berdakwah. Jadi ini pelajaran nomor dua. Al-ilmu qabla dakwah. Ilmu harus didahulukan sebelum berdakwah.
1: Yusyrikuna bi syai'an.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah ketika kita sudah istiqomah, apakah dosa-dosa kita yang lalu diampuni Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita istiqomah? Ya, cara kita istiqomah, bagaimana caranya? Yang pertama, mintalah keistiqomahan itu dari Allah. Karena hatinya manusia itu kan lemah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kuatkan, kokohkan hatiku dalam agamamu. Itu doa minta istiqomah itu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Mintalah kepada Allah keistiqomahan, ya. Karena hati kita ini lemah. Hati kita ini dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, supaya bisa istiqomah ya kita harus menuntut ilmu. Kita nggak mungkin istiqomah kalau nggak menuntut ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya bagaimana bisa istiqomah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi kalau pengen takut kepada Allah, pengen bisa istiqomah, harus punya ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Pakai kata innama. Innama itu yufidul hasr, menunjukkan hanya. Ya. Jadi untuk takut, untuk khusyuk, itu butuh ilmu. Semakin berilmu, semakin ngerti hakikat Allah, semakin takut, semakin istiqomah. Itu nomor dua, ya, harus sering-sering menuntut ilmu. Yang nomor tiga, harus berteman sama orang soleh, berteman sama orang-orang baik. Itu untuk mengokohkan keistiqomahan kita. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Mencari teman-teman yang soleh. Rasulullah menganjurkan para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah karena dalam rangka mengamankan pergaulan dengan orang-orang yang rusak. Ya, masih ingat kan kisah 99 orang orang yang membunuh 99 nyawa? Dia ingin tobat, datang ke ahli ibadah, saya ingin tobat, katanya gak bisa tobat, dibunuh sekalian jadi 100. Terus dia datang ke ahli ilmu ingin tobat, katanya bisa kamu tobat, Allah mengampuni dosa, tapi tinggalkan, perhatikan ini garis bawahi, perhatikan negerimu, tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ya ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Nah, berarti untuk bisa istiqomah butuh orang baik. Ya, untuk istiqomah itu butuh orang baik, butuh komunitas yang baik. Ya, makanya bergaulah sama orang-orang yang soleh. Kemudian supaya bisa istiqomah juga kita harus melazimi zikir, ya, melazimi zikir, melazimi baca Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah kalau sudah istiqomah dosa kita diampuni Allah? Ya, jika kita sudah bertobat, ya istiqomah lurus diampuni Allah. At-taibu minadzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Ya, at-taubatu tahjubu ma qablahu. Ma qablaha, taubat itu menutup apa saja yang dahulu dikerjakan, ya. Jadi, kalau kita istiqomah, Allah akan mengampuni dosa kita.
3: Hadhihi ayatun murattalah. بصوت القارئ سلمان بن علي التيبي.

0: Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adalah pelajaran yang nomor 3. Tapi pelajaran yang nomor 3 adalah anna syahadata alla ilaha illallah awwal wajibin wa huwa awwal ma yud'a ilaihin nas. Tauhid la ilaha illallah itu adalah awal kewajiban. Tauhid adalah kewajiban yang pertama. Ini pelajaran nomor 3. Makanya ketika Rasulullah ngutus Mu'ad, Rasulullah enggak mengatakan begini, "Hei Mu'ad, pertama kali kamu dakwakan ke mereka, ajari mereka sholat." Enggak. Nabi enggak ngomong gitu. Tapi yang Rasul katakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, an yuwahhidullah." Jadikan awal dakwamu, awal seruanmu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini dalil pelajaran yang nomor 3 bahwa at-tauhid awwal wajibin. Tauhid itu adalah kewajiban yang pertama. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, wasta' bima tu'mar, ketika disuruh terang-terangan berdakwah, maka yang pertama kali didakwakan Nabi kepada kaumnya diantaranya adalah kulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Mengapa? Karena tauhid itu awal kewajiban. Kewajiban yang lain tidak berlaku kalau kewajiban yang pertama ini dijalankan. Maka at-tauhid awal wajibin, tauhid adalah kewajiban yang pertama. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai paman beliau namanya Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, hampir mati, hampir wafat. Dalam kondisi kritis, sedangkan dirinya masih kafir. Maka Rasulullah datang berusaha untuk menyelamatkan pamannya, mentalkinnya, dan yang dikatakan Nabi kepada pamannya adalah ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat. Nah, ini dalil bahwa tauhid itu awal kewajiban. Rasulullah tidak menyuruh pamannya untuk melakukan A, B, C sampai Z lah. Cukup la ilaha illallah dulu sebelum yang lain. Karena la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama. Begitu juga kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, surat Luqman. Pertama kali nasihatnya Luqman kepada putranya bukan tentang masalah yang lain, tapi masalah tauhid. Ya, menjadi at-tauhid awal wajibin. Tauhid adalah awal kewajiban. Makanya Luqman alaihissalam berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kedzaliman yang besar, kedzaliman yang agung. Tuh, berarti tauhid ini awal kewajiban. Dan tauhid juga akhir kewajiban. Ya, tauhid juga akhir kewajiban. Makanya Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Berarti la ilaha illallah itu pembuka dan penutup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa saat menjelang wafat, Rasulullah sempat berwasiat kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Seakan-akan Nabi ngomong, kalau besok aku mati, tolong jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat penyembahan. Itulah makanya dikatakan at-tauhidu awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah awal kewajiban dan tauhid adalah akhir dari kewajiban. Itu ya, itu pelajaran yang nomor 3. Sekarang pelajaran yang nomor 4. Annahu la yuhkam bil islamil ka annahu la yuhkam bi islamil kafir illa bin nutqi bis syahadatain. Sesungguhnya tidak dihukumi Islamnya orang kafir, atau tidak dihukumi orang kafir itu menjadi Islam kecuali dia harus an-nutku mengucapkan dengan syahadat. Jadi seorang itu tidak dikatakan Islam atau orang kafir tidak dinyatakan masuk Islam kecuali dia harus mengucapkan la ilaha illallah dulu, Muhammad Rasulullah. Makanya tadi Rasulullah mengatakan, "Hai Mu'ad, kamu akan berangkat menuju negeri Yaman. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Jadikan awal dakwamu, awal seruanmu adalah ucapan la ilaha illallah. Itu dalil bahwa seorang yang kafir tidak dihukumi Islam sampai dia mengucapkan syahadatain.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang bertanya juga dan seluruh jamaah yang hadir dan seluruh umat Islam dijaga dan diberikan taufik oleh Allah. Kesehatan penting jamaah, tapi taufik lebih penting. Karena parameter kebaikan bukan jadi orang yang sehat. Sebagaimana parameter keburukan bukan jadi orang yang sakit. Tapi kebaikan adalah ketika kita diberikan taufik ketika sehat dan ketika kita diberikan taufik ketika sakit, itu yang terpenting. Afan Ustaz, bagaimana jika kita sering mencari ilmu ke majelis taklim dan mendapatkan ilmu cuman takut mengamalkannya karena takut salah dan takut menyebabkan dosa? Waktu Sabtu kemarin Ustaz bilang orang yang diazab pertama kali adalah orang-orang yang sering ke masjid dan majelis ilmu. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita dapat di majelis ilmu agar kita yakin untuk mengamalkan di kehidupan sehari-hari? Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali lagi, ketika kita takut gak bisa ngamalin, solusinya bukan resign dari majelis-majelis ilmu. Itu poinnya. Tapi harus mengevaluasi sisi lain. Kenapa? Karena kalau kita berhenti belajar, kita akan celaka di pertanyaan pertama pada hari kiamat. Wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, diamalin gak nih? Ditanya tentang ilmunya, ngaji apa enggak? Jadi solusinya adalah belajar dan mengamalkan. Nah, oleh karena itu, karena ini satu paket belajar dan mengamalkan, maka belajarlah secara bertahap. Karena kalau belajar kita random, maka kita akan kerepotan sendiri dalam mengamalkannya. Ingat loh, makanya banyak orang berpikir main asal datang ke kajian, datang. Anda begitu Anda belajar, Anda akan kena pertanyaan kedua, udah diamalin belum? Maka belajarlah bertahap, hadirin. Dan gak semua konten itu dengan mudah dilakukan oleh orang khususnya yang baru ngaji, yang baru hijrah. Bisa jadi dia gampang dengar dan dia senang ketika dengar, tapi begitu ngamalin hatinya gak siap, hadirin. Kenapa? Karena hatinya baru belajar, hatinya belum mantap. Hadirin, jangankan kita, coba untuk buka surat Al-Furqan ayat 32. Ketika ada nyinyiran dari orang-orang kafir, waqala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, mereka nyinyir nih, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahida. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan satu paket aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali itu? Jadi begitu ketika Jibril kasih wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa enggak satu Quran aja diturunin? Kenapa Iqra' 5 ayat lah, enggak selesai pula. Terus nanti wahyu kedua, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, itu pun juga enggak sampai satu surat Al-Mudaththir. Kenapa sih? Ribet banget nih ajarannya Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dan begitulah cara kami memantapkan hati engkau, wahai Muhammad, linutsabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Jadi kalau hati Nabi yang sudah pernah dicuci dengan air zam-zam waktu kecil, saya mau tanya, siapa di antara antum pernah nyuci hatinya pakai air zam-zam? Ada, coba angkat tangan. Gak ada. Ini hati Nabi udah dicuci pakai air zam-zam. Itu aja belajarnya. Wahyu turun, perintah turun, itu harus bertahap. Kalau enggak, gak kuat. Linu thabbita bihi, ginilah cara kami mengokohkan hati engkau. Sekarang ada orang yang hijrah langsung ngaji, ngaji B. Gak ada masalah dengan konten pengajiannya, tapi mungkinkah antum bisa mengerti secara dalam matematik kalau antum belajarnya random tentang matematik? Pertama kali ikut kajian matematik langsung Pitagoras, pertemuan kedua kosinus, pertemuan ketiga aljabar, pertemuan keempat 1 + 1. Antum bisa ngerja matematik? Antum bisa gila hadir. Bayangkan 1 + 1 baru pertemuan keempat, lalu sebelumnya Anda belajar kosinus, Anda diketawain seluruh orang. Anda diketawakan. Nah, kenapa belajar agama nggak ilmiah? Harusnya kan bukan hanya kontennya, konsep belajarnya harus ilmiah dong. Karena makanya coba terus kita ngotot, apa yang salah dengan kosinus, apa yang salah dengan aljabar, apa yang salah dengan bangun ruang? Anda akan semakin diketahui orang, hadirin. Gak ada yang salah, tapi kesalahan adalah ketika Anda membuat pola urutan dan kurikulum ketika Anda belajar itu. Itu poinnya sama. Banyak sekarang sebagian pihak, kita hargai niat baiknya, kita gak pernah mempermasalahkan, kita senang, tapi gak bisa belajar agama, loncat sana, loncat sini, belajar itu, belajar ini, sedangkan Anda gak ngerti pattern, pola itu penting. Nabi aja pelan-pelan, ada urutannya, dan yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan surat Al-Fatihah, padahal surat Al-Fatihah yang paling besar kandungannya. Itu kan pasti ada alasan, hadirin. Itu pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Rabb kami, engkau enggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Kalau musibah saja pasti ada alasan, ya enggak mungkin menurunkan Al-Qur'an berangsur-angsur. Kenapa Iqra dulu pertama turun, lalu Mudathir dulu turun duluan? Lalu kenapa ayat-ayat hukum itu di Madinah? Kenapa ayat di kota Mekah tentang iman, tentang iman, tentang iman, tentang akidah, tentang akidah, tentang akidah, tentang tauhid, tentang tauhid, tentang tauhid? Allah kan gak mungkin ngasal. Itu ada pelajaran di sana. Hadirin yang Allah muliakan, linutsabbita bihi fuadak. Hatinya tuh dikuatin dulu. Ini Nabi loh, fuadak pakai kaf. Jadi bukan linusab bitabihi, nggak pakai kum, kaf, fuadaka. Nabi ini, Nabi. Yang hatinya udah bersih, itu masih harus bertahap, bertahap, bertahap, bertahap. Dan ini sunnatullah, hadirin. Ini pattern Allah, ini polanya Allah. Sunnatullah. Surat Fatir ayat 43. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Anda gak akan mendapatkan pola Allah itu berubah. Nah, mungkin kita punya bayi, kita punya bayi usianya 4 bulan, lalu di 4 bulan kita kasih sayur asem terenak di Jakarta. Gimana perasaan tuh bayi? Terharu tuh bayi, sujud syukur, hadirin. Tapi ini halalan thayyibah, Pak Ustaz. Ini bukan tentang sayur asam, ini tentang timing kapan Anda kasih sayur asam itu kepada tuh bayi. Sama, ini bukan tentang masalah kontennya atau ustaznya, ini masalah timing kapan Anda belajar materi tersebut. Dan banyak orang gak ngerti, yang penting menuntut ilmu, yang penting menuntut ilmu bagus, tapi polanya gimana? Gak mungkin Allah biarkan begitu aja. Semua ada pola. Mau apapun ada pola, hadirin. Mau apapun ada pola. Makanya kan kita sambil, kalau antum yang cowok-cowok yang hobi bola, ikut latihan bola. Latihan hari pertama langsung bagaimana cara menendang bicycle kick. UGD hadirin, UGD. Sakit ada. Pertama itu footwork dulu. Lari dulu, kuatkan dulu kuda-kuda. Enggak bisa hadirin. Jadi semua sama, ini pola di semua bidang tuh begitu. Jadi ketika kita khawatir gak bisa ngamalin, salah satu yang harus kita cek bukan gak ngaji, kajian apa yang kita pilih. Dan bukan berarti kajian-kajian itu banyak yang salah, enggak. Kita yang menentukan, mungkin teman kita ikut kajian tersebut karena dia lebih dulu hijrah daripada kita, imannya udah oke, sedangkan kita iman belum oke. Gak ada satupun kitab dasar yang kita khatamkan. Belajari kitab dasar, hadirin. Kitab dasar. Kan di antara kitab dasar adalah kitab yang sedang kita pelajari. Lalu tentang iman, itu penting. Tentang akidah, tentang tauhid. Itu hal-hal dasar. Kalau itu benar-benar dilakukan, maka hati kita akan kokoh. Begitu hati kita kokoh, ngamalin tuh enak. Ngamalin enak. Hadirin, ketika hati sahabat sudah kokoh, itu untuk membuat satu kota steril Homer hanya cuman butuh waktu kurang dari 1x24 jam. Al-Ma'idah ayat 90. Innamal khomru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisu min amali syaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat turun gak sampai 1x24 jam, satu kota steril. Kenapa? Karena imannya udah kuat. Ngamalin tuh enak, ngeplong. Bahkan yang keburu dan terlanjur minum beberapa menit sebelum mendengar pengumuman dari Nabi, mereka masukkan jari telunjuk mereka ke dalam mulut dan mereka muntahkan lagi. Ya Allah, mereka muntahkan tuh. Padahal gak masalah, karena mereka minum sebelum mereka tahu itu diharamkan. Gak masalah, tapi tetap merasa bersalah, dimuntahkan, hadirin. Dimuntahkan. Coba kita berada di posisi mereka, mungkin gak memuntahkan. Justru doa yang kita baca, alhamdulillah dibinikmati tatimu sholihat. Gue bilang juga ape, minum dari 5 menit yang lalu. Lo tunda-tunda. Gak bisa minum kan lo? Gitu. Gue udah, alhamdulillah, satu seloki habis. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Beda iman hadirin, beda iman, beda tauhidnya, beda tauhidnya, beda. Ini yang perlu kita camkan.
4: Hukum melihat aurat ibu. Ada 3 batasan untuk aurat wanita. 1. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga yang terlihat hanya pakaiannya. Sebagian ulama menyebutnya az-zinah adz-dhahirah atau bagian yang nampak. 2. Anggota wudu, yaitu leher ke atas, lengan ke bawah, dan betis ke bawah. Ulama menyebutnya az-zinah al-batinah atau aurat dalam. 3. Antara pusar sampai lutut. Dari 3 batasan ini, bagian manakah batas aurat wanita di hadapan lelaki yang masih mahram dengannya? Seperti anak, bapak, saudara lelaki, paman, atau kakek. Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, aurat wanita di depan lelaki yang menjadi mahramnya antara pusar sampai lutut. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Al-Khatib Asy-Syarbini, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan, lelaki tidak boleh melihat aurat wanita mahramnya. Baik mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan antara pusar dan lutut. Boleh melihat ke pusar dan lutut karena keduanya bukan aurat untuk dilihat mahram. Mughni al-Muhtaj. 2. Aurat wanita di depan lelaki yang menjadi mahramnya adalah anggota wudu. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan pendapat Hambali. Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan pendapat kedua. Ada yang berpendapat, lelaki mahram hanya boleh melihat bagian yang biasa nampak ketika wanita beraktivitas. Karena bagian anggota badan yang lebih dari itu, tidak ada kepentingan mendesak baginya untuk melihatnya. Yang dimaksud bagian yang biasa terlihat ketika beraktivitas adalah wajah, kepala, leher, tangan sampai siku, dan kaki sampai

0: atau saudara lelaki mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Di awal ayat, Allah mengatakan, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Kata Ibnu Mas'ud, makna perhiasan yang sering nampak adalah bajunya. Dalam tafsirnya, Al-Jassas menjelaskan bahwa perhiasan ada dua. Perhiasan yang biasa nampak itulah pakaiannya, telapak tangannya, dan wajahnya. Dan kedua, perhiasan yang tidak biasa nampak seperti anting, kalung, gelang, gelang kaki, dan seterusnya. Di awal ayat, Allah membolehkan wanita terlihat bagian yang nampak. Kemudian di lanjutan ayat, Allah ajarkan tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali di depan mahramnya. Artinya, batas yang boleh dilihat di situ adalah aurat batin, dan itulah aurat yang biasa nampak ketika wanita di rumah. Tafsir Al-Jassas. Karena itu, anak tidak boleh melihat aurat ibunya selain anggota badan yang biasa nampak ketika mereka beraktivitas, meliputi wajah, kepala, leher, tangan sampai siku, dan kaki sampai lutut. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.

Kemudian banyak juga asar-asar dari para salaf tentang pentingnya ikhlas dalam menimba ilmu dan bahaya tidak ikhlas dalam menimba ilmu. Di antaranya ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya hamalatal ilmi i'malu bihi." Wahai para pembawa ilmu, beramalah kalian. "Fa innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu." Karena yang namanya orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan ilmunya sesuai amalnya. Orang alim yang sesungguhnya adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya, itu bukan orang alim yang sesungguhnya. Kemudian dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dikenal orang yang banyak ilmunya tapi tidak beramal. Ya, para ulama yang memahami dalil-dalil berdasarkan hawa nafsunya, maka dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Para ulama yang banyak ilmunya dan tidak mengamalkan ilmunya, maka dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang rajin ibadah, banyak ibadahnya, namun ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, maka dia telah menyerupai orang-orang Nasrani. Orang Islam adalah orang yang berilmu dan beramal. Orang yang beramal berdasarkan ilmu. Wa sayakunu aqwam yahmiluna al-ilma la yujawizu tarakihim. Kelak akan ada orang-orang yang membawa ilmu yang ilmu mereka tidak melampaui kerongkongan mereka, jadi ilmunya enggak masuk dalam hati, ilmunya hanya di lisan saja, tidak melampaui kerongkongan mereka. Yukhalifu ilmuhum amalahum, ilmu mereka menyelisihi amal mereka. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, batinnya menyelisihi zahirnya. Yajlisuna halakon yubahi ba'duhum ba'do, mereka duduk di halako-halako, sebagian mereka merasa bangga di hadapan sebagian yang lain. Hatta inna rojula layakdob ala jalisihi ayyajlisa ila ghairihi wa yada'uhu. Bahkan ada orang yang marah, ada orang yang marah kepada temannya karena temannya ngaji di tempat yang lain.

Ada orang yang marah pada temannya karena temannya ngaji di tempat yang lain, tidak ngaji di tempatnya. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Mereka-mereka ini, amal-amal mereka tidak akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal-amal mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, mazdada abadan ilman fazdada fid dunya ragobatan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang hamba bertambah ilmunya lalu bertambah kecintaannya kepada dunia, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba bertambah ilmunya kemudian bertambah cintanya kepada dunia, kecuali dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dengan ilmu yang banyak, ilmu yang bertambah, dia takut kepada Allah, cinta akhirat, dan tidak terlalu cinta kepada dunia. Tapi ini ya sebaliknya, tambah ilmunya, ya tambah gelarnya, kemudian tambah cintanya kepada dunia, maka dia akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala.

0: My favorite.
1: Kemudian ikhwatal iman yang nomor 5, pelajaran nomor 5, annal insana qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah. Sesungguhnya manusia terkadang dia itu bisa membaca, terkadang dia itu berilmu tapi tidak mengerti makna la ilaha illallah. Aw ya'rifuhu wa la ya'mal bihi, atau dia tahu tapi enggak mengamalkannya, seperti keadaan ahli kitab. Padahal mereka itu kan ahli kitab. Orang Yaman tadi itu loh ya, itu kan ahli kitab, diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Harusnya mereka paham tapi enggak paham. Gitu loh ya. Ini dalil bahwa orang yang membaca, orang yang tahu ilmu, belum tentu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkan dan mengetahui ilmu tersebut. Seperti orang-orang Nasrani, di kitab-kitab mereka itu sebenarnya sudah diterangkan tentang tauhid. Tapi mereka tidak memahami makna la ilaha illallah, bahkan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, sekarang pelajaran yang nomor 6. Anna mukhatabatul alim laisat ka mukhatabatil jahil. Berbicara dengan ahli ilmu berbeda ketika berbicara dengan orang bodoh. Ini diambil dari ucapan Nabi, "Hei Mu'ad, kamu akan datang ke negeri, ke kaum mereka dari kalangan ahli kitab." Seakan-akan Nabi ngomong ke Mu'ad, "Mu'ad, yang kamu dakwah ini bukan orang sembarangan. Yang kamu dakwah ini bukan orang-orang bodoh. Tetapi yang kamu dakwahi ini Mu'ad, orang yang punya kitab. Mereka punya kitab." Artinya mereka ada ilmu di sana, gitu loh ya. Jadi itu Rasulullah ingin menyampaikan ke Mu'ad bahwa yang dihadapi itu bukan orang bodoh. Orang punya ilmu tapi salah dalam memahami ilmu. Gitu loh. Maka dari itulah mendakwai orang yang punya hujjah berbeda dengan mendakwai orang awam yang enggak ngerti apa-apa. Itu maksudnya. Maka Rasulullah sudah wanti-wanti kepada Mu'ad, ya ngajak bicara orang yang punya ilmu berbeda dengan ngajak bicara orang yang enggak ngerti ilmu. Berbicara di depan mahasiswa berbeda dengan berbicara di depan para petani yang ada di desa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran kepada Mu'ad tentang masyarakat yang akan didakwahi. Kemudian nomor 7. At-tanbi ala annahu yanbahi lil insani khususan ad-da'iya an yakuna ala basirah min dinihi. Peringatan bahwa seorang manusia, seorang muslim, khususnya seorang dai, itu harus berdakwah di atas ilmu. Tidak boleh berdakwah dengan akal pikirannya, berdakwah dengan menggunakan logiknya tanpa dipandu oleh dalil, tidak boleh. Makanya seorang dai harus berilmu, seperti Mu'ad ini, berilmu, dipilih oleh Nabi, a'lamun nas bil halali wal haram. Kemudian nomor 8, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran nomor 8, annasholata a'dhamu alwajibat ba'da syahadatain. Sesungguhnya salat adalah seagung-agungnya kewajiban setelah dua kalimat syahadat. Kewajiban yang paling tinggi setelah tauhid adalah salat. Dan salat ini penting. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Maka kita tidak boleh menyepelekan masalah salat. Dan orang yang meninggalkan salat ini terancam keluar dari Islam. Berbahaya. Nah, meskipun di sana ada yang memperinci salat enggak salatnya karena mengingkari apa? Malas. Tapi yang jelas meninggalkan sholat ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum ay wa bana syirki as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan ini madhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa orang itu kalau meninggalkan sholat secara mutlak tidak diperinci, baik dia itu mengingkari atau tidak mengingkari, murtad kafir. Nah, sebenarnya masalah hukum orang yang meninggalkan sholat ini dibagi menjadi dua ya. Saya terangkan di sini, semoga kita bisa memahami hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Perincian pertama, jika orang itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, tidak mau, dia mengingkari, dia meniadakan perintah sholat, maka dalam hal ini orang ini murtad kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, maka dia murtad, sepakat para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat kalau ada orang enggak mau sholat, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat ini orang murtad. Dan hukumnya kalau ada pemerintahan Islam disuruh tobat, kalau enggak tobat dihukum bunuh, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Fatal ini ya, orang meninggalkan sholat. Ini perincian pertama. Adapun perincian yang nomor dua, perincian nomor dua, orang yang meninggalkan sholat tapi enggak mengingkari kewajiban sholat. Orang meninggalkan sholat karena males, karena meremehkan, capek, teledor, males-malesan, tapi hatinya masih mengakui sholat itu wajib. Dia ngakui sholat wajib, tapi dia enggak pernah sholat, meninggalkan sholat. Nah, orang yang nomor dua ini bagaimana hukumnya? Menurut Imam Ahmad sama saja dengan yang pertama, kafir murtad. Karena Imam Ahmad membawa dalil ya al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri aw bainahum as-shalah wa bainash shirki as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan kesyirikan, memang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman taraka faqad kafar, maka barang siapa meninggalkan salat dia kafir. Pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad memutlakkan tanpa memperinci orang itu mengingkari apa malas. Adapun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat kalau orang itu malas tapi hatinya masih meyakini kewajiban sholat, maka ini enggak sampai kafir. Tetapi dia ini pelaku dosa besar, lebih besar dosanya daripada berzina. Berat meninggalkan sholat itu, baik yang mengingkari maupun yang malas-malesan, sama-sama berat. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu kok masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, dulu di dunia aku enggak sholat. Jadi orang enggak sholat dimasukkan neraka, namanya neraka apa tadi? Neraka saqar. Ya makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai ninggalkan sholat, berbahaya sholat itu ya, harus diprioritaskan dalam waktu-waktu kita dan aktivitas kita. Sholat, sholat. Nah, sholat itu kan rukunnya Islam. Rukun itu apa sih? Rukun itu pilar. Rukun itu kata orang Jawa cagak, sendi-sendi. Ya, tiangnya agama, sholat itu. Nah, coba kita bayangkan, ini, bangunan masjid, bangunan sekolah, bangunan rumah, itu kalau nggak ada tiangnya kira-kira bagaimana? Ada bangunan tapi nggak pakai tiang. Kira-kira roboh apa enggak? Kita kira-kira bisa berdiri apa enggak? Enggak bisa, roboh. Begitu juga dengan orang ngaku Islam tapi enggak pernah sholat, Islamnya roboh. Seperti orang yang membangun bangunan terus tiangnya patah, ya amber. Makanya kedudukan sholat di dalam agama seperti kedudukannya tiang dalam bangunan tadi itu, bahkan pondasi. Hendaklah kita berhati-hati ya.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami cintai, kita lanjutkan pembahasan ilmu tajwid, mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, sebagaimana kita sebutkan pada episode sebelumnya, yaitu adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah kuntum bihi. Jadi ada mim sukun, kuntum, ini dhammahnya, sukunnya mim. Mim sukun bertemu dengan ba, maka ini dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya, ikhfa artinya samar, syafawi artinya adalah bibir, karena mim dan ba adalah keluar dari dua bibir. Maka definisi dari ikhfa syafawi adalah an-nutqu bil mim as-sakinah ala sifatin bainal izhar wal idgham. Mengucapkan mim yang dibaca sukun dengan sifat antara izhar dan idgham, ya. Jadi enggak izhar juga enggak idgham, maka ikhfa samar. Enggak dimasukkan juga enggak sangat jelas sehingga jadi samar. Itulah ikhfa syafawi. Ma'amurat wa ma'amuratil ghunnati, dengan tetap ada ghunnahnya. Wa adamut tajdid. Jadi di sini ada ikhfa samar. Ya, samar, samar itu tidak izhar dan juga tidak idgham. Kuntum bihi. Dan tetap ada gunahnya. Gunahnya dua harokat. Ya. Sekali lagi, kuntum bihi. Nah, dibaca ikhfa itu maka disamarkan, mimnya disamarkan. Ketika mengucapkan mim ketemu dengan ba itu disamarkan. Kuntum. Oleh karena itu dua bibir ini dikasih sedikit benggangan sehingga tidak di bibir itu tidak ditempelkan secara kuat, akan tetapi sedikit ada benggangan, ada rongga sedikit. Kuntum bihi. Ketika kita baca dengan kuntum bihi dengan dirapatkan, maka itu menjadi mim tasydid. Jadi mim tasydid, tidak menjadi ikhfa lagi. Maka pengucapannya adalah kuntum bihi tukadzibun am bihi jinnah. Misalkan am bihi rabbuhum bidzambihim. Nah, maka apa perbedaannya ikhfa syafawi dengan iqlab? Kalau iqlab dua kali kerjaan, kalau ikhfa syafawi cuma satu kerjaan. Ini bedanya. Iqlab ini ikhfa syafawi. Kalau iqlab nun sukun kemudian dirubah menjadi mim sukun. Setelah nun sukun dirubah menjadi mim sukun, maka diikhfakan. Ya. Diikhfakan, contoh seperti kemarin contohnya adalah ambiuni. Ambiuni. Nun sukun bertemu ba. Nunnya dibuat mim, diganti dengan mim. Kemudian ada ikhfanya. Ambihi, ambihi, bukan ambihi. Kalau ambihi itu jadi mim tasydid. Ambihi itu tasydid, ambihi itu ikhfa. Tasydid itu mimnya jadi jelas. Tapi kalau ikhfa mimnya enggak begitu jelas. Enggak jelas, ikhfa samar. Begitu juga ikhfa syafawi. Ini iklab tadi ya. Ya. Ikhfa syafawi langsung, kalau ikhfa syafawi satu kerjaan langsung ikhfa, mengikhfakan mim ketemu dengan ba. Kuntum bihi. Coba dilihat ininya adalah bibir saya. Kuntum bihi, tidak kuntum bihi. Nah, inilah pengucapan yang lebih tepat insyaallah. Begitu pengucapan ikhfa syafawi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa huwa anna ma'na al-fitnah fi lughati al-arab.
4: Makna fitnah itu apa? hakikatnya adalah at-tamhis, yaitu memilih dan memilah. Dan itulah makna
3: alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala
4: liyamizallahu
3: al-khabitha min at-tayyib,
4: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
3: dimana
4: Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,

0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم
2: أفكر manusia mengira
1: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya.
3: Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah,
1: di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?

0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya mau nanya perihal menjadi bisnismen. Saya ingin berdagang, tapi saya khawatir kalau saya sibuk dunia nanti, saya malah meninggalkan kajian ilmu agama. Karena saat ini saya rutin ikut kajian, dan saya khawatir saking sibuknya dunia pun malah fokus sama dunia dan dia tidak fokus sama keluarga. Mohon nasihatnya bagaimana Ustaz bisa mengkondisikan share waktunya. Apakah dunia itu kalau kita menjaga waktu itu seperti burung yang pergi di waktu pagi pulang di sore hari, jadi seperti itu kah hakikatnya Ustaz? Syukur Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah, ini menarik sekali nih pertanyaannya. Gimana orang dia mau bisnis, dia mau usaha, tapi takut bisnisnya membuat dia lupa dari kewajiban dia sebagai hamba Allah SWT. Ahibati fillah, kita hidup di muka bumi ini, di depan kita ada banyak jalan menuju kepada Allah SWT. Subulus salam, jalan-jalan kebaikan. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu menuntut ilmu, ada pintu jihad, ada pintu berbakti sama orang tua, ada pintu kanan. Artinya, sebagai hamba Allah SWT, kita bagaimana berusaha untuk masuk surga dari semua pintu surga. Berkaitan dengan usaha sekarang, ketika engkau mau bekerja, niatkan untuk masuk surga. Jadi ketika seorang bekerja, ketika seorang berusaha, niatnya itu bukan untuk mengumpulkan kenikmatan dunia, tapi dia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kalau niatmu udah benar, insya Allah jalannya mudah. Makanya kalau kita lihat sahabat Nabi yang kaya raya, masya Allah, manfaatnya buat umat besar sekali. Abu Bakar Siddiq, ya, bagaimana kontribusi Abu Bakar dengan hartanya dalam membela dakwah ini. Bagaimana Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Yang kita tahu di kota Madinah itu ketika datang umat Islam ke sana, di sana ada satu sumur milik orang Yahudi. Orang kalau mau minum di sana bayar. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi enggak punya uang untuk beli itu. Maka beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli biir rumah itu akan menjadi falahul jannah, maka bagi dia surga. Dibeli sama Uthman bin Affan. Seluruh penduduk Madinah itu bisa menikmatin dari air sumur tersebut gratis dengan uang, dengan kekayaan. Maka nasihat ana, ketika antum mau berusaha

0: benar, insya Allah dia akan terjaga. Niat yang benar, Allah tahu. Ya Allah ya, untuk apa sebenarnya kau bekerja? Allah alimun bidzati sudur. Baik. Yang kedua, sesudah niatmu benar, maka engkau perlu mengatur waktu. Insya Allah orang yang niatnya akhirat, waktunya itu Allah berkahin. Tapi kalau niatnya dunia, waktunya gak diberkahin. Maka kita dapat melihat ya, orang kaya raya, muslim, kita bicara muslim. Muslim kaya raya, tapi gak pernah datang kajian di masjid. Gak pernah. Sedangkan mereka yang ojol, mereka yang kerjanya sebagai karyawan, yang kerjanya sebagai satpam, security, yang kerjanya sebagai penjaga toko, bisa datang kajian. Kenapa bosnya gak bisa datang kajian? Kalau bicara hitung-hitungan matematika, ini bosnya setahun gak kerja, makan. Tuh pegawai gak kerja sehari, bingung besoknya dia mau makan apa. Tapi karena memang niatnya lillahi ta'ala, maka dia mengatur waktunya. Tetap engkau atur waktu. Kemudian yang ketiga, ketika engkau berusaha, sisihkan dari hasil usahamu yang kau niat buat akhirat, memang udah disisihkan. Sekian untuk urusan akhirat. Maka dengan cara seperti itu, usahamu ternyata mengantarkanmu ke surga dengan izin Allah SWT. Jadi ketika waktu sholat, engkau tetap sholat. Apalagi ketika orang-orang yang punya jabatan ya. Ini nasihat ana buat teman-teman yang masih berkuasa, yang masih menjabat, yang jadi bos, engkau itu bisa membawa anak buahmu ke surga. Kau punya power. Wajib kajian. Harus ikut kajian. Harus sholat berjamaah. Usah pemaksaan, bukan pemaksaan. Engkau mau kerja di tempatku, di perusahaanku, ini aku yang punya. Aku punya aturan masuk jam 8, pulang jam 3, apakah itu pemaksaan? Ketika bos menyuruh anak buahnya masuk jam 8, pulang jam 3, apakah itu pemaksaan? Enggak, itu aturan yang dibuat. Dan engkau bikin aturan, bagaimana anak buahmu ingat sama Allah. Waktunya sholat, sholat. Sampaikan, yang kakinya enggak cacat, yang matanya bisa melihat, tunggu di masjid. Tunggu di rumah Allah SWT. Yang uzur ya beda lagi. Maka dengan cara seperti itu engkau berusaha dan engkau bisa memberikan manfaat buat orang lain juga. Hadza wallahu alam bisawab, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kemudian yang nomor 9 pelajaran yang nomor 9, anna zakata aujabul arkan ba'da shalah, bahwasanya zakat ini adalah kewajiban yang paling wajib setelah shalah. Nah, kalau tadi kan shalat, sekarang zakat. Anna zaka aujabul arkan au aujabul wajibat ba'da shalah, bahwa zakat ini adalah kewajiban yang paling wajib setelah sholat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika di zaman beliau ada orang yang ingkar gak mau bayar zakat, diperangi sama beliau, ditumpas sama beliau. Lau mana'uni qala ba'irin kanu yu'adduna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Seandainya orang-orang yang ingkar zakat itu gak mau menyerahkan zakat mereka, wallahi aku akan perangi mereka. Seandainya mereka dahulu menyerahkan ya anak-anak unta mereka untuk sebagai zakat kepada Rasulullah, kemudian di zamanku enggak mau mengeluarkan zakat, dicai saya perangi mereka. Karena bahaya orang meninggalkan zakat. Ya, karena ini zakat adalah aujabul wajibat ba'da shalah. Ba'da shalah. Pelajaran nomor 10. Bayan min masarifi zakahum al-fuqara wa jawazul iktisar alaihi. Di antara keterangan, di antara orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, dan boleh zakat itu diperuntukkan hanya untuk orang fakir. Boleh ya, jawazul iktisar alaihi. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir. Dan zakat secara garis besar ada dua ya, zakat fitr, orang Indonesia bilangnya zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakatul mal. Zakat mal ada banyak perinciannya. Ya, zakat mal itu secara garis besar, kalau orang sudah punya uang mencapai 20 dinar, maka dianggap orang kaya. Kalau sudah punya uang 20 dinar. Lah 1 dinarnya itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 20 dinar berarti 4,25 gram kali 20, hasilnya ketemu 85 gram emas murni. 1 gramnya berapa, tinggal tanya ke pedagang emas atau tanya ke browsing di internet. Nah, tinggal ngalikan nanti. Kalau sudah mencapai nisab, maka apakah langsung bayar zakat? Tidak. Tapi ditunggu dulu selama 1 tahun, itu namanya haul. Kalau tahun depan ternyata masih tetap di atas nisab, maka baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian pelajaran nomor 11, annahu yajuzu ahdu zakat min jayyidil mal illa biridha sahibihi. annahu la yajuzu akhdhu zakat min jayyidil mal. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling berharga milik manusia kecuali jika manusianya ridha. Makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, "Iyyaka wa qara'ima amwalin nas." Hem fa iyyaka wa qara'ima amwalin nas. Hati-hati Mu'ad. Jangan sampai kamu mengambil harta-harta istimewanya milik manusia, harta-harta berharga milik manusia. Hati-hati, jangan kamu mendolimi hartanya orang. Artinya petugas zakat tidak boleh semena-mena, begitu ya. Kemudian pelajaran yang nomor 12, ini pelajaran yang terakhir, at-tahdzir minaz zulm. Apa namanya? Peringatan keras dari berbuat dolim. Nah, ini penting. Makanya tadi kan Mu'ad dipesan sama Nabi, hati-hati jangan sampai mendolimi harta orang. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doa orang terdolimi dengan Allah, enggak ada penghalang. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mendolimi orang. Ittaqu da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang yang kamu dolimi. Bahkan dalam riwayat luar biasa ini riwayat, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Ya, hati-hatilah, takutlah terhadap doa orang yang kamu dolimi, meskipun dia orang kafir. Bahkan orang kafir pun enggak boleh didolimi karena Allah sudah menyatakan keharaman dolim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku haramkan kedoliman atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedoliman, bahkan orang kafir, Kristen, Nasrani, Yahudi enggak boleh kita dolimi. Enggak boleh, haram. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mendolimi orang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang azabnya disegerakan di dunia, tidak nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Tapi di dunia disegerakan dua dosa. Yang pertama, al-baghyu, kedzaliman, melampaui batas, kedzaliman. Yang kedua, al-uququ, durhaka kepada orang tua. Dolim sama durhaka. Wah, ini enggak usah nunggu di akhirat, di dunia pasti kena itu. Kalau orang sampai berbuat dolim, di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendolimi bisa tertidur pulas. Orang yang didolimi enggak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak pernah tidur. Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Dan tidak ada kedoliman yang tidak terbalas. Kedoliman pasti terbalas. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita berbuat kedoliman.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Abdullah Zain MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Surga Nurut Naroko Katut. Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah masuk surganya istri itu tergantung suami? Jeneng sepi. Bingung. Tergantung suami atau tidak? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Masya Allah. Pertanyaan ini saya lontarkan karena ada dua kubu yang bertolak belakang. Ada ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri. Ada yang mengatakan enggak pengaruh sama sekali, istri tidak ada pengaruhnya masuk surga atau neraka terkait dengan suaminya. Plus urusannya dewek-dewek. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, enggak, tergantung apa? Suami. Suwarga nunut, neraka katut. Suwarga nunut. Nunut itu artinya apa? Ikut. Katut apa? Kebawa. Kalau suaminya masuk surga, istrinya bakal kebawa. Kalau suaminya masuk neraka, istrinya bakal terseret, ikut masuk ke neraka. Makanya istri itu harus pasrah bongkokan. Ya, nopo pasrah bongkokan? Pasrah total. Pokoknya asal manut kepada siapa? Suami mesti masuk surga. Betul? Betul? Ya tergantung suaminya kayak ngapa. Ya. Apakah swarga nunut neraka katut itu benar? Tergantung bagaimana kita memahami kalimat tersebut. Tapi sebelum kita membahas tergantung bagaimana kita memahaminya, ada sebuah hadis yang kalau kita baca sekilas itu kayak mirip dengan ungkapan swarga, nunut, neraka, katut. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Husain. Sinten? Husain. Nama lengkapnya Husain bin Mihsan. Sinten? Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu. أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. Bibinya Husain menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah keperluan. ففرغت من حاجتها. Setelah keperluannya selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Kepada siapa? Kok Husain? Kepada bibinya Husain. Adzatu zaujin anti? Apakah engkau sudah bersuami? Faqalat na'am. Napa na'am? Ya, minimal ngertilah ya. Ora ketang na'am karo apa? La. Masa sih orang ngerti babar blas. Na'am. Napa na'am? Iya, saya sudah menikah wahai Rasul. Qala fa aina anti minhu? Bagaimana hubunganmu dengannya? Nyaniku sinten? Suami. Qalat, beliau menjawab, ma aluhu illa ma ajastu anhu. Wahai Rasul, aku akan berusaha selalu melayani suamiku semampuku, kecuali saat ada hal yang aku tidak mampu. Apa jawabannya? Aku akan selalu melayani suamiku semampuku, kecuali kalau pas tidak napa mampu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, unzuri aina anti minhu. Perhatikanlah hubunganmu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suami itu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Sesungguhnya suamimu bisa menjadi apa? Surgamu atau neraka. Mirip apa mboten? Mirip apa? Swarga katut, neraka nunut. Mirip. Mirip atau sama? Sekilas mirip. Tapi kalau kita dalami tidak sama. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika swarga nunut, neraka katut itu dipahami secara harfiah, yaitu pasrah napa? Bongkokan. Pokoknya asal manut mesti mlebu surga. Orang manut neraka. Itu namanya pasrah bongkoan. Kalau itu yang dimaksud, maka pasti tidak sama. Apa mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ajaran bahwa seburuk-buruknya suami, asal istri manut mesti melebus warga? Apa mungkin seperti itu Rasulullah SAW memberikan ajaran? Sebaik-baiknya istri, nek orang manut kepada suami mesti masuk neraka. Apa seperti itu ajaran Rasulullah SAW? Lah terus apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah"? Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebesar debu, dia pun akan mendapatkan balasannya. Dan terus apa makna ayat tersebut? Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan nopo perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti kalau misalnya istri tidak sholat, siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut? Istri. Berarti suami ora? Tergantung nopo? Suaminya sudah mengingatkan atau belum? Kalau lupa, sabendina lupa. Kalau seandainya suaminya sudah mengingatkan, kok kemudian istrinya tetap ngotot gak mau sholat, berarti ditanggung siapa? Istri. Lah terus apa makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu? Maksudnya dijelaskan di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita rutin sholat 5 waktu. Kenapa? Rutin sholat 5 waktu. 1. Wasamat syahroha. Rutin puasa Ramadan. Berapa ini? 2. Wahafidhat farjaha. Menjaga kehormatannya. Pinten? 3. Wa ata'at zaujaha. Dan menaati suaminya. Pinten? 4. Setiap wanita yang memenuhi 4 karakter yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut nanti di hari kiamat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke surga lewat pintu manapun. Masya Allah. Bebas masuk surga lewat pintu manapun. Enak namun betul? Enak banget. Tapi syaratnya ada berapa? 4. Pertama dan kedua adalah hablum minallah. ketiga dan keempat hablum minannas. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama, apalagi suami. Maka hadis yang di awal kita sampaikan, suamimu akan menjadi surgamu atau nerakamu, maksudnya adalah kalau seandainya istri menaati suaminya, maka akan masuk ke surga. Seandainya istri tidak menaati suaminya, bisa masuk neraka. Seneng Pak? Seneng apa ora? Seneng. Mulane ngaji. Bojone mangkat ora? Mangkat. Alhamdulillah. Ya. Tapi Ustaz, pertanyaannya, apakah kepatuhan istri kepada suami sifatnya mutlak? Tanpa syarat? Sepi maning ini. Kewajiban istri taat kepada suami sifatnya mutlak tanpa syarat? Tidak mutlak. Tergantung apa? Tergantung apa yang diperintahkan oleh suami. Kalau yang diperintahkan oleh suami adalah kebaikan, maka wajib bagi istri untuk menaati. Tapi kalau yang diperintahkan adalah keburukan, maka wajib bagi istri untuk menolak. Berarti abot apa ora jadi suami? Abot atau tidak? Abot. Jeneng gelem dadi suami. Apa dalilnya kalau ketaatan istri kepada suami sifatnya tidak mutlak? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam maksiat. Taat itu hanya dalam kebaikan. Contohnya taat dalam kebaikan apa? Kon ngaji. Bu, ngombengi anak pengajian. Teng pundi? Masjid An-Nur. Perumahan Karen. 3, 2, betul ya 2 ya, Romaan Karen 2. Moh, boleh enggak jawab seperti itu? Tidak boleh. Ya sabar. Memerintahkan dalam kebaikan. Termasuk atau tidak memerintahkan kebaikan? Bu, kayak lambine dikumbai. Itu termasuk kebaikan atau tidak? Kebaikan. Kayak bu lambine di setrika. Termasuk kebaikan? Termasuk. Bu piringnya kayak di asai. Kebaikan? Kebaikan. Kayak bocah nangis di gendong. Termasuk kebaikan? Termasuk kebaikan. Lah, yang gak baik apa coba? Yang tidak baik apa coba? Suami nyuruh yang tidak baik. Nopo contohnya? Bu, tukakan rokok. Ayo kok. Sabar disini pada udut dia. Itu kebaikan apa keburukan? Carane sing rokok kebaikan, jere sapa kebaikan. Ya. Coba saya tanya sama jenengan, kalau itu kebaikan, jenengan sebelum merokok maca bismillah apa orang? Orang nana wong arep merokok maca apa? Bismillah. Ranana. Arep ngeteh lah ya. Apa ngeteh, arep ngopi, napa malih? Mangan soto, maca apa? Bismillah. Satu, itu bukan kebaikan. Buktinya orang maca bismillah. Contoh yang lain, bukti yang lain. Tempat, salah satu tempat favorit para perokok adalah jawab WC. Karena dodok. Betul? Betul. Ya orang mungkin maca bismillah. Nang jawab orang maca bismillah apa mending nang jero kamar mandi. Ada enggak orang makan pisang di dalam WC? Enggak ada. Kenapa? Pisang menyehatkan. Orang mungkin mangane nang jero WC. Itu makanya cocok kuwi antara rokok sama apa? WC. Sepurane ya sing siutut ya. Moga-moga berkah pada tobat. Apalagi contohnya Ustaz, perintah suami yang tidak baik kepada istrinya. Contohnya istri disuruh membuka nopo? Auratnya. Disuruh membuka aurat. Ada sebagian suami itu kayak enggak punya rasa apa? Cemburu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau istrinya menutup aurat, kuwi rasanya, wah, bojoku ayu kok malah ditutupi. Astaghfirullah. Yang berhak menikmati kecantikan istri jenengan itu adalah jenengan. Suami. Ya, jangan bilang jenengan ke saya. Jenengan para suami yang berhak. Masa istrinya dibuka, dibiarin orang lain ngelihat? Di mana kecemburuan kita? Itu adalah privasi. Privasinya jenengan. Maka istri kalau disuruh buka aurat sama suami, boleh taat. Boleh taat atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi seorang istri yang taat kepada suaminya di dalam kebaikan, maka itu adalah jalan yang akan mengantarkan istri tersebut kemana? Surga. Kebalikannya, seandainya istri tidak mematuhi suaminya dalam kebaikan, itu adalah jalan yang akan mengantarkannya ke neraka. Itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suamimu surgamu atau nerakamu. Oke. Ini dari tadi kita membahas tentang istri. Sekarang gantian Ben Adil. Iya. Seneng temen. Sekarang kita ngomongin siapa? Suami. Waktunya masih ada. Santai. Sampai isya kan ya? Iya, sampai isya. Santai. Sebagaimana istri punya kewajiban untuk menaati suaminya dalam kebaikan, suami pun juga punya kewajiban kepada istrinya. Yang mana kewajiban itu kalau ditunaikan akan menyebabkan suami masuk surga. Dan kalau kewajiban itu tidak ditunaikan akan mengakibatkan suami masuk neraka. Adil nama badan? adil. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu enggak cuma memperhatikan kewajiban-kewajiban istri, tapi Islam juga memperhatikan kewajiban-kewajiban suami. Itulah ciri khasnya ajaran Islam. Tidak timpang, tidak pilih kasih, tidak menganak tirikan. Semuanya ada porsinya. Oke. Kalau kewajiban istri adalah menaati suami di dalam kebaikan, apa kewajiban suami kepada istri? Satu, mendidik. Kenapa? Mendidik. Suami punya kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Begitu terjadi akad pernikahan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan akad pernikahan itu sebagai mitsaqan ghaliza, perjanjian yang berat. Berat apa ringan? Berat. Allah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena setelah akad, apalagi sudah tanda tangan di hadapan penghulu, itu resiko dari suami itu banyak dan berat. Orang sudah nikah? Apa malah jadi semangat Arab nikah maning? Kalau sekedar tanda tangan itu 5 menit selesai. Tapi yang perlu untuk diperhatikan adalah pasca tanda tangan. Dan itu urusan bukan 5 menit, tapi seumur hidup, selama istri masih hidup. Salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada suami adalah mendidik istrinya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim. Ayat 6. Ayat berapa? 6. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Carane pripun? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diri wahum adibuhum, didik keluarga. Mendidik siapa? Istri. Istri dan anak-anaknya, itu kewajiban kita. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Itu perintah. Berarti yang punya kewajiban untuk mengingatkan istri, mengingatkan anak untuk sholat sinten? Suami. Makanya apa kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an ayqadha qama minal layli wa ayqadha ahlah. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang mau bangun di malam hari dan membangunkan istrinya. Fa in abad nadhahat fi wajhihal ma. Kalau misalnya istrinya sudah dibangunkan tidak mau, apa kata Nabi? Apa? Dipercikan air. Itu jukut ember. Biur ora kaya kuwe. Nadhahat. Ngambil apa? Air terus dipercikan. Nek ora tangi, Ustaz. Tergantung sholat apa. Ya. Kalau sholat tahajud itu sifatnya tidak wajib. Tapi kalau sholat subuh, ya gimana caranya supaya bangun? Ada sebagian orang nembe tangi nek ana duit 1.000. Iya betul, ini kisah nyata ya. Iya. Jadi nek duitnya 2.000 orang tangi. Subhanallah. Ambune? Beda. Baru dia bangun. Ya. Yang jenengan terserah. Ada sebagian istri mungkin sukanya bau wangi-wangi gitu ya. Ya cekos kaki. Intinya kita sebagai suami punya kewajiban untuk mendidik sinten? Istri. Tapi mendidik istri itu harus dimulai dari mendidik diri sendiri. Makanya kalau jenengan mau mengingatkan istri sing dolanan HP terus. Wonten? Wonten? Oke. Okay. Yeah. Kalau jenengan pengin mengingatkan istri yang selalu menghabiskan waktunya untuk mainan HP, harus dimulai dari diri sendiri. Long bojone be dolanan HP terus. Ya. Ya jar. Jar oni ngajar ra gelem melakoni. Istri akan nurut dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau suami memberikan contoh untuk istrinya. Kalau dia nyuruh istrinya salat, maka suaminya harus sholat. Bu, sholat. Malah kita dolanan apa? Perkutut. Wonten apa mboten? Wonten. Tiangnya pun di tiangnya. Orang mangkat apa mangkat sih? Berarti roli Ustaz dolanan perkutut boleh. Waktunya sholat, sholat. Ya. Jadi kewajiban yang pertama apa? Mendidik. Oke. Apa kewajiban yang kedua, Ustaz? Kewajiban yang kedua dari suami adalah menafkahi. Apa? Menafkahi. Lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir batin. Ya. Itulah kenapa laki-laki dijadikan sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin buat wanita? Kenapa suami menjadi pemimpin buat istri? Kenapa suami menjadi nahkoda di dalam kapal rumah tangga? Salah satu sebabnya adalah karena suami yang menafkahi. Karena suami yang menafkahi, maka dia berhak menjadi apa? Pemimpin. Makanya cerai. Apa? Cerai. Talak itu di tangan siapa? Suami. Tapi ada sebagian istri yang mau menceraikan siapa? Suaminya. Kepak manut loh, tak pegat gue loh. Astagfirullah. Sejak kapan istri menceraikan suami? Nggak ada. Ya. Yang ada adalah suami menceraikan apa? Istri. Kenapa? Karena yang menafkahi suami.
3: Nah, fenomena istri menantang suami, bahkan minta dengan sombongnya.
2: Ya.
3: Bahkan bukan hanya minta untuk diceraikan, bahkan juga mengancam suaminya untuk diceraikan sama istrinya. Fenomena ini muncul karena apa?
2: Salah satu sebabnya adalah karena suami tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban apa? Nafkah. Bapak-bapak, harga diri jenengan salah satunya ada di situ. Ada di apa? Nafkah. Harga diri pria salah satunya adalah di dalam kemampuan kita untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Sekarang kenyataannya justru malah yang disuruh kerja istri. Nyata atau tidak nyata? Nyata. Sing konang PT siapa? Hah? Yang disuruh kerja di PT siapa?
3: Istri. Suami? Ternak teri. Orang linang PT yang golet liane.

0: Emang pekerjaan cuma di PT saja? Ya. Ternak teri. Apa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Terus setelah nganter anak, nganter istri ngapain? Ya macam-macam. Antara dolanan darah, mancing, dolanan HP. Dan tiga-tiganya enggak ada yang menghasilkan apa?
1: Cuan.
0: Ana ustaz totoan, astagfirullah. Totoan mau kasih nafkah haram buat siapa? Buat istri dan anaknya, tega-teganya memberikan yang haram. Jadi adanya akibat ini pasti ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa sekarang banyak istri-istri berani menantang suaminya? Salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab, salah satu sebabnya adalah karena suami tidak menunaikan kewajibannya berupa memberikan nafkah. Dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam An-Nawawi, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut. Seorang pria dianggap berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ustaz, berapa ustaz nafkah yang mesti kita berikan kepada istri kita? Berapa? Secukupnya? Secukupnya? Semampunya apa secukupnya? Semampune napa secukupe? Senjaluke. Dahsyat ini. Perpaduan antara secukupnya dan semampunya. Jadi ngeliat-ngeliat juga. Suami mampunya berikan berapa, istri butuhnya berapa. Maka dicari titik temunya. Ya, jadi enggak boleh ego. Siapa yang enggak boleh ego? Suami atau istri? Dua-duanya enggak boleh ego. Kalau suami karpe semampune. Ya. Kalau istri karpe secukupe. Ya. Pira-pira ya ora cukup. Maka harus dicarikan apa? Titik temu. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang kewajiban memberikan nafkah? Kata Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak sebagaimana dia punya kewajiban, ukurannya adalah bil ma'ruf. Napa ukurannya? Bil ma'ruf. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Bil ma'ruf niku napa? Kata para ulama tafsir dan ulama fikih, bil ma'ruf itu ya keumuman. Napa? Keumuman. Keumuman wanita itu di wilayah tempat dia tinggal berapa? Keumuman masyarakat ngendi? Klahang. Keumuman masyarakat Klahang dengan keumuman wanita Saudi sama atau beda? beda. Kalau di sana maharnya saja mahal, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Kalau di sini maharnya seperangkat alat sholat. Beda. Makanya di sini dikembalikan kepada keumuman. Ya. Nah, keumuman ini bil ma'ruf bil 'urfi itu tadi dicari titik napa? Titik temunya. Jadi suami bisanya berapa, istri keperluannya berapa, nanti dicari titik temu antara dua hal tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya punya pertanyaan. Saya sudah paham tentang hakikat dunia itu, tetapi saya masih tetap mengejar dunia. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya agar dapat mengurangi diri saya untuk mengejar dunia itu? Karena masih ada dalam diri saya itu keinginan untuk mengejar dunia dan lupa terhadap akhirat. Syukran, jazakallahu khairan.
2: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara kajian, orang jadi faham, Anda ngerti tentang hakikat dunia, tapi kadangkala belum bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan ini agar kita tidak terpenjara sama dunia itu, tidak tertawan sama dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, antum ziarah kubur. Antum datang ke kuburan. Antum lihat ada tanah yang mungkin luasnya 1 hektar. Yang isinya ribuan manusia kadang-kadang ada di tempat itu. Mereka gak bawa apa-apa. Mengingat kematian itu membuat kita bisa sadar menyikapi dunia dengan benar. Kalau sekedar ilmu, semua punya ilmu tentang dunia, tahu iyalah nanti orang bakal mati. Tapi kecintaan dia kepada dunia ini yang perlu dia kurangin. Jadi mengingat kematian adalah sarana agar antum tidak tertipu sama dunia. Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalu dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku sama dunia ini seperti seorang musafir yang naik kendaraannya, kemudian dia istirahat di bawah pohon sebentar, lalu pergi meninggalkannya, dan aku akan meninggalkan dunia tersebut. Yang ketiga, engkau coba cari nyamuk.

0: antum pegang nyamuk. Antum semprot, lalu antum pegang satu mati. Antum lihat sayapnya nyamuk tuh. Kalau seluruh uang yang ada di Indonesia digunakan untuk membuat nyamuk, gak akan cukup. Dan gak akan bisa. Kalau seluruh uang yang ada di Cina dikumpulin untuk membuat seekor nyamuk, gak bisa. Lalu antum bayangin, ternyata dunia dan isinya ini gak bisa menciptakan nyamuk. Padahal tiap hari Allah menciptakan nyamuk itu, jutaan Allah ciptakan nyamuk. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha, masaqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan nyamuknya, tapi satu sayap nyamuk, orang kafir enggak akan Allah kasih seteguk air. Supaya antum sadar, ternyata sama nyamuk ini lebih mahal nyamuk sama dunia dan isinya. Belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Maka dengan permisalan-permisalan yang Allah berikan itu, seperti tadi ketika antum berburu dunia, antum lihat mau buat apa terus? Mau dikemanain? Antum beli makanan yang enak, antum ingat, ya Allah, jadi kotoran nanti semuanya. Maka semoga dengan seperti itu, antum bisa lebih hati-hati dengan urusan dunia ini. Ingat, bukan berarti muslim itu gak boleh kaya, enggak. Kita bicara ambisinya. Ambisinya itu akhirat. Engkau kalau ambisimu akhirat, Allah akan jadikan kekayaan di hatimu. Engkau jadi orang kaya, padahal engkau gak punya apa-apa. Karena ambisimu akhirat. Dan engkau mungkin memiliki segalanya karena ambisimu akhirat, engkau jadi orang kaya juga. Urusannya di hati. Tapi ketika ambisimu dunia, engkau gak akan pernah merasa kenyang. Engkau seperti orang yang minum air laut. Engkau akan haus terus. Seperti orang yang mengejar bayangannya. Dia lari sekencang apapun, gak akan pernah dia pegang bayangannya. Dia akan terus berada di depan dia. Itu dunia. Tapi ketika engkau berbalik cari akhirat, dunia akan ikut kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya. Pada kesempatan kita kali ini, insyaallah kita bisa ulangin kembali pada perjumpaan yang akan datang. Insyaallah ana senang sekali melihat antum semua yang sampai jam segini masih bertahan ya. Walaupun ada yang sambil mungkin minum kopi, minum teh, enggak apa-apalah. Yang penting tetap ngaji, tetap belajar, dan insyaallah kita masuk surga bersama keluarga kita semuanya. Jazakumullah khair.
1: Disyariatkannya meminta izin ketika memasuki rumah-rumah perempuan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah selain rumah-rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam atas penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingatnya. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Jika kalian tidak mendapati seorang pun, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya sampai kalian diizinkan. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Jika dikatakan kepada kalian pulanglah karena enggak ada laki-lakinya di rumah, ya, maka itu lebih baik bagi kalian, lebih suci bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Sa'al bin Sahal bin Sa'd radhiyallahu an, innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Artinya dijadikan minta izin itu karena menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Pernah suatu ketika Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu bercerita, ittala'a rajulun min thaqabi fi min thaqabin fi hujrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu midri yahuqqu bihi ra'sah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law alimtu annaka tanzur la ta'antu bihi 'ainaik. Innama ju'ilal idnu min ajril basar." Artinya, kata Sahal bin Sa'ad, pernah seorang lelaki mengintip di lubang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membawa midri, yaitu sebuah sisir yang berasal terbuat dari besi yang digunakan untuk menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya aku tahu engkau mengintip, aku akan tusuk kedua matamu dengan sisir ini." Sesungguhnya dijadikan minta izin karena untuk menjaga pandangan. Nah, ini maka harus berhati-hati saat bertamu ke rumah seseorang, di situ hanya ada istrinya, tidak boleh masuk. Saat bertamu kepada rumah seseorang, maka tidak boleh kita mengintip-ngintip. Meskipun sudah lama kita ngetok, sudah lama minta izin, tidak boleh kita ngintip-ngintip. Ini ahibbati hafizakumullah taala.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: menikah di bulan Safar itu tidak baik? Kata Safar dalam bahasa Arab artinya nol. Orang Arab menyebut angka nol dengan sifrun. Mereka menyebut rumah yang kosong karena ditinggal pergi penghuninya dengan sebutan Asfarat Ad-Dar, artinya rumah yang kosong. Karena pada bulan inilah masyarakat jahiliyah mengadakan perjalanan jauh dalam rangka perang setelah sebelumnya dilarang perang di bulan Muharram. Masyarakat jahiliyah dan bulan Safar. Ada dua sikap menyimpang yang dilakukan masyarakat jahiliyah terhadap bulan Safar. Pertama, masyarakat jahiliyah sering menjadikan bulan Safar sebagai pengganti kesucian bulan Muharram. Apabila mereka terdesak melakukan perang di bulan Muharram, mereka mengganti kesucian bulan Muharram karena berperang tersebut dengan bulan Safar. Kebiasaan ini disebut an-nasi' atau menunda, al-qamus al-fiqh. Allah mencela keras sikap mereka ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya menunda bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan sikap menunda-nunda itu. Mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 37. Kedua, masyarakat jahiliyah berkeyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Mereka tidak berani mengadakan acara penting di bulan ini. Ketika Islam datang, Nabi SAW menghapus keyakinan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiaroh, tidak ada Safar, dan tidak ada hammah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan, salah satu di antara makna tidak ada Safar adalah tidak ada keyakinan sial karena bulan Safar. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah berkeyakinan sial terhadap bulan Safar. Mereka mengatakan Safar adalah bulan sial. Kemudian Nabi SAW menghapus keyakinan ini. Lata'if al-Ma'arif. Semoga Allah melindungi kita dari keyakinan yang menyimpang dari ajarannya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 1290. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari Mufaddal bin Fadalah, seseorang dari Quraisy, dari Abu Raja Al-Utaridi, ia berkata, kharaja alaina Imran bin Husain, ya, fi matrafi khazin lam narahu alaihi qat. Imran bin Husain keluar kepada kami dengan memakai mantel yang terbuat dari khaz, yang kami tidak pernah melihat ia memakainya sebelumnya dan setelahnya. Kemudian Imran bin Husain berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdi. Sesungguhnya Allah apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah ingin melihat bekas nikmat itu ada pada hamba tersebut. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini lemah. Semua perawinya thiqat kecuali Al-Mufaddal ini, yaitu Ibnu Abi Umayyah Abu Malik Al-Basri, saudara Mubarak. Dia seorang perawi yang dhaif. Namun hadis ini mempunyai penguat dari hadis Abul Ahwas dari ayahnya secara marfu, dikeluarkan Ibnu Hibban, dan juga mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah, dikeluarkan Abu Syaikh dalam Tabaqatnya, sehingga kata beliau hadis ini menjadi kuat. Hadis ini akhi, kita ambil faedah bahwa dianjurkan untuk memperlihatkan bekas nikmat itu kepada diri kita, karena Allah ingin, ya, dan Allah cinta kepada seorang hamba yang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, nikmat itu terlihat bekasnya pada dirinya dengan cara memperlihatkannya. Kalau antum seorang miliuner, jangan pakaiannya compang-camping. Ya, itu namanya tidak memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum seorang jutawan, perlihatkan nikmat Allah, tapi bukan berarti memperlihatkan nikmat tersebut dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang sifatnya gulu. Kalau gulu tidak boleh. Ya khotul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka perlihatkanlah. Ya, dengan memperlihatkan kenikmatan tersebut. Namun apakah termasuk memperlihatkan kenikmatan artinya menceritakan kenikmatan kepada orang lain? Itu pun diantaranya. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Namun kata para ulama, menceritakan nikmat itu jangan kepada setiap orang. Karena enggak setiap orang suka kepada kita, akhi. Ada orang yang suka, ada orang yang dengki, ada orang yang benci. Mungkin kalau kita ceritakan kepada seseorang, dia tidak suka sama kita, dia dengki. Malah dengki, dia semakin menjadi-jadi gitu loh. Sekarang kan ketika antum menceritakan ke teman, alhamdulillah Allah berikan kepada saya kemudahan untuk beli mobil. Apa kata temannya? Gitu aja cerita-cerita, sombong banget, bukan? Iya. Padahal dia niatnya, tujuannya apa? Ingin memperlihatkan nikmat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi temannya itu karena hatinya banyak penyakitnya, akhirnya apa? Gitu-gitu aja. Ya cerita-cerita. Nah, ini seringkali fenomena seperti ini, ya khut Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Iya.
3: Taukah Anda?
4: Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qal, beliau berkata, la yukhlafu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara, maka dia kufur, au asyraka, maka dia berbuat kesyirikan. Ini adalah hadis yang berkaitan tentang masalah tauhid, dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa enggak boleh kita bersumpah pakai nama selain namanya Allah. Enggak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kafir atau murtad atau musyrik atau melakukan kesyirikan. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kita harus hati-hati masalah sumpah ini. Ya, jangan mudah bersumpah. Dan kalaupun terpaksa bersumpah, maka harus memakai nama Allah. Tidak boleh memakai nama selain Allah. Kita jumpai sering di masyarakat, sering kita jumpai orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh, karena sumpah hanya dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi tidak boleh demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, demi Ka'bah. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Berbeda dengan Allah, kalau Allah enggak, Allah bersumpah dengan makhluknya enggak apa-apa. Bil wal asyri, demi masa. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Itu Allah. Tapi kalau kita enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi gunung, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi langit, enggak boleh. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Misalnya, ya, bi'izzatillah, dengan kemuliaannya Allah, demi kemuliaan Allah, demi Allah, ya, birrahman, demi ar-rahman, itu boleh. Pokoknya dengan Allah boleh, tapi dengan selain Allah enggak boleh. Ya, itu tentang masalah sumpah. Apa sih sumpah itu? Sumpah adalah anta huwa, ini al-halaf di mana huwa ta'kidul amri bi dzikril mu'azzam. Sumpah adalah meyakinkan perkara, menguatkan perkara dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ya. Wallahi, demi Allah. Karena Allah kan diagungkan. Tetapi enggak boleh dengan yang selain itu. Karena kalau kita bersumpah dengan sesuatu, artinya sesuatu itu agung. Demi Allah, berarti agung gitu kan. Kalau kita demi Rasul, nah itu gak boleh. Karena ini pengagungan harus diberikan kepada Allah saja. Makanya kita gak boleh bersumpah dengan sumpah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, demi apa namanya, Ar-Rahman, demi kemuliaan Allah, itu boleh dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, adapun bersumpah menurut ulama fikih adalah ta'kidul amri bi dzikri ismillah au sifatin min sifatihi, yaitu menguatkan perkara dengan menyebutkan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Enggak boleh selain itu, ya. Bagaimana hukum orang yang bersumpah dengan selain nama Allah? Ajma'al ulama'u ala tahrimil halif bi ghairillah. Para ulama berijma', sepakat tentang keharaman bersumpah dengan selain nama Allah. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, la yajuzul halif bi ghairillah fi syai'in minal asya, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah suatu apapun, tidak boleh, ya, wala halin minal ahwal, dan tidak boleh bersumpah dengan keadaan, di antara keadaan-keadaan. Akan tetapi sumpah harus dengan nama Allah saja. Wa hadza amrun mujma'un alaihi, dan ini adalah perkara yang diijma'i oleh umat ini, perkara yang sudah final, ya, sudah disepakati, sudah berakhir, enggak boleh digugat lagi, bahwa bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah kesyirikan, dan sepakat para ulama tentang hal itu. Ya. Terus yang qasimul halaf bi ghairillah ila qismain, bersumpah dengan selain Allah itu ada dua macam. Kemungkinan yang pertama itu syirik besar. Ini kemungkinan yang pertama. Syirik besar. In halafa bi makhluqin wa 'azzamahu ta'dhiman musawiyan lil khaliq. Jika orang bersumpah dengan selain nama Allah, yang mana dia mengagungkan sesuatu tersebut seperti pengagungan kepada Allah, maka ini syirik besar. Demi Nyi Loro Kidul misalnya, atau demi apa gitu, tujuannya mengagungkannya seperti mengagungkan Allah, demi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang mulia, tidak diragukan lagi, beliau insyaallah min awliyaillah. Tapi kalau misalnya ada orang bersumpah pakai namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya kalau ada, ya, dan insya Allah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada, nggak boleh. Kalau niatnya mengagungkan, seperti mengagungkan Allah, maka bisa syirik besar. Yang kedua syirik kecil, yaitu bila in lam yaksud au lam yuksud ta'zimul khalq au ta'zimul makhluk. Kalau tidak diniatkan mengagungkan makhluk, ya cuma sekedar menyamakan dari segi lisan saja, dari segi lisan saja, tapi hatinya tetap Allah yang, ya, tinggi, enggak ada yang bisa menandingi Allah, maka ini syirik kecil kalau yang seperti ini. Itu, ya. Jadi sekarang dosanya besar mana? Seorang, ya, bersumpah dengan nama Allah tapi dia berdusta di dalamnya. Ada orang bersumpah pakai nama Allah, ternyata bohong dia. Berarti kan dia berdusta atau bersumpah dengan nama Allah dalam hal kedustaan. Misalnya ada orang bersumpah, saya bersumpah ya demi Allah. Misalnya ada orang ketangkep, dia itu maling. Maling ketangkep, setelah ditangkep, mohon maaf bukan maling ya, orang biasa ini, bersumpah dengan selain nama Allah. Oh, oke. Okay. Contohnya adalah ada orang yang dia ini maling, pencuri, ditangkap sama warga. Terus dia bersumpah, demi Allah Pak, saya ini nggak mencuri Pak. Padahal dia benar-benar mencuri. Dia bersumpah pakai nama Allah, demi Allah pemilik langit dan bumi, demi Allah Tuhan sekalian alam ini, semesta ini, saya enggak mencuri Pak. Padahal dia mencuri. Berarti dia berdusta dalam sumpahnya. Dia memakai nama Allah tetapi dia berdusta. Ini dosa besar. Tapi bukan syirik. Ya. Karena dia tidak menyekutukan Allah, dia bersumpahnya pakai nama Allah. Saya bersumpah Pak, demi Allah saya tidak mencuri. Demi Allah Pak, saya enggak mencuri. Padahal dia mencuri. Berarti dia kan bersumpah pakai nama Allah tapi dusta. Ini dosa besar, tapi enggak sampai syirik. Ada yang model nomor 2, ada orang baik-baik dalam artian enggak mencuri. Kebetulan waktu ada orang mengejar pencuri, ini orang bajunya sama dengan bajunya pencuri. Sama-sama merahnya misalnya. Maka ditangkap nih. Dikira pencuri, padahal enggak pencuri. Ditangkap, ayo kamu ngaku, kamu yang mencuri kan? Terus dia ngomong, demi Rasulullah Pak, demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah Pak. Saya enggak mencuri Pak, demi Ka'bah, demi langit, demi Rasulullah, saya enggak mencuri. Memang dia jujur, dia memang enggak mencuri. Tetapi ini dosanya lebih besar daripada yang pertama. Mengapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Dia bersumpah dengan pakai nama selain namanya Allah. Ini syirik yang nomor 2 ini. Sedangkan yang pertama tadi itu dosa besar, tapi enggak sampai syirik. Sedangkan kaidah umum mengatakan bahwa dosa syirik ya, meskipun syirik kecil itu lebih besar daripada maksiat yang besar. Jadi ya, itu secara umum, tapi secara tafsir ya beda lagi nanti. Tapi secara umum memang gitu. Syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada maksiat. Ya, tadi kan berbohong itu maksiat, tapi dia enggak menyekutukan Allah. Tapi kalau orang yang nomor 2 tadi, dia jujur dalam sumpahnya tapi pakai nama selain Allah, maka ini syirik. Maka hendaklah kita berhati-hati. Lah, orang itu kalau bersumpah memakai nama Allah, demi Allah, ya, terus dia bersumpah dalam kebaikan misalnya, maka harus ditunaikan. Maka harus ditunaikan sumpahnya tadi itu. Kalau sampai melanggar sumpah, maka harus membayar kafarat. Ya. Dan kafarohnya orang yang melanggar sumpah, Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Jadi surat Al-Maidah ayat 89 ini kafarat bagi orang yang melanggar nazar atau melanggar sumpah. Kafaratul nazar, kafaratul yamin. Ya, kafarat bagi orang yang melanggar nazar sama dengan kafarat orang yang melanggar sumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah terus ternyata tidak ditepati sumpahnya itu, dilanggar sumpahnya itu. Atau seorang yang nazar terus dia tidak menepati nazarnya, maka wajib bayar kafarat. Nah, kafaratnya itu apa? Orang yang melanggar nazar dan sumpah. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامْ أَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ. Ya, kafarat orang yang bersumpah terus dilanggar atau nazar terus dilanggar, yang pertama adalah إِطْعَامْ أَشَرَةِ مَسَاكِينَ, memberi makan 10 orang fakir miskin, itu kafarat. Au kiswatuhum, atau memberi 10 pakaian untuk memberikan pakaian untuk 10 fakir miskin. Memberi pakaian untuk 10 fakir miskin. Itu atau pakai itu yang nomor 2. Atau yang nomor 3, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Dikasih Allah tiga pilihan. Kalau ada orang melanggar sumpah, melanggar nazar, tidak berhasil ditepati, maka wajib bayar kafarat. Kafarat yang pertama, ini pilihan, suruh milih. Terserah milih yang mana. Ngasih makan, ya, ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian untuk 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak. Pilihannya tiga, karena lafadznya pakai au. Alternatif, silakan pilih yang mana. Pilih satu di antara tiga ini. Fa illam yajid, kalau enggak bisa, fasiyamu thalathati ayyam, maka dia harus puasa 3 hari sebagai kafarat. Kalau dia enggak mampu tiga-tiganya, maka dia bayar kafaratnya pakai puasa 3 hari. Itu ya. Jadi intinya ini hadis yang nomor 19 ini tidak panjang. Hadisnya sedikit, yang intinya kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalau kita bersumpah menggunakan nama selain Allah. Ya, kalau sumpah, sumpah pakai nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan amalia kekafiran dan kesyirikan. Hendaklah kita bertobat kepada Allah dan tidak melakukan itu.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Menikah di bulan Safar itu tidak baik? Kata Safar dalam bahasa Arab artinya nol. Orang Arab menyebut angka nol dengan sifrun. Mereka menyebut rumah yang kosong karena ditinggal pergi penghuninya dengan sebutan Asfarat Ad-Dar, artinya rumah yang kosong. Karena pada bulan inilah masyarakat jahiliyah mengadakan perjalanan jauh dalam rangka perang setelah sebelumnya dilarang perang di bulan Muharram. Masyarakat jahiliyah dan bulan Safar. Ada dua sikap menyimpang yang dilakukan masyarakat jahiliyah terhadap bulan Safar. Pertama, masyarakat jahiliyah sering menjadikan bulan Safar sebagai pengganti kesucian bulan Muharram. Apabila mereka terdesak melakukan perang di bulan Muharram, mereka mengganti kesucian bulan Muharram karena berperang tersebut dengan bulan Safar. Kebiasaan ini disebut an-nasi' atau menunda, al-qamus al-fiqh. Allah mencela keras sikap mereka ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya menunda bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan sikap menunda-nunda itu. Mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 37. Kedua, masyarakat jahiliyah berkeyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Mereka tidak berani mengadakan acara penting di bulan ini. Ketika Islam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiaroh, tidak ada Safar, dan tidak ada hammah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan. Salah satu di antara makna tidak ada Safar adalah tidak ada keyakinan sial karena bulan Safar. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah berkeyakinan sial terhadap bulan Safar. Mereka mengatakan Safar adalah bulan sial. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Lataif al-Ma'arif. Semoga Allah melindungi kita dari keyakinan yang menyimpang dari ajarannya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
2: Hadis 1290. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Mufaddal bin Fadalah, seseorang dari Quraisy, dari Abu Raja Al-Utaridi, ia berkata, kharaja alaina Imran bin Husain, ya, fi matrafi khazin lam narahu alaihi qat. Imran bin Husain keluar kepada kami dengan memakai mantel yang terbuat dari khaz, yang kami tidak pernah melihat ia memakainya sebelumnya dan setelahnya. Kemudian Imran bin Husain berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdi. Sesungguhnya Allah apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah ingin melihat bekas nikmat itu ada pada hamba tersebut. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini lemah. Semua perawinya thiqat kecuali Al-Mufaddal ini, yaitu Ibnu Abi Umayyah Abu Malik Al-Basri, saudara Mubarak. Dia seorang perawi yang dhaif. Namun hadis ini mempunyai penguat dari hadis Abul Ahwas dari ayahnya secara marfu, dikeluarkan Ibnu Hibban, dan juga mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah, dikeluarkan Abu Syaikh dalam Tabaqatnya, sehingga kata beliau hadis ini menjadi kuat. Hadis ini akhi, kita ambil faedah bahwa dianjurkan untuk memperlihatkan bekas nikmat itu kepada diri kita, karena Allah ingin, ya, dan Allah cinta kepada seorang hamba yang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, nikmat itu terlihat bekasnya pada dirinya dengan cara memperlihatkannya. Kalau antum seorang miliuner, jangan pakaiannya compang-camping. Ya, itu namanya tidak memperlihatkan nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum seorang jutawan, perlihatkan nikmat Allah, tapi bukan berarti memperlihatkan nikmat tersebut dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang sifatnya gulu. Kalau gulu tidak boleh. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka perlihatkanlah, ya, dengan memperlihatkan kenikmatan tersebut. Namun, apakah termasuk memperlihatkan kenikmatan artinya menceritakan kenikmatan kepada orang lain? Itu pun diantaranya. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Namun kata para ulama, menceritakan nikmat itu jangan kepada setiap orang, karena enggak setiap orang suka kepada kita, akhi. Ada orang yang suka, ada orang yang dengki, ada orang yang benci. Mungkin kalau kita ceritakan kepada seseorang, dia tidak suka sama kita, dia dengki. Malah dengki, dia semakin menjadi-jadi gitu loh. Terkadang kan ketika antum menceritakan ke teman, alhamdulillah Allah berikan kepada saya kemudahan untuk beli mobil. Apa kata temannya? Gitu aja cerita-cerita, sombong banget tuh kan. Ya. Padahal dia niatnya, tujuannya apa? Ingin memperlihatkan nikmat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi temannya itu karena hatinya banyak penyakitnya, makanya apa? Gitu-gitu aja. Ya cerita-cerita. Nah, ini sering kali fenomena seperti ini, ya khut Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Iya.
3: Taukah Anda?
4: Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qal, beliau berkata, la yuhlafu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Rawahu At-Tirmidzi. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara, maka dia kufur. Au asyraka, maka dia berbuat kesyirikan. Ini adalah hadis yang berkaitan tentang masalah tauhid, dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa enggak boleh kita bersumpah pakai nama selain namanya Allah. Enggak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kafir atau murtad atau musyrik atau melakukan kesyirikan. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kita harus hati-hati masalah sumpah ini. Ya, jangan mudah bersumpah. Dan kalaupun terpaksa bersumpah, maka harus memakai nama Allah. Tidak boleh memakai nama selain Allah. Kita jumpai sering di masyarakat, sering kita jumpai orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Karena sumpah hanya dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi tidak boleh demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, demi Ka'bah. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Berbeda dengan Allah, kalau Allah enggak, Allah bersumpah dengan makhluknya enggak apa-apa. Bil wal asyri, demi masa. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan waktu duha. Itu Allah. Tapi kalau kita enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi gunung, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi langit, enggak boleh. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Misalnya, ya, bi'izzatillah, dengan kemuliaannya Allah, demi kemuliaan Allah, demi Allah, ya, birrahman, demi ar-rahman, itu boleh. Pokoknya dengan Allah boleh, tapi dengan selain Allah enggak boleh. Ya, itu tentang masalah sumpah. Apa sih sumpah itu? Sumpah adalah anta huwa, yani al-halaf, bimana huwa ta'kidul amri bi dzikril mu'azzam. Sumpah adalah meyakinkan perkara.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: أَسْتَغْفِرُ wa atubu إِلَيْهِ.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Tertipu Dengan Karunia.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla. Kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukhtasar Kitab Adda wa Dawa karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan ini merupakan kajian yang diselenggarakan oleh Muslimah Academy. InsyaAllah kita akan membaca judul yang diberi keterangan oleh penulis, Faslun Al-Farqu Baina Husnidhan Wal-Ghurur, perbedaan antara husnudzon kepada Allah dan tertipu dengan karunia Allah. Karena ada sebagian orang, dia merasa tidak mau untuk bertaubat atau tenggelam dalam maksiat dengan alasan Allah pasti akan mengampuni saya, dan ini sebagai bentuk husnudzon kepada Allah, sehingga dia tidak meninggalkan aneka maksiat itu dengan alasan husnudzon kepada Allah, Allah juga bakalan mengampuni saya, Allah pasti akan mengampuni saya, dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan, Faslun al-farqu baina husnidhan wal-ghurur, pasal tentang perbedaan antara husnudhan dan ghurur. Al-ghurur artinya tertipu. Karena gharra artinya menipu, dan Allah menyebut setan dengan sebutan al-gharur. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai al-gharur menipu kalian. Al-gharur yang dimaksud adalah setan. Ada sebutan yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai si gharur menipu kalian. Misalnya di sini ya, di surat Fatir ayat yang kelima, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Demikian pula wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai al-gharur si penipu yaitu setan yaghurrannakum, menipu kalian. Inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan mereka sebagai musuh. Ada gharur, ada ghurur. Kalau ghurur artinya penipuan. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, di surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka berarti dia orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia selain hanya kenikmatan yang ghurur, yang menipu. Baik. Selanjutnya, penulis menyebutkan katsirun minal juhal, banyak di antara orang bodoh, i'tamadu 'ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi, mereka terlalu bersandar kepada rahmat Allah, ampunan Allah dan kemuliaan Allah, pemurahnya Allah. Wa dayya'u amrahu wa nahyahu, tapi di saat yang sama dia menyepelekan perintah dan larangannya. Wa nasu annahu syadidul iqab, dan mereka melupakan kalau Allah itu maha keras siksanya. Wa annahu la yaruddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan tidak ada yang bisa menghalangi hukuman Allah apabila Allah telah menghukum al-qaumil mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Wa man i'tamada 'alal 'afwi ma'al israri fa huwal mu'annid, dan siapa yang merasa dia akan dapat ampunan sementara dia masih bertahan dalam perbuatan maksiat, fa huwa kal mu'annid, maka posisi dia sebagaimana orang yang menentang. Dia menentang seperti orang yang menentang Allah. Menentang Allah gimana? Sudah tahu ini dilarang oleh Allah, tetap dilakukan. Tapi dia membayangkan pasti juga Allah bakal mengampuni saya. Qala ma'rufun, Ma'ruf pernah mengatakan, Raja'uka li rahmatin man lan tuti'uhu minal khidlani wal humki. Engkau berharap terhadap rahmat zat di mana engkau tidak mentaatinya. Engkau berharap kepada rahmat Allah sementara engkau tidak mentaati Allah. Minal khidlan, itu adalah tindakan al-khidlan. Al-khidlan artinya enggak dibantu oleh Allah, enggak ditolong oleh Allah. Oh, berarti kamu dilupakan oleh Allah. Dan tindakan kebodohan. Bagaimana mungkin mengharapkan ampunan dari Allah sementara dia tidak mentaati Allah? Itu kebodohan. Adanya harapan itu ketika orang punya amal, punya pengantar, muqaddimah. Wa kana yaqul, dan Ma'ruf juga pernah mengatakan, inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah, sebagian orang mereka terlalaikan dengan amani, angan-angan untuk dapat ampunan. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin, sampai ketika dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Karena dia merasa pasti juga nanti akan diampuni oleh Allah. Yaqulu ahaduhum, di antara mereka ada yang mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan, li'anni uhsinudzanna bi rabbi wa kadhiba, ketika aku merasa husnudzan kepada Allah padahal itu dusta. Lau ahsanadzanna la ahsanal amal, andaikan aku husnudzan, seharusnya aku memperbaiki amal. Karena husnuzon itu butuh muqaddimah, perlu pengantar. Apa pengantar husnuzon? Ketika dia punya harapan. Nah, jadi husnuzon itu dilakukan saat orang punya harapan. Kalau dia tidak punya harapan, apa yang kemudian bisa dia jadikan sebagai bahan husnudzon? Enggak ada. Husnudzon itu ketika dia punya harapan. Karena itu, bagaimana caranya agar punya harapan? Caranya adalah dengan mendekat. kepada pemberi harapan, mendekat kepada pemberi harapan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah dengan cara apa? Melakukan ibadah, bertaubat kepada Allah, dan ini bisa bentuknya taubat atau melakukan ketaatan dan seterusnya. Tapi kalau orang husnudzon namun dia tidak punya harapan, itu tertipu. Tertipu dengan apa? Kebaikan zat tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, kemudian dia husnudzon sementara dia tidak membangun harapan di sisi Allah. Maka hakikatnya dia adalah tertipu. Baik, dan inilah yang dijelaskan oleh Ma'ruf di sini. Wa qad tsabata fi sahihain, dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang besok di hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dibuang, dilempar ke neraka, fatandaliku aqtabu batnihi, kemudian keluarlah usus dari perutnya, fayaduru finnari kama yaduru alhimar birahahu, kemudian dia berputar-putar di neraka dengan memegangi ususnya tadi sebagaimana layaknya himar keledai yang berputar di rahahu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tergambar ya, bagaimana cara orang dulu giling bahan makanan. Misalnya giling jagung, ada dua batu ya. Ada batu besar dan ada batu kecil, kemudian di sini ada lubang. Nah, ini dikasih kayu, terus di kayu ini ada keledai yang berputar. Ini namanya roha, yang dijadikan sebagai alat untuk giling, namanya roha. Roha, keledai ini akan berputar untuk giling. Gambaran orang yang diberikan Nabi SAW ini, ususnya keluar, kemudian dia berputar mengelilingi ususnya. Fayatufu bihi ahlun nar, fayutifu bihi ahlun nar, kemudian dia dikelilingi oleh penduduk neraka. Banyak penduduk neraka yang kemudian nonton orang ini. Fayaquluna, kemudian para penduduk neraka ini bertanya, ya fulan ma asabaka, wahai si fulan, wahai si A, kamu kenapa? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu ketika di dunia kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Masyaallah. Ini hadis sasarannya untuk para dai. Kau dulu di dunia kan berkhutbah, kau dulu di dunia ngajar, kau dulu di dunia ngisi kajian. Fa yaqul, kemudian orang ini mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf, aku dulu memerintahkan kalian untuk melakukan yang ma'ruf, wala ati, tapi aku sendiri tidak melakukannya, wa anhaakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian untuk melakukan hal yang munkar, wa atihi, dan aku melakukannya. Sehingga dia merasa dengan ilmu yang dia miliki, misalnya, oh, aku kan seorang tokoh, seorang ustaz, seorang dai, tuan guru, kiai, atau apapun itu namanya, ajengan, sehingga gak mungkin aku akan disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Akhirnya dia tidak punya semangat untuk beramal, hanya banyak bicara, ngajak orang untuk beramal, tapi dia sendiri tidak beramal. Wa fil musnad, dan disebutkan dalam musnad dari hadis Ibnu Mas'udin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wa muhakkirat adz-dzunub, waspadalah terhadap meremehkan, sikap meremehkan dosa kecil. Iyyakum wa muhakkiratidz dzunub, waspadalah terhadap dosa-dosa kecil, fa innahunna yajtami'na 'alal rajul hatta yahliknahu, Karena ketika dosa kecil itu berkumpul pada diri seseorang, sampai akhirnya dosa itu membinasakannya. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Kama thali qaumin nazalu arda falatin, seperti seseorang yang singgah di sebuah tanah yang lapang, padang pasir. Fa hadara sani'ul qaum fa ja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'ud والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا النار فأنضجوا ما قذفوا فيها. Seperti orang yang dia berada di tengah padang pasir, di ardi falat, kanan kiri enggak ada penduduk, enggak ada masyarakat. Fahadara sani'ul qaum, tiba-tiba datang orang yang sani', dia punya Sony itu orang yang melakukan kegiatan musona'ah, kegiatan produksi tertentu. Wallahu alam, mungkin dia adalah orang yang bekerja dan dia punya banyak karyawan. Faja'ala rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud, kemudian banyak orang yang datang dengan membawa al'ud, dengan membawa ranting. Satu orang bawa ranting dikumpulkan, hatta jama'u sawadan, sampai menjadi banyak ranting. Wa ajjaju naran, kemudian mereka menyalakan api. Fa andaju ma qadhafu fiha, sehingga itu membakar apa yang mereka lemparkan di sana. Sehingga gambaran orang yang berbuat dosa itu adalah ketika dia beramal, seperti dia mendatangkan ranting-ranting kayu bakar neraka. Memang ketika dia membuat dosa kecil, seperti satu ranting. Ini kalaupun terbakar satu saja, mungkin tidak memberikan pengaruh. Tapi ketika terlalu sering, jadi ada banyak orang yang membawa ranting-ranting itu sampai bertumpuk jadi banyak, kemudian dibakar. Demikian perumpamaan bagaimana orang berbuat dosa kecil, tapi dia biarkan. Dia merasa aman dengan dosa kecil itu, sehingga dia tidak merasa ada yang salah dari dosa kecil itu. Dia merasa bahwasanya dosa itu tidak membahayakan dirinya, tapi ternyata kumpulan ranting itu yang akan membakar dirinya. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, man kanat indahu li akhihi madlamatun, apabila kalian punya kezaliman kepada saudaranya, fi malin, baik dalam urusan harta, au irdin, atau dalam urusan kehormatan, fal yaktihi, hendaknya dia segera datang kepada orang yang dia zalimi, fal yastahlihallahu, fal yastahillaha, kemudian hendaknya dia minta untuk dihalalkan minhu dari kezaliman itu, qabla ayyakhudha wa laysa indahu dinarun, sebelum dia dihukum sementara dia tidak punya uang dinar maupun dirham. Karena dia mati enggak mungkin membawa uang, dan enggak berlaku transaksi uang besok di yaumil kiamah. Fa in kanat lahu hasanatun, jika dia punya amal soleh, ukhidha min hasanatihi, maka diambil dari amal soleh itu, fa'u'tiyaha hadha, kemudian dikasihkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Wa illa ukhidha min sayyiati hadha, jika tidak, maka dosa-dosa orang lain akan diambil, faturihat alaih, kemudian dilemparkan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا, terkadang sebagian al-mughtarrin, orang-orang yang tertipu, bersandar terhadap nikmat-nikmat Allah yang dia lihat ketika di dunia. Jadi dia merasa hidup saya aman-aman saja, rezeki saya lancar, karir saya makin bagus dan harta saya makin bertambah. Gak ada yang salah dari hidup saya. Padahal di saat yang sama dia tenggelam dalam maksiat. Tapi keberadaan dunia dijadikan sebagai bukti Allah cinta kepadanya. Wa annahu la yughtarru ma bihi, sementara dia merasa tidak merasa tertipu dengan hal itu. Wa yadhunnu dhalika annahu min mahabbatillahi lahu, bahkan dia merasa Allah mencintainya. Ini bukti Allah mencintai saya. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdala min dhalika, dan besok di akhirat Allah akan berikan kepadanya yang lebih bagus, yang lebih hebat, lebih baik daripada ini. Wahadha minal ghurur, dan ini termasuk tertipu dengan dunia. Dan ini yang pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang diberi oleh Allah kenikmatan. Ya. Fa'amahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Manusia ketika diuji oleh Allah, fa akramahu wa na'amah, kemudian Allah memuliakan dia dari sisi dunia, wa na'amahu, ngasih kenikmatan kepadanya, fayaqulu, kemudian dia berkomentar, rabbi akraman, Allah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, sementara ketika dia diuji oleh Allah, faqaddara alaihi rizqah, Allah sempitkan rizkinya, Allah buat susah hidupnya, fayaqulu rabbi ahanan, kemudian dia berkomentar, Allah telah menghinakanku. Allah, tidak demikian. Bal la tukrimuna al-yatim, tapi mereka tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memotivasi dirinya dan orang lain untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan dia makan harta, at-turats, dia makan harta dengan sangat bernafsu. Aklan lamma, dengan cara makan yang sangat bernafsu. Dia menikmati harta sepuas-puasnya. Seperti ini gambaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dia merasa bahwasanya dirinya dimuliakan oleh Allah ta'ala dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Taib. Maka orang yang dalam kondisi demikian, hakikatnya dia tertipu dengan kehidupan dunia. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang dia kerja di bank, ya. Tapi kemudian dia sudah ngaji, tapi dia bertahankan membenarkan pekerjaannya, dan dia bilang, ini anak saya kuliah di Libya, yang ini anak saya sudah hafidh, yang ini kuliah di sini, dia sedang menempuh pendidikan ini, dia menghafalkan Quran dapat sekian juz. Dan saya merasa harta saya berkah. Saya bisa mengantarkan anak-anak saya untuk belajar sampai mereka pada titik seperti ini. Ya. Dan saya tidak memberikan komentar apapun bagi orang ini. Tapi bagi saya, dia menganggap bahwasanya prestasi agama yang dimiliki oleh anaknya itu dijadikan sebagai indikator halalnya hartanya. Apa hubungannya? Mungkin saja ada orang yang dia penghasilannya salah, tapi dia hafiz Quran. Ini jangankan anaknya, bahkan dia sendiri. Banyak sekali misalnya para orientalis yang dia belajar tentang Islam, tapi dalam rangka untuk merusak Islam. Ini kan aslinya penjahat, ya. Serigala berbulu domba, snok horgron, seperti yang kita kenal di Indonesia. Lalu beberapa orientalis yang lain, Bahkan sampai dia menghafal Quran, dia menghafal ini, menghafal ini, tapi tujuannya dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin. Maka enggak jaminan kalau kemudian orang itu misalnya anaknya hafiz, hafizah, yang satu misalnya kuliah agama dan seterusnya, berarti seluruh pendapatannya pasti halal. Enggak demikian. Di sini ada hukum, di sini ada kondisi. Ketika Anda melanggar hukum pada saat mencari kerja, mencari sumber pendapatan, kita nilai status pendapatan Anda haram.

yang dia bunuh itu orang kafir. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Sampai ketika Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Muljim, ini dihukum oleh para sahabat. Jadi setelah dia berhasil ditangkap kemudian dihukum, ketika sahabat itu mau memotong lidahnya, jadi dia dihukum sampai matanya itu dicungkil. Sudah dalam kondisi buta matanya, tapi lisan dia tidak pernah berhenti zikir. Sampai ketika ada yang berinisiatif, potong saja lidahnya. Terus dia minta, tolong jangan potong lidah saya. Biarkan saya berzikir kepada Allah. Tinggal ini satu-satunya modal saya untuk beramal. Masya Allah. Ini bodohnya Abdurrahman bin Muljim, sehingga dia merasa setelah membunuh Ali akan masuk surga. Padahal Ali radhiyallahu anhu, kita tahu siapa beliau, radhiyallahu anhu arda. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu. Apabila kau melihat Allah Ta'ala terus menerus memberikan kenikmatan kepadamu, bertubi-tubi ngasih kenikmatan kepadamu, sementara kau bertahan dalam kedurhakaan kepadanya, fahdharhu, maka waspadalah. Fa innama huwa istidrajun, karena itu hakikatnya adalah istidraj minhu, dilulu oleh Allah, diuji oleh Allah, istidraj dari Allah. Yastajrijuka bihi, Allah sedang membiarkan kamu tenggelam dalam maksiat. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama mengatakan, rubba mustadrajin bi ni'amillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang itu dilepas oleh Allah, diuji, dikasih istidraj oleh Allah dengan aneka kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sementara dia tidak sadar. Wa rubba maghrurin bi sitrillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Ada banyak orang yang dia berbuat maksiat tapi ditutupi oleh Allah, enggak ada satupun orang yang tahu. Sehingga dia merasa aman karena Allah menutupinya, enggak ada yang tahu. Wa huwa la ya'lam, sementara dia enggak sadar. Allah Subhanahu wa taala terus menghitung perbuatannya. Wa rubba maftunin bi thana'in nasi 'alaihi, dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian masyarakat kepadanya. Dia merasa bangga ketika dipuji, akhirnya semakin bertahan dalam perbuatan maksiat. Wa huwa la ya'lam, sementara dia enggak sadar. Na'udzubillahi minal khizlan, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah membiarkan kita dan tidak membimbing kita dengan hidayahnya. Baik, demikianlah gambaran yang diberikan oleh Ibnu Qayyim tentang orang yang dia tertipu, dan perbedaan antara husnudzan dengan tertipu. Kalau husnudzan, dia punya harapan di saat dia mendekat kepada sang pemberi harapan dengan banyak bertaubat, melakukan ketaatan dan yang lainnya. Maka orang yang tertipu itu bukan husnudzan. Tertipu mengharapkan kebaikan sementara dia tidak punya harapan. Al-maghrur adalah menggantungkan harap atau berharap balasan baik, sementara dia durhaka dan tidak taat. Bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan pahala dan kebaikan sementara dia adalah orang yang durhaka dan tidak taat? Nah, selanjutnya, a'dhamun nasi ghururan, orang yang paling tertipu. Siapakah orang yang paling besar penipuannya atau orang yang paling tertipu? A'dhamun nasi ghururan man ightarra bid-dunya wa 'ajilaha. Orang yang paling tertipu adalah ketika dia tertipu dengan kehidupan dunia dan balasan dunia. Fa'atharaha 'alal akhirah.
maka dia lebih

0: pilih untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meninggalkan akhirat, bahkan merugikan kehidupannya di akhirat. Wa radiya biha minal akhirah, dia merasa menikmati dunia dibandingkan menikmati akhirat. Dia merasa lebih nyaman menikmati dunia daripada akhirat. Hatta yaqula ba'du haula, sampai sebagian di antara mereka mengatakan, ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Dunia itu bayaran tunai, akhirat itu cicilan, dan tunai lebih baik daripada dicicil. Masyaallah. Dunia itu balasan tunai. Kalau akhirat kan dicicil nanti. Mending tunai daripada dicicil. Wa hadza min a'zami talbisil syaitan wa taswilihi, dan ini merupakan tipuan setan yang terbesar. Ya. Wal bahaimu wal ajmu aqalu min haula. Sementara binatang lebih pintar daripada orang ini. Fa innal bahimata, karena binatang, idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim 'alaihi walau duribat. Binatang itu ketika dia takut akan ada potensi bahaya, maka dia tidak akan datang ke situ. Walau duribat, walaupun sudah disiapkan. Jadi yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim di sini adalah, coba kamu masang jerat, terus dikasih makanan. Kemudian binatang itu tahu kalau dia mau dijerat. Kira-kira dia mau dekat enggak? Enggak. Maka binatang tahu ini bahaya. Kalau saya makan itu, saya akan masuk jeratan. Ya, meskipun tidak semua binatang ya. Wa haula yuqdimu ahaduhum ala atabihi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin. Ya. Fa hadha ad-darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa' fa huwa min a'dhamin nasi hasratan. Sementara mereka mendatangi bahaya, dan nanti antara kena bahaya itu atau tidak kena. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa menghindar atau dia akan kena mara bahaya itu. Taib. Fahadha dorbu. Maka permisalan semacam ini. In aman ahaduhum billah. Kalaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhirat dan balasannya. Fahuwa min a'zamin nasi hasratan. Namun dia adalah orang yang paling rugi. Li'annahu aqdama 'ala ilmin. Dia sudah tahu, dia sudah punya ilmu, tetap saja nekat melanggar. Wa illam yu'min billah, dan kalaupun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa'aba'adulahu. Ini yang lebih parah. Berdasarkan hadis dari Al-Mustawrid bin Shaddad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah. Bagi Anda yang merasa bahwa hidup di dunia ini adalah kenikmatan puncak, balasan tunai, sementara akhirat itu kredit, dan tunai lebih baik daripada kredit, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah. Perumpamaan dunia dibandingkan akhirat, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat, illa kama yudkhilu ahadukum usbu'ahu fil yam, seperti ketika kalian memasukkan jarinya ke tepi laut. Falyandur bima yarji, sekarang lihat berapa jumlah air yang nempel di tangan. Laut demikian luas, kau celupkan tanganmu ke tepi laut, kemudian kau angkat, berapa air yang nempel di tangan. Luasnya lautan itulah akhirat, yang nempel di tangan itulah dunia. Jadi isi dunia yang saat ini kita lihat, gedung-gedung tinggi, kemudian villa-villa mewah, hotel-hotel mewah yang ada di Dubai kata yang paling merah, yang paling mewah, semalam 450 juta untuk bermalam di tempat yang mungkin paling tinggi di situ, kemudian bisa melihat bentangan kota Dubai misalnya, 450 juta bisa dipakai beli rumah. 6. Itu semuanya dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat seperti tadi. Ketika kita mencelupkan tangan kita ke tepi laut, kita angkat, yang nempel di tangan itulah dunia. Sementara bentangan lautan itulah akhirat. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu mim mabda'i halati kaunihi nutfatan. Dan ketika seseorang itu merenungkan keadaannya, berawal dari kondisi dia tetes air mani, nutfah, ila kamalihi, sampai kemudian dia bisa berdiri sempurna, tubuhnya tumbuh sempurna, wastiwaihi, kemudian dia tegak dengan sempurna, tabayyana lahu anna man anaya bihi hadhil inayah wa naqalahu fi hadhil ahwal wa sarrafahu fi hadhil atwar la yaliku bihi ayyuhmilahu wa yatrukahu sudan. Ketika dia melihat dirinya, dulu saya seperti ini ya, betapa lemahnya tetesan air mani ini, dibiarkan di tempat terbuka mati, tapi kemudian Allah jaga, kemudian jadilah manusia, lalu lahir dalam kondisi lemah, sangat butuh pertolongan siapapun. Bayi andaikan dibiarkan dirubung semut mati, bayi dirubung semut mati, tabayyana, maka dia akan mendapatkan pelajaran bahwa zat yang memperhatikan dirinya, merawat dia dari mulai dari mani sampai dia bisa tegak gagah berdiri dengan sempurna, dan menghidupkan dia dari satu fase ke fase berikutnya, yang awalnya fase nutfah, kemudian sampai jadi bayi kecil besar, sampai kemudian dewasa, dan dialah yang mengatur di semua fase itu, maka dia akan merasa yakin, Allah yang menciptakan saya sampai seperti ini, tentu saja gak layak untuk membiarkan aku dan kemudian meninggalkan aku begitu saja. La ya'muruhu wa la yanhahu, gak dikasih perintah dan gak dikasih larangan. Wa la yu'arrifuhu huquqahu alaih, dan Allah tidak memberitahu kepadanya apa yang menjadi kewajiban makhluk kepadanya. Wa la yusibuhu wa la yu'aqibuhu, Allah tidak akan berikan pahala maupun hukuman. Gak mungkin itu terjadi. Cobalah lihat, kau ini dulunya lemah, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jaga dirimu sampai kemudian jadi kuat, dewasa. Mana mungkin terus kau dibiarkan gitu saja. Allah rawat kau sampai jadi seperti ini karena Allah akan berikan perintah dan larangan untukmu. Sehingga siapapun manusia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun aset kekayaannya, sehebat apapun kemampuannya, sepintar apapun akalnya, tidak akan pernah bergeser dari statusnya sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Faqad tabayyana al-farqu baina husnul dhann, maka telah nampak antara husnul dhann wal ghurur, dan kondisi tertipu, bahwa husnul dhann in hamala 'ala al-amal wa hassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Bentuk husnul dhann kalau kemudian mengajak orang itu untuk beramal, memotivasi orang untuk melakukan amal dan mengarahkan orang untuk beramal, fahuwa sahihun, itu benar. Wa in da'a ilal batala, jadi ketika dia husnudzon kepada Allah, saya punya harapan besar di sisi Allah, saya husnudzon, saya punya berbaik sangka Allah bakal ngasih kebaikan ke saya, baik kalau begitu beramallah dengan mendekat kepada Allah, Itulah husnudzon yang sejatinya. Wa in da'a ila al-batalati wal inhimak fil ma'asi. Tapi ketika husnudzon justru mengajak dia untuk tenggelam dalam maksiat. Fa huwa ghurur, maka itu penipuan. Dia tertipu. Wa husnudzon huwa ar-raja'. Husnudzon itu harapan. Husnudzon adalah raja', husnudzon itu harapan. Faman kana raja'u hadiyan lahu ila tha'ah. Ketika harapannya adalah akan memberikan petunjuk kepadanya kepada ketaatan, ketika harapan itu bisa memberikan petunjuk kepadanya untuk berbuat taat, wa zajiran lahu anil maksiat, dan menghalangi dia untuk berbuat maksiat, fa huwa raja'un sahih. Itulah harapan yang sahih. Harapan yang kemudian membuat dia semangat untuk melakukan amal dan menghalangi dia untuk berbuat maksiat, itulah harapan yang sahih. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafriitan fa huwal maghrur. Namun siapa yang kemaksiatannya, perbuatan batilnya dijadikan sebagai harapan, atau harapannya justru akan mengantarkan dia kepada kebatilan, wa tafriitan, dan bentuk tafriit meremehkan amal, fa huwal maghrur, maka dia orang yang tertipu. Wasirul mas'alah, rahasianya adalah anna ar-raja'a wa husnadh-dhanni innama yakunu ma'al ityani bil asbab. Harapan itu dan husnudzon itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan sebab, allati iqtadathha hikmatullah fi syar'ihi, yang sejalan dengan hikmah Allah dalam syariatnya. Kalau kau pengin berbuat baik, mendapatkan kebaikan, ya berbuatlah baik. Kalau kau pengin surga, ya beramal. Karena butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Demikian pula dalam takdir Allah, bagian dari hikmah Allah, kalau orang ingin mendapatkan balasan yang baik, dia harus beramal. Fayatil abdu biha wa yuhsinu dhannahu bi rabbih, sehingga seorang hamba melakukannya dan dia husnudzon kepada Rabb-nya. Wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha, dan dia berharap kepada Allah agar Allah tidak membiarkan dia tanpa bimbingan. Wa ayyaj'alaha mausulatan ila ma yanfa'u, dan dia berharap agar Allah Ta'ala menjadikan hidayah itu mengantarkan kepada apa yang bermanfaat baginya. Wa yadribu amma yu'aridaha wa yabtulu atharaha, dan bisa menghapus apa yang bertentangan dengannya dan menghilangkan dampaknya. Jadi husnudzon yang sejatinya adalah saat dia merasa bahwasanya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan Allah tidak akan membiarkannya. Lalu Allah akan menghilangkan dosa-dosanya dan pengaruh dari perbuatan dosanya. Itulah husnudzon yang sejatinya. Wallahu a'lam. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Selanjutnya, faslun bainar raja'i wal amani. Pasal antara raja', harapan, dan angan-angan. Ar-raja', harapan. Ada al-amani, angan-angan. Wa mimma yambagi ayyuklam. Di antara yang penting untuk diketahui adalah bahwasanya siapa yang mengharapkan sesuatu, istalzama raja'uhu thalathata umur. Maka konsekuensinya harapan itu akan mengantarkan pada tiga hal. Yang pertama adalah mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua, takut kehilangan harapannya. Yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Dia akan berusaha untuk mendapatkannya semampu dia. Bihasabil imkan, semampu dia. Orang ketika dia punya harapan, maka dia akan ingin mendapatkan harapan itu, takut kehilangan harapan itu, dan dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Wa amma raja'u la yuqarinuhu syai'un min dzalika. Tapi ketika harapan itu tidak diiringi ketiga hal di atas, fahuwa min babil amani, itu hanya angan-angan kosong. Duh, katanya pengen berhasil, tapi kok enggak usaha. Nah, itu namanya angan-angan kosong. Cuman ingin mendapatkan sesuatu, dan kadang dia enggak takut kehilangan. Katanya pengen dapat prestasi. Ah, enggak juga enggak apa-apa. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu angan-angan jadinya. Katanya pengen sukses tapi enggak berusaha. Enggak sukses juga enggak apa-apa kok. Itu namanya angan-angan. Keinginan dia sukses kemarin hanyalah sebatas angan-angan. Waraja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Maka harapan itu dengan angan-angan berbeda. Fakullu rajin khaif. Orang yang punya harapan itu diliputi dengan rasa takut. Dia takut jangan-jangan apa yang dia inginkan itu hilang. Wasairu 'ala at-tariqi idza khafa asra' as-saira makhafatan fawat. Dan ketika seseorang itu menempuh satu jalan diiringi dengan rasa takut, jangan-jangan apa yang dia inginkan itu hilang, asra' as-siyar, asra' as-sair, maka dia akan mempercepat perjalanan. Orang yang menempuh perjalanan, harapan Anda ada di sana, ayo cepat kejar. Kapan ditutup? Tidak tahu, tapi bisa jadi sebentar lagi tutup. Maka dia akan berusaha untuk mengejarnya karena takut kehilangan. Tapi ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, nanti sebentar lagi mau tutup, udahlah gak apa-apa, tutup juga gak apa-apa. Nah, itu berarti kemarin hanyalah angan-angan saja. Loh, tapi katanya kamu pengen. Ya pengen, tapi ya sudahlah, kalau enggak juga gak apa-apa. Nah, itu namanya angan-angan. Keinginan yang hanya jadi angan-angan, terkadang orang tidak merasa takut kehilangan. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, disebutkan dalam kitab Jami' at-Tirmidzi. Jami' at-Tirmidzi ya Sunan Tirmidzi itu. Dari hadis di sini coba lihat di footnote Tirmidzi nomor sekian ya. 2450. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man khafa adlaja, siapa yang takut maka dia akan mencari waktu malam untuk bergerak. Wa man adlaja balagal manzil, dan siapa yang bergerak di malam hari, adlaja yudliju itu artinya berjalan di malam hari, siapa yang takut maka dia akan berjalan di malam hari, dan siapa yang berjalan di malam hari, balagal manzil, dia akan sampai tempat, sampai rumah. Maksudnya di masa silam waktu malam itu tidak boleh dipakai untuk perang, sehingga kalau ada orang melakukan perjalanan rata-rata mereka menempuh di waktu malam, sehingga siapa yang takut maka adlah jadi akan menempuh perjalanan di waktu malam, tidak lebih beresiko dibandingkan siang hari. Ketika malam cuaca lebih nyaman, kalaupun musim panas. Kemudian orang bisa melakukan banyak aktivitas ketika perjalanan di waktu malam karena enggak diganggu oleh orang lain. Dan kalau dia menempuh waktu malam maka dia pasti akan sampai ke tujuan. Dan ini gambaran yang diberikan Nabi SAW. Gunakan waktu malam untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Gunakan waktu malam untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah bahasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah bahasanya dagangan Allah adalah surga. Surga itu mahal. Oleh karena itu butuh perjuangan. Gunakan waktu malam sebagian untuk beribadah kepadanya. Wa man ta'ammala ahwal as-sahabah, dan siapa yang membaca kondisi para sahabat radhiyallahu anhum, wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf, maka mereka akan jumpai para sahabat itu rajin beramal, di saat yang sama mereka penuh dengan ketakutan. Wa nahnu jama'na baina taqsir bali tafrid wal amni. Sementara kita menggabungkan dua kekurangan. Amal kita kurang, amal kita sedikit, di saat yang sama kita merasa aman. Sudah sedikit beramal ditambah merasa aman. Sahabat itu banyak beramal, di saat yang sama ketakutan amalnya hilang, tidak merasa aman. Fahadha Siddiq radhiyallahu anhu, demikianlah praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaqulu, beliau mengatakan, waditu anni sya'ratun fi jamdi abdin mu'min. Aku berharap andaikan aku adalah sehelai bulu yang ada di badan seorang budak mukmin. Aman. Budak mukmin yang enggak bisa berbuat maksiat misalnya karena keterbatasan dirinya, tapi dia mukmin. Atau seorang hamba mukmin yang dia berbuat taat kepada Allah. Maka aku jadi bulunya, dia itu lebih aman bagiku. Wa dzukira anhu annahu kana yamsiku bilisanihi. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar pernah menahan, menyentuh lisannya. Dia menyentuh lidahnya. Wa yaqulu, lalu Abu Bakar mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah nanti yang akan menjerumuskanku ke dalam neraka. Wa hadza Umar. Lihatlah Umar. Qara'a surat At-Tur. Beliau membaca surat At-Tur hatta idza balagha, sampai ketika tiba pada ayat inna azaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan terjadi. Manusia setuju enggak setuju, Allah enggak butuh. Ketika seorang dihukum oleh Allah, enggak ada satupun yang bisa menahan. Baka washtadda baka'uhu. Umar pun menangis, dan menangis makin kuat. Hatta maridha wa'aduhu, sampai beliau sakit dan dijenguk banyak orang. Masyaallah. Nangis sampai sakit. Orang itu kalau ketakutan demam. Puncak ketakutan itu sampai demam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saat ketakutan pertama kali menerima wahyu dari Jibril di Huwa Hira, kemudian beliau turun lalu pulang. Beliau mengatakan zammiluni zammiluni. Selimutilah aku. Kenapa beliau minta seperti itu? Karena beliau demam. Demam kenapa? Disebabkan ketakutan. Orang kalau ketakutan bisa sampai demam. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil laili fatakhifuhu wa yabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu maridan. Dan satu ketika beliau melewati satu ayat fi wirdihi bil lail, dalam wirid beliau di satu malam, fatukhifuhu, dan itu pun membuat beliau takut. Akhirnya beliau bertahan di dalam rumah beberapa hari, dikunjungi oleh banyak orang. Yahsabunahu maridun, mereka menyangka Umar sedang sakit. Wallahu a'lam apakah riwayat ini benar atau tidak. Ya. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattan aswadan minal buka. Dan di wajah Umar itu ada dua garis hitam. Ada dua garis hitam. Minal buka, disebabkan karena nangis. Saking seringnya nangis sampai terbentuk garis hitam di wajah. Dan Anda bisa bayangkan ya, terkadang di daerah tertentu yang terlalu sering kena air, maka lama-lama akan membekas. Saking seringnya nangis sampai di sini membekas. Mungkin enggak ada di zaman kita. Wa hadza Utsman ibn Affan. Kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan, lihatlah. Saat beliau ziarah kubur, maka beliau nangis sampai jenggotnya basah. Waqala, dan beliau mengatakan, lau annani bainal jannati wan nar, kalau aku ditaruh di antara surga dan neraka, la adri ila ayyatihima yu'marubi, dan aku enggak tahu kemana aku akan diperintahkan. Lakhtartu an akuna ramadan, aku lebih milih untuk menjadi makhluk mati, ramad, benda mati, qabla an a'lama ila ayyatihima asiru, sebelum aku tahu kemana aku harus menuju. Ini perkataan Utsman. Bagi saya jadi batu itu lebih ringan daripada saya jadi manusia kemudian dihadapkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk masuk surga atau neraka. Masya Allah, takutnya kayak apa. Baik. Wa hadza Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, tangisan beliau, rasa takut beliau. Wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain, dan rasa takutnya sangat besar. Beliau ketakutan dari dua hal. Yang pertama, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Wa qala fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Panjang angan-angan itu bisa menyebabkan orang lupa akhirat. Punya banyak harapan itu bisa menyebabkan orang lupa akhirat. Wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun dengan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dia dari kebenaran. Ala wa innad dunya qad wallat mudbiratan. Ketahuilah bahwasanya dunia itu berlalu. Wal akhiratu muqbilatun, dan akhirat akan datang mendekat. Walikulli wahidatin banun, dan masing-masing ada orang yang konsentrasi fokus kepadanya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah orang yang lebih konsentrasi dalam masalah akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi orang yang terlalu fokus dengan urusan dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, hari ini isinya amal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, besok isinya hanya hisab tanpa ada amal. Selanjutnya, wa hadza Abu Darda, lihatlah Abu Darda, kana yaqul, beliau pernah mengatakan, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah, yang paling menakutkan bagiku ketika terjadi di hari kiamat adalah ayyuqalali, saat ada yang mengatakan, ya Abu Darda, qad alimta fa kaifa amilta fima alimta. Aku takut besok di akhirat itu ditanya oleh Allah, wahai Abu Darda, kau kan sudah belajar, sekarang apa yang sudah kau amalkan dari ilmumu. Itu Abu Darda paling takut nanti kalau ditanya seperti itu. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya takut kemunafikan menimpa pada dirinya. Ma minhum ahadun yaqul, enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan, sesungguhnya aku memiliki iman sebagaimana imannya Jibril dan Mikail. Ya. Enggak ada sahabat yang seperti itu. Sahabat sangat takut tertimpa kemunafikan. Ini yang disaksikan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Wa qala al-Bukhari fi sahihi, dan Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan, babu khaufil mu'min min ayyah bita amaluhu wa huwa la yashur. Bab ketakutan seorang mukmin jangan-jangan amalnya hilang sementara dia tidak merasa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang kita baca seperti ini, nampaknya kita sangat kerdil jika dibandingkan dengan para ulama salaf masa silam, dan bagaimana nasihat-nasihat emas mereka, nampaknya kayaknya saya enggak mungkin bisa mengamalkan. Namun bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya. Semoga Allah ilhamkan bagi kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang bisa istiqomah di atas kebenaran, sehingga kita bisa bersikap yang ideal dimanapun kita berada. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana sih cara mengatasi takut, cemas dan gelisah yang berlebihan? Padahal sebenarnya saya ingin melupakan nama seseorang. Itu nama malah semakin menghantui hari-hari saya. Sholat pun keingat dia terus. Selalu ingat dia terus. Mohon maaf dan mohon solusinya Ustaz. Ini saudara kita ini lagi tertambat hatinya kepada seseorang, ingin melupakan tapi gak bisa gitu ya. Takut, gelisah, cemas, teringat terus dengan nama orang tersebut. Ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya gak tahu ini penanyanya cewek apa cowok, saya gak tahu. Jadi perhatikan gitu, kenapa sih hati kita ini kok gelisah? Kenapa hati kita ini gelisah? Karena di dalam hati kita ini ada selain Allah. Itu sumber masalah. Makanya kalau cinta sama seseorang, jangan berlebihan. Engkau akan tersiksa dengannya. Ini perkataan ulama besar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Silakan dicatat ini, ucapan emas ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man ahabba syai'an ghairallahi uzibabihi, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, man ahabba syai'an ghairallahi uzibabihi, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, uzibabihi, dia akan disiksa dengan sesuatu yang ia cintai tersebut. Makanya kalau kita nyintai sesuatu, jangan berlebihan. Orang itu cinta mobil berlebihan, dia akan tersiksa dengan mobilnya. Jangankan mobil, orang itu mencintai sandal berlebihan, dia akan tersiksa dengan sandalnya. Sandal baru beli 2 juta, ya, dia sholat ke masjid, lupa, gak ditaruh di rak, gak dikunci, ditaruh di depan masjid. Itu sholat gelisah hatinya. Gelisah. Waduh. Padahal sholat itu mikiri sandalnya, dia gelisah, gak tenang hatinya. Makanya kenapa sih kok ada gelisah dalam hati kita? Karena dalam hati kita itu ada selain Allah. Barang siapa meletakkan sesuatu berharga dalam hatinya, siap-siaplah gelisah, siap-siaplah menderita. Selama hatimu tidak ada Allah, pasti kamu akan menderita. Semua kegelisahan, semua kesedihan itu bermula ketika dalam hatimu ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gelisah, pasti gelisah. Orang kalau hidupnya mikiri bisnis aja, didedisikan hidupnya untuk bisnis, sampai sholat jarang-jarang, saking pengennya bisnisnya berkembang, pasti orang ini akan susah dengan bisnisnya. Dia akan menderita. Tidur gak nyenyak, ya, malam gak bisa tidur, kepikiran terus bisnisnya. Makanya perhatikan, man ahabba syai'an ghairallah uzibabihi, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa. Maka dari itulah, saudaraku, jangan berlebihan ya mencintai sesuatu. Cintailah sesuatu itu karena Allah. agar engkau tidak menderita. Ya, dan semua kegelisahan itu bermula dari situ. Ya, ketika kita tidak melibatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita ini melibatkan Allah dalam urusan kita, enggak ada yang bisa merampas ya kebahagiaan dari diri kita. Maka dari itulah banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beristighfar, ya isilah hari-hari dengan hal-hal yang produktif, membaca, bermain sama anak-anak, kalau memang sudah punya anak, bermain sama istri, ya, atau mencari kesibukan yang produktif, ya. Jadi harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif, termasuk nama yang kata panjenengan tadi menghantui tadi, tinggalkan ya, jangan dipikir terus. Wallahu a'lam.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: مطيرات ناصر.
2: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, dari seorang sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju kami, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat aliyal umam, kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku umat-umat. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd, saya melihat ditampakkan kepadaku ada seorang nabi yang berjalan bersama beberapa orang, tidak sampai 10, beberapa orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani, dan aku juga melihat ada seorang nabi cuma memiliki satu pengikut, dan ada seorang nabi yang memiliki dua pengikut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitun nabiyya wa ma'ahu wa laysa ma'ahu ahadun, dan kata Rasul, aku pun melihat seorang nabi, wa laysa ma'ahu ahadun, yang dia tidak memiliki pengikut satu orang pun, jalan sendirian, tidak punya pengikut. Idrufi'a li sawadun azimun, tiba-tiba diangkatlah kepadaku, aku melihat ada rombongan manusia yang sangat banyak, kelompok manusia yang sangat banyak. Fadonantu annahum ummati, aku mengira itu adalah umatku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ditampakkan ada umat yang banyak sekali. Fadonantu annahum ummati, aku mengira mereka itu adalah umatku. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya, bukan kaummu wahai Muhammad. Fa nadartu fa idza sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuka, kemudian diangkat lagi, ditampakkan kepadaku rombongan yang banyak sekali, kelompok manusia yang sangat banyak sekali, dalam riwayat dikatakan saddal ufuk, sampai memenuhi ufuk, sangat banyak sekali. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, wahai Muhammad, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljanna bighairi hisab wala adzab, ini yang banyak ini adalah umatmu wahai Muhammad, dan di antara mereka ini, bersama mereka ada 70,000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tanpa adab, tanpa hisab, 70,000 orang dari umatnya Nabi. Thumma nahadha fadakhala manzilahu, kemudian Rasulullah berdiri masuk rumah. Para sahabat bertanya-tanya, loh, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa umatnya nanti pada hari kiamat sangat banyak sekali ya, dan di antara umatnya Nabi itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, jumlahnya 70,000 orang. Kira-kira siapa mereka ini? Para sahabat bertanya-tanya satu sama lain. Sebagian mengatakan, fala'allahumul ladhina wulidu fil islam walam yusyriku billahi syai'a, oh mungkin mereka itu yang lahir sudah dalam keadaan Islam, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak sempat menjumpai masa jahiliyah, lahir langsung Islam, mungkin mereka itu yang seperti ini. Fadzakaru asya'a, yang lain menyebutkan ini, menyebutkan itu, oh mungkin ini, oh mungkin itu, oh mungkin mereka itu yang bersama Rasulullah waktu jihad, macam-macam mereka menduga-duga. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka Rasulullah keluar, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ngasih kabar, ya Rasulullah, kami ini bertanya-tanya, siapa di antara umatmu 70,000 yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan ciri-ciri yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Catat pahami, amalkan. Kata Rasulullah, mereka yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab adalah humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, dengan kai, besi dipanaskan terus di ditaruh di yang di tubuh yang luka, dinyoskan, kata orang Jawa, di tempat yang luka. Ini namanya kai. Dan orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas yang dibakar. Wala yatatoyyarun, dan orang-orang yang tidak bertatoyur, orang yang tidak merasa sial, rumongso apes, ketiban sial. Itu yang ciri yang nomor tiga. Ya, jadi yang pertama, yang tidak minta diruqyah, yang tidak berobat dengan kai, dan yang ketiga, yang tidak bertatoyur, merasa sial, merasa apes, dan seterusnya. Kemudian yang nomor empat, intinya yang nomor empat ini, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini orang-orang yang bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Dijelaskan tuh, empat tipe orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak bertatoyur, dan yang bertawakal hanya kepada Allah. Empat orang ini. Faqama Ukasha ibn Mihsan, maka berdirilah seorang laki-laki namanya Ukasha bin Mihsan. Faqala, Ukasha berkata, Ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku masuk dalam golongan 70 ribu yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab itu, ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah menjawab, anta minhum, kamu termasuk di dalamnya. Kamu termasuk, wahai Ukasha, 70 ribu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Maka ada orang lain yang berdiri. Thumma qama rajulun akhar, datang laki-laki lain berdiri, ingin juga, dan mengatakan, ya Rasulullah, udu'ullah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, aku juga, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku masuk 70 ribu orang, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Aku juga, ya Rasulullah. Faqal,

hadis Abdullah bin Abbas ini. Di hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Yang pernah didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah bocah kecil ini, ya. Oh, ya Allah, pahamkan bocah kecil ini dalam urusan agamanya dan ajarilah ilmu tafsir. Maka Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama besar nanti. Dan ketika Rasulullah wafat, dia masih anak-anak. Ketika Rasulullah wafat, dia masih bocah. Dan nantinya, karena didoakan Nabi, Abdullah bin Abbas menjadi perawi hadis, pentafsir Al-Quran, ulamanya sahabat, hujjahnya Islam pada zaman itu. Itu perawi kita, perawi hadis yang kita pelajari ini. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan bahwa Rasulullah ini pernah keluar menuju para sahabat. Padahal itu ada banyak sahabat. Kemudian Rasulullah bercerita atau menceritakan hadis. Rasulullah mengatakan, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ada seorang nabi yang bersama beberapa orang. Ada seorang nabi yang bersamanya dua orang. Ada seorang nabi yang mempunyai satu pengikut. Satu orang saja. Dan kata Nabi, aku melihat ada seorang nabi yang cuma. Dan aku melihat, kata Rasulullah, seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tidak ada satupun orang yang mengikutinya, sendirian jalan. Kemudian kata Rasulullah, tiba-tiba ditampakkan kepadaku rombongan yang banyak. Aku mengira itu umatku, kata Nabi. Ternyata itu umatnya Nabi Musa. Terus didatangkan lagi, ditampakkan yang lebih gede, lebih banyak. Dan dikatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ini umatmu. Di antara mereka itu ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Terus Rasulullah pulang. Para sahabat terheran-heran dan bertanya-tanya, siapa 40 ribu orang itu? Siapa, mohon maaf, siapa 70 ribu orang itu? Ya, keliru ya, bukan 40 ribu, tapi 70 ribu. Siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab itu? Akhirnya Rasulullah balik, para sahabat bertanya-tanya dan dijawab sama Nabi, bahwa orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, adalah orang-orang yang benar-benar menegakkan tauhid. Yang diperinci empat hal, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah, orang-orang yang tidak berobat dengan kai, dengan besi yang dipanaskan, tidak bertatoyur, merasa sial, dan bertawakal hanya kepada Allah. Intinya tauhid. Kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha. Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, doakan agar aku masuk di dalamnya. Kata Rasulullah, iya, kamu masuk. Kemudian ada orang lagi yang bertanya, ya Rasulullah, tolong aku masukkan juga, memohon kepada Nabi. Kata Nabi, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Ini adalah hadis yang

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu?
2: Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan.

tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, namun pada sewaktu masih hidup pernah mempercayai hal-hal yang tidak mentauhid Allah karena ketidaktahuan mereka akan ilmu tauhid? Syukran.
4: Barakallahu fikum. Iya jemaah, ini berbicara bagaimana kita punya orang tua. Pertama, kalau kita punya orang tua muslim, dia sebagai seorang yang menjalankan syariat Allah, alhamdulillah. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita gak tahu. Apakah orang tua kita dalam posisi diterima uzurnya, ketidaktahuan dia, atau tidak? Karena bicara al-udhur bil-jahl, orang yang melakukan kesyirikan karena kebodohan, itu jadi uzur bagi orang tersebut kalau memang terwujudkan kebodohan dia memang. Karena kadang-kadang orang melakukan kesyirikan, dia hidup di tengah-tengah umat Islam. Ada ustadz di sana, cuma memang gak mau nuntut ilmu, gak mau belajar. Akhirnya dia hidup dalam kebodohan. Yang salah siapa? Yang gak mau belajar. Tapi kita kan gak tahu dengan kondisi tersebut. Ya antum doakan orang tua antum, semoga Allah mengampuni orang tua antum dengan dosa-dosa dia, kalau memang dia punya alasan tadi gak ngerti tentang tauhid ini. Antum doakan semoga Allah mengampuninya, dan antum minta maaf sama Allah SWT juga kalau ternyata ana salah, ternyata orang tua ana melakukan kesyirikan tanpa alasan sebenarnya. Dia ngerti bahwasanya itu kesyirikan, tapi karena kondisi masyarakat ya dia ikut-ikutan. Ini berbeda lagi. Tapi tugas kita ketika kita gak tahu, kita doakan dia, orang tua kita, dan kita minta maaf sama Allah SWT kalau ternyata kita salah. Karena pada hakikatnya kita gak boleh mendoakan orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Laisa syai'un ba'da al-fara'idhi afdhal min talabil 'ilm." Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Jadi bagi para ulama ini, talabul ilmi, ngaji, menuntut ilmu hanya bisa dikalahkan oleh amalan-amalan yang wajib saja. Maka silakan sebut ibadah apapun, baik itu haji sunnah, umrah sunnah, sedekah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah dan yang lain, maka saya akan katakan bahwasanya amal kita pada malam hari ini, talabul ilmi ini lebih afdal daripada semua amalan sunnah itu. Ditambah lagi pemilihan waktu setelah maghrib, ini juga membuat kita bisa mendapatkan pahala yang lain, yaitu mendapatkan pahala sholat padahal kita tidak sholat. Dengan menunggu sholat berikutnya, yaitu sholat isya, maka insyaallah kita akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan sholat padahal kita tidak sholat, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahuwa fis sholati mantadhuras sholat." Dan seseorang itu dicatat sedang melakukan sholat selagi dia menunggu sholat berikutnya. Maka insyaAllah pada kira-kira 1 jam ke depan atau kurang, kita akan bubar dari majlis ini dalam keadaan sudah menumpuk pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Maka ketika kita melihat ada pahala besar yang menanti kita, hendaknya kita menyabarkan diri, sabar dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengikhlaskan ibadah ini semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar ibadah ini benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
2: Wa

0: My favorite.
1: Pelajaran yang bisa dipetik yang pertama adalah fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihil umam. Keutamaan Rasulullah. Rasulullah itu diberi wahyu. Ditampakkan kepada beliau kondisi umat-umat. Ada nabi yang enggak punya pengikut, ada nabi yang punya satu pengikut. Dan Rasulullah diberi keistimewaan oleh Allah, ditampakkan kepada beliau nabi-nabi terdahulu. Nabi ditampakkan kondisi nabi dan umatnya zaman dulu, ditampakkan ke Rasulullah. Ini dalil bahwa Rasulullah itu mendapat wahyu dari langit, dan ini pelajaran pertama menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang nomor dua, annal anbiya mutafawituna fi adadi atsbaihim. Para nabi itu berbeda-beda tingkatannya dari segi jumlah pengikutnya. Nah, jadi para anbiya enggak sama. Ada nabi yang banyak pengikutnya seperti Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam. Tapi tidak menutup kemungkinan ada nabi yang enggak punya pengikut. Tadi Rasulullah mengatakan ditampakkan kepada aku ada seorang nabi yang jalan bersama satu orang, enggak ada pengikut kecuali satu orang aja. Dan ada seorang nabi yang sendirian, enggak punya pengikut sama sekali. Itu dalil bahwa para anbiya itu mutafawitun, berjenjang-jenjang, ada yang punya pengikut banyak dan ada yang sedikit. Dan itu bukan tercela. Kenapa? Karena para nabi sudah mendakwakan sesuai aturan Allah. Adapun yang punya hidayah taufik hanya Allah. Nabi tidak diazab. Tidak ada para nabi terus dimarahi Allah dan Allah mengatakan, "Hei kamu nabi, enggak pecus cari umat, masa enggak dapat umat sama sekali? Hei kamu nabi, kamu enggak bisa berdakwah ya? Masa kamu punya satu pengikut?"